0: Indonesia tidak akan tinggal diam. Bank Indonesia seperti biasa akan all out untuk bagaimana menjaga rupiah itu tetap stabil dengan kecenderungan menguat. Dan kita juga bisa melihat bagaimana Bank Indonesia tetap berada di pasar selama 24 jam, kemudian baik di pasar luar negeri maupun dalam pasar dalam negeri.
1: Di sisi lain, penerimaan negara dinilai menjadi kunci menjaga kesehatan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN di tengah tantangan fiskal. Karena itu, Komisi 11 DPR RI mendorong pemerintah mengoptimalkan penerimaan negara agar defisit anggaran tetap terkendali. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Fauji Amro menegaskan pemerintah harus memaksimalkan sektor perpajakan yang selama ini menyumbang sekitar 82% dari total penerimaan negara.
2: Ya kan, itu bisa kita maksimalkan, terutama di semester ke kuarter kedua kemarin, di bulan Mei kita sudah mengalami kenaikan 22% pendapatan negara kita.
1: Bank Indonesia pun memastikan akan terus hadir di pasar selama 24 jam, baik di pasar domestik maupun luar negeri. BI berharap melalui sinergi berbagai pihak, nilai tukar rupiah dapat tetap stabil dan secara bertahap kembali menguat terhadap dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya menyebut, subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Menurutnya, subsektor aplikasi kini menjadi tujuan tertinggi di sektor ekonomi kreatif pada tahun 2025 yang melampaui subsektor fashion, kuliner, kriya, film, dan musik. Selengkapnya disampaikan Pradip Tarahadi.
4: Industri aplikasi kini menjadi salah satu motor utama transformasi ekonomi digital melalui peningkatan efisiensi, perluasan akses layanan, dan juga penciptaan model bisnis baru dari berbagai sektor. Dengan meningkatnya penerimaan teknologi oleh masyarakat dan pelaku usaha, industri ini berpeluang untuk mendorong inovasi, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat daya saing ekonomi nasional. Ketika ditemui di kantornya, Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya menyebut, subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Menurutnya, subsektor aplikasi kini menjadi tujuan tertinggi di sektor ekonomi kreatif pada tahun 2025 yang melampaui subsektor fashion, kuliner, kriya, film, dan musik.
5: Yang kedua, setelah aircraft telah terbukti menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, ditandai dengan peningkatan serapan tenaga kerja, investasi, ekspor, dan kontribusinya terhadap PDB. Untuk memperkuat capaian tersebut, Rimetraf 2026-2045 disusun secara terintegrasi, berkelanjutan, dan adaptif terhadap dinamika global. Kemudian, sebagai dokumen lintas sektor, Rimetraf disusun melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, komunitas, media, dan lembaga keuangan untuk memastikan pembangunan aircraft nasional berjalan dalam arah yang sama.
4: Dalam kesempatan yang berbeda, Master Coach dan founder business coaching firm Margetti Herwin kepada Pro 3 mengatakan, para pelaku industri dapat mendunia dengan cara konsisten dalam memasarkan serta meningkatkan kualitas karyanya dari waktu ke waktu dan juga mengikuti pelatihan yang diperlukan.
6: Jadi pembeli Indonesia itu butuh bukti gitu ya. Karena mungkin banyak juga ya akun-akun di Instagram atau yang ada di marketplace itu yang sebenarnya hoax gitu ya, nipu atau mengiming-imingi dengan yang bagus atau gambarnya dia ambil dari yang lain terus dia
7: comot sana comot sini
6: tapi untuk menjaga kepercayaan gitu ya, Bu Meta ini bukan cuma hadir di online tapi pada saat ada bazar, pada saat ada festival-festival fashion besar selalu hadir. Jadi pembelinya Bu Meta ini adalah pelanggan setia sebenarnya Bang Lukman, yang sudah tahu produknya, sudah tahu kualitasnya, karena bukan produk yang umum.
8: Nah, tadi Bu Meta jelaskan membuat produk-produk khusus berdasarkan pesanan dengan kualitas terbaik. Jadi disitulah terbangun kepercayaan oleh pelanggan, apalagi testimonialnya orang-orang yang memang dipercaya oleh publik, influencer, publik figur, dan ini memang perlu dibangun bertahap.
4: Rencana industri kreatif disusun dengan nilai dasar inklusif dengan memperhatikan keberagaman pelaku dan ekosistem ekran, mulai dari substek sektor usaha, gender, skala usaha, demografi, tingkat perkembangan, hingga karakteristik wilayah. Bahkan Rindekraf juga adaptif dan menyesuaikan perkembangan teknologi digital dan dinamika industri. Tujuannya yaitu agar tetap relevan dengan kebutuhan ekran di masa mendatang. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Anies Mata menyebut penyelenggaraan Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung di bawah keketuaan Indonesia di Developing Aid atau D8 pada 2026-2027 merupakan upaya Indonesia mendukung tercapainya target $500 miliar Amerika Serikat antar anggota D8 pada 2030. Berikut laporan Retno Mandasari selengkapnya.
9: Halal Expo Indonesia 2026 menjadi salah satu upaya negara-negara Developing Aid atau D8 mempercepat kerjasama ekonomi halal. Wakil Menteri Luar Negeri RI Anies Mata di sela-sela pembukaan Halal Expo Indonesia Rabu kemarin di Senayan Tennis Indoor Stadium mengatakan, penyelenggaraan di bawah keketuaan Indonesia pada 2026-2027 ini sekaligus mendukung target peningkatan nilai perdagangan intra anggota hingga $500 miliar Amerika pada 2030. Wamenlu memastikan Indonesia menjadikan pengembangan industri dan ekonomi halal sebagai salah satu prioritas selama memimpin D8. Sementara saat ini nilai perdagangan intra anggota D8 pada kisaran $150 miliar Amerika dengan total penduduk sekitar 1,3 miliar jiwa.
10: Dan sejak tahun 2020 yang lalu, 8 negara ini membuat target untuk mencapai angka $500 billion, insya Allah sampai tahun 2030 insya Allah. Karena itu berbagai macam instrumen dilakukan di 9 negara ini kan, volume perdagangan dan juga pendekatan yang lebih komplementer sesama negara.
9: Sekretaris Jenderal D8 Sohail Mahmud dalam pesan video menilai pencapaian target perdagangan tersebut membutuhkan langkah konkret, terutama melalui penguatan ekosistem ekonomi halal lintas negara dan mengusulkan pembentukan koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi.
11: Kita perlu membentuk koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi, yang didukung harmonisasi dan saling pengakuan standar sertifikasi halal, sertifikasi digital. Kemudian, kerjasama kepabeanan, koridor logistik halal, serta penyederhanaan prosedur perdagangan.
9: Pada kesempatan yang sama, Duta Besar Mesir untuk Indonesia, Yasir El Shemi mengatakan, Halal Expo Indonesia dimanfaatkan Mesir untuk memamerkan berbagai produk unggulan.
12: Mesir memiliki sejumlah stand dalam pameran ini, namun kami terutama menampilkan produk pangan seperti kurma dan berbagai produk kosmetik. Selain itu, kami juga berupaya membuka pasar Indonesia bagi produk fashion asal Mesir.
9: D8 Halal Expo Indonesia diselenggarakan atas kolaborasi Kementerian Luar Negeri RI bersama Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dan Kadin Indonesia. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah resmi memulai pembangunan proyek pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Denpasaraya, Bali sebagai upaya memperkuat pengelolaan sampah nasional berbasis teknologi ramah lingkungan. Selain mengurangi beban tempat pemrosesan akhir, proyek tersebut juga diharapkan mendukung penyediaan energi hijau dan menekan emisi karbon. Berikut laporan Alfred Suter dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
13: Laporan khusus. Tapi ditanya, Menko Pangan, gimana itu sampah? Ah, mudah, Pak. Mudah gimana?
14: Pemerintah terus memperkuat upaya penyelesaian persoalan sampah perkotaan melalui pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Pembangunan PSEL Denpasaraya Bali resmi dimulai pada Rabu 8 Juli 2026 melalui penandatanganan Power Purchase Agreement atau PPA sekaligus peresmian pembangunan proyek. Program tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang penanganan sampah perkotaan melalui pengolahan sampah menjadi energi terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, percepatan pembangunan PSEL merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan sampah perkotaan. Menurutnya, pemerintah melakukan penyederhanaan regulasi agar pembangunan fasilitas pengolahan sampah dapat berjalan lebih cepat dan tidak terhambat proses birokrasi yang panjang.
13: Tapi ditanya, Menko Pangan, gimana itu sampah? Ah, mudah Pak. Mudah gimana? Bapak kasih kepres saja. Itu. Oh gitu. Dah, sampai situ saya kesempatan berikutnya minta waktu, ini sejarah nih. Kali ini pertama saya ceritakan. Saya menghadap bertiga. Ah itu. Pak Darman Prasojo, Pak Hanif bertiga, Pak. Ngomong soal sampah, bagaimana Kepres bisa menyelesaikan sampah dengan cepat? 2 tahun, Pak. Saya ngomong begitu aja. 2 tahun sampah selesai. Yang darurat, bukan semuanya. Yang darurat itu yang open dumping, yang tadi. Yang menggunung itu, Pak. Diskusi. Tapi sebelum diskusi itu, saya sudah mengundang, Pak. Di UPN mungkin 2 kali. 3 kali. 3 kali. Jadi sebetulnya masukan dari Dirut PN sejarah.
14: Pemerintah menilai pembangunan PSEL tidak hanya menjadi upaya menghasilkan energi listrik, tapi juga menjadi solusi terhadap persoalan sampah. Melalui teknologi tersebut, sampah perkotaan yang sebelumnya berakhir di tempat pemrosesan akhir dapat dikelola menjadi sumber energi terbarukan. Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani mengatakan, pembangunan PSEL menjadi langkahnya memperbaiki pengelolaan sampah nasional. Menurutnya, energi listrik merupakan nilai tambah dari tujuan utama pemerintah dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang bersih, modern, dan berkelanjutan.
15: Problem sampah ini adalah problem kita yang harus kita selesaikan secepat mungkin, sesegera mungkin, sehingga tidak akan menjadikan beban di kemudian hari. Karena kalau kita bicara mengenai sampah, tadi angka-angkanya sudah mungkin saya tidak ulangi lagi, bukan semata-mata ini adalah menghasilkan tenaga listrik. Tenaga listrik betul adalah bonusnya. Kalau kita lihat, ini memerangi atau mengurangi dengan sangat signifikan dari potensi lingkungan hidup, kesehatan, keselamatan, dan juga tata kelola yang baik dan benar. Karena kalau kita bicara mengenai PR yang luar biasa ini, ya inilah langkah-langkah yang kita lakukan, karena teknologi yang kita pakai ini adalah teknologi yang sudah proven, yang sudah terbukti di 50 negara. Dan ini adalah teknologi yang bisa mengambil semua sampah yang ada.
14: Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, Danantara Indonesia menggandeng sejumlah pihak dalam pembangunan PSEL Denpasaraya. Proyek tersebut telah melalui proses pemilihan mitra, kerjasama dengan pemerintah daerah, hingga masuk tahap pembangunan setelah penandatanganan PPA. PSEL Bali ditargetkan mampu mengolah lebih dari 500 ribu ton sampah setiap tahun atau lebih dari 40% total timbunan sampah di Bali. Dari sisi lingkungan, proyek tersebut diproyeksikan mampu mengurangi emisi dari tempat pemrosesan akhir hingga 80%. Selain itu, pengoperasian PSEL Bali juga diperkirakan dapat menekan emisi karbon sekitar 640 ribu ton CO2 per tahun. CEO Danantara Indonesia, Pandu Syahrir mengatakan, PSEL Bali dirancang untuk memberikan manfaat terhadap pengolahan sampah, energi hijau, dan ekonomi masyarakat. Menurutnya, proyek tersebut juga diproyeksikan mampu menyuplai kebutuhan listrik sekitar 100 ribu rumah masyarakat Bali dan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau.
16: Sejak terbitnya Perpres nomor 109 tahun 2025, Danantara Indonesia telah bergerak cepat untuk menindaklanjuti pengembangan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PCL dan pasar raya secara terstruktur dan profesional. Dimulai dari proses pemilihan mitra, dilakukan melalui tahapan yang ketat, mulai dari evaluasi 2 sampai 30 Januari 2026, negosiasi pada 31 Januari sampai 23 Februari 2026, hingga penandatanganan joint venture agreement pada tanggal 2 Maret 2026. Dari 6 konsorsium yang menyerahkan proposal, 2 konsorsium berhasil lolos evaluasi dan melanjutkan proses negosiasi, menunjukkan adanya proses penyaringan yang efektif, selektif, dan menekankan prinsip kehati-hatian.
14: Pemerintah berharap pembangunan PSL Bali menjadi model pengelolaan sampah modern yang dapat diterapkan di berbagai daerah Indonesia. Keberhasilan program tersebut membutuhkan kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, serta partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah dari sumbernya. Pemanfaatan teknologi ramah lingkungan juga diharapkan mampu mengubah paradigma pengelolaan sampah dari beban menjadi sumber daya yang memiliki nilai manfaat. Melalui pembangunan PSL, pemerintah berharap persoalan sampah perkotaan dapat dikurangi sekaligus mendukung terwujudnya Indonesia yang bersih, asri, dan berkelanjutan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Warga menyambut positif pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSL di Bali. Selain mengatasi persoalan sampah, masyarakat berharap program tersebut dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan menghasilkan energi bermanfaat.
17: Menurut saya ini langkah yang bagus, karena selama ini masalah sampah masih sering terlihat di berbagai daerah. Kalau sampah bisa diolah menjadi listrik, tentu lebih bermanfaat daripada hanya menumpuk di tempat buangan air.
18: Kalau sampah tercampur itu kan jadi banyak ya, jadi banyak dan itu kadang-kadang nggak diangkut. Nah kemudian kita pilah yang organik-organik, kemudian ada juga yang plastik, kardus, dan lain-lain. Nah setelah itu dipilah, sampah nggak bau lagi tuh, nggak tercampur kan, artinya nggak bau.
19: Harapannya program seperti ini bisa berjalan dengan baik dan diterapkan juga di daerah lain. Jadi sampah tidak hanya menjadi masalah, tetapi bisa memiliki nilai dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
3: Pendengar, Indonesia mulai kelola sampah jadi listrik menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah fenomenal untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang modern, terintegrasi dan berkelanjutan resmi dimulai. Badan Pengelola Investasi atau BPI Danantara Indonesia secara resmi memulai pembangunan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Denpasar Raya, Bali. Proyek ini ditandai dengan penandatanganan Power Purchase Agreement atau PPA pada hari Rabu 8 Juli 2026. Pembangunan PSEL ini adalah respon strategis atas Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025. Regulasi ini menjadi landasan kuat bagi daerah untuk menangani sampah perkotaan melalui teknologi ramah lingkungan. Bagi Bali, kehadiran PSLN bukan sekadar solusi teknis, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjaga citra sebagai destinasi pariwisata dunia yang bersih dan berkelanjutan. Secara ekonomi dan energi, proyek dengan nilai investasi mencapai 3 triliun rupiah ini sangat menjanjikan. Dengan kapasitas pengolahan 1.500 ton sampah per hari, fasilitas ini diproyeksikan mampu memasok listrik bagi 100 ribu rumah tangga. Tidak hanya itu, proyek ini menjadi motor penggerak ekonomi baru dengan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau. Namun, kita harus memastikan PSL Bali lebih dari sekedar mesin pengolah sampah. Proyek yang mengintegrasikan filosofi Trihita Karana dalam desain arsitekturnya ini harus mampu menjadi pusat edukasi bagi masyarakat dan dunia akademik. Target operasional pada semester pertama tahun 2028 nanti menuntut komitmen tinggi dalam menjaga standar lingkungan. kita menaruh harapan besar agar PCL Bali mampu menekan emisi gas rumah kaca dari tempat pemrosesan akhir hingga 80%, serta mereduksi emisi karbon hingga 640 ribu ton CO2 per tahun. Keberhasilan proyek ini adalah tolok ukur bagi daerah lain di Indonesia. PSEL harus mampu menjawab persoalan sampah secara efektif sekaligus memperkuat daya saing daerah melalui energi baru terbarukan. Pada akhirnya, keberlanjutan sektor pariwisata sebagai tulang punggung ekonomi Bali sangat bergantung pada seberapa efektif lingkungan dikelola hari ini. Pembangunan PSEL harus menjadi jawaban nyata atas tantangan sampah demi menjaga kelestarian alam dan kualitas hidup masyarakat Pulau Dewata. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Beralih ke informasi luar negeri. Fenomena El Nino yang sedang berlangsung diperkirakan akan memecahkan rekor kekuatan. Selain itu, fenomena tersebut juga berpotensi memicu berbagai cuaca ekstrim di sejumlah wilayah dunia. Peringatan tersebut disampaikan pakar El Nino dari Pusat Eropa untuk Perakiraan Cuaca Jangka Menengah, Tim Stockdale. Peringatan tersebut disampaikan pada Selasa 7 Juli 2026 dilansir dari Arab News. Menurut Stockdale, model perakiraan menunjukkan El Nino kali ini berada pada kategori ekstrim. Ia mengatakan fenomena tersebut berbeda dari yang pernah diamatinya selama lebih dari 30 tahun. Beralih ke informasi olahraga. Menteri Olahraga RI Erick Thohir mengapresiasi Festival Grassroots U10 dan U12 Piala Presiden. Festival ini berlangsung di GEC Soccer Field Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu 8 Juli 2026. Festival diikuti pemain muda dari berbagai sekolah sepak bola Indonesia. Ajang ini menjadi sarana menjaring talenta masa depan. Erick hadir bersama dengan anggota Komite Eksekutif PSSI saat pembukaan. Mereka menyaksikan pertandingan sekaligus memantau pemain potensial. Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Kepala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Ran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Dari kawasan Jalan Brigjen Darsono Bypass RRI Pro 1 Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Menyala matahariku. Iyalah, jam segini udah berasa banget kan panasnya. Ditambah angin Cirebon yang ya kita tahu sendiri. Kalau jemur nih jam 9, jam 10 udah kering ya. Dan yang perlu kita waspadai juga, ini buat sebagian dari kita yang mungkin kulitnya sensitif ya, debunya juga ini luar biasa. Jadi kalau memang gak penting-penting banget, gak ada urusan yang urgent, ya udah deh, mending di rumah dengerin RRI Pro 1 Cirebon ya. Dan pendengar, nanti kami juga akan hadirkan sajian Dialog Cirebon Menyapa, di mana topik yang akan kami hadirkan ini kaitannya wajah baru layanan admin Duk Kota Cirebon, cepat, transparan dan juga merata. Dan insya Allah nanti kita akan berbincang dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kota Cirebon, juga Camat Lemah Wungku Kota Cirebon. Dan tentunya nanti Anda juga bisa bergabung ya, baik itu melalui line telepon atau juga WhatsApp dan juga via live chat di kanal YouTube kami RRI Cirebon. Jadi pastikan terus bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kadang air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
2: Di tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini, media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
0: Kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Iya, pendengar, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon terus melakukan evaluasi pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Evaluasi dilakukan untuk memastikan kualitas pelayanan tetap berjalan optimal dan meminimalisasi keluhan warga. Iya, pendengar, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, Dr. Andes Andi Armawan MSI mengatakan pihaknya memiliki sejumlah inovasi pelayanan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat. Salah satunya adalah program setara atau sejam tak terasa yang menargetkan pelayanan selesai dalam waktu kurang dari 1 jam. Dan nanti kita akan perbincangkan ya kaitan tentang wajah baru layanan Adminduk Kota Cirebon, cepat, transparan, dan merata. Sesaat lagi segera akan kami hadirkan untuk Anda dalam sajian Dialog Cirebon Menyapa, yang juga nanti akan menghadirkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kota Cirebon, Bapak Dr. Andes Andi Armawan MSI, serta Cat Tur Wulan Anggraini SIPMM, Camat Lemah Wungko, Kota Cirebon. Sesaat lagi segera akan kami hadirkan untuk Anda dalam sajian Dialog Cirebon Menyapa.
1: Badewi, Badewi, mau gabung judi online nggak?
2: Tangan!
1: Seru loh, beda sama judi yang lain.
2: Diam, diam, diam!
1: Ya Mbak Dewi, malah nyur diam. Ya udahlah,

0: Mau kemana, Den? Rapi bener.
1: Ke minimarket depan komplek nih, Mbak. Mau beli pulsa sama titipan ibu.
0: Ke depan doang, naik motor.
1: Iyalah, biar cepet.
0: Den, itu minimarket tuh cuma 3 menit kalau jalan kaki. Lewat gang tikus malah lebih deket. Masa gue jarak segitu doang kudu ngasih makan mesin?
1: Ya elah, Mbak.

0: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
1: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Magucilik dekat Flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811 2223

negeri tapi terkendala biaya. Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja

0: secara berlebihan terhadap hal-hal berbau mistis seperti hantu rupanya merupakan salah satu jenis fobia, yaitu pasmofobia. Orang-orang dengan kondisi ini bisa merasa sangat ketakutan dan bahkan mengalami serangan panik ketika melihat atau sekedar mendengar pembahasan tentang hantu maupun hal yang identik dengan supernatural. Jika rasa takut pada hantu biasanya terjadi saat anak-anak dan menghilang saat menginjak remaja, pasmofobia bisa menyerang siapa saja, tidak terkecuali orang dewasa. Seperti fobia pada umumnya, ketakutan ini bisa menyebabkan serangan panik hingga pemikiran irasional atau halusinasi akan apa yang sedang terjadi. Oleh karena itu, orang-orang dengan kondisi ini mungkin lebih rentan terhadap beberapa masalah kesehatan mental seperti gangguan kecemasan.
1: Kupas tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
0: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Dan pendengar, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon ini terus melakukan evaluasi pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat ya. Dan evaluasi dilakukan untuk memastikan kualitas pelayanan tetap berjalan optimal dan meminimalisasi keluhan warga. Sesaat lagi segera akan kami hadirkan untuk Anda dalam sajian Dialog Cirebon Menyapa. Jadi pastikan terus bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax, ya di rri.co.id.

0: dari Kota Udang untuk Indonesia menyuarakan aspirasi, membedah solusi, dan menjalin silaturahmi antar warga. Inilah Cirebon Menyapa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa setia Pro 1 RRI Cirebon. Kembali kami hadirkan sajian Dialog Cirebon Menyapa untuk edisi hari ini ya, Kamis 9 Juli 2026, di mana topik yang kami hadirkan untuk Anda adalah wajah baru layanan admin duk Kota Cirebon, cepat, transparan, dan merata. Dan tentunya Anda juga bisa bergabung bersama kami melalui line telepon di 0231-486374 atau 0231-8493259. Anda juga bisa berkirim WhatsApp-nya di 0813249519335. Dan untuk Anda yang menyaksikan langsung siaran kami melalui kanal YouTube RRI Cirebon juga bisa langsung ya berkirim live chat-nya di sana. Iya, pendengar, jika kita bicara soal mengurus KTP, kartu keluarga atau akte kelahiran, pasti yang terbayang di benak kita dulu ini adalah antrian panjang atau bisa jadi juga birokrasi yang rumit ya. Tapi hari ini kita akan bedah langsung wajah baru layanan admin duk Kota Cirebon, cepat, transparan, dan merata. Saat ini, Disdukcapil Kota Cirebon sendiri berkomitmen penuh untuk menghadirkan pelayanan publik yang prima. Dan bersama narasumber istimewa kita pagi ini, kita akan kupas tuntas bagaimana transformasi digital, jaminan bersih bebas pungli, hingga aksi nyata jemput bola ke masyarakat bahwa diadopsi demi memastikan semua warga terlayani tanpa terkendali. Langsung saja kita sapa narasumber istimewa kita pagi ini. Yang pertama ada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kota Cirebon, Bapak Dr. Andes Andi Armawan, M.Si. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kadis.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Lisma, sehat,
1: kabar baik,
2: semangat,
1: ya?
2: Tetap bahagia.
1: Alhamdulillah, Masya Allah, tetap ya Pak ya. Dengan tetap rumah baru ini ya Pak ya.
2: Iya, rumah baru Pak.
1: Tetangga depan ya Pak ya.
2: Siap.
1: Terima kasih banyak Bapak sudah meluangkan waktunya untuk berbincang bersama kami pagi ini. Dan juga tidak sendiri Pak Andi, pagi ini sudah ada Ibu Camat Lemah Wungku Kota Cirebon, Ibu Catur Wulan Anggraini, SIPMM. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Camat.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu.
1: Kabar baik ya?
3: Kabar baik, senang sekali bertemu hari ini.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak juga Ibu sudah meluangkan waktunya nih untuk berbincang bersama kami. Izin Bu Camat, Isma, langsung ke Pak Kadis dulu.
3: Siap,
1: ya.
3: Siap.
1: Baik, Pak Kadis, ini kalau kita bicara soal transformasi layanan admin duk yang cepat, transparan, merata, ini apa indikator utama yang Bapak terapkan untuk mengukur bahwa pelayanan hari ini sudah jauh lebih baik dan maaf ya Pak kalau kita bilang lebih bersih begitu dari tahun-tahun sebelumnya. Seperti apa nih Pak Kadis?
2: Alhamdulillah Mbak Lisma, saya harus mengatakan dulu dan harus berterima kasih, bersyukur saya tepat hari ini adalah 100 hari saya menduduki menjabat di Disdukcapil Kota Cirebon, Mbak.
1: Selamat ya Pak ya. Enggak kerasa 100 hari ya Pak.
2: 100 hari. Jadi komitmen kami saat kami dilantik, Pak Wali Kota membisikkan pada kami agar Pak Ibu Wakil juga agar perbanyak turun ke lapangan. Nah, kami melihat beberapa potensi-potensi permasalahan di lapangan itu kan tadi disampaikan memang kendala masih banyak, walaupun memang sudah dilakukan. Bagaimana KTP itu cepat, transparan, dan tentunya merata serta gratis. Ini sudah dilakukan. Tetapi untuk di Disdukcapil Cirebon sekarang artinya kami menghadirkan wajah baru Mbak Lisma, yaitu pelayanan administrasi kependudukan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat itu dulu. Nah, setelah kepuasan masyarakat, tentunya masyarakat akan percaya kepada pemerintah. Itu intinya Mas Mbak. Jadi kami bukan lagi berpikir hari ini bekerja untuk output tetapi outcome. Bagaimana kami bekerja, efeknya itu untuk masyarakat harus jelas. Ini dulu, sehingga kami bisa menghadirkan, menularkan kepada teman-teman semua. Mudah-mudahan SKPD pun akan berbuat sama. Amin. Jadi pada saat kita bergerak, janganlah gugur kewajiban ataupun janganlah bekerja secara rutinitas. Itu kita hindari yang gitu-gitu. Jadi kita bekerja bagaimana efeknya itu kepada masyarakat itu jelas. Seperti kami lakukan hal yang terkecil lah, transparan misalkan. Seluruh masyarakat persyaratan alur waktu pelayanan disampaikan secara terbuka. Ini kita sudah sampaikan. Kemudian bagaimana masyarakat memantau proses pelayanan dengan jelas, kita juga sudah lakukan itu. Bahkan setelah masyarakat menerima pelayanan admin duk, administrasi kependudukan, kita lakukan juga survei Mbak, IKM, indeks kepuasan masyarakat. Kita gak main-main, kita lakukan. Kalaupun masyarakat ada yang komplain, tulis komplainnya di berapa, sehingga nanti menjadi bahan evaluasi sore komplainannya ada di mana. Ini yang penting Mbak, karena bagaimanapun kita bekerja melayani masyarakat. Dan memang salah satu SKPD yang langsung pilar pelayanan itu ada di kami. Sehingga kemarin pun pada saat kami evaluasi oleh Kementerian Pan-RB, kami mendapat porsi lebih pada saat kita dinilai bagaimana sakipnya, lakipnya, kemudian bagaimana juga kita bekerja IKM itu jelas outputnya, outcome-nya, kita dihitung semua. Kemudian juga tidak ada praktik pencalon maupun pungutan liar. Ini yang penting, Mbak. Karena bagaimanapun kita sudah masuk pada wilayah bebas korupsi WBK yang kami dapatkan. Ini satu-satunya SKPD kami WBK, Mbak. Itu yang luar biasa. Kami juga harus mempertahankan itu. Kami masuk itu sudah WBK. Jadi kami juga berat untuk mempertahankan. Kalau meraih gampang, kalau mempertahankan itu agak sulit. Kemudian cepat, Pak. Kalau cepat itu pelayanan dilakukan secara efektif, efisien, dan tepat waktu. Ini masyarakat menunggu itu. Sampai, ya jujur Mbak, kita survei juga saat dulu kami masuk pertama, kok yang datang biasa-biasa aja nih, nggak penuh parkiran. Tapi sekarang mobil-mobil mewah pun Mbak, datang ke kami gitu loh Mbak. Iya, jadi mereka menganggap, udahlah kita datang aja ke sana. Atau waktunya juga nggak cukup, nggak sampai 1 jam, mereka juga datang, nggak lama dia keluar lagi pulang. Itu yang kita harapkan. Kemudian pemanfaatan teknologi digital untuk mempercepat proses layanan. Ini penting Mbak, karena bagaimanapun program kami, target kami IKD, yaitu identitas kependudukan digital yang belum 100% masyarakat mendapatkan itu. Tapi kalau sudah IKD ini semuanya masyarakat sudah kita masukkan atau kita data, insya Allah apapun pendataan itu berbasis NIK ini bisa terpenuhi di Cirebon. Pajak dan retribusi pun nanti akan mengarah ke sana, Mbak.
1: Wow.
2: Kemudian yang petugas memberikan pelayanan yang responsif, ramah, dan profesional. Ini yang kita lakukan. Jadi kita punya senyum, sapa, salam, tambah lagi tanyakan apa ininya gitu, Mbak.
1: Okay, ya.
2: Kemudian merata. Kita tidak melihat masyarakat berbagai tahapan. Kami pun melakukan juga untuk mohon maaf untuk masyarakat yang rentan, Mbak, rentan kesehatan yang ada di rumah, kemudian rentan kejiwaan, ODGJ, kita pun jemput bola sampai ke ketuk pintu rumahnya kita datangi. Nah, itu kita lakukan. Itu kami berat, Mbak, untuk bagaimana biometriknya kita lakukan, kemudian bagaimana iris mata, itu tidak mudah. Jadi kalau hitungannya orang yang biasa-biasa aja kan paling 2 menit, 1 menit selesai lah. Ini sampai berapa jam gak ketemu. Bahkan
1: buat itu orang itu
2: bahkan kita pulang dari rumah pasien ini lemes, Mbak, karena tidak bisa mencapai itu. Tidak mencapai apa sasaran target. Karena untuk mendapatkan iris mata atau potret atau foto untuk
1: yang pasnya
2: pas gitu itu ya, juga gak ini. Jadi kita bawa-bawa layar itu, Mbak, di belakang gimana pergerakan mereka. Karena kalaupun kita nyentuh dia marah, ngamuk. Nah, itu yang menariknya di kami. Kemudian juga komitmen kami melayani dengan integritas, memberikan kemudahan dan mewujudkan administrasi kependudukan yang berkualitas untuk seluruh masyarakat Kota Cirebon. Dan wajah baru Adminduk Kota Cirebon, transparan dalam proses, cepat dalam pelayanan, dan gratis tanpa pungutan. Itu Mbak Lisna.
1: Insya Allah, Mbak Lisna, insya Allah. Ya, insya Allah. Insya Allah.
2: Insya Allah.
1: Ini keberakan yang luar biasa yang Bu Camat.
2: Ini agenda saya juga saya arahkan untuk bagaimana Adminduk dengan kecamatan itu benar-benar
1: sinkron ya Pak.
2: Sinkron,
1: ya.
2: Iya.
1: Baik-baik, luar biasa nih Bapak. Salut buat Bapak dan seluruh jajaran ya Pak. Isma ke Bu Camat nih. Ibu begitu mendengar penjabaran dari Pak Kadis, kemudian kan ini mau tidak mau harus diketok tularkan begitu kan kepada masyarakat. Nah, seperti apa nih? Bukan, mohon maaf, nggak semua masyarakat kita siap menerima perubahan, walaupun ini perubahan yang baik, yang bagus gitu. Tapi kan kebanyakan, mohon maaf ya Bu, masyarakat kita kebanyakan yang maunya pengen cepat jadi aja. Yeah. Padahal Pak Kades sudah jelas-jelas nih, nggak ada pungutan liar ya Pak. Tapi kebanyakan masyarakat kita pengennya instan. Kan nitip sama orang, jadi. Itu yang sudah lama terjadi, kemudian sekarang perlahan dihapuskan semua ya Pak Kades ya. Masya Allah luar biasa. Gimana Ibu ini?
3: Iya Ibu, yang pertama saya mengucapkan terima kasih pada Disdukcapil Kota Cirebon di bawah kepemimpinan Bapak Andi Armawan ya. Ini sangat luar biasa karena kami jujur saja di masyarakat itu merasakan langsung Bu, inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Disdukcapil saat ini, bagaimana memberikan pelayanannya itu langsung kepada masyarakat. Kemudian dari Disdukcapil Kota Cirebon juga sudah bersinergi dan berkolaborasi dengan kami, jadi melayaninya masyarakat itu nggak semua harus datang ke Disdukcapil, tetapi Disdukcapil yang ke Baperkam RW-RW, dan itu tuh sangat mudah dan membuat apa ya masyarakat senang karena apa, bisa terlayani dengan cepat, nggak perlu jauh-jauh datang ke Disdukcapil, tapi Cukup ke Beperkam RW sudah bisa mengurus segala pelayanan adminduk dan langsung dicetak selesai hari itu juga.
4: Secepat itu ya,
3: luar biasa. Kami sudah beberapa kali ya, sudah di beberapa RW juga kita sudah melaksanakan kegiatan tersebut, kolaborasi dengan Disduk Capil ini luar biasa, Pak Kadis, terima kasih.
2: Ya,
3: karena kemarin juga pada saat bulan Juni Disduk Capil itu membuka ya layanan terkait dengan akte kelahiran. Dan ini sangat dirasakan karena kan pada saat pendaftaran sekolah akte kelahiran itu kan menjadi yang utama ya, syarat utama ya, gitu
2: betul,
3: ya.
2: Betul.
3: Nah, sehingga masyarakat juga senang, Bu, dimudahkan, bisa cepat, transparan dan merata. Jadi tidak bisa enggak melihat siapapun, siapapun warga masyarakat Kota Cirebon, ya kami layani ya dengan tadi dengan maksimal dan dengan prima gitu.
4: Ini berkali-kali Pak Kadis dan Bu Camat katakan cepat. Seberapa cepat sih Pak Kadis?
2: Gini, kalau bicara cepat kita ingat sekali ada mungkin udah pensiun ya, Bu. Panono ya di sini ya.
4: Panono masih, Pak.
2: Masih ya? Oh, masih Panono.
4: Kira udah
2: pensiun.
4: Masih, Bapak.
2: Panono tuh melihat potensi. Akhirnya Panono membuat satu singkatan tular katanya, satu jam kelar. Oke, buat itu sampai kita buatkan juga lagunya. Jadi semangat banget iya.
4: Ada lagunya.
2: Iya, jadi setiap masukan-masukan dari berbagai komponen pasar kita lakukan. Kemudian Pak Wali juga pada saat kami pelantikan, tolong ini buatkan singkatan setara. Ya, artinya kita coba lagi setara sejam tanpa tak terasa gitu.
4: Oh, jadi ya, orang cukup sejam.
2: Iya, orang menunggu itu tidak jenuh. Iya, kita juga ada di sana tempat bermain anak, kemudian bagaimana laktasi untuk ibu-ibu yang menyusui kita siapkan, kemudian bagaimana tempat parkir, kemudian untuk air minum dan sebagainya kita siapkan. Insya Allah masyarakat datang ke kami itu tidak lama lah, satu jam udah selesai. Kemudian ada juga masyarakat dari luar ingin pindah ke luar kota, udah tidak usah ke tempat yang di tempat pindah di sana, cukup di sini mengisi formulir, kemudian kita koordinasi dengan daerah tempat di mana dia pindah, dia langsung jadi KTP kartu keluarga.
4: Wow.
2: Gitu, Mbak.
4: Jadi memang birokrasinya pun
2: ya,
4: jadi lebih
2: sudah seperti
4: ya,
2: itu. Apalagi kalau sudah identitas kependudukan digital semuanya sudah 100%. Ini lebih mudah lagi, Mbak. Itu yang jadi masalah.
4: Okay.
2: Cuma ada saja kendala-kendala lain yang menjadi permasalahan kami. Pada saat masyarakat datang kok tidak terekam dan sebagainya. Karena apa? Karena belum kerekam ke KTP elektronik. Yang dulu kan pernah juga KTP yang lama yang belum ini. Mungkin dia silakan, enggak apa-apa, ada solusi lain yaitu kita rekam dulu biometriknya.
4: Oke, baik. Terima kasih, Bapak. Ini saatnya kita sapa pendengar juga yang sudah bergabung bersama kita ya. Tapi sebelumnya Isma kembali ajak Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami, silakan ya, Anda bisa pergunakan dua line telepon kami di 02314863374 atau 02318493259. Anda juga bisa berkirim WhatsAppnya di 081324951935. Serta untuk Anda yang menyaksikan langsung siaran kami melalui kanal YouTube RRI Cirebon bisa langsung berkirim live chatnya di sana. Baik, Bapak Ibu, kita sapa ada Mas Radit di Perum. Assalamualaikum Pak Kadis dan Bu Camat, sehat selalu.
2: Amin.
4: Sepertinya melakukan langkah besar untuk membuat wajah baru pelayanan adminduk kepada masyarakat, ini apa tantangan yang dihadapi, Pak? Kemudian apakah ada target yang menurut Bapak belum maksimal yang ingin dikejar, dan bagaimana strategi Bapak juga untuk membentuk pegawai yang bekerja luar biasa juga? Terima kasih juga untuk Mbak Isma. Sama-sama. Baik, ini sepertinya buat Pak Kadis semua nih ya pertanyaannya. Borongan Pak Kadis.
2: Borongan, siap.
4: Mangga, silakan.
2: Ya, terima kasih ke Mas Radit ya yang sudah berpartisipasi pada pagi hari ini menjadi sebuah inovasi semangat kami, Mbak. Jadi untuk kami memberikan pelayanan pada masyarakat pada prinsipnya tadi kita tidak melihat ataupun berbagai tingkatan, kita merata lah seperti itu. Kemudian kita dalam melakukan pelayanan juga cepat, artinya tadi yang saya katakan inovasi setara sejam tak terasa kita lengkapi dengan fasilitas lain, kemudian tular satu jam kelar, kita buktikan tidak hanya sekedar slogan saja, tetapi kami ukur sampai sejauh mana indeks kepuasan masyarakatnya, kemudian bagaimana untuk potensi-potensi permasalahannya. Memang banyak masalah, Mbak. Kalau saja pemerintah Kota Cirebon ini jumlah personil atau SDM-nya lumayan banyak, kita sebenarnya secara hitungan itu 88 orang, Mbak. Tapi kami hanya sekarang itu 44, jadi kurang setengah lah. Wow. Karena kita juga bekerja itu bukan hanya di kantor di Sukcapil saja, tetapi juga di mall pelayanan publik, kemudian kami juga bekerja di masyarakat jemput bola, kemudian kami juga pada jam-jam tertentu mendapat informasi ada masyarakat yang rentan kesehatan. Ini menarik sekali nih, Mbak. Kalau saya boleh berbicara, kami ini berkejar-kejaran dengan malaikat maut, Mbak.
4: Ya Allah,
2: karena suatu ketika ada cerita, Mbak, kami ini diminta untuk merekam biometrik pasien yang sedang sakit di rumah sakit. Jam 10 itu masih biasa.
4: Okay.
2: Akhirnya kita coba ke sana. Tidak lama jam 11 kita datang ke rumah sakit di salah satu kota Cirebon ini, tapi dia sudah perawatan yang intensif, udah pakai selang dan sebagainya. Ya sudah, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya kalau KTP kan harus biometrik, pakai sidik jari, kemudian iris mata dan sebagainya, kemudian foto juga nggak boleh ada perlengkapan yang lain. Nah akhirnya kami ada solusi lain, yaitu kami ketemu dengan pimpinan. Ya sudahlah, artinya ini kan untuk kesehatan BPJS, sehingga dari situ baru di ACC untuk tidak perlu lagi ada KTP, seperti itu, Mbak. Nah, tambah lagi misalkan permasalahan tadi yang sebutkan, kami menghadapi permasalahan rentan kejiwaan ODGJ yang perlu juga hak untuk kependudukan, kita juga menghadapi permasalahan seperti itu. Nah, masalah-masalah lain kami dihadapkan tidak cukup masalah yang santai-santai saja, Mbak. Dalam seminggu sekali kami hadir di pengadilan tata usaha negara, di pengadilan tinggi TUN di Bandung, yaitu gugatan-gugatan masyarakat, bukan hanya pencatatan hari ini saya, tapi sebelum-sebelumnya, Mbak, itu kita digugatnya itu karena apa, merasa tidak tercatat tapi kok muncul pencatatan. Tapi setelah dilakukan kami mediasi berbagai perjalanan kita setiap permasalahan, alhamdulillah kami dimenangkan dalam pengadilan-pengadilan tersebut. Jadi perjalanannya tidak cukup hanya di kantor, katanya udah Pak Andi enak, katanya di Sukcapil cuma duduk-duduk saja.
4: Ternyata
2: tidak begitu, Mbak. Kita juga berhadapan pada hukum. Karena kegiatan kami kan mencatat kejadian kependudukan setiap hari. Itulah yang kami juga hati-hati, sehingga komitmen kami kepada teman-teman saat setelah apel kita juga briefing kelompok-kelompok per bidang, kemudian apa yang kita hadapkan kemarin, kita menjadi evaluasi, kemudian kita coba masuk ke jam 8 pelayanan. Kita juga ada MOD satu yang bertanggung jawab penuh terhadap pelayanan, dia mengecek setiap loket-loket itu kesiapan dari mulai peralatan dan sebagainya. Kendalanya memang satu sebetulnya, yaitu bagaimana jaringan internet, yang mana ini masih kita berpusat dari kementerian. Pada saat jaringan di pusat itu agak lemot, inilah yang akan menjadi kendala. Tapi terus kita lakukan, pada saat terjadi kendala kita cepat flyer kita buat, informasi kita sampaikan kepada masyarakat, sehingga inilah yang saya katakan, kita tidak bisa kemana-mana dalam sehari, Mbak. Kita melihat jangan sampai trouble ataupun permasalahan itu muncul tidak ada solusi, ini berat. Jadi setiap polisi harus ada tindakan.
4: Baik.
2: Kemudian medsos kami pun jalan terus, karena bagaimanapun masyarakat harus tahu apa yang kita lakukan ini semuanya untuk kepentingan masyarakat. Pemerintah hadir untuk masyarakat.
4: Masya Allah, luar biasa. Jadi baru 100 hari tapi udah banyak cerita ya, Bu Camat.
3: Betul sekali.
4: Banyak cerita dan perjuangan. Gitu,
2: insya Allah.
4: Baik, Masya Allah.
2: Yang penting masyarakat percaya kepada pemerintah.
4: Amin.
2: Itu dulu dengan pelayanan
4: pastinya
2: kami, Mbak.
4: Baik, luar biasa. Baik, selanjutnya kita sapa yang juga sudah berkirim live chatnya. Ini ada dari Ibu Nur Hayati. Mohon maaf sedikit melenceng pertanyaannya, dan mungkin saya warga yang kurang update. Bapak Ibu, mohon maaf, saya punya orang tua usia sudah katanya 92 tahun, tapi karena tidak memiliki data yang lengkap, ini apakah bisa dibantu? Dan seperti tadi Bu Camat sampaikan, kalau saya tidak salah dengar di awal, bisa melalui RT/RW. Apa yang harus saya lakukan agar orang tua saya ini memiliki identitas yang jelas? Terima kasih banyak. Mangga, silakan Bu Camat.
3: Ya, baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau boleh tahu nanti warganya warga mana? Okay. Jika memang itu warga kami, nanti kami langsung, Pak, dengan Pak Kadis koordinasi langsung mungkin bisa dibantu untuk perekaman KTP di tempat ya, Pak ya?
4: Kalau
3: untuk
4: langsung datang gitu.
3: Bisa.
4: Biasa,
3: untuk
4: Ibu
3: warga
2: langsung ke rumah.
3: Iya, kalau memang rentan tadi, rentan terkena terkait kesehatan dan kesehatan jiwa, kami bisa bantu untuk perekaman identitasnya langsung ke rumah.
4: Ini mungkin Bunda Hati mudah-mudahan masih menyimak jawabannya nih ya. Ini ada apa ya, hotline number atau gimana nih Pak Kades Bu Camat? Mungkin bisa ditindaklanjutinya.
2: Boleh.
4: Gimana nih Bapak?
2: Langsung aja ke nomor HP saya aja langsung, Pak.
4: Langsung ke nomor Bapak.
2: Iya, karena kita HP-nya HP sejuta umat, Pak.
4: Enggak apa-apa, Pak Kades jawabannya.
2: Iya. Di 0878 10 5-4x45 Merdeka.
4: Baik, Masya Allah. Jadi bisa langsung ke Pak Kadisnya loh Ibu. Ini berarti benar-benar dibantu nanti.
3: Iya.
4: Ada yang harus disiapkan gak sih Pak Kadis Bu Camat?
2: Iya, jadi gini tambahan, makasih Bu Camat. Memang betul apa yang disampaikan Bu Camat, bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan apa namanya, Hak identitas kependudukan. Makanya untuk Ibu Nur Hayati tidak usah cemas. Bagaimanapun untuk kependudukan orang tua pasti kita buatkan. Tapi yang jelas tadi, yang penting adalah saksi-saksi jelas. Memang kalau memang itu aktenya hilang dan sebagainya, atau akte tidak ada, yang penting ada saksi lah. Ya, sehingga kita bukan menghindari pengadilan, tapi bagaimanapun sebelum masuk ke pengadilan, karena bagaimanapun kalau akte itu tidak ada, tapi kan untuk diputuskan lewat pengadilan, Mbak. Tapi kita tidak berusaha ke sana dulu. Dan kita pun sudah komitmen dengan pengadilan, sudah selesaikan dulu di tataran kami, manakala itu hanya bisa diselesaikan dan itu secara legal formalnya itu jelas bisa, enggak masalah bagi kami. Makanya banyak yang bertanya kesulitan dan sebagainya, apakah kami nanti pengadilan lama lagi dan sebagainya.
4: Iya, bilang, mungkin tidak, itu yang
2: tidak
4: berarti ya,
2: tidak
4: Pak,
2: perlu
4: ya?
2: Cemas lah, karena bagaimanapun tadi administrasi kependudukan atau identitas penduduk adalah hak setiap warga negara Indonesia itu, Mbak.
4: Jadi yang dibutuhkan paling tidak ada saksi ya,
2: minimal
4: Pak ya,
2: ada saksi
4: untuk menguatkan bahwa orang tua Ibu Nur Hayati ini memang berusia 92
2: tahun dan beramat di sana. Dan tadi betul Bu Camat bahwa kami manakala memang rentan tidak bisa bergerak ataupun tidak bisa berpindah dari rumah ke tempat kami atau ke kecamatan atau ke MPP, kami akan hadir di rumah langsung ketok pintu rumah.
4: Oke, okay, nah ini lanjut lagi Bu Nur Hayatinya. Kalau ke kecamatan katanya jam berapa? Terus ketemu siapa? Wah, Bu Camat.
2: Ketemu kecamatan mana tuh?
4: Iya,
3: kecamatan
4: Bu Nur Hayati
3: mana?
4: Mungkin bisa dicek di WhatsApp lagi kecamatan mana. Nah, kalau di kecamatan katanya jam berapa, Bu? Misalnya
3: dan ketemu siapa? Kalau di kecamatan itu kita mulai buka dari jam 7:30 pagi ya, sampai dengan jam 4 sore.
4: Okay.
3: Nah, nanti ketemunya bisa langsung di pelayanan.
4: Oke, baik.
3: Iya, nanti mungkin dari kecamatan akan dibantu perekaman. Perekaman KTP-nya itu bisa dilakukan di kecamatan. Untuk yang KTP pemula ya, Pak ya, yang baru gitu. Atau bisa ke Disduk Capil juga bisa, mangga gimana enaknya aja untuk masyarakat.
4: Senyamannya.
2: Kalau boleh saran ke kami saja, Mbak.
4: Langsung ke Disduk Capil.
2: Iya. Kalau itu langsung ke MOD saja, diarahkan di sana. Syarat-syaratnya apa? Yang diperlukan. Jadi kita tidak mempersulit. Yang jelas kalau memang untuk kependudukan apa yang perlu siapkan, kalau kurang-kurang kita konsultasikan. Kalau memang terbenturnya tidak bisa, bila perlu saya konsultasikan langsung ke Dirjen Adminduknya. Karena beliau juga, Pak Dirjen, membuka diri, silakan manakala ada kesulitan di lapangan untuk administrasi kependudukan, kami siap untuk menjawab seperti itu, Mbak.
4: Oh, dekat katanya, Pak, di Karya Mulia. Belakang dong ya.
2: Aduh, rumah saya, Mbak.
3: Kalau Karya Mulia berarti masuknya Kesambi, kecamatan Kesambi. Nah, kalau yang langsung ke Disduk Capil, itu langsung jadi KTP-nya. Tapi kalau di kecamatan hanya perekaman saja. Tidak bisa langsung jadi.
4: Jadi karena ini rumahnya juga enggak terlalu jauh ya, Pak, ya.
2: Yang penting kondisi kesehatannya bagaimana. Jangan memaksakan. Kan kalau memang kesehatannya tidak bisa berpindah ataupun tidak bisa bergerak, kami yang akan hadir ke masyarakat.
4: Luar biasa. Baik, terima kasih Pak Kadis dan juga Bu Camat. Ini selanjutnya ada dari Pak Jumadi. Assalamualaikum Bapak Ibu narasumber yang saya hormati. Mohon maaf kalau pertanyaan saya melenceng nih, Pak. Saya sering lewat depan kantor Disduk Capil. Mohon maaf sekali, Pak. Sekedar masukan, jalan atau areanya tuh kayak kurang terlawat ya, Pak ya. Apalagi nggak nyaman nih, Pak, jalannya pada berlubang. Ini bagaimana solusinya?
2: Ya betul. Kita sudah usahakan, Mbak. Bagaimanapun jalan ini penanganannya ada di dinas yang lain. Tapi kami sudah melaporkan, karena bagaimanapun wajah pelayanan juga tidak lepas dari lingkungan bagaimanapun. Makanya saya selalu menyampaikan kepada teman-teman, jangan pernah tidak bersih untuk ruangan atau kantor atau lingkungan. Tapi kalau terkait jalan berlubang dan sebagainya, jangankan masyarakat, saya juga kalau hari ini tadi mencoba bersepeda walaupun hari ini pakai motor, itu jalan berlubang pada depan kami.
4: Tambah rusak ya, Pak ya?
2: Tambah rusak karena banyak jalur tiap hari ya, Pak. Karena banyak masyarakat menggunakan kendaraan roda 4 masuk ke kantor kami, Mbak, itunya pelayanan sekarang.
4: Baik, Bapak Ibu, kita istirahat dulu sebentar dan pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, sekali lagi Anda bisa pergunakan dua line telepon kami ya, di 02314863074 atau 02318493259. Anda juga bisa berkirim WhatsAppnya di 081324951935. Dan untuk Anda yang menyaksikan langsung siaran kami melalui kanal YouTube RRI Cirebon, juga bisa langsung berkirim live chatnya di sana. Kami kembali selepas yang berikut ini.
5: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
6: muah, muah. Pagi, Gea.
5: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
6: Hambar sekali ya, si Gea.
7: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
6: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu boro-boro nyapa, tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
7: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
6: Ih, enggak gitu juga
7: selamat
6: kali.
7: Selamat pagi.
6: Ih, Roman,
7: Tika. Hai, Tika. Selamat pagi.
6: Ih, Roman.
8: Delapan tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Perancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Perancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Perancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
9: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah CIU Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di CIU Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPETEKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
10: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondo Hutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan desa binaan agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
9: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti Student Exchange Internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
10: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 08122434 5534 atau 08122434 5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 02312065558 ekstensi 123.
11: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati.
10: Unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.
0: Saat ini, Anda sedang menyimak Cirebon Menyapa. Silakan sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 02318493259, WhatsApp 081324951935.
1: Terima kasih pendengar dan juga pemirsa setia Pro 1 RRI Cirebon, masih dalam sajian Dialog Cirebon Menyapa dengan topik wajah baru layanan admin Duk Kota Cirebon cepat, transparan, dan merata bersama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Sukcapil Kota Cirebon, Bapak Dr. Andes Andi Armawan MSI, dan juga Camat Tomahungku Kota Cirebon, Ibu Catur Wulan Anggraini SIPMM. Terima kasih Bapak Ibu masih bersama kami ya. Dan ini kayaknya kita langsung sapa lagi pendengar yang sudah bergabung di WhatsApp kita. Izin ya Pak Kadis dan juga Ibu Camat. Ini selanjutnya kita sapa ada Pak Ahmad di Harjamukti. Saya mau tanya, apa pentingnya kita harus selalu memperbarui data? Misalnya mohon maaf nih Pak, tahun ini menikah, tahun depan mohon maaf ya Pak, berpisah. Apa itu memang harus secepat itu prosesnya Pak? Apa nanti aja kalau dapat jodoh baru katanya? Terima kasih banyak untuk pencerahannya. Unik nih ya Pak Ahmad ya.
2: Baik. Makasih Pak Ahmad, ini menarik Pak Ahmad. Nah, berbicara tentang kependudukan, ini kan dicatat ya Mbak, kita mencatat. Dan hari ini kita lahir dicatat. Kemudian kita dewasa untuk pencatat, jadi tentunya pada saat sekolah juga kita butuh untuk KTP, kartu keluarga, dan sebagainya. Kemudian pada saat tadi pernikahan, kita dicatat juga, ya kan, baik Muslim atau non Muslim kan tercatat, Mbak, ya, tercatat. Untuk apa? Yaitu tentunya untuk tadi dokumen kependudukan, ya, entah nanti kedepannya ahli waris dan sebagainya. Nah ini lagi, saya harus menyampaikan, karena perjalanan kami pun tidak mulus dalam 100 hari. Kita banyak gugatan. Gugatan itu muncul karena tadi pencatatan kependudukan terkait dengan pencatatan perkawinan. Perkawinan terutama non-muslim ya, yang dicatat pada kami. Ini banyak terjadi permasalahannya nanti pada saat sidang-sidang gonogini dan sebagainya bagi waris. Ini yang muncul, yang muncul. Jadi seolah-olah nanti muncul ada modus-modus lain, seolah tidak tercatat. Kalau tidak tercatat kan istilahnya tidak tercatat ke negara. Dia kawin gereja, kawin kalau muslim mungkin siri dan sebagainya. Nah, kawin siri pun bisa dilakukan pencatatan isbat nikah dan sebagainya. Nah, makanya kita juga ada kegiatan lain, inovasi kami saat pernikahan itu, kita juga mencoba memberikan pelayanan terbaik. Saat dua pasangan ini menikah, langsung hari ini pun dinikahkan oleh KUA dan kami pun ikut di dalamnya terlibat memberikan apa? Kartu keluarga dan KTP. Kita sudah lakukan itu, yaitu kami punya program cantik catatan pernikahan teridentifikasi kependudukan. Jadi cantik, ya, biar cantik kan istilahnya.
1: Jadi ya, bagus ya bahasanya.
2: Kalau biasanya kan setelah ijab kabul dapatnya apa kartu
1: kartu nikah tadi ya,
6: buku nikah,
2: buku nikah. Kita masuk Mbak, berikan kartu keluarga dan KTP,
1: paket lengkap ya Pak,
2: paket lengkap
1: Mbak. Masya Allah, keren banget.
2: kita sudah melakukan kerjasama dengan KUA dan pengadilan agama. Itu kita lakukan itu.
1: Oke, baik. Mas Doni mau pindah ke Kota Cirebon, langsung jadi Pak. Dia tegas soalnya Pak, tegas belum kan ya Pak ya tuh. Pindah ke Kota Cirebon aja, ada Pandi.
2: Gak perlu harus ke kabupatennya, datang ke kita mengisi formulir, kemudian kita lakukan koordinasi.
1: Sesimpel itu ya.
2: Sesimpel itu. Nah, ada pertanyaan sekarang dari teman-teman RW tempat kerja kami apa katakan. Nah itu yang jadi masalah. Kami harus sampaikan di sini. Nah, kerja RT RW sama Mbak. Pada intinya kami dalam sebulan sekali memberikan laporan kepada Pak Camat, Bu Camat. Kemudian Camat juga memberikan laporan pada Lurah. Lurah breakdown lagi ke bawah pada RT RW sehingga jelas perkembangan kependudukan terintegrasi itu ada. Karena bagaimanapun ini sudah menjadi program pemerintah pusat. Kalau dulu kan dari bawah ke atas ya Mbak, ada keterangan RT, RW dan sebagainya. Kemudian dengan digitalisasi yang lebih dipermudah lagi, ada beberapa birokrasi yang diputus. Artinya sudahlah lebih baik datang, tapi nanti dari atas ya ke bawah memberikan laporan. Sama sebetulnya.
4: Sesimpel itu jadinya ya, sekarang ya Pak.
2: Ya, dengan era digital tadi dipermudah. Tapi pertanyaan masyarakat itu apakah aman data-data ini, ya kan, IKD dan sebagainya. Saya harus sampaikan tidak mesti harus khawatir atau takut, karena kita sudah dilindungi oleh tadi sertifikat jaminan keamanan tentang data. Kita sudah mendapatkan itu Mbak untuk Kota Cirebon. Dan kemarin diserahkan langsung oleh Pak Wali Kota kepada kami pada saat hari jadi Kota Cirebon ke-599 di lapangan.
4: Wow, luar biasa nih Bapak Mbak. Ya. Baik. Jadi gimana Don, mau pindah ke Kota Cirebon apa enggak? Baik Bapak Ibu, ini kita sapa juga pendengar yang sudah masuk di line telepon kita. Ada Bu Reni nih Pak Kadis dan Bu Camat di Plumbon. Assalamualaikum, selamat pagi Bu.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Isma.
4: Iya Ibu Mangga.
12: Ada Pak Kadis Andi ya.
2: Iya Bu Reni.
12: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
12: Giring bingah Pak.
2: Alhamdulillah.
12: Bapak jadi di ini ya, baru banget nih.
2: Ganti kulit Mbak.
12: Baru, baru.
2: Ganti seragam.
12: Iya selamat.
4: Amin. Ya, alhamdulillah. Udah,
12: ada Bu Camat juga ya.
4: Assalamualaikum.
13: Waalaikumsalam Ibu.
12: Walaupun di Plumbon dulu kami pernah bertugas di Karanganom 3. Karanganom 3 pertama kali diangkat.
2: Iya.
12: Lalu di Pengampun 1, terakhir di Kejaksaan. Jadi tahu.
2: Alhamdulillah.
12: Iya, wilayahnya gitu. Baik. Bu Camat belum ada di sana ya.
13: Baik Ibu.
12: Iya. Menyenangkan tugas di sana. Ada pertanyaan ini tadi kan Pak Kadis menjelaskan bahwa memang harus apa namanya mengetahui ada kesulitan dari masyarakat, kemudian turun langsung masyarakat untuk mengetahui indikator keberhasilan. Mungkin untuk mengukur keberhasilan tentang sebuah survei itu tentang mungkin taruhlah KTP atau apa itu seperti apa ya Pak ya, mengetahuinya tuh dari apa gitu kan, mungkin beragam tuh penduduk itu. Yang kedua ini Pak, meskipun saya tinggal di kabupaten, hanya ingin mengetahui bahwa setelah seorang anak menikah gitu ya, tentu saja itu kakaknya sudah misah dari orang tuanya. Mungkin sudah harus memisahkan, artinya ibu-ibu gitu anaknya dengan suaminya. Nah itu berapa lama untuk mengurusnya sehingga bisa apa namanya bisa memiliki
4: kakak sendiri,
12: kakak tersendiri gitu, tidak lagi menyatu dengan ibu dengan ayah gitu. Itu aja mungkin Pak Andi. Salam buat buat ayah ya Pak Arifin.
2: Tuh gitu, pasti kan salamnya buat ayah.
12: Baik-baik aja kan.
2: Alhamdulillah. Sekarang lagi cari orang hajatan Mbak.
4: Waalaikumsalam.
2: Kalau ayah hobinya cari tempat hajatan, bisa nyanyi di sana Bu.
4: Oh ya Allah. Luar biasa ya Pak ya. Baik Mbak, silakan Pak.
2: Terima kasih Mbak Reni. Ini masukan dan tentunya tadi beberapa pertanyaan sekaligus menjadi sosialisasi pada masyarakat itu. Jadi pertama, untuk mengukur keberhasilan pelayanan kami lakukan tadi survei IKM Mbak, indeks kepuasan masyarakat, di mana masyarakat setelah melakukan pelayanan itu keluar langsung ditanya oleh petugas. Siapa petugasnya? Mereka-mereka yang apa namanya sedang diklat apa dia praktek, dari mahasiswa, dari pelajar banyak di sana. Kita lakukan IKM. Dan alhamdulillah IKM kami sampai dengan terakhir itu 94,94.
4: Wow.
2: Ini lumayan Mbak.
4: Nyaris sempurna ya, itu Pak.
2: Kami tidak begitu saja percaya. Kami langsung turun, kemudian testimoni juga, kemudian kami juga keliling ke beberapa titik radius 100 meter lah, warung-warung yang ada di situ, tempat berkumpulnya orang. Kita dengar-dengar cerita aja, tapi alhamdulillah dia mereka positif semuanya, mengatakan bahwa pelayanan adminduk kami ini sudah mulai terasa. Artinya masyarakat ini bisa merasakan betul pelayanan itu. Bahkan kami sudah bisa mengatakan bahwa outcome kami bisa diterima. Outcome itu bagaimana efek daripada pelayanan itu Mbak. Kemudian bagaimana untuk pengurusan kartu keluarga
4: baru,
2: kalau kewajibannya memang untuk usia 17 tahun itu harus sudah misah, paling sudah keluarga. Nah untuk bagaimana pembuatannya, saya balik lagi bertanya mau berapa lama Mbak, ayo kita uji aja. Makanya kita pakai detik aja, masuk orang datang situ, kemudian pelayanan kemudian dilihat kartu keluarganya, dan nggak usah repot-repot. Bahkan Pak Dirjen itu kan pernah menyatakan bahwa tidak perlu bawa KTP dan sebagainya, tetapi ada hal-hal yang saya juga masih menggunakan, karena bagaimanapun IKD ini belum semuanya 100%. Kalau IKD sudah 100%, saya pikir ini nggak butuh seperti itu. Bahkan untuk seperti ini bisa online, bisa masuk daftar lewat online. Nanti tinggal datang ke Disdukcapil ngambil hasil daripada produk yang diberikan.
4: Semakin gitu. Mudah
2: semakin
4: aja,
2: mudah, semakin simpel. Iya, ya. Tapi tadi kekhawatiran masyarakat, apakah data ini bisa dijamin?
4: Iya, bisa aman atau ya, tidak begitu ya?
2: Nah, tadi di tanggal ulang tahun Hari Jadi Cirebon itu, Pak Wali mendapatkan penghargaan dari pemerintah pusat bahwa sertifikat keamanan untuk data itu sudah diterima oleh Kota Cirebon.
4: Alhamdulillah
2: sudah serahkan
4: kepada kami. Luar biasa. Jadi enggak ada keraguan ya.
2: Keraguan.
4: Ini gak menjawab pertanyaan Pak Teguh di Sunyaragi, aman enggak ya. Pak Kadis katanya data aman, kita sudah dijawab berkali-kali tadi ya, yang ucapannya berkali-kali aman, Pak Kadis kita sampaikan.
2: Baik.
4: Ya. Luar biasa. Baik, ini selanjutnya kita sapa juga dari 0821-2787 sekian. Ya. Mohon maaf sebelumnya saya terlambat menyimak. Izin tanya, ya. Katanya admin Duk bisa hadir di Baperkam RW dan juga RT nih. Apakah ada jadwal pelayanan admin Duknya di masing-masing RW? Sementara RW Kota Cirebon itu kan banyak.
2: Ya.
4: Atau memang atas permintaan siapa jika kita mau ngurus kependudukan di RW kami ini? Sayang sekali nggak ada namanya. Baik, gimana nih?
2: Baik Mbak, kita jadwal kan dalam satu minggu itu dua kali turun ke lapangan jemput bola. Untuk hari Selasa itu jadwalnya untuk pengurusan administrasi kependudukan, akte kelahiran dan akte kematian. Kita keliling, tadi kemarin itu kita ada di Panjunan. RW 1 Panjunan pesisir utara ya.
4: Yeah.
2: Kemudian akan bergerak lagi, habiskan dulu di wilayah Lemahwungkuk. Okay. Kemarin Kesepuan sudah, kemudian mana lagi kemarin tuh ke ini Panjunan. Sekarang wilayah-wilayah Panjunan, wilayah kemarin Kebon Baru kita sudah. Nah, tinggal nanti ditambah misalkan ada kebutuhan masyarakat yang cukup banyak, itu kita juga bisa mendadak dalam hari-hari tertentu kita datang ke Baperkam atau ke RW setempat yang tadi meminta. Silakan Pak RW-nya melalui lurah, camat memberikan informasi kepada kami.
4: Oh, tapi baik. Itu, jadi bisa mengajukan.
2: Bisa, ya, karena mengusulkan. Karena bagaimanapun perlu digarisbawahi oleh masyarakat bahwa KTP atau admin duk ini adalah kepentingan pemerintah, Mbak, bukan kepentingan masyarakat. Makanya kami juga punya kepentingan bukan masyarakat hadir ke Disdukcapil sebetulnya, tapi kami harus hadir ke masyarakat.
3: Pemerintah yang harus hadir,
2: pemerintah harus hadir ke masyarakat. Tetapi tadi karena sistem digital yang belum sempurna, belum semuanya IKD belum 100%, sehingga apa yang diinginkan oleh pemerintah online dan sebagainya belum bisa terlaksana. Tapi daerah-daerah lain sudah ada. Jadi kalau menurut kami, Mbak, kami tidak bangga kantor kami penuh oleh pelayanan. Bahkan kami itu sedih, Mbak, karena bagaimanapun yang sukses itu kalau kantor itu sepi. Kantor itu gitu ya, hanya bekerja pada saat masuk online, kirim dari rumah-rumah itu, dari masyarakat langsung kita proses, nah tinggal masyarakat datang ngambil.
4: Wow.
2: Bahkan kalau di Bandung sudah drive thru,
4: iya.
2: Jadi sistemnya pakai kendaraan pun sudah bisa melakukan ya, pelayanan itu.
4: Okay,
2: nah kita insya Allah Cirebon akan mengarah ke sana.
4: Itu sudah terjadwal nggak sih Pak Kadis Bucamat untuk misalnya datang di RW-RW-nya gitu, atau kita sebagai sudah, masyarakat taunya dari mana gitu?
2: Iya, di flyer Mbak, di flyer di Disdukcapil,
4: di Cirebon, sosmed,
2: di sosmed,
4: oh, ya, baik.
2: Sosmed, atau buka sosmed kami gitu Mbak,
4: okay,
2: biar
4: okay.
2: Apa namanya? Namanya Instagram kami bertambah.
4: Biar update-nya untuk tahu ya. Oh, itunya followernya ya.
2: Followernya.
4: Jangan lupa gitu ya, di follow gitu.
2: Andi Armawan 01 underscore 01.
4: Siap Pak, sudah Pak.
3: Iya, betul Bu. Jadi mungkin sedikitnya menambahkan terkait dengan usulan tadi. Jadi Disdukcapil sendiri sudah punya jadwal yang terjadwal. Sudah punya waktu yang sudah terjadwal di setiap RW, kelurahan, dan kecamatan. Nah, nanti dari kami menginformasikan di grup warga biasanya. Jadi dari kecamatan kami share ke grup kelurahan, kemudian kelurahan itu langsung share lagi di grup RW-nya.
4: Oke, jadi gitu. Sekarang itu memang kecanggihan teknologi mempermudah.
3: Betul,
4: sekali ya,
3: itu mempermudah. Nah, kalau misalkan memang ada masyarakat yang sangat membutuhkan dan memang banyak kebutuhan terkait dengan admin duk, itu bisa mengusulkan ke kelurahan, nanti dari kelurahan itu bisa langsung bersurat saja ke Disdukcapil atau melalui kecamatan juga bisa.
4: Oh,
3: gitu.
4: Baik, semakin dipermudah iya. Ya Bu ya. Tinggal
3: keinginannya
4: kita
3: apa
4: ya?
3: Gitu. Misalkan yeah. Yang okay. Paling banyak adminduknya terkait dengan akte kelahiran karena musim sekolah gitu yeah. Mau masuk sekolah karena itu kan betul, kebutuhan. Betul. Ya nanti kita bisa dorong dan kita juga bisa kolaborasi dan minta tolong. Dan saya dari Kecamatan Lemah Hungkuk ini setiap Pak izin cukup telepon Pak Kadisnya itu udah di ACC. Oke, besok dijadwalkan. Oke, minggu depan kita jadwalkan. Jadi memang sangat mudah komunikasi kami ya dengan Disdukcapil Kota Cirebon.
4: Alhamdulillah.
3: Terima kasih ya Pak Kadis.
2: Makasih sama-sama.
4: Jadi Pak Kadisnya nggak cuma 24/7 ya kayaknya. Lebih dari itu ya bisa 8 ya. Orang kan 24/7 ya.
3: Iya betul-betul.
4: Ini mah kapanpun langsung ya.
2: Dan terakhir Mbak Risma, izin tambahkan Mbak. Kami juga melakukan pelayanan di pusat-pusat perbelanjaan kemarin di mall
3: di Gregge Mall.
4: Oh iya.
2: Lumayan Mbak, harga kami 200 ternyata antusias masyarakat sampai 400 per hari. Lumayan Mbak.
4: Iya, tetap ya. Dua kali lipatnya. Iya. Masyaallah luar biasa.
2: Saya pusat pelayanan pun terbantu lah dengan ada kami masyarakat dari mana-mana datang selain untuk mau apa namanya melakukan pelayanan adminduk, mereka juga berbelanja di sana.
4: Alhamdulillah, waduh.
3: Iya, ini sangat membantu sekali Bu, sampai ada yang japri ya ke saya.
4: Gimana katanya
3: Bismillah, Bu Camat, terima kasih berkat statusnya Bu Camat jadi saya punya KTP baru. Masalah KTP saya yang lama itu hilang dan sukses terus untuk Bu Camat dan Pak Kadis.
4: Masyaallah. Itu berbahagialah sebagai warga Kota Cirebon ya, dimudahkan semuanya ya, baik. Ya. Ini selanjutnya ada Mas Rian Yuda Wirawan. Selamat pagi Pak Kadis dan Bu Camat. Yeah. Semoga ke depan kegiatan administrasi kependudukan untuk jemput bola lebih dirutinkan lagi ya Pak, karena sangat bermanfaat. Semoga sehat selalu Pak Kadis dan juga BCL. Amin. Bu Camat Lemah
3: Hungkuk.
4: Ada nama baru ya. Masuk ya Pak Kadis ya?
2: Masuk.
4: Baik. Yeah. Tapi ini kan langkah udah begitu banyak dilakukan Pak Kadis ya. Ini memang ada target dalam waktu dekat gak sih Pak Kadis? Apa gitu yang ingin benar-benar dicapai?
2: Yang dicapai kami sebenarnya target-target dari pemerintah pusat juga harus terpenuhi Mbak. Itu yang pertama. Kedua, ada helatan akbar nanti 2029 kan pemilu. Jadi biasanya 5 tahun sekali kan selalu didadak nih Mbak, coklit dan sebagainya. Nah kami juga berkoordinasi dengan KPU, Panwaslu, sehingga jangan sampai mendekati pemilu masuk tahapan kita belum siap. Nah Kota Cirebon sudah berusaha sebelum ini, kita sudah menyiapkan. Makanya apa yang disampaikan tadi bahwa kerja di Disdukcapil kan bukan hanya kerja santai sebetulnya Mbak. Kami kerja 24 jam. Di luar jam kerja kami, kami selalu berkoordinasi bahkan Zoom meeting dengan pemerintah pusat terkait bagaimana dalam waktu dekat pun sudah akan muncul data kependudukan dari dinamis menjadi data kependudukan bersih. Yang mana data kependudukan ini dijadikan acuan bahwa kota-kota ini berapa sih sebenarnya jumlah penduduknya, ya kan? Kita aja kan tercatat 359.150.000 ya jumlah penduduk. Itu kan belum dilihat lagi, itu kan triwulan 2 tahun 2025 kemarin. Nah, ini kan masuk di Juli ini sudah muncul data baru. Itu secara nasional kemudian di breakdown menjadi data-data di kabupaten kota. Nah, data itulah menjadi kebijakan dari pemerintah, kemudian SKPD atau masyarakat atau instansi lain untuk tadi menggunakan survei dan sebagainya. Jadi kalau dibilang kami bangga Mbak, karena bagaimanapun kami ini kerja tapi data kami ini dipakai oleh semua orang. Bahkan KTP itu kan yang pertama orang masuk meminta pelayanan dimanapun.
4: Betul.
2: Pasti ditanyakan KTP.
4: Betul,
2: Mbak.
4: Gitu. Betul sekali.
2: Makanya kalau dilihat namanya Andi Armawan, wah itu bangga banget Mbak.
4: Luar biasa nih Pak Kadis ya. Baik Bapak Ibu, ini mungkin jadi pertanyaan terakhir. Ini dari Firman di GSP. Selamat pagi Bapak Ibu, saya telat mendengar tapi tadi bilang bisa perekaman di kecamatan ya. Kebetulan saya baru mau buat KTP katanya. Nah ini persyaratannya apa yang harus dibawa? Dan gak apa-apa kan kalau datangnya di kecamatan aja, gak usah jauh-jauh.
2: Boleh.
4: Padahal deket ya Pak GSP.
2: Deket
4: Bapak ini, kamu
2: kenapa? Mau ketemu Bu Camat.
3: Oh kecamatannya beda.
4: Oh beda dulu kayaknya. Ya, Pak
3: kalau GSP maksudnya ke Sambi
2: ya. Kecamatannya punya kumis ya.
3: Iya. Nanti ketemu sama ini Pak Eko camatnya.
4: Oh nah gimana nih Bu camat?
3: Boleh. Nanti Mas Fatih datang saja ke Kecamatan Kesambi ya. Nanti langsung biasanya langsung direspon sama informasi. Biasanya bawa persyaratannya itu KK ya Pak ya, dan akte kelahiran. Itu saja sih.
4: Daripada ke kecamatan mending langsung ke KK.
3: Iya, kalau ke kecamatan. Gini, Mas Fatih, kalau ke kecamatan itu cuma direkam aja. Nanti tetap yang mencetak KTP-nya itu ada di Dukcapil. Jadi kalau menurut kami, kalau mau langsung cepat jadi dan dicetak, itu datangnya ke Dukcapil.
2: Lebih dekat lagi ke MPP, Mbak. Mall Pelayanan Publik yang ada di jalan apa ini?
3: Jalan Pemuda.
2: Ya. Semuanya dimudahkan lah untuk pelayanan adminduk atau pelayanan lain di Kota Cirebon.
3: Tapi gimana Mas Fatihnya aja? Barangkali mau ke kecamatan enggak apa-apa. Nyamannya aja
4: gitu. Tapi nanti enggak ketemu Bu Camat. Kita
3: ketemu harus pindah dulu. Harus pindah dulu jadi warga lemah hungkuk.
4: Iya gitu ya Bu Camat ya. Baik, Bu Camat dan Pak Kadis, ini saya sekarang waktunya tinggal sedikit lagi sebagai closing statement. Ini Isma minta dari Bu Camat dulu, kemudian ditutup oleh Pak Kadis. Silakan Bu Camat, silakan.
3: Iya, terima kasih untuk warga masyarakat Cirebon, Kota Cirebon. Kita jangan takut. Semua administrasi kependudukan di wilayah Kota Cirebon, khususnya di Kecamatan Lemah Wungkuk, yaitu kita berupaya maksimal ya untuk memberikan pelayanan yang cepat, transparan, dan merata. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat dan kebahagiaan untuk seluruh masyarakat Kota Cirebon.
4: Amin, amin ya rabbal alamin. Mangga Pak Kadis, silakan.
2: Oke, baik. Himbauan kami sebelum menutup, bagi masyarakat yang belum lengkap untuk administrasi kependudukannya, baik itu akta apa namanya kelahiran, kemudian akta kematian, kemudian akta perkawinan, kalau memang ada di keluarganya, mohon untuk bisa datang kepada kami. Kemudian kartu identitas anak 0 sampai 17 tahun kurang 1 hari, Mbak. Itu diminta untuk diwajibkan masyarakat harus memiliki kartu identitas anak. Itu kemudian KTP elektronik ini juga harus dimiliki oleh masyarakat, kartu keluarga, dan yang lebih terpenting semuanya adalah IKD, identitas kependudukan digital, harus direkam. Itu kalau ini semuanya sudah masuk ke data IKD, insyaallah 100% masyarakat Kota Cirebon pelayanan adminduk atau pelayanan-pelayanan lainnya dimudahkan. Karena Cirebon satu data butuh tadi ada IKD. Komitmen dari data-data ini disatukan.
4: Masya Allah, jadi memang ini harus kerjasama dari semua pihak ya Pak ya. Dan satu lagi ini nggak ribet ya Pak.
2: Gak ribet,
4: langsung
2: tidak
4: datang aja.
2: Dan gratis Mbak.
3: Gratis.

0: transparan semuanya ya Pak.
1: Amin,
0: ya.
1: Amin,
2: sami-sami Bu, terima kasih.
0: Lebih dimudahkan lagi. Jadi enggak usah malas-malas lagi untuk ngurus administrasi kita sendiri ya,
2: Pak. Mudah, cepat dan gratis.
1: Terima kasih RRI yang sudah memberikan apa kesempatan pada kami berikutnya sama-sama ini menjadi sosialisasi kembali pada masyarakat, Mbak.
0: Baik. Ya. Terima kasih Bapak Ibu sekali lagi dan pendengar Tanpa Terasa hingga di sini kebersamaan kami membersamai Anda dalam sajian Dialog Cirebon menyapa kali ini. Saatnya kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Cirebon menyapa. Simak terus dialog interaktif kami setiap Senin sampai Jumat pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di RRI.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang gak belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kini saatnya kami hadirkan cek fakta untuk Anda, di mana kali ini kaitannya tentang beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok yang menarasikan pengklaiman Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang meminta data pribadi untuk salurkan bantuan dari Kementerian Keuangan. Faktanya klaim ini tidak benar ya, dan dilansir dari turnbackhoax.id, tautan dalam unggahan mengarah ke formulir yang meminta pengisian nama lengkap sesuai KTP dan nomor Telegram aktif. Tautan ini kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data. Dan setelah mengunggah video tersebut ke situs pendeteksi artificial intelligence atau AI, hivemoderation.com, hasilnya audio ini adalah rekayasa AI dengan probabilitas 99,3%.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Di tengah hiruk pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu teman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau
0: pulang.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada resiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil resiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola resiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency The Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
3: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
2: Loh, terpapar apa, Pak?
3: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
2: Oh gitu ya, Pak.
3: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
2: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
4: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

sering dianggap menjijikkan? Sebenarnya, ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, Dinas Perhubungan di Subkota Cirebon terus melakukan penyesuaian pengaturan alat memberi isyarat lalu lintas atau APIL atau lampu lalu lintas di sejumlah persimpangan. Langkah ini memang dilakukan untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan sekaligus mengurangi potensi kecelakaan akibat konflik arus kendaraan di titik-titik persimpangan. Meski begitu, perubahan pengaturan fase lampu lalu lintas ini berdampak pada munculnya antrian kendaraan yang lebih panjang di beberapa simpang, dan kondisi ini menjadi perhatian masyarakat karena dinilai menimbulkan kemacetan, terutama di jam-jam sibuk. Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Kota Cirebon, Gunawan ATDDEA, ini menjelaskan bahwa setiap perubahan pengaturan APIL dilakukan berdasarkan standar teknis yang telah ditetapkan. Dan menurutnya, pengaturan lampu lalu lintas ini tidak bisa dilakukan secara sembarangan karena memiliki parameter dan indikator yang harus dipenuhi. Jadi buat kita nih, para warga yang masih mengeluhkan antrian lampu merah, ini memang sudah ada aturannya ya, dan sudah diperhitungkan secara matang. Pro 1 masih akan terus bersama Anda.
1: Delapan tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Perancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Perancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Perancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Halo, Lembu City.
2: Pedagang sayur.
1: dia mau lewat tuh.
2: Gas.
3: Salahku, kenapa harus aku yang kena bully?
4: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Di tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Jadi kawasan Jalan Brigjen Darsono Bypass RRI Pro 1 Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Ada yang ngeh nggak selama libur operasionalnya MBG? Ini ternyata bawa dampak terhadap harga sejumlah kebutuhan pokok ya, yang ada di pasar itu jadi turun nggak sih harganya? Iya kan? Iya, pendengar, berkurangnya permintaan bahan pangan untuk kebutuhan program ini ternyata membuat beberapa harga komoditas seperti telur, daging ayam, dan sayuran ini mulai mengalami penurunan ya, hingga ya bisa dibilang ke kisaran harga normal. Kondisi ini tentunya disambut positif nih sama masyarakat, terutama dari kalangan ibu rumah tangga yang selama beberapa bulan terakhir terus menyesuaikan pengeluaran ya akibat kenaikan harga sejumlah bahan pokok. Sebelumnya ketika program MBG ini aktif, kebutuhan pangan meningkat cukup signifikan. Pasokan telur, daging ayam hingga berbagai jenis sayuran banyak diserap untuk memenuhi kebutuhan penyediaan menu makan bergizi gratis untuk para peserta program. Dan meningkatnya permintaan ini tentunya berdampak pada berkurangnya stok yang tersedia di pasar tradisional. Akibatnya sejumlah harga komoditas ini mengalami kenaikan dibandingkan kondisi normal. Nah, kalau menurut pendapat Anda sendiri gimana nih? Enaknya lanjut apa enggak ya? Dan pendengar, tanpa terasa saatnya saya Lisa Julia Sari harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda untuk edisi hari ini di Kamis 9 Juli 2026. Selanjutnya nanti akan hadir bersama Anda Rena Agustini hingga nanti pukul 15 dalam sajian Cirebon siang ini. Dan sesaat lagi juga segera akan kami hadirkan untuk Anda dialog khusus Jaksa Menyapa dengan tema pemilihan kubu di Kabupaten Cirebon mewujudkan pemilihan yang demokratis, berintegritas, dan bebas dari pelanggaran hukum bersama Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon. Lisma pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, tetap sehat, tetap smart. Sukses untuk kita semua. Sampai jumpa.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Esensi Buku.
1: Esensi Buku.
2: Novel The Next karya Nathan Hale adalah novel yang memadukan satir politik dengan kisah pribadi yang mendalam. Novel ini bercerita tentang Samuel Anderson, seorang profesor sastra yang gagal menjadi penulis terkenal. Hidupnya berubah drastis ketika sang ibu, Faye, tiba-tiba muncul kembali setelah menghilang selama

selama beberapa dekade. Faye menjadi berita nasional setelah ditangkap karena melempar buku ke gubernur yang sedang mencalonkan diri sebagai presiden. Samuel yang terlihat hutang dan diancam pemecatan diminta untuk menulis sebuah buku tentang skandal ibunya. Melalui penyelidikan masa lalu Faye, Samuel menemukan banyak rahasia tersembunyi tentang keluarganya dan dirinya sendiri. Novel ini sendiri melintasi beberapa dekade, yaitu di tahun 1960-an hingga ke masa kini, serta berbagai lokasi dari pedesaan Iowa hingga Chicago dan New York City. Hill mengeksploitasi berbagai tema termasuk hubungan ibu dan anak, trauma masa kecil, politik, dan budaya selebriti. Dengan gaya penulisan yang tajam dan penuh humor, The Knicks menawarkan pemandangan mendalam dan juga kritis terhadap Amerika. The Knicks diterima dengan baik oleh kritikus dan pembaca, dan dianggap sebagai salah satu debut novel terbaik di tahun 2016. Novel ini mengajak pembaca untuk merenungkan kembali masa lalu membentuk masa kini, serta pentingnya pengampunan dan pemahaman dalam hubungan.

0: Esensi Buku, rangkuman buku bestseller di RRI.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurglis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
0: Saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa.
2: Inilah Jaksa Menyapa.
3: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar. Apa kabar Anda untuk siang hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan dalam suasana hati yang berbahagia. Senang rasanya untuk kesempatan kali ini bersama saya Rina Agus ini, edisi kami 9 Juli 2026, kami hadirkan Jaksa Menyapa. Kali ini dengan tema pemilihan kuwu di Kabupaten Cirebon ya. Dan pemilihan kuwu ini merupakan salah satu proses demokrasi yang sangat penting di tingkat desa. Melalui pemilihan inilah masyarakat menentukan pemimpin yang akan mengelola pemerintahan desa, menjalankan pembangunan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat selama 6 tahun ke depan ya. Dan tentunya agar proses tersebut berjalan dengan baik, seluruh tahapan juga harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan selain menjunjung tinggi asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan juga adil, pemilihan kuwu juga harus terbebas dari praktik politik uang, intimidasi, penyebaran informasi bohong maupun berbagai bentuk pelanggaran hukum lainnya. Kami akan membahasnya bersama narasumber kami yang sudah hadir di studio. Di antaranya ada Bapak Gilang Twinda Yuda SSTP untuk sebagai Kepala Bidang Administrasi Pemerintah Desa. Selamat siang Bapak.
4: Selamat siang.
3: Kabar sehat untuk siang hari?
4: Alhamdulillah.
3: Sehat. Baik, terima kasih sudah hadir di studio. Dan juga ada dari Kepala Subseksi 1 Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon, ada Bapak Febri Eka Pradana SH. Selamat siang Bapak Febri.
5: Selamat siang.
3: Ketemu
5: siang,
3: lagi. Dan juga kabar sehat ya untuk yang hari ini ya. Terima kasih juga sudah hadir di studio. Dan juga ada Bapak Kasina Esos, JF PSM Ahli Madya DPMD Kabupaten Cirebon. Selamat siang Bapak.
6: Siang Mbak.
3: Kabar sehat juga ya Pak ya.
6: Alhamdulillah baik.
3: Sehat semua ya. Dan untuk Anda mendengar siaran ini dapat Anda simak melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga live di YouTube channel RRI Cirebon. Untuk Anda yang ingin bergabung juga bersama kami bisa melalui WhatsApp di 081324951935. Atau juga Anda bisa berkomentar di live chat kami ya di kanal RRI Cirebon. Nah Rina, izin dulu mungkin ke Pak Gilang ya Pak.
4: Oke.
3: Mungkin Bapak bisa memberikan gambaran umum pelaksanaan pemilihan kuwu di Kabupaten Cirebon untuk tahun ini Bapak.
4: Boleh Mbak, terkait pelaksanaan pilwu di tahun 2027 ya Pak ya, ya kan? Memang kita akan melaksanakan pilwu serentak dengan jumlah total 177 desa dari 39 kecamatan. Nah memang rencananya kita akan melaksanakan tuh mulai running di bulan Agustus atau Oktober. Seperti itu mungkin itu sedikit gambaran dasar ya Pak.
3: Oke, untuk tahapan penting yang wajib diketahui juga sama masyarakat nih Pak untuk pemilihan kuwunya.
4: Mungkin tadi di sini terkait pemilihan kuwu serentak. Ada beberapa kuwu yang mungkin akan melaksanakannya. Jadi mungkin kita mau menyampaikan kepada masyarakat untuk menjaga kondusivitas gitu kan. Seperti itu. Kondusivitas di desa ataupun di wilayah masing-masing yang akan melaksanakan pilwu serentak tersebut.
3: Oke, baik Pak Gilang. Rina ke Pak Febri. Peran Kejaksaan Negeri dalam mengawal pemilihan kuwu ini bagaimana nih Pak?
7: Baik, terima kasih Mbak. Terkait peran ya, peran kita tentunya tetap ya melakukan penegakan hukum khususnya di pemilihan kuwu ini ya Mbak. Mungkin kita akan memantau, memonitoring, kemudian melakukan deteksi dini. Misal ya kalau besok terjadi apa namanya pelanggaran-pelanggaran, kita melakukan deteksi dini, kemudian kita melakukan penyuluhan atau penerangan hukum, ya seperti itulah peran kita. Kemudian selain itu Mbak, terkait pemilihan KUU ini kita juga menerbitkan SKCK.
3: SKCK. Nah, untuk
7: SKCK itu kalau di kita, kalau SKCK kan kepolisian ya Mbak. Nah kalau di kita itu ada surat keterangan bahwa yang bersangkutan itu tidak terkena atau tidak menjalani proses pidana selama 5 tahun seperti itu. Nah itu mungkin salah satu syarat wajib dari kita yang kita terbitkan untuk syarat administrasi bagi KUU seperti itu.
3: Oke, dan untuk aspek pencegahan tentu lebih diutamakan ya Pak ya dibandingkan dengan penindakan. Bentuk pendampingan hukum seperti apa yang akan diberikan oleh kejaksaan misalkan terjadi?
7: Baik, terima kasih. Untuk pendampingan hukum, karena saya di Intel ya Mbak, sedikit menjelaskan lah ya. Tentunya khususnya ya kejaksaan sudah melakukan MOU antara desa dan juga Pemda melalui apa namanya Pak DPMD ya. Kita sudah melakukan MOU terkait tentunya di sini berkaitan dengan administrasi Mbak.
3: Okay.
7: Pengadministrasian yang ada di desa itu yang benar itu seperti apa, terus aturan-aturan yang relevan itu seperti apa. Jika ke depan atau ditemukan ada permasalahan atau tumpang tindih aturan, bisa kita melakukan konsultasi untuk menemukan jalan terbaik seperti itu.
3: Okay.
7: Baiknya seperti apa.
3: Baik, terima kasih Pak Febri. Rina ke Pak Kasine. Pak, apa peran DPM di dalam pembinaan penyelenggaraan pemilihan KUU nih Pak? Mungkin bisa sedikit ke depan.
5: Momen atau kegiatan yang sangat baik nih kaitan dengan jaksaannya Pak. Terima kasih Mas Eka dari Kejaksaan Kabupaten Cirebon yang sudah memberikan ruang kita ke apa dari pemerintah daerah, wabillahi khusus DPMD untuk menyampaikan terkait dengan pemilihan KUU nanti di 2027. Di masyarakat Mbak, kadang pemilihan KUU itu menjadi sesuatu yang sangat luar biasa.
3: Iya.
5: Gitu.
3: Meriah banget ya Pak.
5: Iya, karena apa? Dampak politisnya sangat nyata tuh kalau pemilihan KUU. Kemudian terutama ini anak-anak milenial, kemudian bahkan orang yang sudah sepuh dulu gitu kan, masih mempertanyakan, kok Pak dulu mah seperti ini pemilihan KUU, kok sekarang seperti ini?
3: Kok beda gitu, ya Pak?
5: Beda, gitu. Makanya pas banget nanti kita sampaikan nih seperti apa sih perjalanan pemilihanku sampai dengan pemilihanku serentak gitu. Kan Pak dulu mah seperti ini Pak, kok sekarang seperti ini? Contoh gini, dulu itu pemilihanku itu terpusat di desa, TPS-nya hanya 2. Kok sekarang menyebar, ini gimana Pak? Gitu. Jadi kita mungkin nih saya sedikit agak panjang barangkali ya, terkait dengan perjalanan pemilihanku gitu. Jadi pengaku tidak terlepas dari desa, pemerintahan desa. Sesuai tema juga ini, bagaimana pemilihanku itu yang demokratis, kemudian ujungnya berintegritas ya, taat terhadap aturan hukum. Jadi di desa itu diatur bahwasanya pemerintah desa itu dalam sejarahnya luar biasa panjang. Kita ambil di undang-undang yang mengatur tentang desa itu undang-undang 579. Nah itu waktu itu pemilihanku tidak seperti sekarang serentak nih. Gitu ada aturan. Bahkan dulu penyelenggaranya kan yang kalau sekarang yang memutuskan untuk membuat panitia penyelenggara pemilihan kepala desa atau KUU itu sudah ditentukan, dibentuk oleh BPD. Nah dulu nggak ada Pak BPD. Nah dulu itu istilahnya ada LMD Pak, Lembaga Musyawarah Desa. Itu berdasarkan Undang-Undang 579. Kemudian di 1999 itu ada Undang-Undang 22. Nah, itu diatur juga. Jadi LMD hilang, muncul BPD. Nah waktu Undang-Undang 2299 BPD ini Badan Perwakilan Desa. Nah kalau sekarang kan Badan Pemusyawaratan Desa. Nah Badan Perwakilan Desa itu yang membuat atau membentuk tim panitia tadi. Nah cuman waktu itu di Undang-Undang 299 itu terjadi permasalahan. Karena apa? Karena waktu itu di Undang 2299 BPD itu perwakilan mempunyai kekuasaan yang cukup besar. Jadi BPD itu bisa menjatuhkan atau bisa mengimpeach dari kepala desa atau kubu. Gitu. Jadi ramai dulu tuh kita di pemerintahan itu sering mendengar di desa itu waktu Undang-Undang 299 antara pemerintahan desa kubu dengan BPD itu seperti Tom and Jerry katanya. Jadi
3: ribut
5: pusing dengan tikus. Jadi enggak akur-akur gitu kan. Nah, kemudian muncul Undang-Undang nomor 2004.
3: Apa? Ya.
5: Fungsinya yaitu merubah yang tadinya Badan Perwakilan Desa BPD itu menjadi Badan Permusyawaratan Desa. Sama salah satunya nanti membentuk tim panitia pemilihan KU. Cuman bedanya kalau BPD itu bisa tadi waktu zaman Undang-Undang 2299 itu kita menjatuhkan KU. Nah, kalau di Undang-Undang 2004 itu tidak bisa menjatuhkan KU. Nah, dan terakhir yaitu muncullah Undang-Undang 6/2014. Ini tonggak atau permulaan awal adanya pemilihan kubu serentak itu. Yaitu Undang-Undang nomor 6/2014 ya. Kemudian ada permennya yaitu permen awal sekali permen 112/2014 yang mengatur tata cara di dalamnya itu bagaimana diadakan pemilihan kubu. Ya itu kronologisnya. Kalau dulu sebelum Undang-Undang 6/2014 pemilihan kepala desa itu tidak serentak. Habis masa jabatannya kemudian diadakan pemilihan kubu. Gitu kan masing-masing dulu kan. Nah, kemudian setelah Undang-Undang 6/2015 baru diadakan pemilihan kubu serentak. Dan di Kabupaten Cirebon untuk pemilihan kubu serentak pertama yaitu di 2015 yang diikuti oleh 135 desa.
3: Ya.
5: Kemudian 2015-2017 diikuti oleh 100 desa. Kemudian 2019 diikuti oleh 177 desa. Nah, kemudian berulang lagi tuh di tahun 2021 balik lagi ke 135 desa. 2023 kemarin itu 100 desa. Nah, harusnya di tahun kemarin 2025 itu diadakan pemilihan kubu serentak 177 desa. Tetapi ada Undang-Undang 3/2024 yang mengatur bahwa salah satunya itu adalah perpanjangan masa jabatan kubu atau kepala desa yang tadinya 6 tahun menjadi 8 tahun. Akhirnya pelaksanaan pemilihan KU-nya mundur
3: lagi.
5: Yang harusnya kemarin 2025 sekarang muncul ke 2027. Nanti tahun depan gitu. Sejarah atau kronologis bagaimana pemilihan KU serentak dan periodisasinya. Kalau dulu enggak namanya tiap 2 tahun. Dulu mah dia habis melaksanakan pemilihan KU. Kemudian kenapa sekarang itu pemilihan KU itu di tidak di satu tempat nih, Mbak. Dulu mah kan di Balai Desa itu datang dihadiri oleh calon-calonnya gitu.
3: Betul.
5: Kan. Kalau Mbak suka melihat pemilihan KU yang sebelum Undang-Undang nomor 6/2014 itu kan luar biasa kan, hajatan masyarakatnya kumpul Balai Desa, si calon itu kemudian berjejer di pinggirnya dupa dan luar biasa gitu. Ada unsur-unsur
3: tradisional ya.
4: Ada siadat.
5: Iya. Tapi setelah Undang-Undang 6/2014 enggak ada tuh karena tidak boleh hadir itu setelah terjadinya wabah COVID. Nah, waktu itu ada muncul Permendagri nomor 72/2020 yang mengatur tentang tata cara pemilihan kepala desa di masa pandemi COVID. Nah, waktu itu diatur maksimal setiap TPS 500 dan TPS harus menyebar di RW atau di blok. Nah, itu sejarahnya. Kemudian akhirnya pemilihan kubu atau kepala desa tidak lagi di satu tempat. Nah, insya Allah nanti kita di 2027 itu dengan adanya perubahan Undang-Undang nomor 6 ke Undang-Undang nomor 3 itu PP-nya sudah ada, sudah muncul PP 16/2026 gitu. Dan sekarang sedang kemarin ada proses penyusunan permennya terkait dengan pemilihan kubu ini yang mungkin tidak lama lagi akan muncul sebagai dasar pedoman kita nanti untuk pelaksanaan pemilihan KU di 2027.
3: Itu barangkali. Oke, baik, terima kasih. Ya, benar ya, kalau pemilihan kuwu itu kadang masyarakat tuh sampai bela-belain nggak dagang loh Pak. Bela-belain nggak dagang, dan mereka juga kayak penasaran juga atas apa yang dipilih ya, dan siapa yang nanti akan jadi. Dan Rina ke Pak Gilang, ini bagaimana mekanisme pencalonan bakal calon kuwu nih Pak Gilang?
8: Baik Mbak, terima kasih banyak. Terkait mekanisme tadi disampaikan oleh Pak Kasino juga, memang kita masih menunggu dasar ya Mbak, dasar regulasi terkait rubahan-rubahan dari dasar regulasi sebelumnya. Yang tadi Pak Kasino sampaikan juga, ada PP 16 tahun 2026 bahwa di situ mengikat terkait proses dan mekanisme pemilihan kuwu, mungkin itu. Nah, kami sekarang sedang menunggu hasil dari Kemendagri terkait Permendagri yang baru keluar, seperti apa mekanismenya. Jadi mungkin belum bisa menyampaikan, tetapi poin-poinnya ada beberapa poin masih seperti tahun sebelumnya, hanya ada beberapa pasal ataupun beberapa opsi yang ditambahkan seperti itu. Mungkin itu saja Mbak.
3: Oke, lalu bagaimana pemerintah menjamin seluruh tahapan ini akan berjalan transparan nih Pak?
8: Kita sedang melaksanakan penyusunan perda terkait regulasi, mekanismenya, termasuk tadi kita harus membentuk tim, yaitu ada tiga tim yang kita sedang susun, yaitu tim fasilitasi, itu tingkat biasanya sekretariatan kita bidang di kabupaten. Nah, ada tim terkait tim pengawasan, yaitu tim pengawas itu dari biasanya dari beberapa dinas kayak Kesbangpol kayak gitu kan. Nah, terus ada pembentukan tim pengamanan itu biasanya dari kita, yaitu Pol PP Mbak. Nah, kita sedang membentuk ketahapan nama seperti itu untuk menuju ke 2027.
3: Oke. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Gilang. Rina ke Pak Febri. Pak Febri, pelanggaran hukum yang paling sering berpotensi terjadi dalam setiap pemilihan kuwu nih Pak, apa saja nih Pak?
7: Baik, terkait pelanggaran ya Pak. Mungkin di sini saya sudah beberapa kali ya, beberapa kali mengikuti apa namanya pilbu. Kebetulan mungkin sebenarnya saya mau cerita ya Pak.
3: Boleh boleh.
7: Mau cerita.
3: Boleh boleh Pak.
7: Ibu saya kan kuwu Mbak.
3: Oke.
7: Saya sudah beberapa kali mengikuti proses yang namanya pemilihan kuwu, dan saya juga menemukan Mbak di lapangan itu kemungkinan ya se-Indonesia itu hampir sama ya potensi-potensi pelanggaran dalam pemilihan kuwu itu ya. Salah satunya mungkin terkait politik uang. Nah, terkait politik uang ini mungkin nggak cuma di desa ya. Semua pemilihan sampai presiden pun
3: masih ada ya Pak ya?
7: Iya. Yang saya lihat itu sampai sekarang itu masih ada Mbak. Nah, ini menyangkut apa namanya, menyangkut terkait pemilihan kuwu, apalagi di desa ya. Di desa itu saya lihat itu masih banyak sekali ya. Masih banyak sekali. Nah, penanganannya untuk pelanggaran terkait politik uang ini mungkin masih dalam arti masih sangat kecil seperti itu. Walaupun di praktek itu ada, tapi di sini pelapornya Mbak. Nah, pelapor inti dari politik uang ini sebenarnya ada pelapor sama tangkap tangan seperti itu untuk bisa diproses. Nah, ketika kita hanya mendengar Pak di sana ada politik uang Pak, Pak saya dapat ini, tapi yang ngasih terus barang buktinya nggak ada, gimana kita mau proses seperti itu? Yang itu namanya kan delik aduan. Nah, harus ada laporan dan juga harus ada saksi seperti itu Mbak. Kemudian selain apa namanya potensi terkait penyalahgunaan jabatan. Nah, mungkin ya di sini saya menjelaskan atau menyampaikan kepada incumbent atau yang saat ini menjabat, yang akan menjabat lagi, apa namanya, mengajukan lagi ya Pak,
4: mencalonkan lagi,
7: mencalonkan lagi tepatnya pada pemilihan tahun berikutnya. Tolonglah jabatan itu jangan digunakan untuk mengintervensi seperti itu Mbak. Nah, karena itu juga masuk termasuk dalam pelanggaran pidana Mbak. Ya, penyalahgunaan kewenangan yang diatur di dalam Undang-Undang Tipikor seperti itu. Kemudian ada penyebaran hoax. Nah, ini nggak cuma di desa ya mungkin ya. Sekarang aku lihat penyebaran hoax ini udah sangat kompleks ya Mbak. Salah satunya di desa lah, ada fitnah, berita palsu, manipulasi video, kemudian ujaran kebencian seperti itu. Sebenarnya ini juga masuk ke dalam ranah pidana seperti itu Mbak. seandainya itu dilaporkan seperti itu. Kemudian ada lagi pemalsuan dokumen. Nah, pemalsuan dokumen ini mungkin untuk syarat administrasi ya, yeah. Supaya dia lolos di administrasi, maka dia memalsukan dokumen itu, mm-hmm. sehingga dia lolos. Kemudian nantinya kalau ada apa namanya ya, ibaratnya dia ketahuan, mm-hmm. seperti mm-hmm. itu, nah baru bisa kita proses. Tapi alangkah baiknya jika ada info seperti ini segera dilaporkan ya. Seperti itu, mm-hmm. karena kan kita juga nggak tahu kalau teknisnya mungkin nanti DPMD ya Pak yang bisa mm-hmm. menjelaskan. Mm-hmm. Kemudian intimidasi pemilih, nah ini terkait juga apa namanya incumbent lagi Mbak. Mm-hmm. Nah intimidasi ini bisa mengancam kehilangan bantuan, mm-hmm. terus habis itu ditekan masyarakatnya agar tetap memilih sesuai apa kemauan dari incumbent tersebut, mm-hmm. seperti itu Mbak, mungkin yang dapat okay. saya sampaikan.
3: Mengenai politik uang itu sendiri, konsekuensi hukum bagi pemberi maupun penerima politik uang ini tentunya ada aturannya juga ya Pak ya Pak?
7: Iya. Yeah.
3: Dan apakah ini juga berkaitan dengan intimidasi Pak?
7: Sebenarnya semua itu jadi satu kesatuan di dalam intimidasi itu ya Mbak.
3: Okay, okay.
7: Terkait politik uang ini tentu ya di dalam undang-undang tipikor khususnya di dalam pemilihan umum itu ada yang namanya suap atau gratifikasi.
3: Yeah. Mm.
7: Nah mungkin ini saya jelaskan ya, mm-hmm. Perbedaannya. Kalau suap itu keduanya sama-sama aktif Mbak,
3: mm-hmm.
7: ya sama-sama aktif. Mungkin kalau di ranah politik atau pilwi itu lebih ke gratifikasi.
3: Okay.
7: Seperti itu, pemberian satu yang aktif tapi apa namanya dia menghimbau atau mengajak untuk mencoblos itu seperti itu.
3: Oke, oke. Jangan lupa ya, soalnya kayak gitu ya Pak ya, yeah. mengingatkan gitu. Oke, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami bisa melalui WhatsApp ya di 081324951935. Nah, sebelum Rina bacakan live chat yang sudah dikirimkan juga di kanal YouTube kami, Rina mau ke Pak Kasina dulu deh ya. Bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat agar menggunakan hak pilihnya yang sesuai dengan keinginannya tanpa bayang-bayang intimidasi ataupun hal-hal lainnya Pak.
5: Oke, makasih Mbak. Ini luar biasanya pemilihanku itu kait dengan partisipasi. Jadi mereka itu tanpa ada komando siapapun, karena tadi tingkat politisnya sangat tinggi.
3: Yeah.
5: Mereka yang lagi usaha dimanapun di luar kota misalnya,
3: rela ya.
5: Itu pulang.
3: Pulang ya.
5: Gitu, bahkan dimobilisasi gitu kan mereka. Kan biasanya ini udah pendukungnya ini, hidup pendukungnya bersepakat kemudian naik bis bang. Jadi tanpa ada kita woro-woro atau kita ngajak, sangat ini untuk partisipasi pemilihan
3: okay.
5: kepala desa, beda dengan pemilihan di luar kepala desa. Kemudian tadi menyambut ke apa sedikit menambahkan barangkali apa yang betul tadi disampaikan oleh Pak Gilang, bagaimana Kabupaten Cirebon PMD ini untuk persiapan di 2027.
3: Yeah.
5: Nah, selain kita menunggu nanti permen ya sesuai dengan PP 16/2006 yang baru, karena perubahan undang-undang nomor 6 ke nomor 3 2024. Ya itu juga beririsan nanti dengan tadi pertanyaan bagaimana dari kejaksaan nih terkait dengan perannya terhadap pemilihanku, kaitan kondusivitas dan lainnya penegak hukumnya. Jadi tadi disampaikan bahwa walaupun menunggu permen tetapi tidak jauh, di PP juga tidak jauh dari yang lama gitu. Jadi tadi poin disebutkan tiga tahapan kita nih sedang persiapan pembentukan timpas namanya tingkat kabupaten. Nah di dalamnya itu ada juga dari kejaksaan masuk anggota dan dari banyak instansi. Nah itu nanti diketuai oleh DPMD. Kemudian yang kedua tim pengawasan, gitu sama nanti dari kejaksaan, dari kepolisian, dari dinas nasinya lain juga masuk juga, nanti diketuai oleh badan Kesbangpol. Nah kemudian yang ketiga tim was kecamatan kalau dulu nih,
4: gitu. Pengamanan.
5: Nah kalau sekarang pengamanan barangkali, kalau dulu tim was kecamatan, jadi di tingkat kecamatan itu diketuai oleh Pak Camat, kemudian anggotanya ada dari Pak Danramil, Pak Kapolsek, Kasipem, Sekmat gitu kan. Itu terkait dengan pelaksanaan yang sehari-harinya dijalankan, termasuk tadi ada politik uang, ada perlanggaran, itu kan dari kita, dari tim Was Kabupaten.
3: Betul.
5: Itu kan tidak bisa. Jadi ada tim Was Kecamatan. Nah yang ketiga tadi tim pengamanan. Nah ini nanti dikoordinatori oleh Kasatpol PP. Nah dalam rangka tadi bagaimana pelaksanaan hukum itu bisa berjalan dari kejaksaan, dari Polres, itu masuk di semua tim tadi. Masuk di tim PAS, masuk di tim pengawasan, masuk di tim
4: pengamanan.
5: Nah tapi nanti penanganannya ada beda. Kalau tadi kata Mas Eka, Mas Febri ya, gitu, kalau saya, Mas Eka gitu. Itu kan kaitannya misalnya ada politik uang, ada black campaign, ada apalah yang seperti itu, nanti dibedakan. Ada yang namanya kaitan pidana dan lainnya, itu biasanya dibentuk nanti gakumdu.
3: Okay.
5: Menegakkan hukum terpadu. Nanti kan mangga apakah ini pidana. Nah nanti ada juga tim was itu menangani perselisihan nih. Perselisihan pemilihannya. Kalau tadi kan dalam prosesnya tuh. Nah ini kan setelah pemilihan biasanya ada selisih lagi tuh. Ribut ini misalnya, Pak ternyata perhitungannya atau itunya tidak benar gitu. Nah nanti ada. Tapi ketentuannya adalah maksimal 3 hari nih setelah misalnya pemilihan pemilihan dan perhitungannya hari sekarang tanggal 9. Berarti kan 3 hari ke depan tanggal 12 ya. Maksimal tanggal 12 tuh pengaduannya, penyampaiannya. Satu itu. Yang kedua yang dalam rangka perselisihan itu adalah maksimal kalau selisih antar pemenang dengan yang kalah itu maksimal 1%.
3: Oke.
5: Jadi kalau yang udah di atas 1% ya nggak mungkin diterima tuh perselisihannya. Ngapain juga misalnya ada itu gitu kan. Dari ketentuannya kalau saya misalnya dengan Pak Kabid ini ada perbedaannya kurang dari 1%, itu bisa diproses.
3: Okay.
5: Gitu. Nah, kemudian maksimal setelah ada pengaduan itu 1 bulan, nanti tim was kabupaten menentukan bagaimana aduan ini benar atau salah gitu. Jadi secara umum tadi pertanyaan Mbak bahwa bagaimana nih DPM atau Pemda melakukan tadi sosialisasi atau mengajak agar adanya partisipasi yang tinggi. Alhamdulillah walaupun ya kita tetap mengupayakan seperti itu, tapi walaupun bahasa kasarnya tidak diupayakan pun mereka berlomba-lomba untuk
3: tinggi ya Pak ya
5: partisipasi. Iya sangat tinggi. Bahkan kalau tidak tercatat misalnya dalam DPS atau apalagi DPS itu ramai, itu akan pasti ramai gitu kan.
3: Okay.
5: Jadi insyaallah untuk pemilihan kepala desa itu antusiasmenya sangat
3: tinggi ya. Baik. Izin untuk bisa membaca kalafiat terlebih dahulu dari Miftahur Rahman. Kubu Kabupaten Cirebon ini rawan politik uang, serangan fajar. Apalagi pendukung calon kubu Kabupaten Cirebon itu bagaimana nih Pak? Cara lapor politik uang ke Kejaksaan Cirebon katanya. Oke. Ini mungkin mekanismenya bisa dijelaskan dulu.
7: Baik, terima kasih ya. Terima kasih terkait pertanyaan tadi ya. Bapak siapa Mbak tadi?
3: Miftahur Rahman.
7: Bapak Miftah. Nah, terkait pelaporan, bagaimana melaporkan terkait adanya politik uang. Nah, sebenarnya nggak langsung ke Kejaksaan ya Mbak. Karena ini adalah pemilihan kubu ya Pak Kasina ya. Nah, pelaporannya itu sebenarnya ke panitia. Nah, ya ke pengawas tadi udah dijelaskan kan ada pengawas, terus pengawas dari tingkat kecamatan ya Pak sampai kabupaten. Nah, itu ada mekanismenya seperti itu. Nah, kalau di Kejaksaan mungkin kalau nanti ditemukan bukti permulaan yang cukup ya Mbak dari laporan itu, ada pelapornya, ada barang buktinya berupa amplop atau apalah yang berkaitan dengan politik uang. Tentunya nanti penyidik akan menyerahkan berkas tersebut ya ke kita untuk kita tindak lanjuti ke penuntutan di persidangan seperti itu. Jadi tetap ya Bapak Miftah tadi laporannya tetap dari bawah melalui panitia yang ada di desa, kemudian nanti tetap ujungnya ke kita seperti itu. Kalau perkara itu lanjut seperti itu Mbak. Seperti itu.
3: Baik, apakah sebelumnya juga pernah terjadi politik uang dan akhirnya masuk ke kasus Pak?
7: Kalau di sini belum ya Pak?
3: Belum.
7: Belum ada ya?
3: Belum ada ya.
7: Cuma infonya itu banyak seperti itu.
5: Tapi tidak bisa dibuktikan.
7: Nah, susahnya itu ya. Politik uang itu susahnya ya. Walaupun gini Mbak, pernah ya Anda laporan yang ngasih kemudian itu cuma amplop. Yeah. Nah, nah ini amplop apa? Maksudnya kan nggak jelas ya. Seperti itu.
5: Tapi barangkali menyambung dari Mas
7: Eka. Gimana Pak?
5: Misalnya seperti itu, tetapi siapa kan?
7: Iya.
5: Siapa yang jelas? Siapa yang
4: melaporkan? Memberi.
7: Iya.
5: Iya. Kemudian di mana tempatnya? Kan okay. Apalagi apa Pak ke kejaksaan atau kemana? Jangan. Jadi hanya isu-isu aja.
3: Oke. Okay. Jadi sulit untuk bisa tindak lanjut lagi ya Pak ya, kalau kayak gitu ya Pak ya. Oke. Dan ini Rina ke Pak Gilang, bagaimana pemerintah juga mengantisipasi potensi konflik antar pendukung nih Pak?
8: Terima kasih Mbak. Mungkin terkait konflik antar pendukung tadi kita sudah membentuk tim kan untuk terkait fasilitasi, pengawasan dan pengamanan. Di situ juga kita sudah melakukan koordinasi di tingkat bawah yaitu tingkat kecamatan khususnya untuk menjaga kondusivitas desa. Di mana biasanya kecamatan khususnya Pak Camat ataupun teman-teman dari kecamatan Kasipem dan Pak Sekmat itu kan biasanya melakukan sosialisasi terlebih dahulu Bu, itu. Dan kita juga tahapan-tahapan sebelum ke ranah pemilihan juga melakukan sosialisasi terkait kepanitiaannya. Jadi kita menyampaikan kepanitiaan bagaimana menjaga kondusivitas sehingga pelaksanaan pilu serentak di tahun depan berjalan lancar. Seperti itu mungkin. Yang terakhir mungkin tadi tambahannya Bu, terkait ke masyarakat. Kami juga menghimbau kepada masyarakat terkait kondusivitas di desa. Dimana jangan sampai terjadi tadi yang disampaikan oleh Pak Eka mungkin hoax yang berdasarkan sini gitu kan, jangan sampai telan mentah-mentah gitu kan, itu mungkin mungkin itu saja.
3: Okay. Artinya masyarakat juga harus berperan aktif juga ya Pak.
8: Betul.
3: Oke ya. Dan ini sudah ada yang bergabung juga melalui WhatsApp. Terima kasih ada Ibu Siti yang ada di Sumber. Kalau ada warga yang mengetahui adanya intimidasi agar memilih calon tertentu, apakah identitas pelapor ini akan dirahasiakan? Mohon informasinya ya Pak ya, katanya kepada narasumber. Dan terima kasih untuk Mbak Rina. Oke, terima kasih Ibu Siti yang sudah bergabung. Mangga Bapak, kalau ada warga yang mengetahui apakah identitas pelapor ini akan dirahasiakan, katanya Pak. Aman ya Pak ya?
7: Insya Allah. Baik, terima kasih ya. Terkait identitas pelapor, tentunya di situ ya Mbak, kita mengacu pada undang-undang terkait pelaporan aduan ya. Termasuk di dalamnya identitas pelapor itu emang dirahasiakan. Nah, tetapi nanti kalau proses ini ya Pak bisa naik atau berlanjut itu tentunya kan pelapor sama yang dilaporkan ini pasti tahu seperti itu. Nah, jadi selain laporan inilah, mungkin laporan-laporan yang lain terkait desa atau penyelewengan atau penyalahgunaan kewenangan yang ada di desa bisa dilaporkan ke kita seperti itu.
3: Oke, baik. Seperti itu ya. Terima kasih Ibu Siti terus juga. Dan ini sama Fajar yang ada di Lemah Abang. Selamat siang Mbak Rina. Saya mau tanya, apakah kampanye melalui media sosial ini punya aturan tertentu? Apa saja yang tidak boleh dilakukan? Terima kasih. Oke, terima kasih Fajar ya yang ada di Lemah Abang. Oke, ini mungkin Pak Gilang.
8: Baik, tadi mungkin pertanyaan Mas Fajar atau Pak Fajar ya terkait kampanye. Kita sedang mengatur regulasinya Mbak, terkait tadi. Memang nanti ada jadwal terkait kampanye. Kampanye itu kan bebas, bisa kampanye melalui digital media sosial ataupun melalui baliho yang dipajang di setiap desa ataupun di setiap sudut desa, seperti itu. Biasanya memang kita lakukan itu biasanya maksimal 3 hari untuk melakukan kampanye. Tetapi di tahun-tahun sebelumnya kita tidak mengerahkan untuk mengondisikan massa. Tidak arak-arakan, mungkin yang tadi kata Pak Kasina bilang memang ini kan tradisi budaya Kabupaten Cirebon yang memang hiburannya kan sangat ramai kan gitu kan. Gitu kan. Tetapi dengan adanya kondusivitas, kita menjaga kondusivitas dengan hasil laporan dari teman-teman kecamatan tadi yang kita sampaikan. Hasil laporan seperti apa di tingkat bawah yaitu menjadi bahan apakah kampanye mekanisme seperti apa ataupun tekniknya seperti apa. Mungkin itu nanti kita sampaikan.
3: Oke. Ini baik, terkait juga tentang euforia nih ya Pak Kasina, bagaimana menciptakan suasana pemilihan yang damai. Yang kita tahu nanti ini bakal terbagi juga nih beberapa spot yang ada ya. Silakan.
5: Oke. Jadi luar biasa uniknya pemilihanku itu karena langsung berhadap-hadapan. Yeah. Kan? Kemudian tensinya sangat tinggi karena
3: panas ya Pak.
5: Ini keluarga saya, ini saudara saya, ini dukungan saya gitu kan. Bahkan kan ada yang bukan konon katanya benar gitu antara mertua dan menantu sampai ribut. Gitu kan, tidak pilihan. Gitu. Jadi bagaimana ini menjaga kondusivitas tadi menyinggung dari Pak Kabid, betul. Kita batasi nih, walaupun dalam kampanye ya. Nah, di dalam kampanye diatur, gitu kan, nggak kayak dulu seperti apa gitu kan. Nah, sekarang kampanye apakah dengan misalnya sambil bersih-bersih gitu, kampanye yang mendidik seperti itu. Kemudian tidak boleh ada ujaran kebencian misalnya dalam kampanye itu. Nah, termasuk tadi bagaimana kalau di medsos boleh nanti ada dibuat ketentuannya. Nah, jangan sampai kemudian black campaign, kemudian apa istilahnya diskreditkan atau yang secara pribadi menyerang gitu kan. Nanti diatur. Gitu. Kita dari kemarin juga sudah cuman tidak serigit mungkin nanti ke depan kita atur karena sekarang medsos malah lebih kayaknya lebih efektif gitu kan. Cuman yang jadi masalah kan kalau masyarakat yang mohon maaf tidak tahu terkait sanksinya dan apa kan suka kemudian memberikan ini respon yang luar biasa gitu kan, padahal itu misalnya dilarang akhirnya berujung nanti undang-undang melanggar undang-undang ITE barangkali gitu. Jadi tadi nanti kita kerangkai dalam peraturan, gitu, peraturan bupati biasanya pasti setiap pelaksanaan pemilihanku atau pilkades setiap pelaksanaan pasti dikerangkai nanti ada peraturan. Terakhir kita ada peraturan Bupati nomor 24 tahun 2023 itu yang mengatur tentang pemilihan kubu serentak waktu 2023. Nah, kita juga tadi Pak Gilang sudah menyampaikan juga sedang disusun bahkan perdanya karena ada perubahan undang-undang seperti itu.
3: Oke, baik. Terima kasih Pak Kasina. Dan ke Pak Febri. Pak Febri, bagaimana ini terkait dengan juga nanti bakal ada mungkin calonku juga menggunakan media sosial untuk kampanye ya Pak ya, walaupun peraturan juga nanti akan ada gitu. Lalu penyebaran hoax yang mungkin juga ini bisa terjadi ya Pak ya pada pilwu Pak.
7: Baik, terima kasih ya. Untuk penyebaran hoax ya Mbak, mungkin di era sekarang ini banyak sekali ya media sosial atau medsos itu yang disalahgunakan untuk menjelekan menjelekan ini dalam konteks kubu ya Mbak, menjelekan paslon lain. Nah, perlu diimbau ya, jika ada fitnah atau ujaran kebencian di situ itu termasuk juga dalam tindak pidana Mbak. Nah, jadi kalau ada korban atau seseorang yang merasa dirugikan itu bisa melapor ya Mbak ke yang namanya ke kepolisian karena ini masuk ke ranah tindak pidana umum seperti itu. Nanti di situ akan dilakukan penyelidikan, penyidikan. Kalau berkas lengkap, unsur pasal terpenuhi, maka akan lanjut ke penuntutan seperti itu. Jadi perlu dihibur ya kepada teman-teman pengguna medsos kalau itu bukan fakta atau seseorang yang membicarakan tidak sesuai dengan apa faktanya itu tetap hati-hati seperti itu karena di negara kita negara hukum jadi semua tindakan atau sikap itu ada konsekuensinya Mbak.
3: Oke, baik, terima kasih Pak Febri. Dan Rina lanjut lagi untuk bisa membacakan pesan yang sudah dikirimkan. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung melalui WhatsApp di 081324951935. Ini ada Ibu Yayah yang ada di Gegesik ya. Saya mau tahu apa saja syarat utama bagi masyarakat yang ingin mencalonkan diri. Boleh dikasih tahu Pak siapa nih? Oh, pertanyaannya buat Pak Gilang mungkin ya. Oke, terima kasih ya atas pertanyaannya. Silakan Bapak Gilang.
8: Baik Mbak, terima kasih banyak. Tadi Ibu Yayah ya, mohon izin. Regulasinya sama seperti di Perbup 2024 ya, Pak Kasina, mohon izin. Terkait persyaratan utama, mungkin nanti akan dijelaskan lebih detail Bu di regulasi terbaru karena memang tadi mungkin kita berdua ataupun tadi kita sampaikan dari DPMD bahwa ada regulasi-regulasi yang menambahkan dan mengurangi terkait mekanisme sampai aturan-aturan dasar terkait pendaftaran. Jadi kita juga lagi membedah itu, menyusun itu. Jadi kalau kita sampaikan sekarang juga mungkin takutnya nanti berbeda kan, seperti ya, itu kan. Mungkin Bu Yayah bisa menunggu gitu kan, sampai nanti kita sampaikan, sosialisasikan bahwa apa saja poin-poin ataupun syarat-syarat yang harus dilengkapi. Tetapi salah satunya tadi mungkin Pak Febri atau Pak Eka yang sampaikan tadi, ada persyaratan terkait permintaan SKCK mungkin kan, gitu, seperti itu memang diwajibkan. Itu termasuk SKCK ke kepolisian juga harus ada, seperti itu. Karena memang persyaratan itu ada dua poin, Mbak. Terkait yang pertama adalah co-incumbent itu berbeda dengan persyaratan dari belum pernah menyalurkan, seperti itu. Mungkin itu saja, Bu.
3: Oke, terima kasih. Dan Rina ke Pak Kasina, ini apa bentuk pembinaan yang diberikan kepada panitia pemilihan KUU nih, Pak?
5: Nah, tadi kalau tahapan ceritanya nih sudah dilalui, salah satunya adalah BPD membentuk panitia. Jadi di saat itu ada namanya panitia pemilihan kepala desa atau PPS, panitia pemungutan suara. Ini 9 yang lalu ya, tapi mungkin tidak akan berbeda nih, walaupun PP dan PRM-nya akan berubah, tapi tidak merubah itu. Nah, kemudian itu tingkat desa. Ada lagi di tingkat TPS nanti, namanya KPPS, kelompok penyelenggara pemungutan suara. Nah, bagaimana kemudian membina terhadap mereka itu? Gitu. Ya, alhamdulillah sebetulnya kan tata cara pemilihan dan lainnya itu mirip dengan pemilihan legislatif, pemilihan kepala daerah atau pemilihan presiden. Itu mirip seperti itu. Nah, kemudian pembina seperti apa? Nanti kalau panitia pemungutan suara atau nanti ada KPPS sudah terbentuk, nanti ada semacam pelatihan, gitu.
8: Bimtek lah.
3: Ya, ada bimteknya juga ya.
5: Jenjang, mulai dari tingkat kabupaten, bahkan nanti sampai tingkat kecamatan, dan nanti ada panitia di tingkat kecamatan, ya timwas kalau dulu itu timwas yang kecamatan, nanti juga secara intens akan membina desa-desa mana di kecamatannya yang akan menyelenggarakan gitu kan. Bahkan sebelum pemilihan hari hanya besok misalnya itu kan, ada geladi gitu kan. Bagaimana kemudian panitia ini melaksanakan pemungutan suara misalnya. Itu ada nanti bintangnya.
3: Ada ya, oke. Dan Rina ke Pak Febri, apa pentingnya edukasi hukum kepada panitia dan juga calon KUU nih, Pak?
7: Baik, terima kasih. Tentu ya, Mbak, sangat penting terkait edukasi. Nah, kalau edukasi itu termasuk ranah kita, seksi intelijen, kita melakukan yang namanya penyuluhan dan penerangan hukum ya, Mbak. Untuk khususnya calon ya, tentunya edukasi ini bisa melalui yang namanya kita memiliki, kalau ke kantor ya, Mbak, kita memiliki yang namanya layanan pelayanan hukum gratis. Nah, jadi walaupun ini ke ranah pemilihan KUU, nah kita juga bisa nanti maksudnya konsultasi terkait aturan lah yuridisnya seperti apa. Misal di situ ada persyaratan SMA, nah dia memiliki ijazah S1, nah gimana ini Pak, bisa atau enggak seperti itu, salah satu contohnya seperti itu. Nah, untuk edukasi terhadap panitia-panitia, tentunya kita saling berkoordinasi sama DPMD, Mbak. Nah, karena ini penggeraknya di DPMD ya, Pak. Di DPMD tentunya selain kita berkoordinasi, kita juga melakukan monitoring dan pemantauan langsung, Mbak. Nah, selain aplikasi Jaga Desa nih, Mbak, kita di sini ya, Mbak, seperti intel-intel seluruhnya lah, kita tetap memantau kondisivitas yang ada di Kabupaten Cirebon, khususnya pemilihan KUU ini agar tetap kondusif seperti itu.
3: Kita tentunya mengharapkan semuanya aman lancar semuanya ya, Pak ya.
7: Amin.
3: Oke, amin. Ini ada Ibu Desi yang ada di Plumbon. Selamat siang Mbak Rina, masa iya dikasih uang enggak mau, masa iya dikasih sembako enggak mau, katanya gitu. Kayaknya enggak mungkin ya warga pada nolak. Ini tapi kalau dari bapak-bapak di sana, bagaimana semestinya masyarakat ini bersikap? Terima kasih, mohon maaf atas pertanyaannya. Oke, terima kasih ya Ibu Desi yang ada di Plumbon ya. Silakan Pak Gilang, mungkin Pak Gilang.
8: Baik, terima kasih Mbak Rina. Terkait Bu Desi tadi kan, ya dibilang rezeki ya rezeki kan gitu kan mungkin kan ya masa menolak rezeki seperti itu kan. Tetapi kan memang bagaimanapun juga kita memiliki aturan kan seperti itu. Nah, aturan tadi ya mungkin disampaikan Pak Febri dan Pak Kasina juga. Jika perihal ini bakal sampai ke tingkat atas, kan otomatis kedua belah pihak juga bakal ikut serta, kan seperti itu kan. Jadi alangkah baiknya bisa menyikapi apakah itu berbentuknya memang tujuannya adalah politik uang, kan gitu kan, atau bagaimana, atau memang cuma bentuk sosial, kan gitu kan, cuma-cuma. Mungkin seperti itu agar masyarakat bisa menyikapi dengan bijak lah, seperti itu. Mungkin
3: Mbak. Oke. Dari Pak Kasina bagaimana memandangnya?
5: Jadi, ya semacam itu tuh, ya mohon maaf, tanda kutip kayak apa ya, jadi nggak kelihatan tapi bau gitu. Nah, ada dulu tuh semacam di tingkat desa nih, lokal desa gitu kan. Bagaimana sih supaya tidak menjadi masalah hukum gitu. Bahkan saya bersepakat nih antara BP pemerintah desa dengan calon-calon tuh, dah gabung aja semuanya jadi sama nih, semua dari calon-calon dari pemerintah desa
3: ngasih bantuan sama gitu.
5: Jangan kemudian memberikan lagi gitu kan. Tapi wallahualam di belakang itu mungkin
3: ada. Kenapa kayak mengungguli ya Pak?
5: Tapi tadi tetap ini kan ada aturan main. Kalau misalnya itu kemudian kata masyarakat tertangkap tangan, dia kemudian membagi-bagikan di luar, misalnya ada musyawarah itu, ya mungkin konsekuensinya tadi kata KKB juga ada aturan. Nah kemudian sedikit barangkali waktunya udah agak ini, kita mengingatkan juga. Jadi selain pemilihan kubu, ini masyarakat kan belum familiar. Ada namanya PAW.
3: Apa itu Pak?
5: Jadi kalau yang tadi kita bahas itu pemilihan kubu definitif nih, yang udah jadwalnya udah ditentukan. Ada namanya PAW. Jadi pemilihan antar waktu.
3: Antar waktu ya.
5: Ini sekarang ada nih Pak Kabid sebetulnya monitoring ke sana. Salah satu desa di Kertasura ya,
3: Kertasura.
5: Itu sekarang nih hari ini sedang diselenggarakan PAW, pemilihan antar waktu. Gimana Pak PAW itu? Jadi PAW misalnya gini, kan masa jabatanku itu dulu tadi kata Mbak 6 tahun dulu, Undang-Undang 6 2006, Undang-Undang 2014, kemudian dirubah Undang-Undang nomor 3 2024, yang tadinya 6 tahun menjadi 8 tahun. Jadi masa jabatan 8 tahun. Nah tiba-tiba misalnya di tengah perjalanan itu pakunya itu ya namanya manusia hidup ya, misalnya meninggal atau misalnya terkena kasus hukum nih banyak yang nah oleh Mas Eka gitu kan, atau misalnya mengundurkan diri, mengundurkan diri itu karena nyalak misalnya atau nyalon bupati atau bupati contoh nih real di Kabupaten Cirebon, Pak Wapuk, Pak Jigus itu kan beliau sedang aktif jadi kubu, kemudian mengundurkan diri jadi wapuk, nyalon terpilih jadi wapuk, kan kosong itu, nah kan harus diisi. Nah kalau sisa masa jabatannya itu kurang dari 1 tahun itu tidak diselenggarakan PAW, tapi cukup dengan penjabat. Nah rata-rata kan lebih dari 1 tahun nih, otomatis harus ada kubu pengganti antar waktu. Nah itu diadakan pemilihan antar waktu. Jadi kalau syarat dan lainnya sih bahasa Mas Eka mah mutatis mutandis.
3: Apa tuh?
5: Mutatis sama dengan syarat-syarat yang definitif, misalnya warga Indonesia berumur minimal 25 tahun, misalnya berkelakuan baik, gitu kan, seperti itu. Nah tapi mekanismenya berubah tata cara pemilihannya. Kalau misalnya pemilihan kudu definitif, yang milihnya kan semua warga desa yang sudah mempunyai hak pilih gitu kan, usia 17 tahun atau sudah nikah dan lainnya. Nah kalau PAW yang memilihnya itu bukan itu, tetapi lembaga pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan yang ada di desa, misalnya PPD, RT, RW, LPM, PK Karang Taruna, nah itu yang lembaga itu saja yang memilihnya. Hanya dan waktunya tidak dia kemudian 8 tahun, tapi hanya menyelesaikan
3: sisanya,
5: masa jabatan yang meninggal. Itu artinya masalah Pak PAW siapa Pak? Karena kita sampai sosialisasi terus tidak familiar itu. Alhamdulillah Cirebon 2024 ada 7. Nah, kemarin 2025 nggak ada karena ada moratorium tuh, tidak boleh ada. Nah sekarang di 2026 sudah 3 nih, desa Kedondong Kidul, desanya Pak Wabuk tuh, kemudian desa Cangkoak, Dugu Puntang, kemudian sekarang
8: Kertasura.
5: Hari ini desa Kertasura, Kapetakan, dan mungkin sananya satu desa
8: Kendal.
5: Kendal, Kecamatan
8: Asal.
3: Aduh, gitu. Sibuk itu banget
5: jadi,
3: ya.
5: Keliling ini. Pemirsa apa RRI ya.
3: Oke. Okay.
5: Program 1 bahwa selain pemilihanku yang definitif tadi
3: ada juga PAW.
5: Ada PAW yang seperti itu.
3: Oke, baik. Terima kasih informasinya. Jadi masyarakat juga paham akhirnya ya. Oke. Nah, mungkin ini pesan terakhir ataupun yang bisa disampaikan ya. Mungkin dari Pak Gilang terlebih dahulu. Satu menit ya Bapak-Bapak.
8: Silakan. Baik, Pak. Okay. Makasih. Mungkin dari saya pribadi terkait pemilihan serentak tahun 2027 ya Mbak ya. Di sini kan ada syarat hak pilih untuk warga atau DPT. Nah, itu mungkin agar masyarakat dapat selalu mengecek terkait nama-nama yang akan menjadi hak pilihnya. Yeah. Karena memang ada beberapa persyaratan, yaitu pertama mungkin berusia minimal 17 tahun. Yang kedua terkait harus berdomisili selama 6 bulan. Okay. Gitu. Jadi ada perbedaan terkait DPT ya Mbak. Dalam artian pilkada itu kan berbeda dengan pilu. Kalau pilkada kan mengikuti KTP, tapi kalau pilu berdomisili. Yeah. Mungkin seperti itu. Jadi sering-sering mengecek terkait hak pilihnya, termasuk orang yang di luar kota sekarang, kalaupun memang tahun 2007 pengen kembali memilih di desanya, silakan kembali. Seperti itu mungkin.
3: Oke, terima kasih Pak Gilang, Pak Febri, Mangga. Harapan kejaksaan terhadap pelaksanaan pemilihan KUU.
7: Baik, terima kasih Mbak. Harapan kita tentunya intinya itu agar Kabupaten Cirebon ini tetap kondusif ya Mbak. Perlu saya ingatkan sekali lagi tadi potensi-potensi pelanggaran ya. Saya mohon untuk diminimalisir lah. Kalau tidak bisa diminimalisir ya dihilangkan seperti
3: amin,
7: itu.
3: Amin.
8: Jangan sampai ada apa.
7: Nah, seperti itu. Makanya ya, ini pesan terakhir ketika Bapak atau masyarakat kabupaten memilih KUU di tahun 2027, pilih yang berkompeten seperti itu. Okay. Karena banyak KUU yang terjerat itu tidak mengetahui administrasi, tidak mengetahui aturan, sehingga dia melakukan tindakan tercela tersebut, yaitu korupsi. Okay. Seperti itu Mbak.
3: Baik, terima kasih Pak Febri. Silakan Pak Kasina, pesan penutup bagi masyarakat Kabupaten Cirebon menjelang pemilihan KUU nih Pak.
5: Untuk masyarakat Kabupaten Cirebon, kami ya istilahnya berharap dari pemerintah daerah Kabupaten Cirebon, yang pertama jaga nanti kondusivitas seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Kabid dan Mas Eka, supaya dalam menentukan memilih calon pimpinan kita benar-benar istilahnya tidak menimbulkan permasalahan. Yang kedua, kami berharap juga agar di 2027 sama dengan tahun-tahun sebelumnya gairah untuk mencalonkannya tinggi. Kan kalau dulu itu 2 tahun sebelum pemilihan sudah ramai.
8: Rame.
5: Sekarang tinggal 1 tahunnya Mas.
8: Iya, betul.
5: Belum denger-denger nih. Gitu. Jadi berharap kan semakin banyak kontestan yang ikut. Kan tadi demokrasi akan lebih tinggi, walaupun batas tertingginya dibatasi 5 orang.
3: Yeah.
5: Seperti itu ya, kalau lebih nanti ada seleksi lagi.
3: Okay.
5: Kemudian yang ketiga, ya walaupun tadi banyak yang menanyakan, Pak ini terkait dengan politik uang dan lainnya masih tetap ada, yang mudah-mudahan ke depan tadi dikurangi, kalau kata mereka kalau bisa
8: jangan ada begitu lagi
5: seperti itu. Kalaupun ada ya bentuknya sedekah atau apa di awal kesepakatan, tapi itu juga ya kalau bisa tidak adalah seperti itu. Jadi benar-benar memilih pimpinan itu sesuai dengan visi misi program kerja yang akan dilaksanakan dia selama memimpin kurang lebih, ya bukan kurang lebih, yaitu selama 8 tahun.
3: Okay.
5: Itu barangkali.
3: Baik, terima kasih untuk semua narasumber. Terima kasih Kepala Bidang Administrasi Pemerintah Daerah Bapak Gilang Twindra Yuda SSTP. Terima kasih juga untuk Bapak Febri Eka Pradana SH, Kepala Subseksi 1 Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon. Terima kasih Bapak Kasina Esas JFPSM Ahli Madya DPMD Kabupaten Cirebon yang sudah hadir ya di studio untuk

0: Pro 1 RRI Cirebon, kenal informasi dan inspirasi. Pendengar selanjutnya kami akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti dinamika olahraga.
1: Ini sudah kami siapkan untuk Anda, terutama Anda para penggemar Piala Dunia 2026. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 9 Juli 2026. Saya Risti Rusarto.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: dimanapun Anda berada, kabar pertama kami awali dari pesta bola dunia. Babak perempat final Piala Dunia 2026 mulai bergulir dengan 8 tim terbaik bersaing memperebutkan tiket semifinal. Dominasi tim-tim Eropa masih terlihat dengan 6 wakilnya. Prancis, Spanyol, Belgia, Norwegia, Inggris, dan Swiss. Amerika Selatan hanya menyisakan 1 tim, Argentina, sementara benua Afrika diwakili oleh Maroko. Dalam wawancaranya bersama RRI, pengamat sepak bola dan sekaligus merupakan mantan pemain timnas Indonesia, Buyung Ismu menilai tim-tim Eropa memang masih menjadi kandidat kuat untuk mengangkat trofi. Meskipun demikian, ia berharap edisi Piala Dunia kali ini dapat menghadirkan juara baru.
1: Ya, Eropa kan dengan ini ya sudah pastilah kan mereka pasti lebih unggul lah dari benua-benua lain ya. Memang terbukti mereka setiap tahun ya yang paling banyak adalah Eropa. Sementara kan orang kan tahun kemarin kan bertemu Eropa dan Amerika Latin. Apakah sekarang juga akan ketemu lagi Eropa dan Amerika Latin? Tapi sebelum-sebelumnya kan ada juga Eropa dengan Eropa. Nah itu, kalau kita mengharapkan ada juara baru ya, misalnya ada yang dari Afrika bisa juara, Maroko misalnya, kita nggak tahu ya. Ya mudah-mudahan ya dengan ini yang sepak bola yang akan berkembang itu ya adanya juara baru lah, jangan yeah. juara lama lagi.
0: Babak 8 besar Piala Dunia 2026 dimulai dini hari nanti, mempertemukan Prancis melawan Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat, yang akan disiarkan langsung di Pro 3 RRI pukul 3 waktu Indonesia Barat.

0: sepak bola di Piala Dunia 2026. Federasi Sepak Bola Mesir mengajukan protes resmi kepada FIFA setelah kekalahan 2-3 dari Argentina di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Mesir meminta penyelidikan terhadap wasit dari tim VAR dan seluruh ofisial pertandingan karena dinilai membuat sejumlah keputusan merugikan. Kontroversi terjadi setelah gol dari Mostafa Zico dianulir lewat VAR, dan Mesir juga menilai bahwa Mohamed Salah seharusnya mendapat hadiah penalti sebelum Argentina mencetak gol penentu kemenangan. Pelatih Hossam Hassan bahkan menuding timnya menjadi korban ketidakadilan sepanjang pertandingan.
1: Saya tidak ingin mengatakan pertandingan ini keras atau bersih. Kami tersingkir dengan tetap menjaga kehormatan. Namun

Hasil pertandingan ini jauh dari semangat fair play yang selama ini dijunjung FIFA. Hari ini tidak ada rasa hormat dan tidak ada fair play. Sebelum Argentina mencetak gol kedua, seharusnya kami mendapat penalti, tetapi wasit bahkan tidak mau meninjaunya. Gol kami juga dianulir dengan cara yang aneh. Wasit tidak bersedia melihat kembali keputusan yang merugikan kami, tetapi justru datang untuk membatalkan gol kami. Pada akhirnya, hidup dan dunia memang tidak selalu adil.

Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke lapangan tenis. Unggulan kedua Alexander Zverev memastikan tempat di babak semifinal turnamen Grand Slam. Maksud kami Grand Slam Wimbledon 2026 usai menyingkirkan Taylor Fritz di All England Club tadi malam. Sementara petenis putri Ukraina Marta Kosyuk melaju ke empat besar setelah menyingkirkan Jasmine Paolini. Liliana Dea menyampaikan informasinya.
1: Alexander Zverev memastikan tempat di babak semifinal Wimbledon untuk pertama kalinya usai mengalahkan Taylor Fritz dalam 3 set langsung di All England Club tadi malam. Unggulan kedua asal Jerman itu menang 6-4, 6-4, 6-2 sekaligus memutus 7 kekalahan beruntun dari Fritz. Zverev tampil dominan lewat servis akurat dan penyelesaian agresif dari baseline sebelum menuntaskan pertandingan dalam waktu 1 jam 59 menit. Usai laga, petenis peringkat 3 dunia itu mengaku senang dapat meraih kemenangan dan berharap dapat melanjutkan perjalanannya hingga mengangkat trofi juara.
2: I hope to play 2 more matches here, so we'll see.
3: Saya berharap masih bisa memainkan 2 pertandingan lagi di sini. Kita lihat saja nanti bagaimana hasilnya. Tetapi untuk saat ini, saya sangat senang bisa berada di semifinal, apalagi setelah menghadapi Taylor yang sudah lebih dari 2 tahun tidak pernah saya kalahkan. Selama 2 tahun terakhir, dia terus mengalahkan saya. Hari ini saya memainkan pertandingan yang luar biasa dan saya sangat bahagia bisa lolos ke semifinal.
1: Sementara itu, pada sektor tunggal putri, Marta Kosyuk melanjutkan performa impresifnya dengan melaju ke semifinal Wimbledon untuk pertama kalinya. Unggulan ke-12 asal Ukraina itu menyingkirkan finalis 2024 Jasmine Paolini dengan skor 6-3, 6-2 hanya dalam

0: Slam lapangan rumput tersebut. Usai meraih kemenangan, Kosyuk mengaku tidak menyangka mampu melangkah sejauh ini dan menikmati dukungan penuh dari penonton.
1: Obviously dream come true, winning here.
0: Tentu saja ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Menang di sini bahkan tidak ada dalam rencana saya hari ini. Saya hanya ingin masuk lapangan, menikmati pertandingan, dan memberikan permainan terbaik. Selalu luar biasa bermain di hadapan stadion yang penuh, dan di sini rasanya selalu dipenuhi penonton. Jadi terima kasih banyak atas energi yang kalian berikan hari ini.
1: Thank you so much guys for your energy today.
0: Pada babak semifinal, Alexander Zverev akan menghadapi wildcard tuan rumah Arthur Ferry, sedangkan Kosyuk ditantang unggulan ke-9 Linda Noskova. Ferry melangkah ke babak 4 besar usai menaklukkan Flavio Cobolli 3 set langsung, sementara Noskova mengamankan tempat usai menumbangkan Elise Mertens. Kedua pertandingan semifinal itu akan menentukan 2 tiket menuju partai puncak nomor tunggal putra dan putri Wimbledon 2026. Dari Jakarta.

Arena Basket Los Angeles Lakers merekrut center Kevin Looney yang kontraknya satu musim senilai 3,9 juta dolar Amerika Serikat dalam menghadapi NBA musim 2026-2027. Pengalaman 3 kali juara NBA bersama Golden State Warriors membuat Looney diharapkan memperkuat kedalaman squad khususnya di posisi center. Pebasket berusia 30 tahun tersebut dikenal dengan rebounder andal serta efektif menjalankan skema pick and roll. Kemampuannya memasang screen dan membuka ruang diyakini akan membantu tim dalam menciptakan lebih banyak peluang mencetak angka. Selain pengalaman sebagai juara, Looney juga dikenal mampu menambah kekuatan pertahanan Lakers lewat permainan disiplin dan konsistensi sebagai pemain pelapis.

0: Para pendengar dan pemirsa, di kabar sepak bola dalam negeri, Ketua Umum PSSI Erick Thohir agar meminta publik jangan cepat puas di kemenangan telak timnas U17 atas Malaysia. Laporan lengkapnya bersama Karisma Rizky.
1: Ya masih dini karena pelatihnya juga baru datang.
2: Kemenangan telak 3-0 timnas U17 Indonesia atas Malaysia di Stadion Manahan Solo Selasa kemarin menjadi gebrakan positif di awal era pelatih David Nascimento. Namun Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengingatkan publik untuk tidak cepat berpuas diri. Erick menegaskan bahwa hasil positif ini masih dalam tahap awal perkembangan. Pelatih baru asal Portugal, David Nascimento, baru saja mulai menangani tim.
1: Ya masih dini karena pelatihnya juga baru datang. Tetapi yang seperti kita sudah rapatkan bersama Exco, dengan keberadaan Coach John ya, yang fokus di tim senior, dan dia juga akan coba menjaga kesinambungan dengan U20 dan U23. Terbukti sekarang sudah ada pemain seperti Doni Tri yang dipanggil, bahkan Becker yang 17 dipanggil. Ini komitmen dari Coach John. Jadi ini kita jaga.
2: Kemenangan 3-0 ini menjadi bukti taktik agresif high pressing yang diterapkan Nascimento. Di sisi lain, Kapten Tim U17 Ramadan Putra Negara mengaku sangat terkesan dengan arahan pelatih asing.
3: Sangat seru, sangat apa, berkesan sekali. Saya belum pernah dilatih sama apa, pelatih luar.
2: Hasil ini juga merupakan peningkatan besar setelah pada uji coba leg pertama pada 4 Juli 2026, Indonesia sempat ditahan imbang satu sama. Setelah uji coba ini, Garuda Muda akan bertolak ke Tiongkok untuk memusatkan latihan pada Agustus nanti. Selain itu, Erick juga membeberkan rencana strategis PSSI ke depan, yakni fokus ke Eropa dalam melakukan pembinaan usia U13 hingga U15, ditargetkan melahirkan pemain yang mampu berkarir di Eropa, meniru kesuksesan Jepang. Dalam 1 hingga 2 tahun ke depan, PSSI juga akan membangun pusat pelatihan khusus untuk anak-anak usia U13 dan U15. Menyusul regulasi FIFA yang mengumumkan Piala Dunia U15, Erick ingin Indonesia tidak boleh hanya fokus pada tim senior. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Indonesia akan menurunkan 12 wakil pada turnamen bulu tangkis Japan Open 2026 dan berlangsung di Tokyo, Jepang pada 14 hingga 19 Juli mendatang. Dari sektor tunggal putra, Merah Putih mengandalkan Jonathan Christie, Alwi Farhan, dan Muhammad Zaki Ubaidillah. Sementara Putri Kusuma Wardani adalah satu-satunya wakil di tunggal putri. Sektor ganda putri dan ganda putra masing-masing mengirim 3 wakilnya. Ganda campuran mengandalkan 2 wakilnya di turnamen level Super 750 tersebut. Japan Open menjadi ajang penting bagi para pebulu tangkis Indonesia dalam menjaga performa dan mengumpulkan poin menuju turnamen-turnamen besar lainnya.

0: dari olahraga panahan, tim panahan NPC Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Earth Rally Para Series 2026 yang berlangsung di Nové Mesto, Republik Ceko. Abi Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Kalau kejuaraan yang akan dihadapi setelah ini mungkin nanti di Ahmedabad.
2: Saudara, tim para panahan NPC Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Earth Rally Para Series 2026 di Nové Mesto, Republik Ceko. Pada single event tersebut, atlet andalan NPC Indonesia, Ken Swagumilang, tampil mengesankan dengan mempersembahkan 2 medali dari nomor individual, compound, serta mix team compound berpasangan dengan Theodora Audi Ayuda Verelie. 1 medali emas lagi dipersembahkan oleh Colidin yang berpasangan dengan Noviera Rose di nomor mix team rekap. Dari ranking yang dirilis World Earth Series berdasarkan capaian di seluruh pertandingan, tim NPC Indonesia menempati urutan kelima bersama Korea Selatan dan Republik Ceko. Sedangkan India menjadi juara umum dengan meraih 5 medali emas, 3 perak, dan 2 medali perunggu. Pelatih para panahan NPC Indonesia, Idia Putra Harjianto, mengapresiasi penampilan para atlet yang dibawa ke Ceko sebab 3 medali yang diraih berasal dari nomor yang dipertandingkan pada APG 2026 dan Paralimpiade Los Angeles 2028.
3: Untuk hasil akhir sendiri, kita akan menargetkannya di nomor paralimpik, yaitu nomor individual recurve man, individual recurve woman, individual compound man, individual compound woman, mixed team man, mixed team woman. Tentunya kita maksimalkan di nomor-nomor tersebut dan alhamdulillah kita bisa lolos 3 nomor di nomor-nomor pertandingan paralimpik, yaitu kita lolos di final recurve mixed team, compound mixed team, dan individual compound man. Tentunya dari hasil tryout inilah yang menjadi tolak ukur kita ke depan nanti untuk menuju ke Nagoya dan melanjutkan menuju ke paralimpik.
2: Lebih lanjut disampaikan Idia Putra, selain berburu prestasi dan poin paralimpiade, tim para panahan NPC Indonesia juga mendapatkan gambaran tentang kekuatan negara-negara Asia, di mana India masih cukup tangguh untuk menjadi kompetitor di ASEAN Para Games APG 2026 selain Korea Selatan. Sementara itu, Ken Swagumilang mengaku bersyukur bisa meraih 2 medali perak dalam kejuaraan di Nové Mesto, Republik Ceko. Menurutnya, ASEAN Para Games APG menjadi fokus jangka pendek sebelum kemudian menatap target menuju Paralimpiade Los Angeles. Atlet asal Sidoarjo tersebut sudah merencanakan target pribadi yang harus diraihnya di 2 multi event besar tersebut.
1: Untuk komentar dari hasil kejuaraan di Nové Mesto, Republik Ceko ini, saya memang harus puas di 2 medali perak. Akan tetapi di sini ada evaluasi mungkin nanti ya dari tim pelatih dan saya juga, karena sebagai pelaku saya akan memberikan feedback juga kepada pelatih. Untuk kejuaraan kali ini mungkin saya akan bersyukur dan mengevaluasi aja sih, lebih tepatnya mungkin itu. Kalau persaingan yang ada di event kali ini ya, saya rasa persaingannya mulai terasa berat karena selain banyak atlet-atlet baru bermunculan yang memiliki kualitas yang cukup mumpuni untuk bersaing di event kelas internasional.
2: Sebelum bertarung dalam ajang ASEAN Para Games bulan Oktober di Nagoya, Jepang, tim para panah NPC Indonesia berencana mengikuti kejuaraan dunia di Ahmedabad, India pada bulan September mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Kali ini informasi terakhir datang dari arena tinju. Dua petinju putri Indonesia, Maria Meisita Manguntu dan Linda Sari Langi Mailin, memastikan tempat di semifinal Asian Boxing U19 dan U23 2026 yang berlangsung di Jakarta. Dan Maria melaju setelah mengalahkan wakil Taiwan di kelas welter ringan 65 kg, sedangkan Linda menundukkan petinju Uzbekistan di kelas minimum pada babak semifinal 12 Juli mendatang. Maria akan menghadapi wakil Uzbekistan, sementara Linda akan bertemu petinju Mongolia.

Sementara itu Nurul Iza Nuhehe terus terhenti di perempat final setelah kalah angka dari wakil Uzbekistan pada kelas bulu putri. Pelatih tim nasional Husni Rey berharap para petinju yang lolos mampu mempertahankan performa terbaik demi meraih prestasi di hadapan publik sendiri.

pemirsa, kabar dari Arena Tinju tadi mengakhiri kebersamaan Dinamika Olahraga siang hari ini. Namun kami akan kembali pada pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti, tentunya dengan berbagai informasi penting lainnya. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi kami @rriprogramatika. Saya Rizky Surstarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florek, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
3: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
4: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
3: Emangnya gak capek, Bu?
4: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
3: Emang ngaruh, Bu?
4: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
3: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan, ya?
4: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
3: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
4: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
3: Waduh, ibu mau jatah juga.
5: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
6: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
3: Dia,
7: mooi, zeg. Ja.

0: 8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan. Udah hijau itu.
1: Sabar dong. Itu baru kuning. Udah klakson aja.
2: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
1: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan. Matilah aku.
4: Apa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

0: raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol, akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda, ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
1: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsha palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
0: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak, pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
1: Oh, begitu, Dang?
0: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
1: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana kalau itu?

0: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda, ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
1: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsha palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
0: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak, pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
1: Oh, begitu, Dang?
0: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
1: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana boleh itu?
2: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 9

Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda

0: Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
1: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar. Kali ini sajian lagu-lagu para yang menemani suasana istirahat siang Anda hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah Cayu Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di Cayu Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPETKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
1: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan desa binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
0: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti student exchange internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
1: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 08122434 5534 atau 08122434 5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 02312065558 ekstensi 123.
0: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati,
1: unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.
2: Isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
3: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Ya, halo.
3: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
2: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
3: Ush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
2: Yang paling
3: penting dia nurut, Om.
2: Okay.
3: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
2: Oh, ya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas. pas gitu nggak?
3: Ada sih om, cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu om buat dikawinin.
4: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

0: redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

secara berlebihan terhadap hal-hal berbau mistis seperti hantu rupanya merupakan salah satu jenis fobia, yaitu pasmofobia. Orang-orang dengan kondisi ini bisa merasa sangat ketakutan dan bahkan mengalami serangan panik ketika melihat atau sekedar mendengar pembahasan tentang hantu maupun hal yang identik dengan supernatural. Jika rasa takut pada hantu biasanya terjadi saat anak-anak dan menghilang saat menginjak remaja, pasmofobia bisa menyerang siapa saja, tidak terkecuali orang dewasa. Seperti fobia pada umumnya, ketakutan ini bisa menyebabkan serangan panik hingga pemikiran irasional atau halusinasi akan apa yang sedang terjadi. Oleh karena itu, orang-orang dengan kondisi ini mungkin lebih rentan terhadap beberapa masalah kesehatan mental seperti gangguan kecemasan.

terkendala biaya. Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Megucilik dekat Flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811 2223 9

raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, bagi pecinta wisata alam, wisata trekking di Majalengka ini menjadi pilihan menarik ya untuk mengisi waktu liburan. Kabupaten yang dikenal dengan julukan Kota Angin ini memiliki banyak jalur trekking dengan karakter berbeda, mulai dari lintasan ringan yang cocok bagi pemula hingga jalur pendakian ekstrim menuju puncak Gunung Ciremai. Mayoritas destinasi trekking di Majalengka berada di kawasan lereng Gunung Ciremai. Tidak heran jika udara di kawasan ini juga terasa sejuk dengan panorama pegunungan, hamparan hutan hijau, hingga pemandangan matahari terbit yang memanjakan mata. Menariknya, setiap jalur menawarkan pengalaman yang berbeda. Ada yang hanya membutuhkan waktu belasan menit untuk mencapai puncak, ada juga yang memerlukan persiapan fisik dan perlengkapan lengkap ya, karena medan yang cukup berat. Dan kali ini Rina akan rekomendasikan wisata trekking terbaik di Majalengka berdasarkan tingkat kesulitannya. Ada yang namanya Ciwene Gelis. Bukan Ciwene, tapi Cawene. Cawene Gelis ya. Ini menjadi salah satu destinasi favorit bagi wisatawan yang ingin menikmati trekking ringan tanpa harus menguras tenaga. Jalur menuju puncaknya relatif landai dengan trek tanah yang nyaman dilalui. Waktu tempuhnya hanya sekitar 20 menit sehingga cocok bagi pemula maupun keluarga ya. Sesampainya di atas, pengunjung akan disuguhi panorama megah Gunung Ciremai. Kawasan ini juga punya area camping yang cukup luas serta menjadi lokasi favorit untuk menikmati sunrise maupun sunset. Yang kedua adalah puncak Bukit Sanghyang Dora. Nah, ini dijuluki sebagai Raja Ampatnya Majalengka. Julukan tersebut ini muncul karena pemandangan perbukitan hijau yang bertumpuk menyerupai gugusan pulau. Perjalanan menuju puncak membutuhkan waktu kurang dari 1 jam tergantung kondisi fisik masing-masing pendaki. Harga tiket masuk juga cukup terjangkau ya, yakni sekitar Rp5.000 untuk kunjungan pulang pergi dan Rp10.000 bagi wisatawan yang ingin berkemah. Selain berolahraga ringan, lokasi ini juga menjadi tempat favorit berburu foto dengan latar pegunungan yang memukau. Ini nih ya, dari namanya unik dan mungkin Anda juga kepengen nih datang ke tempat Raja Ampatnya Majalengka, yaitu puncak Bukit Sanghyang Dora. Bisa nih nanti ya, pada saat akhir pekan rencanakan untuk datang ke sini.
1: Kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

Dan yang ketiga ada namanya Gunung Ciwaru. Ini menjadi destinasi yang tepat bagi wisatawan yang menginginkan trekking singkat namun tetap menyajikan panorama indah. Di area parkir, pengunjung hanya membutuhkan waktu sekitar 15 menit berjalan kaki menuju puncak. Jalurnya juga didominasi anak tangga yang menanjak melewati kawasan perkampungan warga. Di atas puncak terdapat deretan pohon pinus, gardu pandang, serta panorama Gunung Ciremai yang menjadi latar sempurna untuk berfoto. Tiket masuk ke kawasan ini sekitar Rp15.000 per orangnya. Wisata trekking sedang, ya kategorinya, menyusuri alam Majalengka. Ada juga Bukit Pamoroan. Nah, ini dia pendengar. Bagi wisatawan yang ingin mencoba jalur sedikit lebih menantang, Bukit Pamoroan ini bisa menjadi pilihan. Bukit dengan ketinggian sekitar 900 hingga 1200 meter di atas permukaan laut ini memiliki jalur tanah yang melewati padang rumput luas serta kawasan hutan alami. Saat musim hujan, jalurnya ini bisa menjadi licin sehingga pengunjung disarankan menggunakan alas kaki yang sesuai. Sesampainya di atas, pemandangan hamparan sawah bertingkat milik warga ini menjadi daya tarik utama yang sayang untuk dilewatkan. Itulah dia ya, beberapa jalur trekking di Majalengka. Jalur terbaik dari pemula sampai dengan tingkatan sedang. Tadi Rina udah kasih ya informasinya ya, tinggal eksekusi aja kira-kira kapan. Kalaupun ternyata pengen trekking dalam waktu dekat, perhatikan juga faktor cuaca. Karena beberapa hari belakangan cuacanya juga aduh, anginnya cukup kencang nih, pasti di sana bakal lebih dingin juga ya. Dan hingga di sini Rina menemani Anda di sajian lagu-lagu parayangan Chat Bonsai untuk edisi Kamis 9 Juli 2026. Akan kami hadirkan berita daerah siang sesaat lagi ya. Pastikan Anda tetap bersama kami.

0: dengan berita daerah.
1: Jadi melayaninya masyarakat itu nggak semua harus datang di Dukcapil, tetapi di Dukcapil yang ke Bapperkam.
2: Anak-anak yang tinggal di panti asuhan itu adalah sebetulnya tanggung jawab kita bersama.
0: Sari berita. Disduk Capil Kota Cirebon memperluas layanan administrasi kependudukan melalui kolaborasi pemerintah wilayah. Kepedulian masyarakat dinilai penting membantu anak-anak panti asuhan tumbuh percaya diri dan penuh harapan. Bersama saya Rina Agustini, inilah berita daerah selengkapnya. Sekretaris Daerah Kota Cirebon menyebut kemandirian fiskal Kota Cirebon masih menjadi tantangan.
3: Ada beberapa yang kita prioritaskan, misalkan alasannya ini A, B, C, D, dan disitulah yang tantangannya bagaimana kita selektif.
4: Kemandirian fiskal Kota Cirebon masih menjadi tantangan karena struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah hingga saat ini masih bergantung pada transfer dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Iing Daiman, saat menjadi narasumber dalam dialog publik bertema kemandirian ekonomi, tantangan, dan peluang masa depan Kota Cirebon pada 8 Juli 2026. Dengan menjelaskan bahwa kondisi tersebut juga dialami mayoritas pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia, sehingga pemerintah

0: Cirebon semakin selektif dalam mengalokasikan anggaran tanpa mengabaikan kewajiban terhadap masyarakat maupun pegawai. Ia menilai keterbatasan anggaran justru mendorong pemerintah mencari berbagai solusi pembiayaan alternatif agar pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan menuju kemandirian daerah. Sekar Damayanti melaporkan.
1: Disduk Capil Kota Cirebon memperluas layanan administrasi kependudukan melalui kolaborasi pemerintah wilayah.
2: Sudah bersinergi dan berkolaborasi dengan kami. Jadi melayaninya masyarakat itu nggak semua harus datang ke Disduk Capil.
3: Pelayanan administrasi kependudukan di Kota Cirebon terus diperkuat melalui kolaborasi Disduk Capil bersama pemerintah kecamatan hingga tingkat RW. Upaya tersebut memudahkan masyarakat mengurus berbagai dokumen tanpa harus datang langsung ke kantor Disduk Capil. Camat Lemahungku Kota Cirebon, Catur Wulan Anggreini mengatakan kolaborasi tersebut menghadirkan pelayanan yang lebih dekat sekaligus mempercepat penyelesaian dokumen kependudukan. Menurutnya, inovasi tersebut mendapat respon positif dari masyarakat di berbagai wilayah.
2: Sudah bersinergi dan berkolaborasi dengan kami. Jadi melayaninya masyarakat itu nggak semua harus datang ke Disduk Capil, tetapi Disduk Capil yang ke Baperkam RW-RW. Dan itu tuh sangat mudah membuat masyarakat senang karena bisa terlayani dengan cepat. Nggak perlu jauh-jauh datang ke Disduk Capil, tapi cukup ke Baperkam RW sudah bisa mengurus segala pelayanan adminduk dan langsung dicetak selesai hari itu juga.
3: Catur menjelaskan pelayanan jemput bola telah dilaksanakan di sejumlah RW melalui sinergi pemerintah kecamatan bersama Disduk Capil Kota Cirebon. Program tersebut dinilai mampu meningkatkan kemudahan akses pelayanan bagi seluruh warga. Menurutnya, pelayanan yang setara menjadi komitmen pemerintah dalam memenuhi kebutuhan administrasi kependudukan masyarakat. Rena Safira melaporkan.
1: Komisi 3 DPRD Kota Cirebon memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk memberikan pemenuhan hak penyandang disabilitas di ruang publik. Pernyataan tersebut disampaikan usai rapat dengar pendapat umum RDPU Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon, serta Yayasan Pancaran Kasih Grage Cirebon kemarin. Selain membahas pemenuhan hak penyandang disabilitas, rapat tersebut mencari langkah strategis memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, dunia pendidikan, dunia usaha, dan yayasan. Ketua Komisi 3 DPRD Kota Cirebon, Yusuf MPD, mengatakan rapat membahas seputar pelaksanaan pendidikan inklusif yang belum optimal, kesejahteraan tenaga pendidik di sekolah luar biasa, kebutuhan juru bahasa isyarat, hingga kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas pasca pendidikan. Rapat dengar pendapat juga menyoroti pentingnya implementasi perda penyandang disabilitas melalui penyusunan petunjuk pelaksanaan, juklak, dan petunjuk teknis, juknis. Menurut Yusuf, salah satu hal yang perlu segera ditindaklanjuti ialah penyusunan juklak dan juknis perda tentang penyandang disabilitas agar pelaksanaannya memiliki pedoman jelas. PPH final 0,5% jadi dukungan pemerintah bagi pertumbuhan UMKM.
4: Nah, ini bukti bahwa aturan perpajakan kita itu adaptif.
5: Pemerintah terus memberikan kemudahan administrasi perpajakan bagi pelaku usaha melalui penerapan pajak penghasilan atau PPH final sebesar 0,5%. Kebijakan tersebut ditujukan bagi wajib pajak dengan peredaran bruto atau omset hingga 4,8 miliar dalam setahun. Asisten penyuluh mahir KPP Pratama Subang, Sasongko Budi Widakdo, mengatakan kebijakan PPH final bagi UMKM berawal dari perubahan sistem perhitungan pajak yang diterapkan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Aturan tersebut mengubah dasar perhitungan pajak dari penghasilan bersih menjadi langsung berdasarkan omset atau peredaran bruto.
4: Seperti sebagai sebuah kebijakan ya, yang baru tentunya pasti tidak lepas dari pro dan kontra. Namun berjalannya waktu sampai tahun 2018. Nah, di 2018 ini ada masukan dari berbagai pihak ya, khususnya di dunia usaha. Makanya diterbitkan aturan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang menurunkan tarifnya dari 1% menjadi 0,5%. Nah, ini bukti bahwa aturan perpajakan kita itu adaptif. Kalau memang harus disesuaikan ya dengan kondisi perekonomian masyarakat yang ada ya, mau tidak mau kita juga harus menyesuaikan. Karena memang tujuan perpajakan kan nantinya untuk kembali kepada masyarakat untuk kemakmuran kita bersama.
5: Menurut Sasongko, penyederhanaan penghitungan pajak diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan perpajakan sekaligus mendorong pertumbuhan UMKM. Kemudahan tersebut juga menjadi bentuk dukungan pemerintah agar pelaku usaha dapat lebih fokus mengembangkan usahanya tanpa terbebani proses administrasi perpajakan yang rumit. Vivi Islamiyati melaporkan.

0: Kepedulian masyarakat dinilai penting membantu anak-anak panti asuhan tumbuh percaya diri dan penuh harapan.
1: Anak-anak yang tinggal di panti asuhan itu adalah sebetulnya tanggung jawab kita bersama.
2: Anak yang tinggal di panti asuhan membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari lingkungan sekitar. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, DPPKB P3A Kabupaten Cirebon, mengajak masyarakat untuk turut menghadirkan kehangatan keluarga bagi anak-anak yang tumbuh tanpa kehadiran orang tua. Kepala DPPKB P3A Kabupaten Cirebon, Indra Fitriani mengatakan, anak-anak di panti asuhan merupakan tanggung jawab bersama. Menurutnya mereka tidak memilih untuk lahir ataupun tumbuh tanpa kehadiran ayah maupun ibu, sehingga membutuhkan kepedulian dari masyarakat.
1: Anak-anak yang tinggal di panti asuhan itu adalah sebetulnya tanggung jawab kita bersama. Karena mereka itu bukan keinginan. Dia lahir, nggak ada ibunya, nggak ada bapaknya, bukan berarti nggak punya ibu dan bapak, artinya bahwa ibu dan bapaknya tidak hadir di tengah-tengah mereka. Selain dari pengurus panti yang bisa bertindak sebagai ibu dan bapak bagi anak-anak panti, kita masyarakat juga bisa hadir sebagai ibu dan bapak bagi mereka. Kita jangan pernah tidak peduli dengan anak-anak panti ini. Datangi mereka, peluk mereka, beri mereka kehangatan keluarga. Itu tugas kita semua.
2: Ia menjelaskan, meski orang tua kandung tidak hadir dalam kehidupan mereka, bukan berarti anak-anak tersebut kehilangan sosok ayah dan ibu. Pengurus panti asuhan memang berperan sebagai orang tua pengganti, namun masyarakat juga dapat menjadi bagian dari lingkungan yang memberikan kasih sayang dan perhatian. Ia menghimbau masyarakat untuk tidak bersikap acuh terhadap anak-anak panti asuhan. Menurutnya, kepedulian dapat diwujudkan melalui hal-hal sederhana seperti mengunjungi panti, berbagi kebahagiaan, memberikan perhatian, hingga menghadirkan rasa kekeluargaan. Ia berharap semakin banyak masyarakat yang terlibat dalam memberikan dukungan moral kepada anak-anak panti asuhan. Menurutnya, kehadiran orang-orang yang peduli dapat membantu mereka tumbuh dengan rasa aman, percaya diri, dan memiliki harapan yang lebih baik untuk masa depan. Aura Aulia melaporkan.
0: Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Cirebon menyiapkan pendampingan bagi 3 orang haji asal daerah itu yang masih menjalani perawatan di rumah sakit di Arab Saudi hingga proses pemulangan ke tanah air. Kepala Kantor Kemenhaj Kabupaten Cirebon, Walim Tamim di Cirebon, hari Rabu kemarin mengatakan pendampingan dilakukan melalui koordinasi dengan petugas penyelenggara ibadah haji di Arab Saudi untuk memantau perkembangan kondisi kesehatan jemaah. Menurutnya, 3 haji tersebut belum dapat dipulangkan karena masih menjalani perawatan dan menunggu rekomendasi dari kantor urusan haji di Arab Saudi terkait kelayakan untuk melakukan penerbangan. Mualim mengatakan proses pemulangan akan segera dilakukan setelah tim medis menyatakan kondisi 3 haji telah membaik dan layak terbang menuju Indonesia. Ia memastikan Kemenhaj Kabupaten Cirebon bersama kantor wilayah Kemenhaj Jawa Barat akan mendampingi proses kepulangan termasuk menjemput mereka di bandara setibanya di tanah air. Saudara, berita tadi sekaligus mengakhiri berita daerah siang hari ini. Update terus informasi setiap saat di rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon di aplikasi RRI Digital serta follow Instagram kami di @rri_cirebon. Saya Rina Agustini, selamat siang dan sampai jumpa.
3: Terima kasih Anda telah mengikuti berita daerah dari Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Hari-hari ini, jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
3: Prodangdut.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa
3: depan. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 10 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Turun-turun sintren, sintrennya widadari, nemu kembang ning ayunan, nemu kembang ning ayunan, kembangnya si Jaya Indra, widadari temuruna.
4: Dari pesisir Cirebon, lahir sebuah kesenian tradisional yang penuh cerita dan misteri, yaitu sintren. Kesenian ini dipercaya sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan tumbuh di tengah masyarakat nelayan pesisir utara Jawa. Sintren berawal dari kisah rakyat tentang cinta yang tak sampai. Dalam kepercayaan masyarakat, tarian ini melibatkan unsur spiritual, di mana seorang penari perempuan menari dalam keadaan tidak sadarkan diri setelah melalui ritual tertentu. Musik tradisional, asap kemenyan, dan nyanyian pengiring menjadi bagian tak terpisahkan dari pertunjukannya. Bagi warga Cirebon, tari sintren bukan sekedar hiburan, tapi juga warisan budaya yang syarat makna. Hingga kini, sintren tetap dilestarikan sebagai identitas budaya pesisir yang unik dan memikat.
3: Turun-turun sintren, sintrennya widadari, nemu kembang ning ayunan, nemu kembang ning ayunan, kembangnya si Jaya Indra, widadari temuruna.
5: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
6: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang pendengar, kembali kami hadirkan Pro Dangdut. Kali ini edisi Kamis 9 Juli 2026. Silakan untuk Anda yang mau ikut request lagu dangdut favorit Anda, bisa ya melalui WhatsApp Pro 1 di 0813-2495-1935. Terima kasih yang sudah berkirim WhatsApp. Nanti Rina akan kembali lagi untuk bacakan pesan dari Anda. Tetap di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah. Pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama. Dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal, waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai harganya.
2: Prodang

0: kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumbphone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumbphone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumbphone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pelaku judi banyak yang bunuh diri karena hutang, karena rasa malu. Jauhi judi, cuma bikin rugi.
1: Prodangdut.

Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung melalui WhatsApp. Ada Suyatno Wong Idep yang ada di Cangkring Pleret mau request 7 sumur. Boleh tungguin lagunya. Terima kasih, sama-sama. Selamat siang Bro Dangdut. Dangdut adalah kita. Mas Adi yang ada di Merdeka pengen pantun janda. Boleh tungguin ya. Mau kirim salam buat yang lagi tugas, tetap semangat. Terima kasih. Terus juga buat Alkru disalamin, penggemar Pro Dangdut juga, spesialnya buat Ade Saputri, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih juga untuk Hans yang ada di Hargelis Indramayu ya, Hans Ardiansyah. Selamat siang. Pengen lagunya Nasar yang Seperti Mati Lampu. Mau kirim salamnya buat Mbak Rina. Kemarin Rabu pagi jam 7-an menyiarkan RRI Cirebon katanya. Kemarin emang ya? Iya ya. Dan juga untuk semua kru RRI Cirebon disalamin, buat semua orang yang lagi dengerin RRI Cirebon dan semua orang Hargelis Indramayu, semua orang Kuningan juga salamin. Wah, ini baik banget semuanya disalamin ya. Thank you. Dan nanti satu persatu Rina bakal play lagu yang udah di request, kayak yang satu ini nih. Rina play dulu lagu dari Elvi Sukaisi dengan 7 Sumur.

0: aku rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
1: Cek fakta kali ini mengenai video Jokowi dukung program dana bantuan untuk para pensiunan. Beredar video di media sosial Facebook yang mengklaim mantan Presiden Joko Widodo mendukung program dana bantuan untuk para pensiunan. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com. Setelah dilakukan penelusuran menggunakan Google Lens dengan memasukkan video yang beredar, hasilnya mengarah ke laman regional.kompas.com berjudul Jokowi sebut Anwar Usman jatuh sakit karena kelelahan. Video tersebut memanipulasi foto yang digunakan sebagai ilustrasi dalam artikel tersebut. Selain itu, setelah diperiksa menggunakan Hive Moderation, hasilnya diketahui bahwa suara Jokowi dalam video terdeteksi sebagai AI generatif dengan probabilitas 99%. Lebih lanjut, di media sosial Instagram milik Jokowi Dodo @jokowi tidak ditemukan unggahan terkait program bantuan untuk para pensiunan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: lakukan? Menabung sambil berkesempatan mendapatkan hadiah undian motor dengan tabungan Sinar dari BPR Triastra. Semakin besar saldonya, semakin besar kesempatan untuk memenangkan hadiahnya. Menabung jadi lebih semangat deh. Selain itu, BPR Triastra juga menyediakan layanan pick up service. Gak perlu repot datang ke kantor, biar kami yang jemput ke lokasi Anda. BPR Triastra terdaftar dan diawasi OJK serta merupakan peserta penjaminan LPS. Ayo, buka tabungan Sinar di BPR Triastra sekarang juga. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu di kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Meru Jalan Rea Fatahila Megu Cilik dekat flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SD Negeri 1 Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811-22-23-9000.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Perancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Perancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Perancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
4: Awalnya mungkin hanya satu tetes air yang terbuang, tapi detik demi detik air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
5: Dangdut adalah kita.

raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Tri Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di Pro Dangdut siang hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda juga. Dan pastikan Anda tetap bersama kami. Pro 1 RRI Cirebon akan hadir Rafian Alwansyah yang akan menemani sore Anda di Cirebon sore ini. Rina pamit dari Pro Dangdut. Selamat siang dan sampai jumpa.

Terima kasih pendengar, masih bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Dan kini saatnya pendengar, kami akan segera bersama siaran berjaringan pada pukul 15 waktu Indonesia Barat terkait Beranda Asta Cita yang akan kami hadirkan dari RRI Kupang, RRI Batam, RRI Tolitoli, dan RRI Ranai. Dengan hostnya itu Binda. Kita akan hadirkan saat lagi, dan pada pukul 16 juga kami akan bersama Anda dalam siaran berjaringan

0: WhatsApp 0811 7977 712. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar, kilas berita pukul 15 bersama saya Ega Pangestu. Kami awali informasi pertama, Pemprov DKI Jakarta mempertimbangkan penambahan kelompok atau golongan penerima manfaat transportasi umum gratis di Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, penambahan itu dilakukan sejalan dengan rencana kenaikan tarif TransJakarta dan TransJabodetabek. Informasi selanjutnya, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike meminta Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta supaya menata sistem pengangkutan sampah dengan jelas, termasuk saat nanti ditetapkan jadwal pengangkutan secara berkala. Yuke menilai keberhasilan kebijakan pengurangan sampah menuju TPST Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat sangat bergantung pada kesiapan tempat atau sarana di lapangan. Oleh karena itu, dia meminta Pemprov DKI untuk memastikan kesiapan semua fasilitas pendukung, mulai dari tempat pemilihan hingga moda pengangkut sehingga tersedia dan memadai. Sekian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Jakarta sore ini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore untuk Anda pendengar ya, Binda hadir di Jakarta sore ini. Dan nanti kami akan hadirkan tentunya

0: Dasta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Pendengar, saatnya beranda Asta Cita Nasional Berjaringan. Kami akan awali dari RRI Kupang dengan tema Ruang Terbuka Hijau di Taman Nusa Malole berikut ini.
2: Pendengar, Anda masih bersama kami di beranda Asta Cita siaran berjaringan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Saat ini saya bersama dengan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kapatero Tendau, Lexi Envoy. Saat ini kita akan mewawancarai Kepala Dinas Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kapatero Tendau. Topik yang kita angkat berkaitan tentang ruang terbuka hijau. Mari kita ikuti wawancara selengkapnya. Pak Kadis, bagaimana kondisi ruang terbuka hijau di Kapatero Tendau saat ini dan seberapa pentingnya keberadaan ruang terbuka hijau bagi masyarakat kita, Pak Kadis?
3: Jadi terkait dengan ruang terbuka hijau di Kabupaten Tendau, terlebih khusus di Kota Baa, kami dari Dinas Perumahan Kawasan

0: lingkungan hidup, baru membangun satu lokasi di mana berada di depan Puskesmas Lobalain dengan luasan 50 kali 20 meter. Nah, di sini ruang terbuka hijau ini penting karena ditata sekaligus dengan taman kota, dan ruang terbuka hijau itu juga ditanami dengan pohon-pohon pelindung maupun tanaman hias lainnya. Di sini diharapkan bahwa taman kota ini yang dibangun ini bisa membuat masyarakat atau menyediakan tempat untuk masyarakat Kota Baa untuk bisa sekedar refreshing lah, sore-sore duduk di situ menikmati suasana Kota Baa. Dan di situ juga ada tempat-tempat kuliner yang bisa langsung dinikmati. Seberapa penting? Karena kita tahu bahwa fungsi daripada taman kota itu adalah bisa mengurangi emisi gas rumah kaca yang sekarang ini lagi digaungkan oleh secara nasional, dan kita memiliki target untuk penyentasan emisi gas rumah kaca.
1: Pak Kadis, latar belakang pemerintah Kabupaten Rotendau melalui dinas terkait yang Pergim dan Lingkungan Hidup ini yang memberikan perhatian khusus terhadap penataan ruang terbuka ini, Pak.
0: Jadi sesuai dengan tugas dan pokok kami, kami selalu menyediakan tanaman-tanaman ataupun pohon-pohon untuk bisa ditanami oleh masyarakat dan juga langsung oleh kami melalui taman kota ini. Tujuannya adalah bahwa masyarakat juga peduli terhadap lingkungan sekitar rumahnya, di mana 30% daripada luasan yang dibangun rumah itu harus dihijaukan. Jadi ada ruang terbuka hijau yang harus ada pada tiap rumah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya sirkulasi udara yang sehat, udara yang bersih itu tetap berada di lingkungan tempat tinggal kita.
1: Dalam penataan ruang terbuka hijau, bagaimana konsep yang diterapkan agar tidak hanya indah dilihat, tetapi juga berfungsi sebagai kawasan resapan air paru-paru kota dan ruang interaksi masyarakat di Rotendau?
0: Nah, kita dari dinas sangat mempedulikan ini. Jadi beberapa tanaman yang khusus kita hadirkan di situ, di taman kota ini maupun di tempat tinggal masyarakat, itu salah satu gunanya adalah mempertahankan atau menimbulkan konservasi air tanah. Jadi ketika hujan turun, air tanah itu tetap terjaga dengan kehadiran pohon-pohon tersebut. Dan juga harapan kami bahwa setiap masyarakat, di mana curah hujan kita yang sangat rendah ini, bisa membuat biopori ataupun sumur-sumur resapan di sekitaran rumah. Nah, ketika ada sumur-sumur resapan itu, maka pohon-pohon yang ditanam juga dapat berkembang dan bertumbuh dengan baik. Dengan sendirinya, akar dari para pohon-pohon itu akan menimbulkan dan mempertahankan konservasi air tanah yang ada.
1: Yang berikutnya, Pak Kadis, apa saja yang menjadi tantangan yang dihadapi pemerintah dalam menyediakan ruang terbuka hijau di tengah keterbatasan lahan dan anggaran di masa efisiensi ini?
0: Iya. Jadi sebenarnya kami siap untuk melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan ruang terbuka hijau. Namun kita sama-sama tahu bahwa kekurangan anggaran dan dilakukan efisiensi anggaran, sehingga kami secara menyesuaikan dengan anggaran yang ada, kami belum bisa membangun lebih banyak lagi taman-taman kota atau ruang-ruang tempat terbuka hijau. Namun kami harap ke depan ketika anggaran ini sudah bisa stabil kembali, maka kami akan melakukan itu. Paling tidak kita buat lagi satu atau dua taman kota lah di Kota Baa ini.
1: Pak Kadis, sejauh mana keterlibatan masyarakat, komunitas, sekolah maupun pelaku usaha dalam menjaga ruang terbuka hijau di Rotendau selama ini?
0: Nah, inilah yang kita harapkan dari pihak-pihak, terutama sekolah. Nah, kita ada beberapa sekolah di Kecamatan Rote Barat itu disponsori oleh yayasan daripada Astra Internasional. Jadi ada beberapa sekolah, ada 2 SD dan 2 SMP itu di bawah naungan sponsor PT Astra Internasional itu dan Dinas Pirkim dan Lingkungan Hidup. Kita mengedukasi dan mereka menghijaukan kurang lebih 30% daripada luasan sekolah mereka. Dan itu sudah berhasil dengan baik. Diharapkan untuk sekolah-sekolah lain bisa melakukan itu. Kita memiliki keterbatasan dana yang mengakibatkan program kegiatan adiwiyata di sekolah kita mengalami belum bisa dilaksanakan dengan baik. Diharapkan kalau efisiensi ini sudah berakhir, maka kami bisa mengadakan lagi adiwiyata di beberapa sekolah, terutama sekolah-sekolah yang ada di Kota Baa dan sekitarannya dalam pengelolaan ruang terbuka hijau.
1: Penataan ruang terbuka hijau ini, Pak Kadis, selain mempercantik kota, apakah penataan ruang terbuka hijau ini juga menjadi bagian dari upaya menghadapi perubahan iklim dan meningkatkan kualitas lingkungan di sekitar ini, Pak?
0: Ya, jadi sebenarnya tujuan utama daripada taman kota ini atau ruang terbuka ini ada beberapa yang seperti yang tadi telah dikatakan, bahwa yang pertama itu mempercantik kota itu, yang kedua mengurangi emisi gas rumah kaca, dan ya bisa jadi tempat tongkrongan masyarakat yang berada di sekitaran itu, dan bisa juga meningkatkan konservasi air tanah.
1: Oke, Pak Kadis, selain di pusat kota penataan ruang terbuka hijau, apakah ada rencana ke depan untuk penambahan ruang terbuka hijau di kecamatan-kecamatan lain dalam beberapa tahun ke depan ini, Pak Kadis?
0: Iya, jadi seharusnya demikian, Pak Rudi. Jadi setiap kota kecamatan itu harus di pusat kota, di pemerintahan kecamatan itu harus paling tidak memiliki satu taman kota dengan ukuran standar. Namun keterbatasan anggaran kami belum bisa melaksanakan itu. Ke depan kami akan melaksanakan itu. Seharusnya juga peran penting daripada masyarakat yang ada di kecamatan bisa melakukan itu mulai daripada lingkungan sekitar ataupun di rumah-rumah sekitar. Banyak sekali yang masyarakat yang rumahnya cukup mewah, cukup sesuai dengan standar perumahan yang layak, namun sangat disayangkan di halaman depan, di belakang, di samping kurang sekali banyak tanaman yang harusnya ditanamin agar lebih mempercantik akan lingkungan di sekitar itu.
1: Pak Kadis, apa harapan Bapak terhadap kesadaran masyarakat dalam menjaga taman dan ruang terbuka hijau yang telah dibangun oleh pemerintah?
0: Nah, ini yang jadi masalah, salah satu masalah. Taman-taman kota yang kita sudah bangun itu kebanyakan itu entah dirusak atau bagaimana, tapi kami menemui dan kami menyaksikan itu bahwa itu jauh daripada kepedulian masyarakat. Kami berharap supaya jangan lagi seperti itu, kita jaga apa yang telah dibangun oleh pemerintah. Tentunya ini juga untuk kepentingan dan semua anak cucu kita bisa menikmati itu ketika fasilitas pemerintah ini bisa dibangun. Jangan kita mengabaikan segala sesuatu yang baik, tapi mari kita jaga sesuatu yang telah dibangun ini supaya bisa membuat banyak orang menikmati itu setiap hari.
1: Yang terakhir, Bapak, pesan Bapak kepada masyarakat Rotendau agar ruang terbuka hijau dapat menjadi aset bersama dan terus dinikmati oleh generasi-generasi kita yang selanjutnya.
0: Ya, jadi pesan kami kepada masyarakat Rotendau bahwa mari kita jaga fasilitas-fasilitas seperti taman kota yang telah dibangun maupun menjaga tanaman-tanaman yang telah ditanam di situ. Kalau kita peduli, mungkin semuanya akan menjadi indah, terutama bisa menciptakan satu artistik yang kolaboratif antara taman dan tanaman hias maupun tanaman pelindung yang kita tanam di situ.
2: Demikian pendengar wawancara kita bersama Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rotendau, Lexi Envoy, terkait ruang terbuka hijau di wilayah Kabupaten Rotendau. Terima kasih dan sampai jumpa pada edisi Beranda Asca kita selanjutnya bersama RRI Program 1 Berjaringan Nasional.
3: Beranda Asca Cita. Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Kupang, kita beralih ke RRI Batam dengan tema Kampung Inovasi Plastik Batam berikut ini.

SRT One Berseri adalah nama kelompok bank sampah di Kota Batam binaan Pertamina AFD Hang Nadim. Hadir pada tahun 2022 lalu, UB SRT One Berseri yang berada

3 ton per bulan. Tidak heran, UBS Irtiwan Berseri kerap menjadi rujukan bagi UBS lainnya. Menjadi binaan Pertamina AFT Hang Nadim, sarana dan prasarana UBS Irtiwan Berseri cukup terpenuhi, mulai dari bantuan kontainer untuk penampungan sampah hingga alat penimbangan digital. Namun tidak hanya itu, pengurus UBS Irtiwan Berseri juga mendapatkan pelatihan inovasi digital. Salah satu inovasi

selaku Ketua Unit Bank Sampah RT 1 Berseri Perumahan Permata Bandara. UBS RT 1 Berseri itu sendiri berdiri pada tanggal 27 Januari 2022, yang alhamdulillah nanti tahun depan di bulan Januari kita sudah berusia 4 tahun. Untuk binaan Pertamina sendiri itu tahun 2022 akhir, sekitar bulan November. Salah satunya itu pada saat kita penimbangan pertama itu sekitar 13 nasabah untuk di awal itu 27 Januari 2022. Dan kemudian Pertamina datang, itu 2023 kita mendapatkan namanya gudang, yaitu kontainer ini yang di belakang saya ini. Itu pada saat itu kita sudah mendapatkan nasabah juga mulai meningkat, dan juga untuk jumlah volume sampah itu sendiri itu kita semakin banyak. Di awal itu kita cuma sampai itu 150 per bulan. Untuk saat ini, sampai saat ini kita itu sudah mencapai 3 ton itu per bulannya. Kita juga ada aplikasi, yaitu aplikasi Kimara, Kampung Inovasi Sampah Permata Bandara. Itu kita Pertamina membuatkan untuk kita. Pada saat itu kita ini ada kendala pada saat pencatatan. Kenapa? Karena bagaimanapun nasabah itu menimbang, itu penimbangan pada saat kita di gudang, itu nasabah itu membawa itu sampahnya itu 0, jadi setidaknya 0,1, 0,2. Jadi penghitungannya di harga itu kita sering loss gitu kan, sering miss. Nah, dengan adanya aplikasi ini, jadi tidak ada lagi miss, jadi semuanya sudah langsung tertata di aplikasi itu sendiri. Jadi kalau mau melihat dari aplikasi itu, nasabah itu sudah mendownload aplikasi Kimara. Jadi keuntungannya apa? Jadi di aplikasi itu sendiri ada namanya riwayat untuk penimbangan. Jadi nasabah itu bisa melihat penimbangan tanggal berapa dan apa saja sampah yang sudah ditimbang di gudang kami. Dan kemudian apalagi di aplikasi Kimara itu adalah bisa nasabah bisa cek saldonya itu sendiri. Jadi pada saat itu nasabah bisa melihat saldonya sudah berapa. Jadi misalkan untuk minggu lalu itu cuman 50.000, mungkin penambahan di minggu ini menjadi 65.000, itu nasabah bisa langsung melihat di aplikasi. Dan kemudian untuk daftar harga sendiri itu juga sudah ada tercantum di

0: tapi juga manfaat kebersihan lingkungan.
1: Nama saya Nella Nelvia. Saya sebagai pengurus dari Bank Sampah UBS Artewan Berseri mulai bergabung jadi pengurus itu awal terbentuknya UBS di tahun 2022. Ini sudah berjalan 4 tahun dan selama menjadi pengurus banyak suka duka yang kami hadapin. Awal-awal merintis itu jatuh bangun, memang merintis dari nol memang susah, belum lagi menghadapi tantangan masyarakat yang banyak kontranya, yang banyak yang tidak mendukung dengan bank sampah ini. Salah satu penyebabnya mereka takut lingkungan akan menjadi tercemar karena banyaknya tumpukan-tumpukan sampah. Seiring berjalannya waktu, kami berusaha untuk menunjukkan prosesnya. Jadi alhamdulillah di tahun keempat ini Bank Sampah Artewan Berseri sudah berseri sesuai namanya, banyak memperoleh manfaat, keuntungan, serta mulai dikenal oleh masyarakat luas. Keuntungan yang diterima oleh masyarakat yaitu tadi ibu-ibu yang tadinya tidak ada penghasilan, mereka dari memilah sampah bisa mendapatkan cuan dari sampah yang mereka pilah dari sampah rumah tangga sendiri. Dan juga di Bank Sampah UBS Artewan Berseri ini kami juga memiliki program yaitu koperasi bank sampah yang namanya Koberi, yang mana dana dari koperasi ini itu memang murni dari selisih harga yang kita peroleh dari penjualan sampah, kita kembalikan lagi ke nasabah untuk modal awal dari koperasi ini, dipinjamkan ke nasabah untuk modal usaha, untuk bantuan sekolah dan pendidikan. Selain daripada koperasi itu juga, di setiap tahunnya kami juga memberikan reward-reward untuk nasabah, seperti ada santunan untuk yatim piatu, janda-janda yang ada di yang bergabung menjadi nasabah di UBS Artewan Berseri. Sekarang jumlah nasabah ada sekitar 219 nasabah. Yang awal berdiri kita hanya 13 orang saja.
0: Pepatah mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Dedikasi

sampah terbaik sekota Batam tahun 2024 yang diumumkan saat perayaan Hari Jadi Kota Batam ke-195 pada bulan Desember 2024 lalu. Demikian feature produksi RRI.

0: Beranda Astacita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dimanapun berada. Kita berjumpa dalam program Astacita berkaitan dengan tema tentang ruang hijau. Dari RRI Toli-Toli, kita akan fokus pada membangun infrastruktur wilayah kota berbasis kawasan hijau. Kita tahu, kota yang tumbuh tanpa penataan, pembangunan yang selaras dengan alam, lambat laun akan kehilangan jati dirinya. Kita sering melihat banjir saat hujan deras melanda, atau suhu udara yang terasa makin menyengat di area pusat kota. Ini adalah sinyal bahwa kota butuh ruang untuk bernapas. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa melihat pembangunan yang baik untuk infrastruktur kawasan hijau, khususnya di Kabupaten Toli-Toli? Saat ini, saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Disperkim Kabupaten Toli-Toli, Pak Safrudin A. Rahman. Assalamualaikum, Pak Safrudin.
2: Waalaikumsalam, para pemirsa RRI di mana saja.
1: Baik, Pak Kadis, saat ini isu Green City atau Kota Hijau sedang gencar-gencarnya dikampanyekan di berbagai daerah di Indonesia. Dari kacamata Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Toli-Toli, bagaimana melihat urgensi penerapan konsep membangun kota berbasis kawasan hijau ini, khususnya kita yang ada di Toli-Toli saat ini, Pak?
2: Ya, terima kasih. Jadi terkait dengan pembahasan kita hari ini, yaitu pembangunan infrastruktur kawasan hijau dan hubungannya dengan konsep Green City, ya. Kalau kita di Perkimnya berhubungan dengan pembangunan ruang terbuka hijau, ya, atau yang disebut dengan RTH. Ya, kita diamanatkan nih, memang di dalam Undang-Undang tentang Penataan Ruang nomor 26 tahun 2017 itu, kawasan RTH itu di dalam kota itu sudah diatur sebesar 30% dari luas kawasan, 20% RTH ruang publik, dan 10% RTH untuk ruang privat. Tetapi kalau kita berbicara tentang Green City, ya, Green City ini RTH cuma merupakan salah satu komponen daripada Green City itu. Karena konsep Green City ini adalah konsep yang komprehensif. Di dalamnya ada tentang drainase, tentang persampahan, tentang transportasi, tentang penggunaan energi yang diefisienkan. Intinya, tinggal di kota tapi bersahabat dengan alam. Ya, terkait dengan tema kita, urgensinya untuk kita di Toli-Toli ini memang sangat penting, Pak. Karena dia tidak hanya didasarkan pada ketentuan tata ruangnya, tapi juga pada kondisi ekologis dan perkembangan kawasan perkotaan. Ya, dia bisa berfungsi sebagai suatu komponen yang mengurangi risiko banjir perkotaan, kemudian mengendalikan perkembangan kawasan terbangun, mengurangi suhu dan meningkatkan kenyamanan kota, kemudian melindungi sempadan sungai dan pesisir. Sebagaimana kita ketahui tadi, Bung Jasmin katakan bahwa Toli-Toli ini di adalah daerah pesisir dan dikelilingi oleh kawasan perbukitan. Jadi dia mencegah erosi, menjaga kualitas air. Itulah manfaat daripada sebuah pembangunan yang berwawasan lingkungan atau namanya kawasan hijau. Nah, kita punya RTH yang dibangun oleh pemerintah, RTH publik ini maupun itu, dia punya luas 11,7 hektar yang ada sekarang, atau cuma 0,12%. Jadi secara angka 30% yang disamakan itu tidak terpenuhi kalau cuma dari RTH publik yang kita bangun. Tetapi kalau kita melihat secara keseluruhan, termasuk RTH privat, kemudian RTH-RTH lainnya yang bukan menjadi pemerintah, itu kalau kita melihat dari foto citra satelit, ya, itu kawasan kita, ya, RTH kita ini berada di kisaran antara 20-30% dari luas kota.
1: Untuk menciptakan, menghadirkan konsep Green City di Kabupaten Toli-Toli, tentu Disperkim tidak bekerja sendiri, butuh keterlibatan dinas lainnya. Bagaimana sinergi yang dibangun oleh pihak Disperkim untuk membangun kawasan hijau di Kabupaten Toli-Toli ini, Pak?
2: Ya, benar sekali, Pak. Itu dalam pengelolaan kawasan hijau memang bukan cuma Disperkim. Ada kolaborasi antara instansi yang terkait, PUPR, DLH, Dinas Perhubungan, Pol PP, ya. Sebagai contoh, ini RTH Tanjung Batu kita kelola secara kolaboratif, ya, yang sementara kita lakukan ini. Jadi ini juga sejalan dengan konsep Green City, bukan cuman dalam hal dia punya vegetasi RTH-nya. Nah, jadi dalam hal sinergi ini kita selalu bekerjasama mulai dari tahap perencanaan, perizinan, sampai dengan pelaksanaan, ya. Kalau Dinas PUPR itu pada dalam menerbitkan rekomendasi bangunan gedung, persetujuan bangunan gedung itu dihitung dia punya perbandingan antara luas terbangun dan open space-nya. Itu memang semua bagian dari upaya-upaya untuk menciptakan kawasan terbuka, ya.
1: Kemudian, Pak Kadis, Kita lihat kota Toli-Toli ini kan memiliki karakteristik unik sebagai kota pesisir yang langsung berbatasan dengan perbukitan. Pertanyaannya, bagaimana Disperkim mendesain kawasan hijau agar itu kelihatannya tidak hanya sebatas keindahan saja, tetapi bisa jadi benteng mitigasi bencana seperti banjir dan tanah longsor, Pak Kadis?
2: Iya, dalam perencanaan dan pembangunan RTH ini, Disperkim itu tidak hanya memandang kawasan hijau sebagai elemen estetika, tapi juga sebagai infrastruktur ekologis yang memiliki fungsi perlindungan lingkungan. Ya, mengingat Kabupaten Toli-Toli ini karakteristik wilayahnya pesisir dan berbatasan langsung dengan kawasan perbukitan, maka desain RTH itu diarahkan untuk mendukung fungsi-fungsi mitigasi bencana, ya, khususnya banjir, erosi, dan tanah longsor. Pada kawasan perbukitan, keberadaan vegetasi itu kita harus pertahankan, Pak. Nah, kalaupun ditingkatkan melalui penghijauan. Nah, sementara untuk kawasan dataran perkotaan kita ini, ya, ada kota ini RTH dirancang sebagai area resapan, resapan air, ya, melalui taman kota, jalur hijau, ruang terbuka lainnya, yang mampu mengurangi limpasan permukaan saat curah hujan tinggi. Sementara pesisir, kawasan hijau itu berfungsi sebagai zona penyangga atau buffer zone, ya.
1: Artinya yang Pak Kadis ingin sampaikan bahwa apa yang saya tanyakan tadi itu sudah terpenuhi semua, begitu?
2: Iya, jadi sudah terpenuhi, ya. Kita sudah melihat aspek dari segi ekologisnya, dari lingkungan, mitigasi bencana. Jadi bukan cuma sekedar sebagai estetika. Iya.
1: Iya. Baik. Kita juga tidak bisa menampikkan, ya, Pak Kadis, bahwa di pesisir kawasan Kabupaten Toli-Toli, khususnya di wilayah perkotaan ini kan juga terdapat kawasan mangrove, bahkan salah satu aset hijau terbesar kota di Toli-Toli ini. Namun tekanan dari pemukiman dan aktivitas ekonomi terus meningkat. Apa langkah-langkah konkret dalam merehabilitasi dan melindungi zona mangrove ini agar tetap lestari di tengah pertumbuhan masyarakat, begitu?
2: Iya. Jadi untuk merehabilitasi kawasan mangrove itu sebenarnya fungsi-fungsi dari instansi lain yang menangani kawasan pesisir. Tapi dalam hal ini kawasan Perkim ini peranannya itu dalam hal penataan pemukiman dan pengendalian pembangunan agar tidak menimbulkan tekanan terhadap ekosistem mangrove itu. Jadi meskipun rehabilitasi dan pengelolaan mangrove itu bukan tugas utama di Perkim, kami ini memiliki peran strategis dalam hal mendukung perlindungan kawasan mangrove melalui penataan kawasan pemukiman dan pengendalian pembangunan. Nah, salah satu langkahnya yang dilakukan adalah memastikan bahwa pengembangan pemukiman dan infrastruktur tidak masuk ke kawasan lindung pesisir atau area mangrove.
1: Pak Kadis, seringkali kendala terbesar dalam hal pembangunan kota hijau itu, ya, tak lain anggaran dan kesadaran masyarakat. Walaupun ada yang mengatakan bahwa leading sektor persoalan sampah ini kan pihaknya itu pihak DLH, ya, Dinas Lingkungan Hidup. Lantas di Disperkim sendiri, apa biasanya dilakukan kerjasama koordinasi dengan pihak DLH agar taman-taman dan ruang-ruang hijau yang ada di kota Toli-Toli ini tetap terjaga, begitu, Pak?
2: Terkait dengan persampahan ini, ya, kalau kita di Perkim, ya, kita merupakan salah satu tugas kita itu menyediakan sistem sanitasi persampahan dalam kawasan pemukiman. Jadi kita selalu berfokus pada kawasan perumahan, pemukiman, ya. Ya, sebenarnya salah satu kendala memang di pemukiman adalah yang pertama ketersediaan infrastruktur persampahan, yang kedua kesadaran masyarakat. Kita selalu memberikan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Dalam ketersediaan anggaran kita menyediakan tempat sampah di RTH, ya. Di RTH kita bekerja sama dengan DLH dalam hal pengelolaan.
1: Terakhir, Pak Kadis, dari apa yang kita bincangkan sejak awal tadi, tentu kita menaruh harapan dari pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli, khususnya melalui Dinas Pemukiman dan Perumahan Kabupaten Toli-Toli. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada seluruh masyarakat Toli-Toli, khususnya di wilayah perkotaan, agar visi untuk mewujudkan Toli-Toli kota hijau yang asri dan gotong royong ini bukan hanya sekedar slogan saja, melainkan gerakan bersama, begitu, Pak? Silakan.
2: Ya, yang paling penting kasaran kami ke masyarakat itu adalah kami berharap sama-sama menjaga fasilitas, baik itu ruang terbuka yang tidak ada vegetasi maupun ruang terbuka hijau. Banyak kejadian, Pak, selama ini bukan dijaga, malah dirusak. Ada lampunya hilang, ada lampunya pecah, ada bunga-bunganya hilang, ya. Ini kan perlu kita melakukan pengawasan bersama pemerintah, Pak Bupati, terus memprogramkan ini untuk setiap tahunnya ada pemeliharaan maupun pembangunan infrastruktur kawasan terbuka hijau yang baru, ya. Kita ini harus jaga masyarakat, kita harus jaga sama-sama.
1: Baik, terima kasih Pak Kadis atas bincang-bincangnya di program Asta Cita yang mengangkat tema seputar ruang hijau. Kita tahu pendengar Toli-Toli punya potensi alam yang luar biasa, mulai dari pesisir hingga perbukitannya. Memadukan kemajuan kota dengan kelestarian kawasan hijau tentu saja merupakan kunci agar kota Toli-Toli ini tetap bernapas lega di masa mendatang. Semoga langkah-langkah kecil yang telah didiskusikan pihak Disperkim tadi menjadi awal dari lompatan besar agar masa depan Toli-Toli yang lebih bersahabat dengan alam ini bisa terjadi. Terima kasih atas perhatiannya. Dari RRI Toli-Toli, salam lestari, saya Jasmine mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beranda Asta Cita.
3: Pendengar, tadi Anda baru saja menyimak Beranda Asta Cita Nasional berjaringan dari RRI Toli-Toli dengan tema membangun infrastruktur wilayah kota berbasis kawasan hijau. Dan kami beralih yang terakhir ya dari RRI Ranai dengan tema menjaga ruang terbuka hijau bebas dari sampah berikut ini.
4: Selamat sore pendengar, berjumpa kembali di acara Beranda Asta Cita Berjaringan, produksi LPP RRI Ranai. Pendengar, ruang terbuka hijau merupakan salah satu elemen penting dalam menciptakan lingkungan yang sehat, nyaman, dan berkelanjutan. Di tengah pesatnya perkembangan pembangunan, keberadaan ruang terbuka hijau seringkali terpinggirkan. Padahal, fungsinya sangat vital bagi keseimbangan ekosistem dan kualitas hidup masyarakat. Ruang ini tidak hanya berperan sebagai paru-paru kota yang menghasilkan oksigen dan menyerap polusi, tetapi menjadi sarana rekreasi, interaksi sosial, serta pelestarian keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, pengelolaan dan pengembangan ruang terbuka hijau perlu menjadi perhatian agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi generasi sekarang maupun yang akan datang. Bagaimana menjaga ruang terbuka hijau agar bebas dari sampah? Kita akan berbincang dengan Ibu Hazriani. Beliau ini fungsional pengendali sampah lingkungan DLH Natuna dan Ketua Komunitas Kehati dan Lingkungan Kabupaten Natuna.
5: Bu, kalau kita berbicara tentang ruang terbuka hijau ini kan memang gimana ya, masalah sampah itu kan banyak sekali masalahnya. Kalau masalah sampah tidak, kalau kita berbicara masalah sampah tidak akan habis-habisnya. Salah satunya di ruang terbuka hijau, kalau di Natuna ini di Pantai Piwang ya Bu ya. Jadi bagaimana nih Bu, Ibu kan orang DLH nih. Nah, bagaimana kebijakan dan strategi DLH dalam menjaga ruang terbuka hijau agar tetap bersih sehingga kita nyaman untuk berkunjung sana, Bu?
6: Kita dari Dinas Lingkungan Hidup itu memang memberikan edukasi, pemahaman dan himbauan dalam bentuk himbauan ya, setiap jam itu menyampaikan untuk menjaga atau mengambil sampahnya tidak boros air, sudah disampaikan untuk edukasi itu, dan juga sudah disiapkan tong-tongnya Mbak. Nah, itu upaya dari Dinas Lingkungan Hidup. Namun terkait sampah ini kan penyadarannya terus menerus, dan itu juga kita upayakan ya, baik untuk edukasi masyarakat dan anak sekolah. Jadi pengunjung Pantai Piwang itu ya masyarakat kita ya umumnya. Jadi kita tetap edukasi untuk kesadaran, kesadaran bahwa kita harus menjaga lingkungan kita agar tidak nyampah, agar tidak sampahnya tidak berserak. Bila misalnya himbauan juga, bila ada sampah yang kita bawa, silakan bawa pulang atau masukkan ke tempat sampah. Seperti itu Mbak.
5: Iya, karena kita tahu kan Bu, kalau hari libur ya kan Bu, hari libur kalau di Pantai Piwang itu kan sangat ramai sekali pengunjung, karena di sana kan memang ruang terbuka hijau, tempat bermain anak-anak, tempat kumpul keluarga, dan juga sore-sore, pagi-pagi tempat orang berolahraga kan Bu. Tapi kita lihat juga di sekitar tuh, apalagi terutama di daerah pantainya Bu ya, sampah berserakan, apalagi kalau kalau air kering itu banyak sekali sampah. Itu bagaimana pengawasan dan penegakan aturan terkait pembuangan sampah di ruang terbuka hijau yang dilakukan, Bu? Ada pengawasan nggak gitu?
6: Iya, kita kalau untuk dari DLH kita ada, ya, Mbak, ya, ada pengawasan dari bidang RTH sendiri. Itu ada mengawas, maksudnya petugas kita ada untuk yang
5: mengawasi,
6: ya, mengawasi sampah yang ada di Pantai Priwang. Cuman untuk yang berjualan atau apa yang berjualan, ya, itu kita sudah sampaikan bahwa setiap berjualan mereka harus setelah berjualan harus dibersihkan. Ya, silakan masukkan sampah ke tempat yang sudah disiapkan.
5: Iya.
6: Sudah ada diinformasikan. Lalu terkait sampah yang ada di pantainya.
5: Iya.
6: Sisi lautnya. Itu kemungkinan, ya, dia ada dua kemungkinan, bisa saja dari laut sendiri, ya, dari laut dibawa oleh arus air. Bisa juga dari daratan. Tapi kalau melihat kondisi yang ramai setiap hari Minggu, itu kemungkinan memang dari daratan juga ada dampak, ya, dampak ke laut.
5: Oh, jadi itu pengawasannya dilakukan setiap hari, petugasnya melakukan pengawasan setiap hari, atau memang seminggu sekali atau sebulan sekali, Bu?
6: Petugas kita ada di pantai itu setiap hari. Ya, setiap hari mereka bekerja membersihkan bila memang masih ada. Ini kan kalau untuk masyarakat kita ini ada juga yang memang sudah sadar, ada yang belum sadar. Ini yang belum sadar ini para pengunjung yang bila makan, ya, dia main letak aja.
5: Iya,
6: membuang aja. Ini memang kadang-kadang kesadaran itu tidak ada gitu, Mbak. Memang tidak ada karena dia beranggapan bahwa ini sudah ada petugasnya nih. Pantai Piwang ini sudah ada tugasnya orang DLH gitu. Sebenarnya tugas dan tanggung jawab itu bukan
5: DLH saja, aja, gitu
6: kan. Semua kita bertanggung jawab terhadap sampah kita sendiri, gitu kan. Nah, cuman itu yang belum nyampai, gitu. Ada sebagian orang yang tidak belum tersampaikan pesan-pesan itu. Kalau misalnya kita sudah yang sudah tersampaikan, insya Allah dia paham, ya. Dia pasti akan mencari tempat sampah, atau nggak ada tempat, nggak ketemu tempat sampah, dia akan bawa balik sampahnya.
5: Gitu. Iya, apalagi kalau di Pantai Piwang kan, Bu, itu kan ada pantai, sering orang nongkrong bersama keluarga, betul, kadang buat pertemuan bersama teman-teman, itu kan gampang sekali buang sampahnya di laut, kan, Bu. Dan juga kalau kita berbicara tantangan terbesar yang dihadapi oleh DLH dalam mengelola kebersihan ruang terbuka hijau ini, Bu, apa tantangan terbesarnya?
6: Kalau misalnya saya melihat, ya, dimanapun ruang terbuka hijau, tidak saja di Pantai Piwang, ya, tantangan terbesarnya itu kita menyadarkan masyarakatnya. Jadi menyadarkan orang itu tidak dalam sekali informasi, gitu, ya.
5: Betul.
6: Kita harus berulang-ulang, menyampaikan terus, kontinu dan konsisten.
5: Iya.
6: Jadi ini yang harus kita upayakan, ya, secara kontinu. Jadi kalau misalnya masyarakat kita sudah sadar, insya Allah sampah nggak akan berserakan lagi, karena kita juga tahu itu adalah bagian dari tanggung jawab, ya, tanggung jawab kita untuk merawat ruang terbuka hijau itu.
5: Iya.
6: Jadi bukan milik pemerintah aja sebenarnya, gitu kan, milik kita bersama, kan kita juga yang nikmati.
5: Iya. Tapi kan terkadang ada juga yang tidak sadar. Iya. Karena itu yang Ibu bilang tadi, mungkin masyarakat mengatakan ini kan pekerjaan DLH.
6: Iya.
5: Untuk apa ada petugasnya, gitu kan?
6: Betul.
5: Tapi sejauh ini ada nggak edukasi ataupun kampanye khusus lah dari DLH ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga ruang terbuka hijau ini agar tetap bersih, tetap nyaman, bebas dari sampah? Karena kalau ada sampah kan tidak nyaman juga kita melihat, Bu.
6: Ya, jadi di Pantai Piwang itu ada nama edukasinya, Mbak, ya, Si Piwang.
5: Oh, Si Piwang.
6: Ya, Si Piwang itu dari DLH udah menyampaikan informasi, ya. Itu saya rasa itu bentuk edukasi lah terhadap masyarakat. Ambil sampahnya atau jangan buang sembarangan. Ya, itu edukasi itu sudah kita sampaikan setiap jam, kan? Setiap jam itu kan artinya siapapun pengunjung, ya, dia pasti ingat ada Si Piwang di Pantai Piwang. Kalau misalnya untuk ke masyarakat umum,
5: khusus gitu.
6: Masyarakat Maksudnya di tempat-tempat tertentu,
5: iya, ya, misalnya selain, ke sekolah, di tempat masuk ke desa-desa, itu di mana saja, Bu?
6: Kalau untuk sekolah kita ya di madrasah-madrasah sudah, di SMP sudah, SMA sudah. Jadi kita sudah, sebenarnya sudah ya. Cuman masalahnya ini masuk apa enggak gitu kan?
5: Orang sadar apa enggak?
6: Sadar apa enggak gitu kan? Jadi kita memang ya agak repotnya di situ memang, agak susahnya menyadarkan masyarakat untuk peduli itu aja. Kalau misalnya dia sebentar dia dengar gitu kan, kita sampaikan sampah itu harus dikelola, tidak boleh dibuang sembarangan, nanti terjadi banjir ataupun menyakiti bumi kita. Pada waktu itu dengar gitu kan. Kadang ada juga mungkin sebagian kelompok memang tidak paham gitu, tidak paham cara ngelolanya. Makanya kadang kita juga masuk, DLH juga masuk ke kelompok masyarakat, ibu-ibu PKK, dharma wanita gitu kan, organisasi perempuan. Kita mengajarkan cara ngelola sampah, misalnya cara membuat ekoenzim, cara membuat kompos, gitu ya, cara membuat kerajinan atau pernak-pernik ya dari sisa-sisa itu.
5: Iya, kalau ke madrasah, ke tempat-tempat masuk ke desa-desa pernah, Bu ya. Apakah enggak ada rencana nih, Bu, mau sosialisasi tentang sampah ini di Pantai Piwang? Karena kan itu ruang terbuka hijau, karena setiap hari Minggu, hari Sabtu itu ramai sekali kan, Bu. Apakah memang ada rencana ke sana, Bu, untuk ada sosialisasi lah dari DLH gitu, bukan karena memang ada edukasinya yang setiap satu jam sekali kan, Bu, ada yang berbunyi buanglah sampah gitu kan, Bu, mungkin yang DLH langsung orangnya langsung turun gitu.
6: Iya, baik Mbak Elmi, ini sangat menarik ya, kita untuk misalnya mengedukasi untuk di Pantai Piwang setiap misalnya hari Sabtu ya, maksud Mbak Elmi itu kita adakan satu momen khusus.
5: Iya, momen khusus itu
6: mudah-mudahan kedepannya ada. Jadi kita harus mengumpulkan misalnya beberapa tim ya, beberapa kelompok masyarakat yang memang betul-betul. Tapi kalau misalnya kita cuman tidak mengumpulkan orang, tidak mengumpulkan kelompok, itu rasanya sia-sia ya, sia-sia. Jadi kita harus memang tujuannya memang untuk satu tim, misalnya satu komunitas, misalnya dari DWP apa gitu kan. Tapi pernah kok saya melaksanakan itu ya, melaksanakan itu dalam beberapa kegiatan, hari peduli sampah maupun hari hari lingkungan hidup sedunia, itu ada beberapa kali pernah saya buat. Kami berkumpul di Pantai Piwang mungkin 2 tahun belakangan ya, tahun kemarin 2025 memang saya opkan, memang tidak ada kegiatan. Jadi sebelum 2025 itu ada beberapa kegiatan yang memang saya lakukan di Pantai Piwang. Jadi memang kita ngumpulkan anak-anak sekolah, ibu-ibu dharma wanita ya, itu kita kumpulkan. Sekaligus saya mengedukasi apa yang sudah saya buat untuk ngelola sampahnya, baik ekoenzim atau kerajinan-kerajinan, tas-tas yang sudah kita buat, Mbak. Jadi udah pernah sebenarnya. Saya pun juga mewakili DLH dan komunitas kan.
5: Apa harapan Ibu sebagai orang DLH dan juga sebagai ketua komunitas kehati dan lingkungan, agar ruang terbuka hijau kita ini asri, nyaman, kita pun menghirup udara yang segar, bebas dari sampah. Silakan, Bu.
6: Baik, untuk harapan saya juga sama-sama kita menjaga Pantai Piwang, karena ini asetnya bukan aset pemerintah saja ya, memang dibuat oleh pemerintah untuk masyarakat, jadi sebenarnya punya kita bersama. Jadi mari kita sama-sama menjaga pantai itu tetap bersih, tetap indah, jangan juga tanamannya sudah ditanam baik-baik dicabut gitu ya, jangan juga buang sampah di atas tanaman yang sudah di ini, nanti puntung rokok diletakkan aja di dalam potnya misalnya gitu ya. Kita harus sama-sama menjaga, berarti bukan ini bukan DLH aja yang menjaga, lalu pengawasan juga bukan pengawasan dari DLH aja, ini Allah yang mengawasi, karena Pantai Piwang ini adalah ya bumi ya, bumi yang harus kita jaga gitu.
4: Pendengar, demikian Beranda Asta Cita untuk sore hari ini. Saya Yuli Samzah, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Anda sudah menyimak dan mendengar Beranda Asta Cita berjaringan nasional bersama RRI Kupang, RRI Batam, RRI Toli-Toli, dan RRI Ranai. Baik pendengar, saat lagi itu juga kami akan segera hadirkan siaran berjaringan lintas Jabar bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan juga Cirebon. Jadi terapkan terus sana bersama kami, Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi bersama saya, Pian Alwansyah.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Kalau kamu pernah dilabeli keminter, maka bisa jadi kamu kena dan.
2: Kami akan segera bersama siaran berjaringan Lintas Jabar bersama RRI Bogor, Bandung, dan juga Cirebon.

0: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
1: Cianjur saya akan terus berlanjut, Pak Bupati juga menyampaikan bahwa ini salah satu kebutuhan masyarakat. Karena pertama juga untuk penerangan jalan umum, keduanya untuk keselamatan dan keamanan.
2: ASN tidak ada yang terjebak pada judol, itu nomor satu. Karena setiap yang terjebak judol, pasti akan terjebak pada pinjol ilegal. Pasti ya, teman.
0: Itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini Kamis 9 Juli 2026 hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Adi Renaldi.
3: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
0: Pendengar, di Dukcapil Kota Cirebon memperluas layanan administrasi kependudukan melalui kolaborasi pemerintah kecamatan hingga kelurahan. Laporan selengkapnya disampaikan Rena Zafira.
4: Sudah bersinergi dan berkolaborasi dengan kami. Jadi melayaninya masyarakat itu nggak semua harus datang di Dukcapil.
5: Layanan administrasi kependudukan di Kota Cirebon terus diperkuat melalui kolaborasi di Dukcapil bersama pemerintah kecamatan hingga tingkat RW. Upaya tersebut memudahkan masyarakat mengurus berbagai dokumen tanpa harus datang langsung ke kantor di Dukcapil. Camat Lemahungku Kota Cirebon, Catur Wulan Anggri ini mengatakan kolaborasi tersebut menghadirkan pelayanan yang lebih dekat sekaligus mempercepat penyelesaian dokumen kependudukan. Menurutnya, inovasi tersebut mendapat respon positif dari masyarakat di berbagai wilayah.
4: Sudah bersinergi dan berkolaborasi dengan kami, jadi melayaninya masyarakat itu nggak semua harus datang di Dukcapil, tetapi di Dukcapil yang ke Baperkam RW-RW, dan itu tuh sangat mudah membuat masyarakat senang, karena bisa terlayani dengan cepat, nggak perlu jauh-jauh datang ke Dukcapil, tapi cukup ke Baperkam RW sudah bisa mengurus segala pelayanan adminduk dan langsung dicetak selesai hari itu juga.
5: Catur menjelaskan pelayanan jemput bola telah dilaksanakan di sejumlah RW melalui sinergi pemerintah kecamatan bersama Disdukcapil Kota Cirebon. Program tersebut dinilai mampu meningkatkan kemudahan akses pelayanan bagi seluruh warga. Menurutnya, pelayanan yang setara menjadi komitmen pemerintah dalam memenuhi kebutuhan administrasi kependudukan masyarakat. Rena Safira melaporkan.
0: Pemerintah Kota Bandung memperketat pengawasan terhadap ASN untuk cegah judi online dan pinjaman ilegal. Ate Burhanuddin melaporkan.
6: Pemerintah Kota Bandung memperkuat upaya pencegahan praktik judi online yang dinilai semakin mengkhawatirkan. Langkah awal yang dilakukan adalah memperketat pengawasan terhadap aparatur sipil negara atau ASN, disertai peningkatan literasi digital dan literasi keuangan sebagai bentuk pencegahan sejak dini. Kebijakan tersebut diambil menyusul munculnya data yang menempatkan Kota Bandung sebagai salah satu daerah dengan tingkat aktivitas judi online yang tinggi pada 2025. Wali Kota Bandung Eparhan menegaskan, prioritas utama pemerintah adalah memastikan tidak adanya ASN di lingkungan pemerintah Kota Bandung yang terjerat praktik judi online. Menurutnya, pelaku judi online kerap terjadi

0: masyarakat tidak berkembang lebih luas.
1: ASN tidak ada yang terjebak pada judol, itu nomor satu. Karena setiap yang terjebak judol, pasti akan terjebak pada pinjol ilegal. Pasti ya teman. Nah itu sebabnya literasi digital dan literasi keuangan saya akan pastikan dulu di ASN. Baru nanti kita akan masuk ke wilayah-wilayah kampung bebas rentenir THR. Karena pada dasarnya itu adalah sebuah bentuk kesadaran. Selanjutnya yang jadi harapan saya adalah pemanfaatan koperasi. Pemanfaatan koperasi di Kota Bandung mah sudah cukup tinggi sebetulnya. Problemnya saking tingginya beberapa
0: terkait ASN yang terbukti bermain judi online, Parhan memastikan pemerintah Kota Bandung akan memberikan sanksi sesuai tingkat pelanggaran. Apabila pelanggaran masih tergolong ringan, akan dilakukan pembinaan dan teguran. Namun jika terbukti mengorganisasikan atau terlibat dalam jaringan perjudian, sanksi tegas sehingga pemberhentian tidak hormat akan diterapkan.
2: Penguatan koperasi dinilai menjadi langkah penting dalam memperkokoh ekonomi kerakyatan di tengah tantangan ekonomi yang terus berkembang. Berikut laporan Sony Agung Saputra.
3: Menjelang peringatan Hari Koperasi Nasional 12 Juli 2026, penguatan koperasi dinilai menjadi langkah penting dalam memperkokoh ekonomi kerakyatan di tengah tantangan ekonomi yang terus berkembang. Tata kelola yang profesional, adaptasi terhadap digitalisasi dan kolaborasi antar pelaku koperasi menjadi faktor utama agar koperasi tetap mampu berdaya saing. Kamis 9 Juli 2026, Ketua Koperasi Jasa Kita Bersama Sejahtera Rohmi Handayani menilai koperasi harus terus bertransformasi dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan kepada anggota. Menurutnya, kepercayaan anggota merupakan pondasi utama yang harus dijaga agar koperasi dapat berkembang secara berkelanjutan sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Selain memperkuat tata kelola, koperasi juga didorong memperluas pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi layanan dan memperluas akses pasar bagi produk anggota. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing koperasi di tengah pesatnya perkembangan layanan keuangan dan perdagangan berbasis digital.
4: Jasa yaitu salah satunya pengelolaan jasa kebersihan Pasar Gembrong Sukasari, Kota Bogor. Kami bersyukur mendapat kepercayaan untuk ikut menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan pasar. Melalui unit usaha ini, koperasi tidak hanya memberikan pelayanan kepada masyarakat, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan bagi warga serta meningkatkan kesejahteraan anggota. Bagi kami, koperasi ini bukan hanya tempat menyimpan dan meminjam uang, tetapi juga menjadi wadah pemberdayaan ekonomi, pencipta lapangan kerja, dan mitra pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
3: Ketua Forum Koperasi Kelurahan Merah Putih KKMP Sekecamatan Bogor Barat, Dita Mirwandi mengatakan sinergitas antara koperasi perlu terus diperkuat melalui jaring yang mampu membuka akses pembiayaan, pelatihan, serta pemasaran produk. Kolaborasi tersebut diyakini dapat memperkuat kapasitas koperasi di tingkat kecamatan sekaligus mendukung pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah di Kota Bogor.
5: KDKMP ini juga dikeluarkan Impres Nomor 17 tahun 2025 pada tanggal 22 Oktober, yaitu mengenai mendorong untuk pembangunan percepatan infrastrukturnya. Nah, ini luar biasa cepat, dan tujuan ini adalah supaya kemandirian ekonomi dari akar rumput, kemudian juga swasembada, dan juga menuju ekonomi Indonesia emas di 2045 ini. Namun, dalam perjalanannya, banyak KDKMP maupun khususnya KKMP yang berjalan tidak sama cepatnya. Artinya ada yang menunggu dana bantuan dari pinjaman modal pemerintah, ada yang menunggu gerainya dibangun dulu.
3: Hari Koperasi Nasional 2026 diharapkan menjadi pengingat pentingnya semangat gotong royong sebagai kekuatan utama gerakan koperasi di Indonesia dengan dukungan pemerintah, organisasi koperasi, dan para pelaku usaha. Koperasi di Kota Bogor diharapkan menjadi berdaya saing dan mampu menjadi salah satu pilar penggerak ekonomi kerakyatan.
2: Pendengar, bagaimana tanggapan masyarakat terkait peran koperasi dalam memberikan layanan sumber kesejahteraan kerakyatan? Berikut suara masyarakat yang dihimpun RRI Bogor.
6: Menurut saya, koperasi masih punya peran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tapi manfaatnya memang tergantung dari pengelolaannya. Kalau dikelola dengan baik dan anggotanya aktif, hasilnya juga akan lebih terasa.
7: Bagi saya memang koperasi

0: memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, karena memang menjadi sebuah bentuk solidaritas gitu untuk sesama masyarakat, ya kan. Apalagi di koperasi itu juga ada istilah SHU, ya, sisa hasil usaha, yang itu tiap tahun selalu dibagikan kepada anggota, dan anggota itu bisa saling membantu, bisa saling support gitu ya, baik di pendanaan dan sebagainya. Dan juga koperasi itu bisa menjangkau sampai level masyarakat yang paling kecil. Jadi kalau yang kita tahu ya, mungkin ada koperasi simpan pinjam, ada koperasi yang toko, sembako, dan berbagai bentuk bisnis lainnya lah, yang itu bisa menjangkau sampai level bawah.
1: Sebenarnya koperasi punya potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tapi itu tergantung pengelolaannya. Kalau transparan, aktif, dan programnya sesuai kebutuhan anggota, pasti manfaatnya bisa dirasakan. Kalau tidak, ya masyarakat juga jadi kurang tertarik.
2: Menguatkan jejaring usaha menjadi langkah strategis untuk mendorong koperasi di Kota Bogor semakin mandiri dan berdaya saing. Bagaimana peran Dekopimda dalam memperluas jejaring usaha serta menyiapkan koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan menuju Indonesia Emas 2045? Berikut wawancara Marisa Titivani Gusti dengan Ketua Bidang Jaringan Usaha Dekopimda Kota Bogor, Rahmat Effendi.
3: Kita akan tanya dulu ke Pak Rohman ya, selaku Ketua Bidang Jaringan Usaha Dekopimda Kota Bogor, untuk melihat bagaimana potret koperasi di Kota Bogor saat ini. Kalau dari sisi jaringan usaha, Pak, strategi apa sih yang memang dijalankan Dekopimda untuk menghubungkan koperasi dengan pasar, BUMN, dan juga rantai pasok supaya koperasi ini bisa naik kelas? Mengga, untuk
4: bisa naik. Ibu, terima kasih saudara pendengar RRI yang setia. Salam koperasi. Jadi Dekopimda ini, Dewan Koperasi Indonesia Kota Bogor, bukanlah lembaga pemerintah ya, Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi melainkan organisasi atau organisasi payung atau rumah bersama bagi seluruh gerakan koperasi di Kota Bogor. Jadi posisi strategis Dekopimda berperan sebagai jembatan atau bridge antara pemerintah ya, dalam hal ini Dinas Koperasi UMKM Kota Bogor, dengan pelaku koperasi di akar rumput. Jadi Dekopimda hadir ini untuk mengawasi, mengayomi, memperjuangkan aspirasi koperasi. Jadi peran Dekopimda di Kota Bogor jadi semacam atau ibarat inkubator ya Bapak Ibu, atau orang tua yang membimbing koperasi-koperasi kita agar bisa bersaing ya di pasar. Tadi seperti yang disampaikan, menyambungkan antara produsen konsumen. Jadi beberapa koperasi yang telah dibina dan maju saat ini, misalkan koperasi Sinarmas di Perumahan Rancamaya, Ciawi Bogor, dia telah berkembang atas binaan Dekopimda. Kemudian ada juga koperasi GMM ya, koperasi Gapura Mitra Mulia ya, di komplek Perumahan Yasmin, yang kebetulan juga saat ini juga hadir di hadapan kita ya, juga dia berkembang dengan kuliner-kulinernya. Jadi peran Dekopimda dalam hal ini ada empat pilar utama ya. Pertama adalah advokasi dan pendampingan kebijakan ya, fungsi pengawasan, di mana Dekopimda berperan mengawasi regulasi di tingkat daerah agar berpihak kepada koperasi. Kemudian yang keduanya juga memberikan pendampingan terkait legalitas nomor induk berusaha atau NIB hingga sertifikasi koperasi, agar koperasi di Kota Bogor berbadan hukum dan mudah mengakses program pemerintah seperti dana bergulir, LPDB, dan sebagainya. Yang kedua, fasilitasi pengembangan usaha dan bisnis, yang memang itu yang saya bidangi saat ini. Jadi ekonomi kerakyatan tidak bisa hanya bergantung pada bantuan, tapi harus mandiri secara bisnis ya. Ya, pertama digitalisasi koperasi yang kita lakukan. Dekopimda Kota Bogor memfasilitasi koperasi untuk go digital ya. Mulai dari pembukaan digital hingga memasarkan produk anggota melalui e-katalog lokal maupun marketplace, di mana Dekopimda juga menyiapkan program-program Cimaksel ya, saat ini program pembukaan untuk koperasi. Jadi mulai dari kegiatan-kegiatan aktivitas anggota sampai didapatkan SHU koperasi ataupun masing-masing
5: anggota. Jadi program ini gratis untuk para koperasi, boleh menggunakan dengan pembinaan oleh Dekopinda. Jadi tidak dikenakan biaya untuk kemajuan koperasi kita di Kota Bogor. Yang tadi disampaikan juga mengenai akses pasar ya, akses pasar dan permodalan. Dekopinda melakukan bisnis matching ya, atau pertemuan bisnis antara koperasi dengan off-taker atau pembeli siaga, misalkan juga dengan perbankan dan investor ya. Koperasi di Kota Bogor difasilitasi agar tidak hanya simpan pinjam, tapi merambah ke koperasi konsumsi, produksi dan jasa yang bernilai tambah ya, lebih tinggi. Yang selanjutnya adalah peningkatan kapasitas SDM juga dilakukan oleh peran dalam oleh Dekopinda. Jadi regenerasi fungsi pendidikan ya. Pertama, koperasi harus dikelola secara profesional dengan prinsip good governance, good corporate governance ya. Yang kedua, Dekopinda rutin juga memfasilitasi pelatihan manajemen, literasi keuangan dan kewirausahaan bagi pengurus dan anggota. Yang ketiga, koperasi milenial ya. Kami koperasi Kota Bogor itu modern, maju dan sejahterakan. Demikian barangkali. Terima kasih.
3: Baik, hatur nuhun Profesor Rohman Effendi MSc ya atas penjelasannya.
6: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
2: Baik pendengar, PPH final 0,5% menjadi bentuk dukungan pemerintah bagi pertumbuhan UMKM. Informasi selengkapnya disampaikan Vivi Islamiyati.
7: Nah, ini bukti bahwa aturan perpajakan kita itu adaptif.
8: Pemerintah terus memberikan kemudahan administrasi perpajakan bagi pelaku usaha melalui penerapan pajak penghasilan atau PPH final sebesar 0,5%. Kebijakan tersebut ditujukan bagi wajib pajak dengan peredaran bruto atau omset hingga 4,8 miliar dalam setahun. Asisten penyuluh mahir KPP Pratama Subang, Sasanko Budi Widakto, mengatakan kebijakan PPH final bagi UMKM berawal dari perubahan sistem perhitungan pajak yang diterapkan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Aturan tersebut mengubah dasar perhitungan pajak dari penghasilan bersih menjadi langsung berdasarkan omset atau peredaran bruto.
7: Seperti sebagai sebuah kebijakan ya, yang baru tentunya pasti tidak lepas dari pro dan kontra, namun berjalannya waktu sampai tahun 2018. Nah, di 2018 ini ada masukan dari berbagai pihak ya, khususnya di dunia usaha. Makanya diterbitkan aturan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang menurunkan tarifnya dari 1% menjadi 1%. Nah, ini bukti bahwa aturan perpajakan kita itu adaptif. Kalau memang harus disesuaikan ya dengan kondisi perekonomian masyarakat yang ada ya, mau tidak mau kita juga harus menyesuaikan. Karena memang tujuan perpajakan nanti hanya untuk kembali kepada masyarakat untuk kemakmuran kita bersama.
8: Menurut Sasongko, penyederhanaan penghitungan pajak diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan perpajakan sekaligus mendorong pertumbuhan UMKM. Kemudahan tersebut juga menjadi bentuk dukungan pemerintah agar pelaku usaha dapat lebih fokus mengembangkan usahanya tanpa terbebani proses administrasi perpajakan yang rumit. Vivi Islamiyati melaporkan.
2: Dinilai memiliki kandungan nitrogen, fosfor, dan kalium tinggi, tingkat serapan pupuk bersubsidi NPK lebih tinggi dibanding pupuk bersubsidi sejenisnya. Irwan Rudiawan melaporkan.
9: Tingkat serapan pupuk bersubsidi jenis pupuk urea dan NPK oleh petani di Kabupaten Garut dinilai masih rendah. Fungsional pengawas mutu hasil pertanian pada Dinas Pertanian Pemkab Garut, Reza Pauzani mengatakan, untuk serapan pupuk urea saat ini masih di kisaran 15%, lebih rendah dibandingkan dengan tingkat serapan pupuk jenis NPK. Ia mengatakan persepsi petani terhadap pupuk NPK mulai meningkat dikarenakan pupuk jenis NPK ini merupakan pupuk majemuk yang mengandung nitrogen, fosfor, dan kalium tinggi, sehingga lumayan banyak peminatnya. Petani meyakini dengan menggunakan pupuk NPK ini bisa meningkatkan produksi dengan kualitas baik. Selain itu, menurutnya dari sisi harga pun relatif cukup terjangkau dan hanya terpaut Rp2.000 dengan pupuk subsidi jenis urea. Ia menyampaikan pupuk subsidi lainnya yang tingkat resapannya rendah adalah pupuk organik. Dari 777 ton per tahunnya, hanya terserap sekitar 3 ton.
10: Sekarang baru 15%. Kalau misalkan NPK baru 25%. Nah, kenapa serapan urea saat ini mungkin masih rendah? Yang pertama terkait dengan NPK, yang pertama itu petani persepsinya sekarang sudah mulai meningkat karena memang pupuk NPK itu pupuk penjemur. Jadi kandungan unsur haranya itu terdiri pada nitrogen, fosfor dan kalium. Itu yang pertama. Terus memang secara teknis pemberian pupuk NPK itu dengan banyaknya unsur hara itu meningkatkan produksi. Terus selanjutnya memang dari sisi harga 150 kilo urea itu dengan NPK cuma selisih 2.000. Jadi petani sekarang lebih respon terhadap NPK daripada urea gitu.
9: Ia menyampaikan dengan regulasi baru pemerintah pusat, petani cukup dimudahkan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi. Ada dua cara hybrid guna mendapatkan pupuk selain menggunakan kartu tani bagi yang sudah terdaftar di RDKK, juga bisa menggunakan KTP. Menurutnya secara keseluruhan tingkat resapan pupuk bersubsidi yang jenis urea baru terserap sekitar 9 ton dari sasaran target 59 ribu ton per tahun. Sementara untuk NPK baru terserap sekitar 14 ribu ton dari 56 ribu ton. Sedangkan untuk pupuk organik baru terserap sekitar 3 ton dari 777 ton per tahunnya.
2: Untuk penerapan jalan umum dan kebutuhan masyarakat, program Cianjur Caang terus berlanjut termasuk untuk keselamatan para pengguna jalan. Yan Sofian melaporkan.
11: Terkait adanya program Cianjur Caang yang sudah ada dari tahun-tahun kebelakang dan sangat bermanfaat untuk penerangan jalan, keamanan, dan keselamatan. Dengan adanya program Cianjur Caang itu, dalam keberlanjutannya, menurut Kepala Dinas Perhubungan Cianjur, Aris Haryanto, program Cianjur Caang terus berlanjut.
12: Cianjur Caang akan terus berlanjut. Pak Bupati juga menyampaikan bahwa ini salah satu kebutuhan masyarakat. Karena pertama juga untuk penerangan jalan umum, semuanya untuk keselamatan dan keamanan.
11: Ia menambahkan salah satu kebutuhan masyarakat untuk penerangan. Selain itu, penyebarannya terus dilanjutkan hingga ke wilayah selatan. Disinggung apakah akan ada perubahan nama Cianjur Caang, belum mempelajari apa Cianjur Caang atau benerang.
12: Saya belum mempelajari, nanti saya coba cek lagi apa.
11: Masih yang sebelumnya.
12: Pasti akan Cianjurnya Cianjur Caang atau Cianjur benerang atau Cianjur. Tapi yang diharapkan oleh kita
11: sekarang. Sedangkan penerangan jalan sudah dilakukan penataan dari mulai sepanjang jalan Perintis Kemerdekaan termasuk untuk jalur memasuki wilayah Cianjur Selatan. Namun demikian program Cianjur Caang, kata Aris, tetap harus berlanjut karena penerangan merupakan kebutuhan untuk semua. Dari Cianjur yang Sopian melaporkan.
2: Pendengar, Sekretaris Daerah Kota Cirebon menyebut kemandirian fiskal Kota Cirebon masih menjadi tantangan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Sekar Damayanti.
13: Ada beberapa yang sudah dijelaskan, misalkan alasan ini A, B, C, D, dan itulah yang tantangannya bagaimana kita selektif.
14: Kemandirian fiskal Kota Cirebon masih menjadi tantangan karena struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah hingga saat ini masih bergantung pada transfer dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Iing Daiman, saat menjadi narasumber dalam dialog publik bertema kemandirian ekonomi, tantangan dan peluang masa depan Kota Cirebon pada 8 Juli 2026. Dengan menjelaskan bahwa kondisi tersebut juga dialami mayoritas pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia, sehingga pemerintah harus menyusun skala prioritas pembangunan.
13: Nah, kalau kita berbicara belum mandiri, bukan berarti kita tidak bisa melaksanakan suatu pembangunan dan sebagainya. Di sini yang dituntut pemerintah, dimanapun tidak terkecuali Kota Cirebon, harus namanya menyusun DSP, daftar skala prioritas. Teman-teman di Mensos mungkin, ketika saya bicara tentang gaji ke-13, kenapa Kota Cirebon itu belum dibayarkan? Ini tidak jadi bahan diskusi. Nah, ada beberapa yang sudah dijelaskan. Misalkan alasannya ini A, B, C, D. Dan itulah yang tantangannya bagaimana kita selektif.
14: Lebih lanjut menurut Iing, penurunan transfer keuangan daerah sekitar 300 miliar dari tahun sebelumnya membuat pemerintah Kota Cirebon semakin selektif dalam mengalokasikan anggaran tanpa mengabaikan kewajiban terhadap masyarakat maupun pegawai. Ia menilai keterbatasan anggaran justru mendorong pemerintah mencari berbagai solusi pembiayaan alternatif agar pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan menuju kemandirian daerah. Sekar Damayanti melaporkan.
2: Pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Adrian Aldi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
6: Demikian tadi Lintas Jabar Sore Korwil Nusantara 12 bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila. Nadi Astacita.
2: Saudara pendengar, memiliki banyak sumber daya manusia dan keanekaragaman teknologi tradisional ataupun apapun yang ada di sekeliling kita, itu adalah kunci bahwa bangsa dan negara kita ini bisa menjemput masa depannya, bisa menjemput keindahannya di hari esok dengan berangkat, dengan melalui kreativitas ataupun segala apa yang berangkat dari dikuasainya teknologi dan pengetahuan bagi setiap individu masyarakatnya. Kreativitas yang itu terjadi di mana-mana, di rumah, di sekolah, di kantor, di lingkungan masyarakat sekitar, bahkan di ruang-ruang sempit sekalipun, itu akan bisa meningkatkan, akan bisa memacu sisi manfaat yang positif untuk keberlangsungan hidup siapapun adanya. Dengan kreativitas, apakah itu ekonomi ataupun di dunia pendidikan, itu telah terbukti bisa meningkatkan kualitas hidup individu, bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat, bahkan kota dan desa-desa yang ada di seluruh wilayah Indonesia tercinta ini memiliki keunikan dan kekhasan karena kepemilikan dari semangat berkreatif warga masyarakatnya. Saudara pendengar, dengan semangat kreatif, dengan hidup kreatif, dan berpikir kreatif, tentunya kita bisa menjemput masa depan bangsa dan negara ini. Berangkat dari rumah masing-masing, dari sekolah masing-masing, dari aktivitas masing-masing, kita bisa menggapai prestasi ke depan melalui kreativitas yang kita lakukan. Terima kasih.
0: Nadi Astacita. Refleksi nilai Astacita untuk Indonesia.

Terima kasih pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Sore hari ini pendengar, sore yang begitu banyak angin. Dan semoga saja Anda bisa, dan kita semuanya bisa menjaga kesehatan supaya kita bisa terus beraktivitas, apalagi di kesempatan hari ini di hari Kamis tanggal 9 Juli 2026. Terus semoga saja Anda semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Saya Pian Alwana bersama rekan pengarah teknik Gembung Nurhita akan bersama Anda pendengar hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ragam musik dan informasi akan kami hadirkan hingga nanti Anda akan menyimak siaran kami dalam rangkaian siaran selanjutnya. Untuk Anda bisa terus simak bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Dan pada pukul 17 nanti Anda akan menyimak Cek Fakta, sekaligus juga Anda akan menyimak terkait dengan perkiraan cuaca untuk hari ini dan juga esok bersama perkirawan BMKG Kertajati Majalengka. Kami akan hadirkan terlebih dulu rangkaian informasi dari rri.co.id, dan ini terkait dengan TNI bantah kerahkan prajurit ke Polda Metro Jaya. Ya, dan dari antaranews.com dikabarkan bahwa Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas, membantah adanya pengerahan prajurit ke markas Polda Metro Jaya sebagaimana dinarasikan dalam video yang beredar di media sosial. Dan Nas juga menegaskan bahwa informasi mengenai pengerahan prajurit tersebut tidaklah benar. Nas tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai yang beredar tersebut. Isu itu muncul setelah beredar video di media sosial yang memperlihatkan sejumlah orang bersenjata laras panjang dan mengenakan seragam loreng berada di lingkungan Polda Metro Jaya, tepatnya di gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus. Berdasarkan narasi yang menyertai video, peristiwa tersebut disebut terjadi pada hari Kamis dini hari, namun hingga kini belum diketahui secara pasti tujuan keberadaan mereka di kawasan Polda Metro Jaya. Hingga Kamis siang, Polda Metro Jaya belum memberikan keterangan resmi terkait video tersebut, pendengar. Jadi untuk pendengar, Anda akan terus menyimak ragam musik dan informasi dan Cek Fakta pada pukul 17 waktu Indonesia Barat.

8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan mini workshop series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, mereka jangan terlewatkan Debar atau Dengar Bareng bersama Pro3. Akan kami hadirkan pada Jumat ini hari nanti, pendengar, pada pukul 3 waktu Indonesia Barat antara Prancis dan juga Maroko. Kemudian dilanjut pada hari Sabtu 11 Juli 2026, Spanyol versus Belgia. Dan hari Minggu tanggal 12 Juli 2026, Norwegia versus Inggris pukul 4 waktu Indonesia Barat. Dan terima dengar, Anda akan terus menyimak ragam musik dan informasi bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Ya, dan dari rri.go.id dikabarkan mendengar bahwa Presiden Prabowo Subianto meluncurkan biodiesel B50 atau B50 sebagai upaya pemerintah untuk melepas ketergantungan dari bahan bakar minyak atau BBM impor. Presiden Prabowo mengatakan dengan peluncuran B50 atau B50, maka Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang melaksanakan mandatory biodiesel B50. Dan kepala negara mengatakan peluncuran biodiesel B50 ini tidak hanya sekedar pencapaian teknologi, hal ini menjadi bukti Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alam untuk kepentingan rakyatnya. Lebih lanjut, Presiden Prabowo mengatakan kelangsungan hidup suatu bangsa ditentukan tiga hal. Pertama adalah negara harus mampu menghadirkan pangan untuk rakyat. Selanjutnya, negara mampu menghadirkan sumber energi dan tidak tergantung impor. Dan selanjutnya, mampukah negara memiliki sumber air? Presiden Prabowo bersyukur Indonesia mampu swasembada pangan. Dan terus mendengar, Anda akan terus menyimak kerang-kerang kamu sedang informasi bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, dan bersama saya Pian Alwansa, didampingi pengarah teknik Bung Nurita.

kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Reza Tepedegar akan bersama kami dalam Cek Fakta, dan akan kami lanjutkan Cek Fakta dengan rangkaian informasi bersama perakiran BMKG Kertajati Majalengka yang akan menghadirkan info cuaca untuk hari ini dan esok.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Ya, benar, sebuah unggahan di YouTube menarasikan bahwa Uni Eropa melarang Indonesia memproduksi bahan bakar biodiesel B50. Unggahan tersebut juga mengklaim bahwa pelarangan ini dilakukan karena Uni Eropa khawatir Indonesia akan menjadi negara maju apabila berhasil mencapai swasembada energi. Dan berdasarkan penelusuran, tidak diketemukan pernyataan resmi dari Uni Eropa yang melarang Indonesia memproduksi biodiesel B50. Narasi judul dalam unggahan video tidak sesuai dengan isi videonya. Isi video

0: menyajikan bukti maupun pernyataan resmi yang menunjukkan Uni Eropa melarang Indonesia memproduksi B50. Sebelumnya, Vice President Corporate Communication Pertamina, Muhammad Baron, yang dilansir dari Antara, menyatakan bahwa infrastruktur Pertamina telah siap menyalurkan biodiesel B50 menjelang peluncuran program oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan menurutnya, kesiapan infrastruktur terutama berada di Pulau Jawa, dan Pertamina telah menyiapkan masa transisi selama 3 bulan untuk beralih dari B40 ke B50 atau B40 ke B50. Bro Satu masih bersama Anda mendengar, masih dalam rangkaian Cirebon Sore Ini sampai dengan pukul 19.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Ya pun kan info cuaca untuk kesempatan sore hari ini akan bersama Desi Ekawati yang akan menyampaikan perkiraan cuaca untuk hari ini dan juga esok.
1: Selamat sore pendengar RRI Cirebon, kami sampaikan update informasi cuaca terkini untuk wilayah Ciayu-Maja Kuning. Berdasarkan pantauan citra satelit awan terakhir, kondisi cuaca saat ini terpantau cerah berawan. Untuk malam hingga dini hari diperkirakan secara umum berawan. Kemudian perkiraan cuaca esok hari pada Jumat 10 Juli 2026 untuk wilayah Ciayu-Maja Kuning pada pagi hari diperkirakan cerah berawan. Pada siang hingga malam hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan, kemudian pada dini hari diperkirakan berawan. Suhu udara berkisar antara 21 hingga 34 derajat Celcius, kelembapan udara antara 45 hingga 90%, angin berhembus dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan antara 10 hingga 35 km per jam. Untuk perakiran tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon dalam kategori rendah, berkisar antara 0,5 hingga 1 meter. Dan untuk masyarakat, kami himbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi dan selalu berhati-hati terhadap dampak yang dapat ditimbulkan seperti panas menyengat pada siang hari serta angin kencang. Kami juga menghimbau untuk selalu menjaga kesehatan serta tetap memantau update informasi cuaca melalui aplikasi info BMKG atau media sosial di bmkg.kertajati secara berkala. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke studio.
2: Baru saja kita dengarkan info cuaca yang telah disampaikan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kertajati Majalengka.
0: Ya, mendengar Anda sudah menyimak rangkaian informasi cuaca bersama prakirawan Desi Ekawati yang sudah menghadirkan perkiraan cuaca untuk hari ini dan esok. Terdengar Anda masih bersama kami dalam rangkaian Cirebon sore ini sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat.

Dengan informasi cuaca yang tepat, Anda dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan dapat mengurangi resiko yang mungkin terjadi akibat kondisi cuaca. Kini saatnya info cuaca.

0: 8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Di tengah hiruk pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, ini kenapa aku mendadak puyeng ya?
3: Gempa!
2: Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo.
3: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
3: Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan depan.
4: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
2: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit. Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
5: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
2: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
5: Mana, coba lihat.
2: Nih.
5: Ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
2: Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate?
5: Iya dong. Ih,
2: nanti memori laptopku penuh.
5: Ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
2: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
5: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
2: Ya iya deh, ya.
6: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah CIU Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di CIU Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPETKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
7: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan desa binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
6: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti student exchange internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
7: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 08122434 5534 atau 08122434 5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 02312065558 ekstensi 123.
6: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati.
7: Unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.

raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Yang berikutnya, ini terkait dengan Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA, dilaporkan akan memeriksa keputusan wasit pada laga Argentina melawan Mesir. Wasit François Letessier dinilai tidak adil terhadap Mesir saat memimpin pertandingan babak 16 besar Piala Dunia 2026 lalu. Dan pemeriksaan dilakukan untuk menentukan apakah diperlukan tindakan disipliner kepada wasit asal Prancis. Alternatif lain juga masih dipertimbangkan, yaitu sanksi terhadap sang pengadil lapangan tersebut. Dan harian olahraga Prancis L'Équipe menyebut FIFA akan mengevaluasi sejumlah keputusan kontroversial Letizia. Pertandingan itu berakhir dengan kemenangan Argentina 3-2 atas Mesir. Kontroversi muncul setelah Federasi Sepak Bola Mesir atau IFA mengajukan protes resmi kepada FIFA. IFA menilai beberapa keputusan wasit tidak dilakukan secara adil. Keputusan wasit yang maksud adalah pembatalan gol kedua Mesir setelah tinjauan VAR. Selain itu juga tidak diberikannya penalti atas pelanggaran pemain Argentina terhadap Mohamed Salah pada menit-menit akhir pertandingan. Sampai ada berita ya pendengarnya bahwa pertandingan antara Mesir dan Argentina ini akan diulang. Tapi mungkinkah hal itu terjadi pendengar? Pro1 masih bersama Anda.

Anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas. Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat

0: gila ya, proyek perbaikan jembatan itu masa molor lagi? Kan anggarannya triliunan. Padahal nih ya, kalau lancar, kita kan bisa sampai kantor lebih cepat.
1: Makanya, itu yang namanya korupsi. Uang yang seharusnya untuk kita semua malah masuk ke kantong pribadi oknum.
0: Tapi Bu, apa coba yang bisa kita lakuin? Kita kan cuma masyarakat biasa.
1: Justru itu Dito, kekuatan perubahan ada di tangan kita. Korupsi itu bukan cuma soal uang, tapi juga soal mental. Menyuap petugas biar urusan cepat atau memanfaatkan kenalan agar dapat proyek, itu semua bibit korupsi.
0: Jadi, kita harus mulai dari mana dong?
1: Mulai dari diri sendiri. Jangan pernah tawar-menawar dengan integritas. Tolak suap. Laporkan jika melihat hal yang mencurigakan. Jangan takut bersuara.
2: Jadilah pahlawan bagi diri sendiri, keluarga, dan bangsa. Laporkan tindak pidana korupsi yang Anda ketahui. Mari kita bangun Indonesia bersih dan berintegritas. Jangan tutup mata, lawan korupsi.

0: Pendengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen menyiapkan strategi taktis berskala nasional guna mengatasi persoalan anak tidak sekolah. Dan program komprehensif ini sengaja dirancang untuk merangkul kembali 2,9 juta anak yang kini kehilangan hak belajarnya. Dan strategi tersebut berfokus pada penguatan program wajib belajar 12 tahun secara merata di seluruh provinsi, integrasi data tunggal berbasis digital akan digunakan untuk melacak keberadaan anak-anak yang putus sekolah tersebut.
1: Di tengah hiruk pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Perancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 10 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman
3: Tika.
4: Nih,
3: hai Tika, selamat pagi.
4: Ih, Roman.

Informasi pendengar sebelum Anda akan menyimak berita daerah Lembasa Cirebon, pakar komunikasi Dr. Emru Siombing menilai evaluasi dan perbaikan tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG perlu dimulai dari transparansi program, ketepatan sasaran, penguatan sistem pengawasan, serta peningkatan standar keamanan pangan. Ya, dan menurutnya semestinya diprioritaskan intervensi gizi negara, semestinya diprioritaskan bagi anak-anak dari keluarga miskin, anak telantar, masyarakat di daerah tertinggal, terdepan dan terluar, serta kelompok ibu hamil dan menyusui serta balita. Yang menilai MBG tidak dikonsumsi penerima manfaat pada pelaksanaan sebelumnya menjadi indikator bahwa penentuan sasaran belum sepenuhnya tepat. Kondisi tersebut menurutnya bukan hanya menyebabkan pemborosan anggaran, melainkan juga mengurangi aktivitas program. Oleh karena itu, dosen Universitas Pelita Harapan Jakarta ini mengapresiasi langkah Badan Gizi Nasional yang mulai mengarahkan penerima manfaat kepada kelompok yang lebih membutuhkan. Namun perubahan tersebut harus didukung dengan proses verifikasi data yang ketat. Jadi intinya pendengar, sekali lagi tentunya jangan kaget ya pendengar ya, bila nanti anak Anda tidak mendapatkan MBG karena terverifikasi data yang ternyata Anda bukan penerima manfaat. Pro 1 masih bersemangat.

0: Programa Setunggal RRI Cirebon ngaturaken berita daerah bahasa Cirebon anget lan terpercaya saking wilayah Cirebon lan sekubenge. Wilujeng mileti berita daerah bahasa Cirebon.
1: Rek Radio Republik Indonesia Cirebon ngaturaken warta bahasa Cirebon, warta sing penting. Wali Kota Cirebon Effendi Edo ninjo langsung proyek pembangunan senderan mawi panjangipun 9 dasa meter. Pemerintah Kabupaten Indramayu teras macepet modernisasi pertanian ngelangkungi program pertanian modern Advanced Agricultural System. Warta selengkapnya di Waos Teng Biana Alwansyah. Wali Kota Cirebon Effendi Edo dinerebo kepengker ninjo langsung proyek pembangunan senderan mawi panjangipun 9 dasa meter wonten Kali Suba Kelurahan Derajat. Infrastruktur hasil kerja sesarengan kalian BBWS niki dipun wangun inggile kali meter kangge ngendaliaken luapan toya ingkang asring ngerembek pemukiman wargi. Lurah Derajat Daniar beberaken bilih wiwit taun 2021 menawi wonten wilayahipun toya saged gayu dodo tiang dewasa lan bebani 106 dasa kepala keluarga. Sementara wisniku Wali Kota Cirebon Effendi Edo ngimbo masyarakat Subado sesarengan jagi fasilitas Subado saged ngelampah optimal. Dan pihak kelurahan gadai rencana ngajengaken normalisasi wonten titik rawan sanesipun kanti bertahap. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Cirebon medalaken himbauan waspada angin kenceng wonten puncak mangsa ketiga niki. Fenomena niki nggadahi potensi nyebabaken wit ambruk ngantos kerusakan fasilitas umum. PLT Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cirebon Samsul Huda neda warga madosi panggenan ingkang aman lan nebi wit ageng utawi papan reklame nalika angin ageng nembe nerjang. Kejawi niku wargi dipun larang membakar sungkara utawi mirat puntung rokok sembarangan amargi gampil nyebabaken kebakaran lahan singgaring. Menawi wonten kondisi darurat masyarakat saged madosi bantuan ngelangkungi call center BPBD wonten nomor 00 0877 87 kali 9 1 setunggal. Wonten 1 dasa 7 aparatur sipil negara ngelampai uji kompetensi nyerat makalah wonten SMK Negeri Setunggal Majalengka dinten Kamis niki. Seleksi dipunwontenaken kangge ngerabat 17 jabatan administrator wonten lingkungan pemerintah Kabupaten Majalengka. Sekda Majalengka Iron Randi ngendikaken bilih seleksi dipunlampai transparasi ada dasar sistem merit ngelangkungi platform Mata Lensa. Rekam jejak kinerja nyumbang 6% biji. Dene penyeratan makalah dinten puniki nentosaken 9% sisanipun. Aeron pesen supados para peserta jagi integritas kangge wujudaken reformasi birokrasi Majalengka ingkang langkung maju profesional lan adaptif. Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat ngawontenaken harmonisasi rancangan perubahan maksudnya peraturan daerah perkawis rencana tata ruang wilayah Kabupaten Kuningan tahun 2006 ngantos 2006 wonten Bandung dinten Kamis niki. Rapat lintas sektor dipimpin Kadif P3H Ferry Irawan saking arahan Kakanwil Asep Sutandar kangge nyengkuyung investasi ingkang ramah lingkungan. Bupati Kuningan Dian Rahmat Yanuar beberakan rencana tata ruang jembari pun 1,9 hektar wonten tigang dasa kali kecamatan. Berkawi strategis ingkang dipunrembag ngeliputi perlindungan kawasan pangan, infrastruktur bendungan margi tol, dumugi mitigasi bencana. Kemenkumham jabar masyaken aturan pudiki selaras kalian hukum nasional kangge kesejahteraan Kuningan. Warta simbukasan pemerintah Kabupaten Indramayu teras nyepetakan modernisasi pertanian ngelangkungi program pertanian Modern Advanced Agriculture System. Bupati Indramayu Luki Hakim negesakan mekanisme kados dene drone lan combine harvester mupangat sangat kangge ningkatakan efisiensi lahan sabin jembaripun satus selangkung ewu hektar. Sanajan sakit macepet panen lan ningkatakan regi gabah pangginaan mesin puniki nimbulaken dilema amargi ngancem penguripane buru tani tradisional. Nanggapi perkawis niku Ahmad petani saking Jatibarang nyuwun pemerintah ngerancang skema transisi kangge ngadepi dampak teknologi supados buru tani alit boten kecalan pademelan. Kejawi pemerintah ajeng teras nyurung teknologi ugi diajengaken jagi kesejahteraane masyarakat. Sederek pakatan warta bahasa Cirebon daluni kisaking RRI Cirebon.

kejutan, dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

B40 atau bahan bakar B40 ini digunakan di Indonesia mulai per 1 Juli kemarin, pendengar. Dan ini ada informasi dari Menteri SDM Bung Bahlil Lahadalia bahwa pemerintah menyampaikan akan mewajibkan bioetanol atau bensin yang dicampur dengan etanol pada tahun 2027 nanti setelah berkaca pada kesuksesan mandatory biodiesel B40 atau B50. Bahlil menjelaskan penerapan wajib bioetanol ini akan dibagi menjadi beberapa tahap. Dengan tahap pertama, mewajibkan campuran etanol sebesar 10% hingga 20%, dan ia berharap campuran etanol dapat terus meningkat sebagaimana yang kini diterapkan dalam mandatory biodiesel B50. Dan tebu, singkong, kemudian jagung akan dikelola bersama-sama baik dengan Danantara maupun Pertamina dan swasta yang lain. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ini mengumumkan bahwa Indonesia akan mewajibkan penggunaan bensin dengan campuran etanol sebesar 5% atau mandatory E5 mulai Juli 2026 untuk beberapa lokasi. Sementara itu, Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian SDM Eni Yaldisiani Dewi mengatakan kewajiban penggunaan E5 ini pada Juli 2026 hanya berlaku di sejumlah titik sebab terdapat keterbatasan pasokan bahan baku etanol. Titik berlakunya mandatory E5 ini meliputi Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Bali, dan Lampung. Jadi, sudahkah kerasa Anda ataupun tercampur etanol bahan bakar Anda? Apa komentar Anda, pendengar? Dan nanti mungkin akan dibahas dalam rangkaian dialog pagi untuk RRI Program 1 Cirebon. Halo Theodorus Yudhistira, terima kasih Anda sudah menyimak siaran kami melalui RRI Playgo ataupun RRI Digital ataupun juga di rri.co.id. Terima kasih WA Anda. Dan dikabarkan Magelang petang hari ini cerah, sama Cirebon juga cerah. Bagaimana dengan anginnya? Apakah juga anginnya kencang atau semeribit, kata orang Jawa sana ya, semeribit anginnya. Dan semoga saja semuanya dalam keadaan sehat buat Theodorus Yudhistira yang sudah bersama kami melalui siaran kami lewat aplikasi RRI Digital. Selamat mendengarkan bersama Pro 1 RRI Cirebon dan bersama saya Piana Alwansyah.

0: raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Siap bergoyang. Siap bernyanyi. Jangan lewatkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

Ya, pendengar, informasi terakhir pendengar dari rri.co.id. Angka anak tidak sekolah di Indonesia masih menjadi tantangan besar bagi dunia pendidikan nasional. Data terbaru menunjukkan sekitar 881 ribu anak tercatat putus sekolah di berbagai daerah. Dan pengamat pendidikan UIN Syarif Hidayatullah, Jajan Musyaf, menilai persoalan tersebut dipengaruhi berbagai faktor yang saling berkaitan. Kondisi ekonomi, keterbatasan akses, hingga pandangan keluarga menjadi penyebab utama. Jajan mengatakan kapasitas sekolah negeri belum mampu menampung seluruh peserta didik. Akibatnya banyak keluarga harus memilih sekolah swasta yang masih membebankan biaya. Dan menurut Jajan, putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pendidikan gratis perlu segera diterapkan secara menyeluruh. Kebijakan ini dinilai harus mencakup bagi sekolah swasta bagi keluarga kurang mampu. Dan Ketua Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia, Dudung Abdul Qadir, juga menyoroti persoalan tersebut. Ia menilai ketimpangan anggaran pendidikan masih menjadi pekerjaan besar pemerintah. Dudung menyebut persoalan ekonomi dan budaya turut mempengaruhi tingginya angka anak tidak sekolah. Dan menurutnya, praktek pernikahan usia muda masih ditemukan di sejumlah daerah. Terima kasih untuk mendengar, Anda sudah bersama saya, Abian Alwansa, dalam Rakyat Cirebon sore ini. Dan semoga saja kita akan berjumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Semoga sehat selalu bagi kita semuanya, dan keberkahan dari Maha Kuasa akan terus mengalir di setiap langkah kita. Saya undur diri pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda, dan pada pukul 19 kami akan bersama Pro3 dalam rangkaian Warta Berita, dan segera bersama rekan saya Riana Korstono akan bersama Anda dalam Cirebon malam ini.

0: agar segera bersama Pro 3 Pendengar untuk menyampaikan rangkaian Warta Berita pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Ini bukan sekedar pencapaian teknologi. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri.
3: De bons joueurs, ils sont pas là par hasard. Donc après le match, voilà, c'est une opposition avec deux équipes qui aiment bien avoir le ballon.
1: Presiden Prabowo Subianto mengatakan peluncuran BBM resmi jenis baru, yakni biodiesel B50, menjadi bukti Indonesia mampu mengolah kekayaan alam untuk rakyat. Iran dilaporkan akan kembali menutup Selat Hormuz sebagai respon terhadap serangan terbaru Amerika Serikat. Babak perempat final Piala Dunia 2026 akan dibuka lewat laga seru penuh ambisi balas dendam antara Prancis melawan Maroko pada Jumat dini hari nanti. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 9 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto mengatakan peluncuran BBM resmi jenis baru, yakni biodiesel B50, menjadi bukti Indonesia mampu mengolah kekayaan alam untuk rakyat. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Kamis 9 Juli 2026,
4: Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan mandatori bahan bakar minyak BBM jenis baru, yakni biodiesel B50. B50 merupakan campuran solar dengan minyak sawit sebesar 50%. Peresmian dengan penekanan tombol sirine bersama sejumlah menteri kabinet merah putih. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan, dengan peluncuran B50 maka Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang melaksanakan mandatori biodiesel B50. Bagi Presiden Prabowo Subianto, kehadiran B50 menjadi bukti Indonesia mampu memanfaatkan sumber daya alam seperti sawit menjadi BBM untuk kepentingan rakyat. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada acara peluncuran biodiesel B50 di rest area KM57 Kabupaten Karawang, Jawa Barat sore tadi.
2: Dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50. Ini bukan sekedar pencapaian teknologi. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi.
4: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan jumlah konsumsi solar di dalam negeri mencapai 38 hingga 40 juta kiloliter per tahun. Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, Indonesia harus mengimpor solar. Namun dengan adanya BBM B50, maka Indonesia berhasil melepaskan ketergantungan impor solar. Selain itu, Indonesia berhasil menghemat devisa 170 triliun rupiah.
5: Bahlil Lahadalia.
6: Awalnya kita itu masih impor kurang lebih sekitar 3-4 juta kiloliter per tahun. Dengan implementasi B50, maka alhamdulillah kita tidak lagi melakukan impor produk solar ke negara kita. Dan ini adalah pertama kali, Bapak.
4: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto berjanji akan memberikan penghargaan bintang kehormatan kepada mereka yang berjasa dalam proses mencapai B50. Penghargaan bintang sebagai bentuk pengakuan negara atas jasa dan kiprah anak bangsa. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang $12.000 Singapura dan 15 juta rupiah, di mana uang tersebut diduga berkaitan dengan proses permohonan alih fungsi kawasan hutan ke pihak di Kementerian Kehutanan. Selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
5: Dikit Pak, ada satu ya, mohon dukungannya, doa ya.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyita uang 12 ribu dolar Singapura dan juga uang 15 juta rupiah terkait dengan dugaan suap serta gratifikasi yang berlangsung di Kuantan Singgigi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa uang tersebut diduga berkaitan dengan proses permohonan alih fungsi kawasan hutan ke pihak di Kementerian Kehutanan, yaitu Menteri Hutan Raja Juli Antoni. Budi mengatakan penyidik melakukan penyitaan saat melakukan penggeledahan dan pemeriksaan pada 9 saksi di kantor perwakilan BPKP Riau. KPK menduga Ketua DPRD Kuan Sing mengetahui proses pengumpulan uang yang dilakukan Suhardiman dari anggota koperasi unit desa setempat, di mana uang yang disita diduga merupakan bagian dari dana yang sebelumnya dikembalikan oleh pihak Kementerian Kehutanan.
8: Jadi juga mendalami proses permohonan alih fungsi hutan lindung di Kabupaten Kuan Sing yang diajukan dari Pemda kepada Kementerian Kehutanan. Selain itu penyidik juga melakukan penyitaan uang dari saksi saudara

0: Habis berdoa kita bersalah ya, sama-sama kita berdoa, tuntas firman saya.
1: Adapun 9 saksi yang diperiksa terdiri atas Ketua DPRD Kuansing Juprizal, Asisten 1 Kabupaten Kuansing Fahdiansah, Kepala Dinas Perkebunan Andri Yamaputra, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Ande Fahrer, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sigit Purnomo, Anggota DPRD Dasper Librian, Kepala Bagian Umum Setda Marel Hendra dan Deswan Antoni, serta Camat Logas Tanah Darat Safrehi. Dalam perkara ini, KPK sendiri telah menetapkan 3 tersangka, yakni Bupati Kuansing Suhardinoman Ambi, Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnain, serta Direktur PT Medial Idea Konsultan Ardiles. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyita 485 barang bukti dengan total aset senilai 113,97 miliar rupiah dalam kasus PT Asuransi Jiwa Pro Life Indonesia. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
3: Telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai.
4: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan komitmennya dalam memperkuat penegakan hukum untuk melindungi konsumen dan menjaga kepercayaan terhadap sektor jasa keuangan. Dalam penyidikan dugaan tindak pidana di PT Asuransi Jiwa Pro Life Indonesia atau yang sebelumnya bernama PT Asuransi Jiwa Indo Surya Sukses, OJK mengungkap dugaan pengabaian kewenangan OJK selama periode 2020 hingga 2023. Perkara tersebut juga berkaitan dengan dugaan tidak dilaksanakannya perintah tertulis OJK untuk membayar ganti rugi kepada konsumen senilai 566,24 miliar rupiah. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widya Sari Dewi mengatakan, kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut hak konsumen untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan atas hak ekonominya.
3: Telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai 113,97 miliar rupiah yang dimana rekan-rekan bisa melihat dari sisi uang tunainya dan juga beberapa aset properti terlihat dari sertifikat kepemilikannya.
4: Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Kelompok Penyidik Sektor Jasa Keuangan OJK, Daniel Boli Hieronymus, menjelaskan bahwa penelusuran aset menjadi tantangan terbesar dalam pengungkapan kasus tersebut. Menurutnya, seluruh barang bukti diperoleh melalui penelusuran mendalam bersama berbagai lembaga.
5: Bahwa kasus asuransi dengan tersangka tunggal Henry Surya ini sudah 1 tahun lebih. Kenapa kasus ini lama? Bukan karena proses penyidikan pemeriksaan, tetapi penelusuran aset. Jadi totali dari Henry Surya ini memakan uang asuransi itu sekitar 500 M. Kemudian 300 M itu digunakan pribadi tersangka. Nah, yang sisanya kita tanya yang bersangkutan berapa kali bohong. Tetapi kami sebagai penyidik tidak boleh menyerah, karena sehebat-hebatnya dirancang sebuah kejahatan itu pasti akan terbongkar.
4: OJK menegaskan penegakan hukum akan terus diperkuat melalui pengawasan berbasis risiko, koordinasi dengan aparat penegak hukum, serta percepatan penanganan kasus yang merugikan konsumen. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola industri jasa keuangan, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor keuangan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saksi tegaskan seluruh transaksi PT Budi Nabati Perkasa dengan PT Tebo Indah berdasarkan kontrak dan barang real. Saksi Elena mengaku tidak tahu bila kontrak dan invoice yang dibayarkan ke PT Tebo Indah tidak sama. Hal tersebut disampaikan saksi dalam persidangan dugaan pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah yang merugikan negara lebih dari 992 miliar rupiah. Berikut Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
6: Jual beli CPO. Selain CPO?
7: Sama Pam Kernel.
6: Di sini yang bertindak sebagai pembeli siapa? Dan penjual siapa?
7: Pembelinya PT Budi Nabati Perkasa penjualnya PT Tebo Indah.
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang lanjutan dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa Handoko Limaho, pemilik PT

0: Tebo Indah dan Liu Raymond selaku Direktur PT Tebo Indah. Jaksa penuntut umum menghadirkan saksi dari manajer operasional PT Budi Nabati Perkasa, Elena, dan Direktur PT Budi Nabati Perkasa, Mulyadi Lesmana. Dalam persidangan, jaksa mendalami dugaan penggunaan kontrak jual-beli yang tidak sesuai antara PT Tebo Indah dan PT Budi Nabati Perkasa. Saksi Elena mengatakan pihaknya membayar invoice sesuai kontrak dan barang yang dikirim PT Tebo Indah. Menurutnya pihaknya tidak mengetahui terjadinya markup yang dilakukan PT Tebo Indah.
1: 2018, kalau data dari Tebo Indah adanya transaksi jual beli baik itu CPO maupun PK menyatakan 7 miliar 711 juta sekian-sekian. Sedangkan data dari yang saudara jelaskan hanya sekitar 631 juta. Bisa saudara jelaskan ini selisihnya jauh 7 miliar sampai 631 juta.
2: Sesuai yang saya bilang tadi, kalau misalnya dari saya itu hanya yang ada di kontraknya aja.
1: Ada kontraknya aja untuk tahun 2018.
2: Iya.
1: Kontraknya hanya nominalnya sebesar 631 juta.
2: Iya.
1: Tidak sampai 7 miliar sekian ya.
2: Iya.
0: Sementara itu, Direktur PT Budi Nabati Perkasa, Mulyadi Lesmana, menegaskan perusahaannya membeli CPO sesuai dengan barang yang dikirim PT Tebo Indah dan dia mengakui tidak pernah bertemu dengan para terdakwa dari PT Tebo Indah, yaitu Handoko Limaho dan Liu Raymond.
1: Baik, ini aja. Itu saudara lihat tidak invoice-nya?
3: Oh, pasti lihat.
1: Ya, maksudnya ingat tidak siapa yang tanda tangan?
3: Waduh, lupa saya.
1: Lupa. Kalau faktur pajak?
3: Lupa juga namanya. Tidak siapa yang tanda tangan.
1: Faktur pajak itu siapa?
3: Iya, saya lihat. Tapi saya lupa yang tanda tangan.
1: Yang itu bayar pajak, kalau dari PT Tebo Indah, pihak siapa aja yang pernah bertemu dengan saksi?
3: Saksi saya. Oh, saya nggak pernah ketemu.
1: Tidak pernah ketemu?
3: Tidak pernah ketemu.
1: Pernah ketemu dengan Handoko Limaho?
3: Siapa?
1: Pak Handoko Limaho?
3: Nggak pernah.
1: Kalau Liu Raymond?
3: Tidak pernah sama pihak Tebo, saya tidak pernah ketemu.
1: Tidak pernah ketemu.
3: Semuanya siapapun yang jadi terdakwa, ya maaf yang mulia.
1: Jadi semuanya saudara saksi itu lihat hanya by dokumennya?
3: Saya berdasarkan daripada data dari Elena, saya lihat dulu, ya kan, kewajarannya, nanti baru itu saya tekan.
0: Sementara itu, jaksa penuntut umum meyakini bahwa dokumen-dokumen yang dibuat PT Tebo Indah banyak yang fiktif dan digunakan untuk mendapatkan kredit pembiayaan dari LPEI. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, DPR menghormati langkah aparat kepolisian yang akan mengusut dugaan korupsi yang dilakukan perusahaan BUMN. Berikut laporan Rian Suryadi.
5: Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan aparat kepolisian, yakni terkait penyidikan dugaan korupsi batubara PLN, Asabri, dan Krakatau Steel. Menurutnya, setiap lembaga penegak hukum memiliki mekanisme masing-masing yang harus dihormati. Cucun mengatakan dirinya belum memperoleh informasi terbaru mengenai penggeledahan yang dilakukan oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kortas Tipidkor Polri. Penggeledahan tersebut dilakukan di sejumlah lokasi pada Rabu malam. Karena itu, ia enggan berspekulasi mengenai pihak maupun lokasi yang menjadi sasaran penyidikan.
6: Pak Chef, kalau yang melakukan di tempat siapa apapun, saya belum update, tapi kalau dalam langkah penegakan hukum siapapun, ya baik mau Polri atau kejaksaan apapun itu, ya kita hargai bagaimana punya mekanisme sendiri-sendiri ya dalam melakukan langkah-langkah penegakan hukum.
5: Sebelumnya, di Treskrimsus Polda Metro Jaya dan Kortas Tipikor Polri menggeledah Cafe The Clan Signature dan Coin Money Changer di Jakarta Selatan. Penggeledahan ini dilakukan dalam rangka mencari dan mengumpulkan barang bukti untuk pemenuhan dalam proses penyidikan. Kakor Tas Tipidkor Polri Irjen Totok Suharyanto menerangkan total ada 3 perkara yang ditangani bersama Polda Metro Jaya. Penanganan ini dilakukan dengan mekanisme joint investigation.
7: Jadi untuk penggeledahan di lokasi The Club, kita telah melakukan penyitaan beberapa dokumen dan beberapa elektronik termasuk handphone. Kemudian untuk uang yang kita sita SGD 3.130.000 dalam bentuk 100 SGD. Kemudian yang USD 889.965 USD.
8: DPR menilai bahwa kasus tersebut harus diusut tuntas sesuai dengan prinsip Polri presisi, yakni prediktif, responsibilitas, transparansi, dan berkeadilan serta independen. Dia mengatakan bahwa korupsi batubara bukan hanya merugikan keuangan negara, melainkan juga berdampak terjadinya pemadaman lampu di berbagai daerah yang menyusahkan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, meminta Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum untuk menata ulang anggaran tahun 2027. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
9: Yang lahannya bermasalah juga tunda dulu. Yang perencanaannya belum ada, lahannya bermasalah, tunda dulu.
10: Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, menilai alokasi anggaran Direktorat Jenderal Sumber Daya Air atau SDA Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2027 perlu disusun kembali agar pembagiannya lebih adil dan merata di seluruh daerah. Menurutnya, penilaian tersebut didasarkan pada hasil pencermatan Komisi 5 terhadap paparan rencana kerja dan anggaran di Jen SDA yang masih menunjukkan adanya ketimpangan distribusi anggaran antar wilayah.
9: Yang belum ada perencanaannya, ya monggo, tunda dulu. Biasanya kita gitu, Pak. Nggak mungkin dikerjakan kalau perencanaannya belum ada. Ya kan, kemudian juga kepala balai pasti tahu ini lahan bermasalah enggak. Yang lahannya bermasalah juga tunda dulu. Yang perencanaannya belum ada, lahannya bermasalah, tunda dulu. Tapi di luar dari itu, harusnya itu bisa memenuhi kriteria untuk bisa kita laksanakan. Tentu juga melihat ruang fiskal yang ada.
10: Sementara itu, Dirjen SDA Kementerian PU Arnold Aristoteles mengungkapkan pihaknya tengah memprioritaskan pembangunan irigasi dan bendungan untuk mendukung program swasembada air. Program tersebut menjadi bagian pelaksanaan prioritas nasional kedua dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN tahun 2025-2029.
11: Untuk mewujudkan kegiatan prioritas pembangunan dan pengelolaan tampungan air, ditargetkan upaya melanjutkan pembangunan 15 bendungan yang sudah dimulai pada periode sebelumnya, melakukan revitalisasi tampungan air alami seperti danau dan situ, serta melaksanakan operasi dan pemeliharaan waduk existing serta situ dan danau. Selanjutnya, untuk mewujudkan penyediaan pasokan air berkelanjutan, baik untuk irigasi maupun air baku, untuk air bersih, ditargetkan pembangunan sarana prasarana air baku dengan kapasitas sebesar 27,94 meter kubik per detik.
10: Selain itu, Arnold juga mengatakan pemerintah menargetkan pembangunan infrastruktur pengendali banjir sepanjang 800 km hingga tahun 2029. Pihaknya juga telah merencanakan pembangunan pengamanan pantai sepanjang 127 km serta pengendalian sedimen dan lahar gunung berapi sebanyak 87 unit. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan pola kemitraan antara retail modern dan pelaku UMKM diterapkan untuk memperluas pemasaran produk lokal berdasarkan kualitasnya. Berikut laporan Eliana Zahra.
12: Dari Kementerian Perdagangan dengan Metro dan juga dari 11 UMKM produk lokal kita.
13: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman antara Metro Department Store dan 11 pelaku UMKM binaan Kementerian Perdagangan yang produknya telah lolos kurasi. Menurut Budi, pola kemitraan menggantikan sistem kewajiban kuota produk lokal di retail modern sehingga penerimaan produk ditentukan oleh kualitasnya. Ia mengatakan porsi produk dalam negeri di Metro kini telah mencapai sekitar 60% karena kualitas produk lokal semakin baik dan semakin diterima masyarakat.
12: Kalau dulu ada namanya kewajiban 30% produk lokal harus masuk ke retail modern. Tapi kemudian kita rubah menjadi pola kemitraan atau kolaborasi. Tadi Bu Anita menyampaikan bahwa sekarang malah sudah 60%. 60% bisa masuk di retail modern. Kemarin kami ketemu salah satu convenience store malah mengatakan sudah 80%. Artinya produk-produk kita kualitasnya sudah semakin bagus, sudah semakin diterima oleh masyarakat.
13: Presiden Komisaris Metro Department Store Anita Ratnasari Tanjung menyatakan produk UMKM lokal semakin diminati karena memiliki kualitas, kreativitas, dan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Menurut Anita, Metro akan terus menambah produk UMKM yang dipasarkan, tidak hanya produk fashion, setelah melalui proses kurasi selama sekitar 4 bulan. Ia menilai karya pelaku UMKM juga semakin diminati berbagai kalangan karena memiliki nilai dan filosofi yang menjadi ciri khas produk Indonesia.
14: Produk UMKM, terutama lokal dari Indonesia, sekarang sangat banyak diminati, ya, karena mereka tentu saja kreatif, inovatif, dan sesuai dengan demand-nya, sesuai dengan market-nya. Jadi, mereka ini juga aktif dengan program digitalisasi juga. Jadi sesuai dengan kebutuhan anak-anak muda.
13: Adapun nilai UMKM bisa ekspor selama Januari hingga Mei 2026 telah mencapai 193 juta dolar Amerika Serikat, meningkat dibanding capaian tahun sebelumnya sebesar 134 juta dolar Amerika Serikat. Dari Depok, Jawa Barat, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke berita dari luar negeri, di mana Iran dilaporkan akan kembali menutup Selat Hormuz sebagai respon terhadap serangan terbaru Amerika Serikat terhadap Teheran. Republik Islam tersebut, di mana laporan tersebut juga menyebut Teheran berjanji akan menyerang dua target untuk setiap satu target yang diserang Amerika Serikat. Dilansir dari New York Post pada Kamis 9 Juli 2026 ini, ketegangan meningkat setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Rabu menyatakan bahwa gencatan senjata dengan Iran telah berakhir. Pernyataan itu memicu kekhawatiran baru mengenai eskalasi konflik di Timur Tengah. Kita menuju berita dari olahraga, di mana babak perempat final Piala Dunia 2026 akan dibuka lewat laga seru penuh ambisi, balas dendam antara Prancis melawan Maroko pada Jumat dini hari nanti. Berikut laporan Luna Elia.
15: Piala Dunia 2026 kini memasuki fase yang semakin krusial. Jumat dini hari nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat, babak perempat final akan dibuka oleh laga panas penuh aroma balas dendam Prancis melawan Maroko langsung dari Stadion Boston. Pertemuan ini merupakan ulangan semifinal Qatar 2022. Prancis datang membawa modal kemenangan tipis 1-0 atas Paraguay. Di kubu seberang, Singa Atlas Maroko tengah dalam performa baik setelah mengalahkan Kanada dengan skor telak 3-0. Meskipun diunggulkan di atas kertas, pelatih Liblu Didier Deschamps menegaskan timnya tidak akan memandang remeh kekuatan baru wakil Afrika tersebut. Mereka tidak berada di sini secara kebetulan. Ini adalah pertemuan antara dua tim yang gemar menguasai bola, menyerang dan mencetak gol. Jadi kami harus menampilkan performa terbaik besok, karena tim Maroko ini memiliki kualitas yang sangat tinggi. Sementara itu di bawah asuhan pelatih Mohamed Kouaibi, Maroko tampil dengan identitas baru yang jauh lebih agresif dan dominan. Menghadapi Prancis, sang mentor mengkonfirmasi kesiapan penuh amunisi tempurnya. Kendati demikian, mereka harus sedikit pincang di lini serang lantaran cedera salah satu pemain pilar, Ismail Saibari. Tentu saja kami harus memilih pemain yang benar-benar siap, namun semua orang bisa diturunkan untuk pertandingan ini kecuali Saibari, karena pertandingan ini datang terlalu cepat bagi dia. Meskipun saya berharap dia tidak akan absen hingga sisa kompetisi berakhir. Apakah Prancis mampu menegaskan dominasi superioritas mereka? Ataukah Maroko yang akan menciptakan sejarah baru dengan menyingkirkan sang raksasa dunia? Jangan lewatkan laga hidup mati Prancis kontra Maroko Jumat dini hari pukul 3 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini juga akan disiarkan di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia.

Demikian warta berita malam hari ini. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lain dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili kerabat tugas yang saya Lukmantara, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: 94,8 FM program Masa 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimbar Agama Islam untuk edisi hari Kamis ini 9 Juli 2026 kembali menemani Anda. Dan malam hari ini kita sudah terhubung dengan Bapak Ustadz Dr. Andes Sulhan Khairi. Selamat malam Pak Sulhan. Halo, selamat malam Pak Sulhan. Assalamualaikum Pak Sulhan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Sampai Mas Rian ya? Betul, dengan Rian Pak. Iya. Tema kita tiga keindahan jiwa utama manusia ya Pak ya.
1: Betul.
0: Baik. Betul Mas Rian. Baik, silakan Ustadz.
1: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiq wa amtinani. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman lisa'ni. Wa asyadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh adda'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa la tus'ir khaddaka linnas wa la tamshi fil ardi marha. Inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wa la tanajasu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ihwana. Shadaqallahul azim. Pendengar RRI dimanapun berada, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah binikmatillah, kita masih diberikan beberapa kenikmatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan. Mudah-mudahan dengan diberinya beberapa kenikmatan, terutama nikmat kesempatan untuk talabul ilmi, tidak lain tujuannya yaitu untuk meningkatkan kadar ibadah kita, kadar ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semakin meningkat kadar ketakwaannya, juga meningkatkan ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tak lupa marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikutnya yang setia meneladani beliau hingga akhir zaman nanti. Mudah-mudahan pendengar RRI dimanapun berada bisa mendapatkan syafaat atau pertolongan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar RRI dimanapun berada, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah tema yaitu tiga keindahan jiwa utama sebagai manusia. Dalam Islam hakikat keindahan jiwa manusia tidak terletak pada parasnya yang cantik, yang ganteng, kaya atau sugih, atau kaya atau miskin. Bukan juga rupanya, tapi melainkan pada kebersihan daripada batinnya. Yaitu apa? Yaitu pada hatinya. Nah, dari sini, apa sih keindahan jiwa utama manusia itu sendiri? Di antaranya yang pertama yaitu qalbun salim. Qalbun salim itu berarti hati yang tulus. Yang keduanya akhlakul karimah, perilaku yang mulia. Dan yang ketiga yaitu ridho Allah atau menerima ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar RRI dimanapun berada, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang utama adalah qalbun salim. Yani qalbun salim atau hati yang tulus. Manusia telah Allah ciptakan, manusia telah Allah berikan begitu banyak kenikmatan dalam kehidupan yang wajib kita syukuri. Jadi kita mensyukuri nikmat Allah itu bukan karena pas tanggal muda atau pas punya uang yang banyak saja. Tapi kalau kita mensyukuri diberinya kesehatan itu sudah syukur, mensyukuri. Kalau kita kembali, kalau kita sadari, kita lihat saudara-saudara kita, teman-teman kita yang ada di rumah sakit, terutama yang namanya di ruang ICU, berapa menit, berapa detik yang memakai oksigen, kalau kita hitung berapa miliar rupiahnya, sementara kita diberikan umur yang panjang, umur yang sehat, badan yang sehat, menghirup udara dengan bebas, ini kita syukuri. Mensyukurinya yaitu dengan meningkatkan kadar ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idza adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sing siapa wong ya, barang siapa yang mensyukuri nikmat Allah, Allah akan menambah nikmatnya. Wa la in kafartum, siapa orangnya yang kufur, mengingkari nikmat Allah, Allah akan menambahkan namanya azabnya, memberikan azabnya atau siksaannya. Jadi yuk saya mengajak pada diri saya sendiri dan juga pendengar RRI dimanapun berada, yuk kita selalu mensyukuri apa-apa yang Allah berikan kepada kita. Wa idza dan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kita tidak bisa menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, ini salah satu bentuk nikmat yang Allah berikan kepada kita, apa itu? Anggota badan yang sehat. Baik itu dari mata, mata untuk apa? Melihat. Yang namanya telinga untuk mendengar, hidung untuk bernapas, serta lima anggota tubuh lainnya. Kita syukuri. Nah, ini cara mensyukurinya yaitu dengan diberinya kesehatan, yaitu untuk meningkatkan kadar ibadah kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semuanya itu nanti akan dimintai pertanggungjawabannya. Kalau di dunia mungkin namanya pengadilan, pengadilan di kita masih banyak yang belum adil sepenuhnya. Ini kenapa masih senggol kanan senggol kiri? Artinya apa? Mulut yang berbicara, hati jujur, tapi kalau mulutnya ini, nah ini inilah yang namanya hatinya itu yang jujur. Sementara pengadilan di akhirat kita yaitu semuanya, bukan mulut saja yang berbicara, anggota tubuh kita. Untuk apa kita diberi umur yang panjang? Umur itu untuk apa? Semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 36, wala taqum laisa laka bil ain inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Nah, ini yang artinya apa? Bahwa sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati ini semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya. Ini hadis juga, dalam sebuah hadis dijelaskan pula, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Ini jadi seorang pemimpin siap bagaimana pertanggungjawaban kita di dunia dan juga di akhirat. Kalau emang itu salah, kalau emang itu benar, katakan salah ya salah, jangan karena mohon maaf. Karena misalkan ada iming-iming dengan diberinya sekian juta atau sekian miliar, akhirnya hukum berubah. Jangan seperti hukum tetap katakan halal, halal, haram, dan haram. Jangan sampai misalkan aslinya haram karena dikasih namanya sepeda motor terus jadinya halal. Itu nggak boleh. Jadi kalau yang namanya halal ya halal, haram ya haram, tetap yaitu ulil haqqa walau kana murran. Katakanlah walaupun itu pahit, tapi tetap kalau emang itu salah, tetap katakan salah. Pendengar RRI dimanapun berada, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah, di antara anggota tubuh yang terdapat di tubuh kita ada satu organ yang memiliki peranan yang sangat penting. Apa itu? Yaitu organ tersebut yang disebut namanya hati. Nah, hati merupakan raja atau pemimpin bagi anggota tubuh lainnya. Hati memiliki peran penting dalam memerintahkan anggota tubuh untuk bergerak. Baik atau buruknya manusia beramal dengan anggota tubuhnya tergantung dari baik buruknya kondisi hatinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala wa inna fil jasad mudghah, idza salahat salaha jasadu kulluhu wa idza fasadat fasada jasadu kulluhu ala wa ya qalbu. Ketahuilah di antara tubuh itu ada segumpal daging, bila ia baik, maka baik pula lah seluruh tubuhnya. Dan apabila ia rusak, maka rusak pula lah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa yang namanya dia adalah hati. Pembenaran dan penelusuran hati merupakan perkara yang paling utama untuk diserisi oleh orang-orang yang menempuh jalan menuju Allah. Demikian pula dalam mengkaji penyakit-penyakit hati dan metode mengobatinya merupakan bentuk ibadah yang utama bagi seorang yang ahli ibadah. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim senantiasa beribadah kepada Allah harus mengetahui macam-macam ataupun kondisi-kondisi yang terjadi pada hati kita. Nah, ini kondisi hati kita yang bagaimana? Macam-macam kondisi hati dibagi, kalau kita bagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu hati yang sehat. Apa sih hati yang sehat? Hati yang sehat adalah hati yang selamat. Barang siapa yang menghadap kepada Allah tanpa membawa hati yang sehat, maka ia akan tercela. Sebutkan dalam surat Asy-Syura, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak bermanfaat kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Intinya hati yang selamat diartikan sebagai hati yang terbebas dari syahwat, keinginan yang bertentangan dengan perintah Allah, dari perkara-perkara yang syubhat. Perkara syubhat itu apa? Perkara yang tidak jelas, yang menyelewengkan dari kebenaran. Hati yang tidak pernah beribadah kepada selain Allah dan berhukum kepada selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika ia mencintai, memberi dan menahan diri, semuanya dilakukan karena Allah. Jika ia menerima nasihat tentang kebaikan dan ketakwaan, ia akan langsung menerima dengan lapang dada. Yang keduanya yaitu hati yang sakit. Hati yang sakit adalah kondisi hati yang hidup namun mengandung penyakit. Nah, ia akan mengikuti unsur yang kuat. Unsur yang kuat terkadang ia cenderung kepada kebaikan dan terkadang ia cenderung kepada juga kepada keburukan. Ini padanya terdapat keimanan, kecintaan dan keikhlasan tawakal kepada Allah yang merupakan sumber kehidupan pada hatinya. Padanya juga terdapat pula kecintaan dan ketamakan terhadap syahwatnya. Ini yang namanya yang paling berat adalah syahwatnya. Dengki, sombong, sifat ujub, Ria merupakan sumber bencana yang akan menghancurkannya. Terkadang dia berada pada menyuruh kepada Allah, Rasul dan hari akhir. Terkadang dia sebagai penyuruh kepada keduniawian, duniawi. Jika ia diberi nasihat tentang kebaikan dan ketakwaan, terkadang ia menerima dengan lapang dada. Terkadang dia juga menolak nasihat-nasihat tersebut. Ini namanya karena hati penyakit, dalam kondisi sakit. Nah ini makanya perlu kita obatin. Makanya kita ngikutin majelis taklim. Majelis taklim, dibentak-bentak wong alim. Ini artinya apa? Kita belajar menambah ilmu. Cuman sekarang kadang-kadang misalkan di sekolahan ini ada seorang murid yang ditegur gurunya, kadang-kadang laporannya lain, orang tua langsung emosi, melapor ke polisi. Kalau ada masalah, saya mengajak kepada para orang tua, manakala ada masalah di sekolah, klarifikasi terlebih dahulu, cross-check terlebih dahulu, apakah anak saya yang salah atau bagaimana, tanya. Ada namanya guru wali kelasnya, tanyakan bagaimana. Jangan kita memberikan anak ke sekolah bur-bur kabur tanpa ada komunikasi sama sekali. Ini tolonglah. Jadi kalau kita pengen anak-anak kita pinter, anak-anak kita yang soleh dan soleha, yuk dalam sholat sekali-kali lah kita konsultasi kepada gurunya. Bagaimana sih anak-anak kita ini, sekolahnya bagaimana, nyampe ke sekolah apa enggak. Jangan pas ke sekolah ada masalah sedikit padahal dengan temannya, terus ada masalah langsung dilaporkan, belum tahu duduk masalahnya langsung ribut. Ini jangan. Sekali lagi saya mengajak kepada semuanya, para orang tua, manakala ada anak-anaknya di sekolah, terus ada laporan yang sekiranya kurang baik atau bagaimana, kita cross-check terlebih dahulu atau tabayun kepada guru-gurunya. Bagaimana sih yang sebenarnya? Pendengar RRI dimanapun berada, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu hati yang mati. Hati yang mati yang bagaimana sih? Hati yang mati adalah hati yang tidak mengenal Rabb-nya, tidak mengenal akan Allah. Ia tidak beribadah kepadanya, enggan menjalankan perintahnya, atau menghadirkan sesuatu yang dicintai dan menghadirkan ridho-nya. Ini hal ini selalu berjalan bersama hawa nafsu dan kenikmatan-kenikmatan duniawi. Walaupun ia dibenci, walaupun itu dibenci atau dimurkai oleh Allah, jika ia mencintai, membenci, memberi dan menahan diri, semuanya karena hawa nafsunya, bukan karena Allah. Nafsu yang innan nafsa la'ammaratu bisu, yang namanya nafsu itu jalan yang tidak baik. Nah ini hawa nafsu juga telah menjadi pemimpin dan mengendalikan baginya. Kebodohan adalah sopirnya dan kelalaian adalah kendaraan baginya. Jika ia diberikan nasihat tentang kebaikan dan ketakwaan, maka akan ditolak secara mentah-mentah. Ini karena apa? Unsur hatinya yang mati. Bergaul dengan orang yang hatinya mati adalah penyakit. Berteman dengannya adalah racun, dan bermajelis dengannya adalah suatu bencana. Pendengar RRI dimanapun berada, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mengetahui bermacam-macam kondisi hati pada manusia, mari kita introspeksi diri kita masing-masing. Bagaimana kondisi hati kita? Kondisi hati kita, apakah hati kita sehat? Apakah hati kita sakit? Ataukah bahkan hati kita mati? Mari kita senantiasa mensucikan hati dengan senantiasa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala maksiat yang Allah larang, agar kita termasuk orang-orang yang beruntung, bukan orang-orang yang rugi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan hatinya atau jiwanya, sungguh rugi orang-orang yang mengotorinya. Ini yang berkaitan dengan hati. Yang berkaitan dengan kedua, yang keduanya adalah apa? Kan ada tiga keindahan jiwa utama manusia. Yang pertama hati. Kalau kita membahas hati sampai detail mungkin butuh waktu yang cukup panjang. Hanya tadi yang saya sampaikan sekilas itu inti-intinya. Yang berikutnya yaitu akhlakul karimah, atau mempunyai perilaku yang terbaik. Perilaku yang baik itu yang bagaimana? Kita ingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mungkin sudah sangat populer, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaqi. Aku diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Ini global namanya akhlak. Bagaimana yang namanya akhlak kita? Nah, kita ingat, kita tahu bahwa yang namanya dalam hal ibadah, dalam hal mau sholat, innal sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Sesungguhnya sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ini melaksanakan, makanya orang mau menjalankan sholat. Orang mau menjalankan sholat apa? Harus suci badan, pakaiannya, menutup auratnya. Nah, kenapa orang mau menjalankan sholat harus menutup auratnya? Nah, kita sendiri kalau yang namanya beli makanan yang terbuka dengan yang tertutup, bagaimana harganya? Menutup aurat dengan tidak, bagaimana? Kembali pada diri kita. Kita istilahkan sajalah yang namanya beli makanan, taruhnya di luar tanpa ditutup. Nah, pegang gak kita makannya? Tapi kalau dalam dimasuk di etalase, dalam posisi ditata dengan rapi, dengan baik, kelihatannya menarik. Nah, ini itu dari pandangan saja sudah berbeda, sudah dilihatnya mantap. Nah, ini sama dalam, misalkan dalam rumah tangga, kita menyuguhin antara suami dengan istri, istri atau suami, itu saling kebutuhan adalah akhlakul karimah. Nah, ini misalkan kita memberikan minum, disuguhin itu dengan kata-kata ataupun dengan mangga, dengan atau yang kita enak, sama dengan makan. Kalau kita makan dengan dihidangkan dengan sama-sama dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang tulus, nikmat sekali. Jadi makanan itu bukan karena mahal dan murahnya, tapi apa, bagaimana kita menyuguhin. Coba kita lihat aja lah. Kadang-kadang kita di sini yang namanya warung. Coba kita di warung terus atau di toko disuguhin dengan para pelayan-pelayannya dengan ramah. Kadang-kadang barangnya sama, tapi dengan pelayanan yang baik, disambut dengan baik, rasanya tuh udah lain. Tapi ini tadinya mau belinya satu, akhirnya apa? Iya ya, pelayannya itu ramah-ramah. Padahal sama, misalnya kita sama-sama makan Indomie lah, tapi disuguhin dengan baik nikmatnya. Lah, ini sama dengan kita juga akhlakul karimah. Jadi sekali lagi, jadi akhlakul karimah atau perilaku itu mencerminkan kepada kita. Jadi yang namanya perilaku dimulai dari mana? Paling utama yaitu dari rumah tangga, dari lingkungan yang terkecil, lingkungan masyarakat yang kecil. Apa ya rumah tangga? Bapak, ibu, anak. Rumah tangga, kalau dengan rumah tangga yang baik, tentrem, insya Allah ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Terciptanya negara itu baik manakala dimulai dari lima, dari kejujuran, dari amanah. Nah ini kejujuran yang diutamakan. Kalau memang katakan itu benar, katakan benar. Apabila itu barang itu salah, katakan salah. Jangan ngeyel-ngeyelan. Akhirnya biayanya cukup besar, tapi kenyataannya apa? Tetap saksi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa itu salah. Yang terakhir yaitu ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebetulnya kalau kita membahas masalah perilaku atau akhlak juga panjang. Ini intinya bagaimana dalam akhlak itu sendiri, yuk kita terapkan. Dimulai dari yang terdekat, yaitu dari rumah tangga kita sendiri. Yang berikutnya, yang ketiga, dari keindahan jiwa utama manusia, yang ketiga adalah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Menerima ketetapan yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana kita sebagai seorang muslim? Oleh karena itu, dalam hal ibadah, karena seringkali mungkin diingatkan para ustadz atau para kiai atau ajengan atau romo, itu mah enggak diingatkan bahwa yang namanya amal yang pertama kali akan ditanyakan ila yaumil qiyamah, yaitu sholatnya. Awalu ma yuhasabu alaihil abdu yaumil qiyamah as-sholat. Nah ini amal yang pertama kali akan ditanyakan ila yaumil qiyamah adalah sholat. Wal in sholahat sholat jasa kulluhu in fasadat fasadat sa'iru amali. Nah ini kalau yang namanya amal sholatnya baik, insyaallah amal-amal yang lainnya juga akan baik. Kalau sholatnya grusa-grusu, tidak mengikuti tuntunannya, maka terjadilah yang namanya sekar dewek. Jadi sekali lagi, karena waktunya sangat terbatas, saya mengajak kepada diri saya sendiri dan pendengar RRI dimanapun berada, ayolah, ketiga keindahan jiwa utama manusia ini kita usahakan dengan yang terbaik. Mudah-mudahan kita sebagai umat manusia, sebagai warga negara yang baik, jadilah warga negara yang terbaik, jadilah umat yang terbaik. Ingatlah contoh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, mengingat waktunya sangat terbatas, mungkin bisa dilanjut pada minggu-minggu berikutnya. Ayolah tetap kita mengikuti mimbar agama Islam bersama RRI Kota Cirebon. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwami thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Dr. Andes Sulhan Khairi yang malam hari ini sudah bersama kita di mimbar agama Islam. Dan tentu saja mimbar agama Islam akan selalu hadir menemani Anda pendengar setiap Kamis malam pukul 19.30 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: tahu itu tuh. Siapa tuh dia tuh?
1: Oh, oh iya, iya, iya, iya, tahu, iya, iya, iya, iya, iya, iya,
2: iya, iya, iya, Vi, kok terikutan ejek dia, kak?
3: Tidak, aku termau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
4: Betul, Le. Saya setuju dengan kau.
2: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas bullying.
5: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz. 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurglis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
6: Turun-turun sintren, sintrene widadari, nemu kembang ning ayunan, nemu kembang ning ayunan, kembangi si Jaya Indra, widadari temuruna.
7: Dari pesisir Cirebon, lahir sebuah kesenian tradisional yang penuh cerita dan misteri, yaitu sintren. Kesenian ini dipercaya sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan tumbuh di tengah masyarakat nelayan pesisir utara Jawa. Sintren berawal dari kisah rakyat tentang cinta yang tak sampai. Dalam kepercayaan masyarakat, tarian ini melibatkan unsur spiritual, di mana seorang penari perempuan menari dalam keadaan tidak sadarkan diri setelah melalui ritual tertentu. Musik tradisional, asap kemenyan, dan nyanyian pengiring menjadi bagian tak terpisahkan dari pertunjukannya. Bagi warga Cirebon, tari sintren bukan sekedar hiburan, tapi juga warisan budaya yang syarat makna. Hingga kini, sintren tetap dilestarikan sebagai identitas budaya pesisir yang unik dan memikat.
6: Turun-turun sintren, sintrene widadari, nemu kembang ning ayunan, nemu kembang ning ayunan, kembang.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami.

0: 94,8 FM Program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, assalamualaikum pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali di program Macapat untuk edisi hari Kamis ini, 9 Juli 2026. Saya Rian hadir menemani Anda. Dan tentu saja seperti biasa di program Macapat kita akan berbincang dengan Kang Akbarudin Sucipto Esos, budayawan dan seniman Cirebon. Assalamualaikum Kang Akbar.
1: Waalaikumsalam Kang Rian.
0: Iya, sehat kabarnya ya Kang Akbar ya?
1: Alhamdulillah agak mendingan, bindeng-bindeng sedikit.
0: Mungkin karena cuacanya memang sedang seperti ini ya Kang Akbar ya.
1: Iya.
0: Baik. Macapat malam hari ini temanya demonstrasi dalam lintasan sejarah dan budaya Cirebon, betul ya Kang Akbar?
1: Betul sekali Kang Rian.
0: Nah, bagaimana nih penjelasannya demonstrasi jika konteksnya dilihat dari sejarah dan budaya Cirebon? Silakan Kang Akbar.
1: Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wengi, wilujeng dalu. Kangge sedanten mawon, saudara pendengar teng pundi mawon wontene di mana bayana. Semoga semuanya sehat dan selalu sukses dalam menjalankan aktivitas kesehariannya, Kang Rian. Malam hari ini saya ingin mengajak ngobrol kembali saudara pendengar, mungkin dengan judul-judul yang bikin tanda tanya ini ya, bikin tanda tanya. Dan malam hari ini kita akan mencoba meninjau kembali tentang yang sekarang ini kita kenal dengan istilah demo. Wah, demonstrasi ya, demonstrasi. Dan kemudian itu menjadi debatable ya, menjadi perdebatan, apalagi kemudian nyerempet ke isu-isu demo bayaran dan sebagainya, pasti tentunya bikin tanda tanya seluruh warga bangsa. Nah, sementara dalam sejarah peradaban kita, artinya kita tahu bahwa perjalanan bangsa ini juga sebelum lahir menjadi negara merdeka tentunya juga mengalami perjalanan yang tidak sebentar ya, apakah itu pra kemerdekaan atau di beberapa periode yang lebih lampau gitu. Nah, tentunya kalau menyebut hasanah yang itu ada di sekitar kita, Cirebon yang notabene merupakan peninggalan ataupun jejak waris dari sebuah masa di mana Cirebon pun juga pernah punya pengalaman menjadi negara ya, dengan sistem monarkinya, apakah itu kesultanan, apakah itu kemudian panembahan atau bahkan kesunanan sekalipun, maka riwayat-riwayat pemimpinnya, Mas Krisya, itu bisa didekati dengan istilah yang sama, bahwa mungkin saja di masa lalu Cirebon itu sosok pucuk pimpinannya adalah seorang raja, seorang ratu atau pemimpin. Dan tentunya ketika bicara konteks ini, kita pun akan bertanya-tanya, di masa lalu yang namanya aspirasi masyarakat atau aspirasi dari warga negara ataupun negara kerajaan dan sebagainya misalnya, itu seperti apa penerjemahan dalam artian ketika aspirasi itu harus disampaikan kepada para penguasa. Nah, ini yang menarik panggilannya, di era-era kesultanan ataupun di era kerajaan di kita di Nusantara ini, itu punya tradisi yang mirip-mirip yang tradisi yang sama sebetulnya. Nah, kita tahu bahwa perjalanan Cirebon itu merupakan titik temu dari peradaban-peradaban masa lalu di lintasan sejarah, apakah itu di Jawanya ataupun Sundanya. Nah, di era masa lalu ketika bicara pola atau teknik ataupun model dari bagaimana warga menyampaikan aspirasi

0: Iya, nah, tentunya kalau pakai kacamata sekarang ya, kalau pakai kacamata sekarang atau misalnya dengan pendekatan ilmu politik kan gitu ya, kita tahu bahwa yang namanya aspirasi itu kan merupakan hak yang memang harus disampaikan oleh setiap warga negara guna pemenuhan apa yang menjadi haknya. Artinya dalam konteks penyampaian aspirasi ini, kalau secara logika ilmu politik itu ada yang terlembagakan dan tidak terlembagakan. Nah, kalau yang terlembagakan itu biasanya yang kita kenal dengan makanya kalau dia setiap demo itu ada beberapa perwakilan yang diundang masuk ke tempat yang di demo. Nah, itu dalam rangka agar aspirasinya itu terlembagakan. Nah, secara teori aspirasi yang terlembagakan ini adalah misalnya dalam bentuk diskusi, seminar, ya. Pokoknya dengar pendapat dan sebagainya, hal-hal yang bersifat langsung dengan para penentu kebijakan atau pihak-pihak yang berkepentingan, itu adalah aspirasi yang terlembagakan. Nah, di luar itu berarti aspirasinya tidak terlembagakan. Nah, yang tidak terlembagakan ini dalam logika teori politik sekarang itu kita mengenalnya dengan demonstrasi. Jadi demonstrasi ini akhirnya kenapa menjadi sesuatu yang dipilih? Mungkin terjadi kebuntuan komunikasi atau akhirnya menjadi pilihan sehingga akhirnya uslah demo baik seperti itu. Nah, lantas yang kemudian jadi pertanyaan ketika bicaranya menyalurkan aspirasi, apakah dahulu juga ada pola-pola seperti itu ya? Nah, itu ternyata saya menemukan misalnya di riwayat-riwayat dari mulai Majapahit ya, sampai kemudian lanjut ke era kerajaan-kerajaan sesudahnya, termasuk di Cirebon misalnya. Nah, itu ada yang disebut dengan laku PP kalian. Nah, laku PP ini adalah sebuah aktivitas di mana warga negara ataupun warga di sebuah wilayah bermaksud menyatakan komplain ataupun protes terhadap layanan yang tidak semestinya, tidak sesuai dengan apa yang itu menjadi haknya, yang juga merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemerintahnya misalnya. Nah, laku PP ini adalah di mana ketika seseorang atau beberapa orang atau masyarakat yang komplain itu berkumpul di alun-alun, Kang Rian. Ya. Berkumpul di alun-alun sambil bertelanjang dada. Jadi melepaskan pakaiannya yang mereka kenakan. Terus di lapangannya ini ngapain? Mereka kayak orang berjemur saja gitu kan ya. Kayak, makanya disebut laku PP. Tanpa bicara, tanpa teriak-teriak, tanpa memaki-maki, tanpa mengumbar sumpah serapah ataupun pidato yang heroik dan sebagainya, tidak. Laku PP ini seperti orang berjemur pada saat berusaha mendapatkan asupan vitamin D langsung dari matahari kalau pagi itu ya. Namanya juga PP, berjemur ya kan gitu ya. Nah, laku PP ini dengan harapan semoga pemerintah menyaksikan sekelompok masyarakat atau warga yang sedang melakukan laku PP ini untuk kemudian mendatangi apakah lurahnya atau demangnya atau temenggungnya, bahkan mungkin adipatinya hingga rajanya, itu berharap mereka didekati oleh pemerintahnya itu untuk kemudian terjadi dialog, ada apa seperti itu. Nah, inilah yang ada dalam catatan yang saya temukannya termasuk berangkat dari diskusi-diskusi sejarah dengan para sepuh, sejarawan-sejarawan nasional maupun lokal yang ada di Cirebon ini, tentang bagaimana, ya awalnya itu berangkat dari pelayanan, bagaimana cara menyampaikan aspirasi warga negara ini kepada pemerintah yang saat itu sedang berkuasa, dalam hal ini pihak kerajaan. Nah, itu Kang Rian yang ingin saya sampaikan kepada saudara pendengar, bahwa ternyata dahulu pun ada sebuah aktivitas yang sekarang itu disebut dengan demonstrasi. Nah, cuma cara demonya itu dengan laku PP. Dengan berretorika, pidato, ya. Bahkan kemudian akhirnya dan sebagainya. Dan laku PP ini tulus, berangkat dari hati nurani, hanya demi sekedar menyampaikan aspirasi untuk kepentingan yang terbaik bagi ya bangsa dan negara, artinya masyarakat juga yang menikmatinya. Jadi itu Kang Rian, catatan awalnya, bahwa kita sebagai bangsa sebenarnya punya pengalaman yang luar biasa tentang cara berdemonstrasi. Itu Kang Rian.
1: Baik. Laku PP. Nah, ini Rian temukan juga narasinya atau teksnya ini di buku Nyai Roro Kidul dan Legitimasi Politik Jawa yang ditulis Dr. Purwadi. Pada saat itu lokasinya di Mataram ya Kang Akbar. Nah, ya, kalau misalkan dari penjelasan Kang Akbar tadi, apakah artinya ketika sebuah daerah dipimpin oleh seorang raja, pola demonstrasi itu akan sama, Kang Akbar? Laku PP ini ternyata ada di Cirebon dan juga di Mataram. Apakah jangan-jangan semua daerah yang dipimpin raja pada saat zaman dulu itu memang jenis demonstrasinya seperti laku PP? Seperti itu kah, Kang Akbar?
0: Jadi bukan bermaksud mengeneralisir atau menganggap bahwa diduga mungkin ada kesamaan gitu ya. Tapi ketika bicara sistem atau model kekuasaan kita dengan sistem monarki kekuasaan itu kan pola komunikasi atau cara berrelasinya itu kan kaulo gusti ya.
1: Feodal ya Kang Akbar ya.
0: Raja. Semua itu milik raja. Jadi masyarakat hanya sebatas subordinat saja kan gitu tuh ya. Nah, cuma memang kembali pas kalau di era Majapahit itu kan menjalankan roda pemerintahan itu kan Perdana Menteri. Makanya Mahapati Gajah Mada ya, itu dengan sumpah palapanya, Amukti palapanya itu berani menyatakan bahwa beliau akan mengambil sikap atau aspirasi seperti apa kan gitu ya, untuk menyatukan Nusantara pada masa itu. Nah, artinya roda pemerintahan itu ada di tangan Perdana Menteri kan gitu ya. Nah, cuma kemudian artinya begini, yang bersentuhan langsung dengan masyarakat itu ya kalau pakai bahasa sekarang itu sebetulnya aparatur pemerintahannya. Kalau dulu kan yang ada sambungannya dengan sistem kerajaan, apakah melalui Perdana Menteri dan terus ke bawah misalnya kan gitu ya. Nah, dari pihak-pihak inilah yang kemudian ketika melihat di lapangan, apakah termasuk ini juga terjadi di era Mataraman seperti kata Pak Purwadi gitu kan ya, Mas Rian. Nah, ketika di alun-alun tiba-tiba ada sekelompok orang lagi PP. Lantas dari perwakilan pemerintahannya, apakah lurahnya ataupun demangnya atau tembungan siapa yang kemudian nanti melaporkan kepada raja, itu bertanya langsung, anak apa sih kan gitu tuh. Jadi cara memberikan kode ya, mungkinnya kode bahwa ada kekecewaan, ada sesuatu yang tidak nyaman bagi masyarakat itu dengan melakukan itu. Dan karena ketika bicara mengeluarkan statement atau kata-kata ya, lawong semuanya dekat raja. Semuanya punya raja, punya anak perempuan cantik, raja minta ya jadi istrinya. Nah, gitu ya.
1: Iya,
0: jadi kami dekat raja. Makanya cara menyalurkan aspirasinya dengan laku PP tanpa berkata-kata, tapi kemudian mereka menunjukkan sikap tentang kekecewaan dan sebagainya. Seperti itu,
1: Mas Rian. Ya, tentunya kalau hal seperti ini ditarik di konteks sekarang, Kang Akbar akan sangat tidak relevan ya, karena kepemilikan artinya di Indonesia sendiri kan bukan monarki, betul, negara berkuasa. Artinya ketika laku PP ini dilakukan, justru malah akan tidak menyampaikan aspirasi yang sebenarnya, karena masih takut-takut gitu ya, Kang Akbar ya.
0: Kalau sebetulnya secara pola ya.
1: Yeah.
0: Kita kan juga ada demonstrasi yang sudah artinya mereka merasa harus artinya kata-kata pun sudah buntu ya. Kata-kata pun sudah buntu, retorika yang mereka lakukan pun ternyata sudah sampai pada titik jenuh. Sehingga akhirnya apa? Cara demonya mogok makan, kan gitu ya. Mogok makan, ada lagi mulutnya yang dijahit, kan gitu ya.
1: Betul.
0: Jadi angger-anggernya beli ngomong, tapi dengan menunjukkan sikap yang perlawanan. Nah, itu sebetulnya yang terjadi. Dan bagi saya ya, ketika kita sekarang masuk era demokrasi gitu ya, dan demokrasi yang menjadi pilihan kita misalnya dari demokrasi Pancasila, tentunya ketika bicara demokrasi Pancasila, muara akhirnya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemanusiaannya yang adil dan beradab. Kan ruang lingkupnya kan itu, Kang Rian. Jadi wajar saja kalau kemudian ketika bicara demonstrasi yang dilakukan apakah oleh kelompok masyarakat termasuk teman-teman mahasiswa dan sebagainya, di era sekarang ini ya bagi saya itu unik-unik ya. Ya unik ini. Kalaupun kemudian ada rumor, wah ini aja demo bayaran gitu kan ya. Nah, yang namanya menyalurkan aspirasi itu kan milik semua kalangan. Baik warga negara, masyarakatnya pun juga beragam. Ada masyarakat desa, masyarakat nelayan, macam-macam kan ya. Ada juga pengusaha, teman-teman pengusaha, pebisnis pun termasuk juga masyarakat. Makanya kadang-kadang kalau sebuah demo yang kenceng dan itu akhirnya menimbulkan pertanyaan banyak pihak, maka klaim-klaim itu kemudian muncul. Masyarakat dia yang dibela seperti itu ya kan. Ini sekedar kelerahannya ya kan gitu.
1: Memang artinya sebenarnya istilah demo yang ditunggang itu seharusnya tidak ada ya Kang Akbar ya.
0: Tidak ada.
1: Karena demo milik semua lapisan masyarakat sebenarnya yang merasa dirugikan. Nah, kalau berbicara kritik sosial di zaman dulu, adakah catatan sejarah dan budaya di Cirebon soal kritik sosial ini, Kang Akbar? Karena tentu beda ya antara Mataraman dengan Kesultanan Cirebon. Betul. Pasti sangat berbeda gitu. Secara geografis pun berbeda. Nah, apakah kritik sosial ini sejak zaman dulu juga sudah ada catatan sejarahnya di Cirebon, Kang Akbar?
0: Jadi kalau bicara kritik sosial, kita tahu bahwa founding father Cirebon itu kan sosok spiritualis ya, pemangku agama kan gitu, Kang Rian. Sunan Gunung Jati itu ya raja, ya pandita. Jadi artinya segala policy, kebijakan maupun pertimbangan hukum yang diberikan oleh beliau pasti juga merujuk pada pertimbangan-pertimbangan agama kan gitu ya. Nah, pada sisi ini kalau kita kemudian meninjau apa yang ada dalam petatah petitih Sunan Gunung Jati ya, maka sebetulnya yang diharapkan itu harus terwujud adalah konsep berkeadilan kan gitu ya. Makanya yang dituntut oleh seorang pemimpin itu kan kesanggupannya untuk berlaku adil. Nah, ini memang kalau bicara tinjauan sederhana, ini boleh dikata sangat teoritik kan gitu ya. Karena implementasinya di era sekarang itu ya abot sanggane jadi wong Cirebon ya. mudah sekali untuk diucapkan, tapi prakteknya minta ampun kan gitu ya. Jadi kalau melihat dan merujuk pada misalnya hampir semua petatah petitih Sunan Gunung Jati itu berlakunya universal, Kang Rian. Artinya tidak hanya untuk internal para putra wayahnya atau keluarganya gitu. Jadi semacam koridor hukum atau pepakem atau undang-undang dalam bahasa lainnya misalnya, yang itu mengatur tatanan, mengatur cara berrelasi dan sebagainya yang ada di Cirebon, sehingga demo-demo yang muncul di era Sunan Gunung Jati justru itu malah kemudian dikesankannya ekstrim, dikesankannya sangat over kan gitu ya. Bahkan tetapi ketika itu didekati secara hukum pada era itu, ternyata persoalannya kan ketika di zoom gitu kan ya, itu akhirnya menjadi terlihat. Contoh ketika ini terjadi di era Sunan Gunung Jati, kita tahu bahwa di era Sunan Gunung Jati termasuk dalam apa, kalau kita meninjau dari sejarah Islam di Nusantara termasuk di Pulau Jawa, kan kita mengenal tokoh yang dikenal dengan nama Syekh Siti Jenar ya, Rian. Nah, dalam bahasa saya, dalam perspektif saya misalnya, Syekh Siti Jenar ketika berusaha menguji kapasitas para muridnya, itu dalam tanda kutip ya dikongkon demo bahasa saya sih.
1: Yeah.
0: Di apa? Dicekoki gitu kan, cekoki. Nah, tetapi demo-demo yang itu ada dalam pantauan Sesi Tijana itu demo-demo yang cerdas. Demo-demo yang kemudian memicu dialog gitu kan ya.
1: Yeah.
0: Ketika beliau bertanya kepada Pangeran Cirebon ya, "Kok kenapa Cung ya, yang jadi pengganti ayah kamu?" Ayah kamu kan ke Pangeran Walang Sungsang ya, ke Mbahku Cirebon gitu. "Yang menjadi pengganti ayah kamu kok jatuhnya ke Syarif Hidayatullah," kan gitu tuh. Apa, Kang Rian?
1: Yeah.
0: Nah, lungguhnya sifat Syarif Hidayatullah dengan apa? Dengan Mbahku itu kan ponakan, Kang Rian.
1: Yeah.
0: Bukan garis langsung anak kandung gitu kan ya.
1: Yeah.
0: Nah, sementara dalam tradisi Jawa atau tradisi Nusantara ketika bicara sistem pewarisannya, suksesi kepemimpinannya, itu kan mengenal apa yang disebut dengan putra mahkota, kan gitu ya? Putra mahkota. Nah, putra mahkotanya Mbahku itu tiada lain dan tiada bukan ya Pangeran Cirebon. Nah, tapi kok kenapa pengganti apakah Ramaku atau pengganti Mbahku gitu kan jatuhnya ke Syarif Hidayatullah. Nah, dilalahnya ya kalau ibarat pola kaderisasi atau transformasi keilmuan dan sebagainya yang terjadi pada Pangeran Cirebonnya itu nggak tergoda, akhirnya tidak terjebak pada apa pertanyaan-pertanyaan teskisnya Sesi di Jenar gitu tuh. Kalau terjebak kita sudah perang saudara di era itu tuh, Kang Rian. Jadi ini apa, malah kemudian memicu dialog. Oh, ternyata sebetulnya yang diharapkan oleh Mbahku sekalipun misalnya figur yang bisa melanjutkan beliau itu misalnya sosok pemuda yang cakap ilmuannya ya, mengetahui betul tentang dialektika kebudayaan lokal dan juga punya wawasan global gitu kan ya. Nah, artinya Sunan Gunung Jati kan ilmunya kan tidak hanya ilmu Cirebon, Kang Rian. Karena beliau juga seorang apa petualang ya, pergi ke Baghdad, pergi ke India, pergi ke Cina gitu. Jadi wawasannya universal. Artinya semangat untuk bahwa generasi yang kemudian itu harus lahir itu juga harus punya wawasan lokal dan wawasan global. Di Cirebon juga melalui batu uji yang luar biasa yang kalau boleh dibahasakan sekarang ya rada-rada mendekati demo gitu.
1: Iya, iya, iya.
0: Nah, begitu pula dengan bagaimana ketika di era Gusti Panembahan Ratu Awal, ketika sosok para senior yang namanya Raden Arya Kemuning itu satu lifting dengan apa, dengan lunggunya itu kan belum posisi anak, walaupun anak angkatnya dari Sunan Gunung Jati. Sementara Panembahan Ratu itu generasi keempat cicitnya. Jadi kalau ibarat di sekolah ataupun di kesatuan dan sebagainya, lunggunya itu perwira tinggi gitu tuh, apa, Rian.
1: Yeah.
0: Tetapi kemudian yang jadi pemimpinnya kok justru dari apa, dari kalangan-kalangan perwira rendah gitu kan ya, yang lebih junior gitu tuh. Tapi ya ini pun kemudian juga melalui proses uji yang kalau dalam bahasa sekarang bagi saya itu mirip-mirip demo.
1: Yeah.
0: Lawang datang ke alun-alun Cirebon sambil bawa pasukan Jala Sutra, lalu bertanya, kenapa kamu jadi pemimpin? Sebenarnya aku, kan gitu ya. Nah seperti itu, Kang.
1: Yeah. Yeah. Saya juga membayangkan nih Kang Akbar, ketika kita hidup di zaman monarki di mana wilayah dan segala macamnya adalah milik raja, sedangkan kita ingin memberikan kritik sosial ataupun juga aspirasi, akan sangat ewuh pakewuh gitu ya Kang. Karena bagaimana caranya untuk menunjukkan bahwa ada sisi keadilan yang tidak diwujudkan gitu. Bisa jadi memang konsep keadilan sendiri adalah konsep yang dipaksakan oleh raja gitu kan ya Kang Akbar. Yeah. Ya baik. Nah dalam tradisi tadi disebutkan, dalam tradisi sesi Tijenar yang menuntut muridnya untuk berdemo, kata Kang Akbar tadi, di situ kan tradisi diskusi itu dikemukakan, artinya yeah, yang menentang ataupun yang menyanggah ataupun yang memberikan aspirasi berdiskusi pada akhirnya dengan si pihak yang digugat gitu. Nah akan repot ketika kita tarik di konteks sekarang, justru yang didemo tidak ingin berdiskusi, itu loh Kang masalahnya, sehingga ada pandangan bahwa demo anarkis ya karena memang itu sudah titik kulminasi ataupun juga akumulasi kekesalan dari warga. Nah bagaimana Kang Akbar melihat demo yang anarkis, yang tidak diskusional lah gitu ya dengan pemerintah ini, tiba-tiba terjadi di wilayah-wilayah di luar istana negara lah, misalkan di Cirebon atau di daerah-daerah kecil. Bagaimana Kang Akbar melihat demo yang sekarang terkesan anarkis seperti ini, Kang Akbar?
0: Baik, terima kasih Kang Arya. Jadi kalau saya melihat itu memang semuanya bermuara dari problem komunikasi kita ya. Apakah pola ataupun cara berkomunikasi yang selama ini terbangun kan gitu ya. Jadi demo-demo yang anarkis itu bagi saya itu memang demo-demo yang harus dipertanyakan. Demo-demo yang harus dipertanyakan. Kenapa saya berani bertanya demikian? Sejak kapan yang namanya bakar ban ya itu jadi aksesoris demo kan gitu ya? Jadi properti demo kan gitu ya. Apakah kepulan asap dari ban yang terbakar ini itu menjadi sesuatu yang bisa melahirkan perubahan? Kan tidak. Kalian. Demo-demo anarkis itu kalau kemudian akhirnya muara akhirnya itu kan ketika beberapa perwakilan para demonstrannya itu kan diajak berdialog kan gitu tuh ya. Nah, dialog. Nah, bagi saya memang selama ini makanya dalam agama adalah istilah tabayun gitu ya. Klarifikasi ya, kalau bahasa atau kata orang Cirebonnya nyalar gitu kan ya. Masa satu kota saja komunikasinya macet ya kan ya. Enggak beda mohon maaf kalau saya sedikit ikut meninjau ya tentang polemik ijazah ya gitu kan ya. Soal ijazah kan itu antara yang dituntut dan yang menuntut itu kan satu kota kan ya. Kotanya sama kan. Mungkin saudara pendengar pasti tahulah dari mana kotanya kan. namanya orang yang tinggal satu kota itu solusinya itu cuma asalkan dia berani belok kanan atau belok kiri atau jalan lurus. Maksudnya kemana? Ke tempat para pihak yang harus diklarifikasi kan gitu. Iya. Jadi dalam ranah undang-undang keterbukaan informasi publik saja misalnya, betul yang namanya hak atas informasi itu merupakan hak seluruh warga negara ya. Tapi kita kan juga harus meninjau tentang itikad baik dari bertanya itu kan gitu, ya. Yeah. Itikad baik adakah itikad baiknya kan gitu ya. Kepentingan apa? Nah, selama ini kan akhirnya menjadi problem karena berlalu-lalu dan sebagainya. Para pakar kemudian akhirnya berkomentar A dan B, A, B dan C gitu ya. Yeah. Dan itu tuh akhirnya memicu kelelahan yang panjang kan akhirnya.
1: Yeah.
0: Padahal awalnya cuma apa? Takon ijazahnya itu asli atau bukan gitu ya.
1: Sesimpel itu ya, sesederhana itu. Ya,
0: pertanyaannya kan, Pak, Bapak tuh mohon maaf ya, Bapak dulu waktu kerja tuh Pak, ijazahnya asli atau bukan.
1: Iya, iya, iya, iya.
0: Bagi saya, untuk orang yang tinggal satu kota, entah yeah. kalau luar pulau atau luar yeah. negara sih, yeah. Memegel lah gitu. Ini yeah. kota. Satu kota tinggal belok kiri, atau belok kanan, atau lurusan gitu kan yeah, ya.
1: Iya, yeah, iya,
0: yeah. Paling-paling dalam, tambah pandang rumit, misalnya masuk gang yeah. atau apa, kan lurung, apa ya. Tinggal itu saja, sabar. Artinya bahwa ketika kita kemudian terganggu orientasinya, ya,
1: yeah.
0: Orientasinya ataupun nawaitunya kan
1: yeah.
0: dalam pepatah Cina saja yang namanya ranting yang bengkok ya ya bayangannya pun akan bengkok kan ya. Jadi ranting yang bengkok itu bayangannya pun akan bengkok ya. Akhirnya yang terjadi apa, kenapa sampai dengan sekarang tidak selesai-selesai kalau berangkat dari masa lalu ya
1: yeah.
0: karena itikad baiknya saja sudah tanda tanya. Itikad baiknya jadi tanda tanya, orientasinya tanda tanya, maka aksinya pun akan menjadi tanda tanya. Nah, ketika ini kemudian diterjemahkan dalam bahasa demonstrasi, ya demonstrasi yang sulit untuk dideteksi
1: yeah.
0: substansi kebenarannya misalnya ya. Karena balik laginya kalau sudah melibatkan massa ya, itu hukum yang berlaku ya. Kejahatan, kezaliman yang bersinergi ya, Kang Rian ya, yang terkoordinasi dengan baik itu bisa mengalahkan kebenaran yang tercerai-berai
1: yeah. gitu,
0: ya. Seperti itu.
1: Yeah, yeah.
0: Jadi apalagi di era medsos sekarang ya.
1: Betul. Dimana jadi itu sebetulnya
0: kalau ya. Sudah melihat bagaimana masa lalu juga. Terjadi demo.
1: Iya, iya. Baik. Balik lagi ke tema kita di demonstrasi dalam lintasan sejarah dan budaya Cirebon. Dalam catatan sejarahnya Cirebon nih, Kang, apakah Kesultanan Cirebon termasuk pemerintahan yang memberikan keadilan yang cukup baik kah atau justru sebaliknya, dan bagaimana frekuensi demonstrasi seperti laku PP ini terjadi di Cirebon? Apakah lebih sering dibandingkan daerah lain ataupun seperti apa? Dalam catatan sejarahnya, Kang.
0: Jadi kalau meninjau bagaimana Cirebon di era Sunan Gunung Jati, yang pertama dia di era Sunan Gunung Jati kan nggak ada pajak, Rian.
1: Tidak ada pajak buat rakyat.
0: Tidak ada pajak.
1: Bahkan untuk rakyat yang ekonominya menengah ke atas.
0: Tidak ada.
1: Oh, semua kalangan tidak ada pajak.
0: Tidak ada pajak. Jadi yang namanya berita kenaikan pajak itu tidak iya. pernah ada di era Sunan Gunung Jati.
1: Iya.
0: Tapi ada tapinya ya, saluran untuk mendukung, menyokong kebijakan negara dan sebagainya, apakah pembangunan dan lain-lainnya, pembangunan manusia dan juga fisiknya ya, itu istilah-istilahnya itu rata-rata didukung dengan istilah-istilah yang ada di agama, kewajiban bersedekah ya, berderma. Nah itunya memang digelorakan, Kang Rian.
1: Jangan-jangan sedekahnya wajib nih, Kang Akbar.
0: Apa?
1: Jangan-jangan sedekahnya sifatnya wajib lagi.
0: Bukan, oh, okay. Tapi wajibnya itu kan ada koridor hukumnya, ada fakihnya kan gitu.
1: Oke, okay. Ya, ya, ya.
0: Jadi enggak sembarang gitu. Sampai kemudian di era Mbah Kuwu saja, ketika peralihan ke memasuki, dan sekarang kita sudah sampai pada bulannya sebetulnya, bulan Sapar. Mbahku itu termasuk yang melatih, mentraining orang-orang yang kelak tugasnya itu mengumpulkan zakat, infak, dan sedekah. Nah, dengan apa yang kita kenal dengan sekarang dengan sebutan tawurji. Jadi kalau kita di beberapa daerah suka ada anak-anak sarungan gitu ya.
1: Yeah.
0: Lalu di depan setelah ulus salam dia nembangnya. Tawur ji tawur selamat dawa umur tawur ji. Cirang mulut dah ya. Yeah. Nah, itu tuh artefak atau sisa-sisa peninggalan masa lalu Cirebon ketika Mbah Kuwu kemudian melibatkan para generasi muda, anak-anak generasi muda yang sudah cukup umur gitu ya, sudah mulai akil balik ya, untuk juga mengingatkan wur tawur ji tawur ya, selamat, sambil mendoakan kan gitu tuh ya, sambil mendoakan, dan itulah yang kemudian bisa kita lihat sampai dengan sekarang, walaupun ketika bicara motif tawur ji sekarang itu kan berbeda. Nah, awalnya untuk membantu menyokong negara itu ibaratnya tuh apa Arian?
1: Ya, artinya pemicu untuk berdemonstrasi pun di Cirebon itu tidak ada ya, Kang Akbar?
0: Tidak ada pemicu ya, jika, demo yang kontraproduktif itu ya, tidak ada.
1: Karena kalau misalkan ternyata salah satu sumber demonstrasinya masyarakat adalah kenaikan pajak, ya jangankan pajak naik, pajaknya pun tidak ada gitu ya, Kang ya.
0: Betul.
1: Nah, tapi dalam dalam catatan sejarahnya Cirebon, apakah bentuk keadilan, bentuk ketidakadilan seperti apa yang mengakibatkan beberapa warga masyarakat misalkan melakukan laku PP nih, Kang Akbar?
0: Jadi kalau kemudian ada masyarakat atau sekelompok orang yang melakukan laku PP, itu kan kembali bahwa ketika bicara infrastruktur tata negara ya, itu kan kalau bicara infrastruktur itu kan sebenarnya tidak hanya sektor fisik Kang Rian ya, tapi juga bangunan dari sistem tata kelola negaranya ya.
1: Yeah.
0: Nah, kalau dulu kan ada apa, ketika raja itu kan ada bawah-bawahnya.
1: Yeah.
0: Nah, kalau di Cirebon kan misalnya ada juga, mohon maaf, misalnya gelar yang tertinggi di sultannya itu kan sebutkan Pangeran Raja Adipati
1: dan
0: Nah, pangeran kayak di kesepuhan ataupun kalau Kanoman juga sebelumnya pernah Pangeran Raja Adipati.
1: Yeah.
0: Tapi karena sosok Pangeran Rajanya itu tidak didudukan sebagai sultan, maka gelar ini tidak dipakai kalau di Kanoman. Makanya kalau Kanoman lebih ke Sultan Anom Raja kan gitu ya. Yeah. Pangeran Patih Raja kan langsung gitu kan ya kalau di Kanoman. Tapi kalau kesepuhan kan sosok sultannya ya Pangeran Raja Adipati kan gitu tuh. Nah, jadi ketika bicara di wilayah ini ya, apakah misalnya dulu warga Cirebon pernah ada yang melakukan laku PP dan sebagainya tentang ketidakadilan, ketika menemukannya hal-hal yang membuat tidak nyaman atau dirasa telah terjadi ketidakadilan. Balik laginya, istilah adil di sini kan itu ditangkap secara berbeda kalau sudah bicara perspektif keadilan. Seperti itu, Kang. Jadi, bagi masyarakat tertentu, kalau pakai bahasa sekarang, adil itu kan sama rata ya?
1: Iya.
0: Yeah. Sering ditafsirkannya sama rata, yeah, bukan proporsionalitas.
1: Ya, betul.
0: Makanya uang saku anak SMA dengan uang saku adiknya yang masih PAUD itu kan berbeda.
1: Iya.
0: Tapi kalau adilnya adil apa, sama rata, tetangganya dapat beras ya.
1: Iya.
0: komplain, masa kita beli di pai kan gitu. Tetangganya dapat bansos ya. Komplain, kok tetangga saya dapat, tetangganya dapat ruti lahu ya. Rumah apa, bantuan pembangunan rumah gratis ya. Dari pemerintah kesirian ya. Ketika komplain, menuding, telunjuknya itu menuding ke pemerintah seolah tidak adil kan gitu ya. Jadi karena sekarang kan adilnya itu kan rasa apa, harus sama rata. Beras untuk rakyat miskin itu jadi rasta. Beras untuk rakyat semesta. Tidak boleh ada satupun yang dilewat. Pokoknya semuanya rata. Nah, jadi ya balik lagi itu tadi, bahwa ujian kita sekarang ini, kalau berkaca pada masa lalu Cirebon, kalaupun kemudian ada demo-demo yang dalam bentuk laku PP itu misalnya, itu lebih kepada hal-hal yang akhirnya bersifat personal. Artinya perilaku ya gitu tuh, Mas Arul. Perilaku para pangerannya, perilaku para putra rajanya, yo lawong namanya juga manusia gitu tuh, Mas Arul ya. Ibaratnya tuh apa, Asrian? Namanya juga manusia, pasti ada salah dan ada lupa. Dan kalau berdasarkan cerita tutur dari para sepuh yang pernah saya dengar langsung ya, contoh perilaku beberapa putra raja yang ada di Cirebon itu, kebiasaan hobinya itu unik-unik, Rian. Ada yang hobi nyepi kan gitu ya, ataupun tafakur yang kemudian menyisakan balong di sumber gitu kan ya. Balong sumber itu tempat nyepi gitu. Nah, tetapi jangan salah, misalnya kita pun juga punya riwayat sosok putra rajanya itu yang hobi ngedu orang. di ranah sejarah Cirebon juga ada kalian. Hobi mengadu orang. Kayak apa gladiator gitu ya.
1: Kayak pertandingan kayak tinju gladiator. Mungkin atau gulat gitu ya.
0: Nah, yang luar biasa mengadu orangnya itu dengan apa? Dengan macan, dengan harimau. Dengan harimau. Jadi apa? Tapi kemudian hobi sang putra raja ini akhirnya alhamdulillah terhenti ketika yang menjadi pemenangnya itu Ki Gede Kerangkeng. Jadi Ki Gede Kerangkeng ini berhasil mengalahkan harimau-nya sang pangeran. Akhirnya hobinya ini tidak diteruskan. Nah itu komplain ataupun protes dalam bentuk laku PP ini kalau sepanjang yang saya lihat atau saya pahami konteksnya ya, itu lebih ke perilaku.
1: Nah,
0: makanya kemudian muncul juga cerita-cerita yang antara benar dan tidaknya itu jadi pertanyaan. Kayak bicara misteri buaya putih gitu kan ya. Itu nanti ujung-ujungnya ke perilaku kontraproduktif dari sosok anak raja. Nah, seperti itu
1: Rian. Baik. Nah, kalau berbicara di masa sekarang ya, Kang Akbar, ini mudah-mudahan bukan doa, tapi mungkin hanya prediksi tipis-tipis lah. Bisa jadi ke depan, hari ini dan ke depan, demonstrasi akan terjadi gitu. Ketika kondisi negara dirasa oleh masyarakatnya tidak memberikan keadilan, tidak memberikan kenyamanan, tidak membuat hidup rakyat lebih sejahtera misalkan. Nah, di Cirebon sendiri bagaimana sebenarnya pemerintah daerah menyikapi demo-demo yang dilakukan oleh anak muda ya, ya mahasiswa lah, semester-semester awal ataupun mungkin akhirnya tapi nggak selesai-selesai, yang gelora ataupun semangatnya pasti berbeda dengan golongan tua yang lebih suka diplomasi ataupun ngobrol atau diskusi. Bagaimana sebenarnya pemerintah kita, pemerintah Kota Cirebon khususnya, menyikapi demonstrasi-demonstrasi ke depan ini, Kang Akbar?
0: Jadi kalau saya sih sederhananya kan begini, siapapun yang jadi pemerintahnya ya, kalau bicara wilayah lokal Cirebon ya, pertama teman-teman yang ada di pemerintahan ini semuanya ya, ketika bicara apa baik supra maupun infrastrukturnya misalnya gitu ya. Itu ya harus memiliki kesadaran sejarah dan kesadaran budaya. Jadi kenapa saya mengatakan demikian ya? Karena kembali bahwa tahun depan ini kan usia kota itu kan 600 tahun ya, yeah. Kalau berdasarkan teori menghitung harinya.
1: Yeah.
0: 600 tahun 6 abad kan gitu ya.
1: Yeah.
0: 6 abad itu bukan waktu yang sebentar apa kalian?
1: Betul.
0: Apalagi sudah sampai 500, Jakarta yang 500 sekian saja sudah jadi metropolitan.
1: Yeah.
0: Masih Cirebon Tanggawe kalah.
1: Apa?
0: Iya. Yeah. Ya Jakarta itu kan yang bikin kan apa Fatahillah ya, misalnya Palevehan. Kemudian yang meneruskan misalnya Pangeran Jayakarta, putranya beliau. Dalam perjalanannya Jakarta aja sekarang sudah sampai kondisinya seperti itu kan gitu ya. Sementara Cirebon kan dari bapak lu ya 600 tahun kan ya. Lebih tua kan.
1: Yeah.
0: Masjidnya lebih tua dari Masjid Istiqlal ya kan gitu ya.
1: Iya. Yeah.
0: Masjid Istiqlal udah tahun berapa kan, tapi Sang Cipta Rasa ataupun Tajuk Agungnya sendiri ataupun yang lainnya ya, yeah. Itu lebih tua. Jadi kita yang ada di Cirebon tuh aja gagah tua baik kan gitu ya.
1: Iya.
0: Yeah. Iya kan, yeah. Tapi tua juga harus cerdas, harus pinter, makanya kalau bicara konteks tadi yang ditanyakan oleh Kang Rian, mm-hmm. Ya, mari kita berusaha untuk mentafakuri bahwa yang namanya pemimpin itu tuntutannya adalah kesanggupannya untuk berlaku adil. Hmm. Terlepas yang jadi pemimpin kita itu jenderal ataupun kiai ya, ataupun pendeta ataupun insinyur ataupun siapalah gitu tuh. Kalau dalam hatinya atau dalam kebiasaan hidupnya tidak pernah diajar tentang bagaimana berlaku adil, ya dia akan gagal.
1: Yeah.
0: Ya kan akan gagal dalam melakukan kerja-kerja kepemimpinannya gitu tuh.
1: Yeah.
0: Nah, lantas kemudian bagaimana aja ketika masyarakatnya pun akhirnya, ya mohon maaf kalau bicara konteks yang lebih luas ya.
1: Yeah.
0: Saya sendiri termasuk bingung dulu di era 98 ketika rupiah sampai 17.000,
1: yeah.
0: Itu kan demonstrasinya kan minta ampun ya.
1: Betul.
0: Sampai sekarang wis 18.000 masih tio-tio bae, berarti kan ada apa? Kan? Ya kan?
1: Yeah, yeah,
0: apakah yeah. Ada hal yang ditutupi?
1: Yeah.
0: Apakah para pemimpin kita sangat berlaku arif dan bijaksana?
1: Yeah.
0: Atau negara ini misalnya menuju kebangkrutan, yeah. Nah, gitu dia.
1: Atau pandai berretorika misalkan ya.
0: Pandai berretorika atau apa gitu.
1: Yeah.
0: Jadi ini yang sebetulnya harus direnungi, harus disadari semuanya.
1: Iya. Yeah.
0: Nah sekarang kan rata-rata yang terjadi kemudian dalam rangkanya kan demi viral.
1: Hmm.
0: Panglimanya itu apa viral di media kan gitu kan.
1: Yeah.
0: Apa? Sementara setiap sikap ataupun policy dan sebagainya tidak ada atau tidak menuju pada mula akhirnya sehingga lahirnya keadilan kan gitu ya. Jadi inilah yang memang sebetulnya berat karena balik laginya pengalaman yang pernah saya lihat langsung di dalam demo-demo yang dulu pernah terjadi yang namanya keberhasilan demonstrasi itu bukan dengan membakar ban ya,
1: yeah.
0: Ataupun membakar infrastruktur, merusak fasilitas negara, bukan. Tapi terbangunnya tatanan baru kan gitu, kesanggupan untuk melakukan perubahan. Nah kalau misalnya ini tidak terjadi, jare wong Cirebon ngosok gitu ya. Kang kini diomongannya, kang diomongnya beli gelem berubah ya.
1: Yeah.
0: Ya tabrakan.
1: Yeah.
0: Nah kalau tabrakan kan balik laginya dari dua sudut pandang yang berbeda ketika dipaksakan untuk bertemu persis akhirnya yang terjadi ketika misalnya kita memakai baju yang ukurannya bukan ukuran kita kan?
1: Yeah.
0: Kegedeannya bladra bledre kan gitu ya,
1: yeah.
0: Terlalu sempit dia betat
1: nggak enak ya
0: nggak enak
1: yeah.
0: Nah, apakah kita akan menuju ke sana? Ya, ya tinggal direnungi bareng-bareng. Nah, malam hari ini ketika saya mengajak untuk dulu kira-kira demonya kayak apa sih kan gitu ya.
1: Yeah, yeah.
0: Ya semoga saja itu jadi hikmah.
1: Baik-baik. Gitu. Baik, singkat saja Kang Akbar, apa konklusi kita terhadap tema ini malam hari ini, demonstrasi dalam lintasan sejarah dan budaya Cirebon. Silakan Kang Akbar.
0: Baik, kembali bahwa terlepas pada model atau sistem tata kelola pemerintahnya, apakah monarki ya, ataupun demokrasi sekarang ini, yang namanya aspirasi ya, itu kan perlu disampaikan kalian. Nah, cuma ketika aspirasi ini akan disampaikan, semoga terlembagakan. Nah, terlembagakan ini artinya memenuhi koridor saluran informasi yang ada, sehingga antara yang menerima aspirasi ataupun yang menyampaikan aspirasi itu sama-sama kondusif ya. Jadi kalau dalam falsafah Sunda mengenal caina herang laukna benang gitu tuh.
1: Yeah.
0: Nah, cara demonya pun cantik kan gitu ya. Cara demonya cantik, cara demonya menarik. Jangan sampai kemudian bakal menganggapnya itu demo masak baiklah gitu. Jadi itulah yang sebetulnya harus menjadi solusi, bahwa kalaupun kemudian demonstrasi menjadi pilihan akhir ya kalian ya. Ketika ngomong wis apa dan semua wis tapi angger bleger baik sih misalnya pemandir mangga mari misalnya demonya pun demo-demo yang tertib, terstruktur, terpola, komunikasinya asik dan tidak merusak tatanan yang sudah dibangun oleh para sepuh kita dahulu yang bermartabat. Nah, seperti itu Kang Rian.
1: Baik, baik, terima kasih Kang Akbar. Malam hari ini tema kita menarik sekali, demonstrasi dalam lintasan sejarah dan budaya Cirebon. Dan tentu saja episode yang lainnya kita akan membicarakan hal yang sama menariknya. Terima kasih Kang Akbar.
0: Ya, mangga. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi pendengar Macapat untuk edisi malam hari ini, Kamis 9 Juli 2026. Tentu saja Macapat akan kembali hadir menemani Anda dengan tema lainnya yang lebih menarik. Terima kasih, Rian pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Perancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Perancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Perancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp?

informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukah Norwegia kembali menciptakan kejutan? Atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios.

0: mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Cirebon malam ini untuk edisi hari Kamis 9 Juli 2026 dengan sajian musik-musik khas Cirebon. Dan informasi yang Rian sajikan juga tidak jauh-jauh dari kota Cirebon ya. Nah, ini ada informasi tentang Jakarara 2026 yang disiapkan menjadi generasi muda penggerak kota Cirebon. Ya, pendengar program Satu RR Cirebon, pemerintah kota Cirebon mendorong lahirnya generasi muda yang tidak hanya berprestasi tetapi juga mampu berkontribusi dalam pembangunan daerah. Komitmen tersebut disampaikan pada malam preliminary show ya, malam preliminary show pemilihan Jakarara Kota Cirebon tahun 2026 di Baraja Amphitheater pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2026 kemarin. Wakil Wali Kota Cirebon Siti Farida Rosmawati mengatakan ajang Jakarara memiliki peran strategis dalam menyiapkan duta muda yang mempunyai wawasan luas dan kepedulian terhadap perkembangan Kota Cirebon. Menurutnya, proses seleksi tidak hanya menilai kemampuan tampil tapi juga kapasitas intelektual dan komunikasi para finalis. Ia juga menjelaskan generasi muda perlu memahami berbagai isu yang dihadapi daerah, mulai dari pelestarian budaya, penataan lingkungan, pengembangan tata ruang, hingga penguatan sektor ekonomi kreatif dan pariwisata. Bekal pengetahuan tersebut dinilai penting agar para finalis mampu menjadi mitra pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Kita masih di Cirebon malam ini, pendengar, hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Lagi ngapain, Pak?
2: Enggak, lagi cek email aja nih, Mah.
1: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
2: Enggak ngapa-ngapain kok.
1: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis gak dapat untung, Papa.
2: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
1: Gak perlu lihat-lihat.
2: Tapi, Ma.
1: Gak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pa? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
2: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
1: Lah, ini kan game online, Pa.
3: Ya iya, makanya lihat dulu. Jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh. Apalagi jejak judi online.
4: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital. Apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?

gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Pemerintah Kota Cirebon terus memperkuat upaya pengendalian banjir melalui pembangunan infrastruktur di sejumlah wilayah yang selama ini rawan tergenang. Salah satu pekerjaan yang tengah berlangsung adalah pembangunan senderan Sungai Suba di RW 9 Kelurahan Derajat. Pembangunan tersebut ditinjau langsung oleh Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, pada hari Rabu kemarin, 8 Juli 2026. Peninjauan dilakukan untuk memastikan progres pekerjaan berjalan sesuai rencana sekaligus melihat kondisi di lokasi pembangunan. Menurut Effendi Edo, pembangunan senderan di Sungai Suba merupakan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Balai Besar Wilayah Sungai BBWS. Infrastruktur tersebut memiliki panjang sekitar 90 meter dengan tinggi antara 1,8 hingga 2 meter untuk memperkuat pengendalian luapan sungai. Selain pembangunan di RW 09, pemerintah juga telah menyelesaikan pembangunan senderan di RT 1 RW 1 Kelurahan Derajat. Kawasan ini sekarang dilengkapi pintu air dan perbaikan saluran drainase guna meningkatkan kelancaran aliran air saat hujan.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

hal berbau mistis seperti hantu rupanya merupakan salah satu jenis fobia, yaitu pasmofobia. Orang-orang dengan kondisi ini bisa merasa sangat ketakutan dan bahkan mengalami serangan panik ketika melihat atau sekedar mendengar pembahasan tentang hantu maupun hal yang identik dengan supernatural. Jika rasa takut pada hantu biasanya terjadi saat anak-anak dan menghilang saat menginjak remaja, pasmofobia bisa menyerang siapa saja, tidak terkecuali orang dewasa. Seperti fobia pada umumnya, ketakutan ini bisa menyebabkan serangan panik hingga pemikiran irasional atau halusinasi akan apa yang sedang terjadi. Oleh karena itu, orang-orang dengan kondisi ini mungkin lebih rentan terhadap beberapa masalah kesehatan mental seperti gangguan kecemasan.

0: Pendengar, pukul 22 waktu Indonesia Barat. Nah, saatnya kita dengarkan mini drama berjudul Ilusi Menang Malah Tumbang, produksi dari RRI Tual.
1: Ah, sudah, simpan saja nasihatmu itu orang tua. Cepat serahkan uangnya sekarang juga.
2: Apa? 7 juta? Untuk apa uang sebanyak itu?
1: Mari uangnya.
3: Saya mau kamu mampus.
2: Jerry! Tidak! Jerry, aku sayang, bangun. Nah, bangun, Jerry. Bangun, nah.
4: Dimainkan oleh Teater Angkasa Radio Republik Indonesia. Jerry diperankan oleh Ricky Sinambela. Iksan Naryando sebagai Rian. Dan ibu diperankan oleh Matdoan Fatmawati. Di sebuah kota, ada seorang ibu yang sudah tua. Hidup berdua dengan anak satu-satunya yang bernama Jerry. Sedangkan suaminya telah lama meninggal dunia karena sakit. Ibu seringkali merasa sedih memikirkan anak satu-satunya karena mempunyai perangai yang sangat buruk, yaitu kecanduan judi online. Hampir setiap waktu, ibunya berdoa agar anaknya bisa keluar dari permainan sesat ini.

0: Ya Tuhan, tolong sadarkan anak hamba, anak yang hamba sayangi, agar dia tidak larut dalam permainan judinya. Hamba ingin sekali melihat anak hamba menjadi anak yang baik, anak penyejuk hati yang berbakti kepada orang tuanya.
1: Namun semakin lama, si anak semakin candu dalam permainan judi online. Perlakuan kasar pun sering dilakukan pada ibunya sendiri jika sang ibu tidak memberinya uang apabila kalah bermain judi.
2: Ibu! Ibu! Ibu!
3: Ada apa? Kenapa kau teriak-teriak dengan keras seperti ini?
2: Aku butuh uang, Ibu. Aku kalah judi lagi. Cepat, Bu. Bagi uang.
3: Jerry, anakku. Uang kita sudah mulai menipis. Hanya cukup untuk makan hari ini saja, nak. Jadi kalau kamu mengambilnya hari ini,

Sudah, simpan saja nasihatmu itu orang tua. Cepat serahkan uangnya sekarang juga.

kepada hamba, hamba tetap memaafkan dan berharap ia akan kembali menjadi anak yang baik. Anak yang baik perangainya, anak yang bisa menjadi kebanggaan.

0: Hampir setiap malam di suatu tempat, Jerry biasa begadang dengan temannya bernama Rian untuk main judi online.
1: Yo bro, kita main sampai pagi ya.
2: Oke deh bro, jika aku menang, aku bakalan belikan kamu sebuah mobil mewah.

0: Waduh, gimana ya? Saldo aku juga sudah tipis nih. Tinggal 10 juta.
1: Nah, itu masih banyak. Kita bagi dua ya. Ntar kalau aku menang langsung aku bayar deh.
0: Yakin kamu bisa menang?
1: Yakin, pasti menang.
0: Tapi kalau kamu kalah lagi gimana?
1: Tapi kalau aku kalah lagi, nanti aku minta uang sama ibu aku kok. Untuk bayar uang kamu tuh. Aman-aman.
0: Emangnya ibu kamu punya uang sebanyak itu? Setahu aku sih, kan ibu kamu sudah tua, nggak punya pekerjaan, dan hanya mengharap belas kasihan dari keluarganya saja.
1: Alah, sok tahu kamu. Tahu apa kamu tentang keuangan ibuku? Kalau kamu nggak mau pinjemin, ya udah, jangan banyak bacot. Aku pulang aja deh kalau begitu.
0: Loh, kenapa kamu marah sih, bro? Ya udah, aku transfer lagi ya. Tapi ingat loh, kalau kamu kalah lagi, aku tidak mau tahu. Besok kamu harus bayar uang aku. Kalau tidak, kamu akan rasakan akibatnya.
1: Kamu gak usah main ancam-ancam segala, bro. Jadi pinjamin aku gak?
0: Tuh, aku udah transfer ya, 5 juta. Jadi utang kamu semuanya sudah 7 juta. Ingat itu, sudah 7 juta.
1: Nah, itu baru namanya teman. Thank you, bro.
0: Gimana bro, menang gak?
1: Aduh, parah nih. Kalah lagi, kalah lagi. Kamu, menang gak?
0: Sama. Aku juga kalah. Saldoku juga terkuras habis nih. Ingat ya, jangan lupa hari ini kamu harus minta uang sama ibu kamu untuk bayar utangmu ke aku. Biar nanti malam kita bisa main lagi.
1: Udah, tenang, tenang. Pasti tuh, aman. Sekarang udah pagi nih, bubar dulu yuk. Balik-balik. Sampai jumpa nanti malam ya.
0: Baik, aku tunggu.
2: Jerry dan Rian pun pulang ke rumah mereka masing-masing. Setelah sampai di rumahnya, Jerry kembali berteriak minta uang pada ibunya.
3: Ibu! Ibu! Ibu!
4: Ya Tuhan! Dari mana sih kamu nak? Baru pulang jam segini langsung teriak-teriak. Ada apa nak?
1: Alah, pakai tanya lagi. Aku minta uang bu. Aku udah kalah main judi lagi. Jadi minta uang 7 juta.
4: Hah? Apa? 7 juta? Untuk apa uang sebanyak itu? Dari mana ibu mendapatkan uang sebanyak itu? Kapan nak kamu sadar? Kamu harus cepat bertobat, nah, sebelum kamu terlambat.
1: Alah, ceramah lagi. Pokoknya aku gak mau tahu. Nanti sore, ibu harus kasih aku uang 7 juta.
4: Dari mana, nah, ibu memiliki uang sebanyak itu? Kapan kamu sadar? Kamu itu harus cepat bertobat.
2: Memasuki waktu menjelang malam, Rian langsung menyambangi rumahnya Jerry, tujuan untuk menagih hutang sekaligus mengajak kawannya itu bermain judi online, sedangkan Jerry tidak mendapatkan uang sepeser pun dari sang ibu karena Jerry tidak bisa memaksa ibunya lagi untuk minta uang, sehingga terjadi insiden pembunuhan antara dua sahabat itu.
0: Selamat malam. Selamat malam.
1: Oh iya bro, masuk.
0: Nggak usah santai lagi bro. Udah mau malam nih, kita langsung saja ke tempat biasa.
1: Waduh, maaf bro. Ibu aku nggak mau kasih uang ke aku lagi.
0: Apa? Jadi kamu belum ada uang untuk bayar utamu ke aku?
1: Tenang bro. Kita bicarakan baik-baik dulu bro. Santai.
0: Aku tidak bisa tenang lagi karena kamu sudah bohongi aku.
1: Terus? Kamu mau apa, ha?
0: Saya mau kamu mampus.
4: Jerry! Tidak! Jerry yang aku sayang, bangun Jerry, bangun nak. Sayang, bangun nak, bangun.
2: Sang ibu yang menyaksikan peristiwa itu langsung histeris melihat anaknya yang tidak bernyawa lagi. Demikian drama radio, produksi Radio Republik Indonesia.

0: Sutradara Aminah Hatim, penulis naskah Iksan Naryando, narator Maya Pranira, penata musik Marta Talubun.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Perancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Perancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Perancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, kebiasaan sehari-hari bisa berkontribusi terhadap risiko penyakit jantung, termasuk yang dilakukan di malam hari. Nah, apa saja kebiasaan malam yang meningkatkan risiko penyakit jantung? Ini dilansir dari Harvard Health Publishing dan juga dari CNN. Kebiasaan malam yang meningkatkan risiko penyakit jantung yang pertama adalah sering terpapar cahaya pada malam hari. Nah, paparan cahaya pada malam hari ini ternyata tidak hanya mengganggu kualitas tidur, tetapi juga dapat berdampak pada kesehatan jantung. Sebuah penelitian yang dimuat dalam JAMA Network Open menemukan bahwa orang yang lebih sering terpapar cahaya pada rentang waktu 00.30 hingga 6 waktu Indonesia Barat, ya, ataupun 6 pagi maksudnya, ini memiliki risiko lebih tinggi mengalami penyakit arteri koroner, stroke, fibrilasi atrium, serangan jantung, hingga gagal jantung. Para peneliti menduga bahwa cahaya pada malam hari dapat mengganggu ritme sirkadian atau jam biologis tubuh. Akibatnya kualitas tidur menurun dan tubuh menjadi lebih rentan mengalami gangguan pada sistem kardiovaskular. Karena itu pendengar, sebaiknya kurangi paparan cahaya dari lampu yang terlalu terang, termasuk penggunaan gawai menjelang waktu tidur agar tubuh dapat beristirahat dengan lebih optimal. Yang kedua, tidur terlalu larut atau sering begadang. Nah, pendengar, tidur larut atau begadang juga termasuk kebiasaan yang meningkatkan risiko penyakit jantung. Orang dengan kebiasaan tidur seperti ini, ya, tidur larut ataupun begadang, dikenal sebagai night owl, cenderung memiliki kesehatan jantung yang lebih buruk ketimbang mereka yang tidak memiliki kecenderungan tidur terlalu malam. Penyebabnya karena jam biologis tubuh yang tidak selaras dengan jadwal aktivitas sehari-hari, dan kondisi ini dapat mempengaruhi berbagai proses metabolisme yang berperan dalam menjaga kesehatan jantung. Ketiga, kebiasaan malam hari yang sering dilakukan tapi bisa merusak jantung adalah jadwal tidur yang tidak teratur. Selain waktu tidur yang terlalu malam, jadwal tidur yang berubah-ubah pun bisa berakibat buruk buat jantung. Ritme sirkadiannya akan terganggu, dan dalam jangka panjang kondisi ini menekankan ataupun mempengaruhi tekanan darah, metabolisme tubuh, hingga meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular. Dan yang terakhir, yang keempat, adalah kebiasaan makan larut malam. Nah, kebiasaan makan larut malam atau mengonsumsi makanan yang kurang sehat juga bisa meningkatkan risiko penyakit jantung. Selain mempengaruhi berat badan, pola makan seperti ini juga bisa meningkatkan kadar gula darah, kolesterol, dan tekanan darah yang merupakan faktor risiko utama penyakit jantung. Nah, jadi kebiasaan tadi, empat kebiasaan yang tadi Ren sebutkan, mudah-mudahan saja tidak kita lakukan, tidak rutin kita lakukan, ya, di malam hari, karena ternyata dampaknya sangat merugikan bagi jantung kita.

0: kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
1: Emangnya gak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.
0: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Aduh, kesiangan nih. Di mana handphoneku ya? Aduh, di mana ya? Oh, ini dia. Udah berapa yang like postinganku? Coba cek ah. Ya, cuma satu aja yang like. Aduh, udah capek-capek pargoy. Video sinematik cuma satu doang yang like.
1: Berhenti mengukur nilai dirimu dari jumlah like yang kamu dapatkan di media sosial. Kebahagiaanmu tidak bergantung pada seberapa banyak orang lain menyukai postinganmu.

Halo, Ibu Siti.

0: harus aku yang kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
1: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsha palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
0: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
1: Oh, begitu, Dang?
0: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wo. Mari Jo lari. Mari Jo, cepat Jo lari.
1: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana boleh itu?
2: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
3: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya, sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Game over.
2: Hai, bote-bote kalah lai. Padahal hampir sedikit sah.
3: Kenapa Moni? Judi online le. Memang butuh batu le. Su bilang stop sudah. Son lama lu su jadi gembel nih.
2: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Mone jadi pengemis.
4: Stop judi online. Jalani hidup dengan

0: raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol, akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Loh, kok disisain makanannya? Sayang loh, ini masih banyak. Kardigan kemarin aja belum sempat dipakai. Tapi, ih, lucu banget kaosnya. Beli ah. Ya ampun, ini casan HP seharian gak dicabut. Boros listrik tahu.
2: Siapa coba yang suka begini? Iya, ternyata kebiasaan-kebiasaan seperti menyisakan makanan, membeli pakaian hanya karena ingin, atau kebiasaan charging gadget semalaman, ini ternyata bisa merusak lingkungan kita loh. Yuk, mulai sekarang lebih bijak lagi dalam penggunaannya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Malam hampir mencapai sepertiga terakhirnya. Kota mulai sunyi. Hanya sesekali suara kendaraan melintas jauh. Di sebuah kamar sederhana, Arif masih terjaga. Bukan karena kopi, tapi karena pikirannya yang tak kunjung reda. Di tangannya ponsel menyala. Bukan ayat, bukan pesan sahabat, melainkan tagihan pinjaman online yang kembali muncul. Arif memejamkan mata, dadanya mulai terasa berat. Ia ingat betul bagaimana semua itu bermula. Saat anak-anaknya membutuhkan biaya sekolah tambahan, sementara gaji belum cukup. Ia berdoa, tapi juga panik, hingga sebuah iklan muncul menawarkan jalan cepat. Insya Allah nanti bisa dibayar. Itu yang dia katakan saat menekan tombol di layar. Namun waktu berjalan, bunganya mulai bertambah, hati semakin sempit. Arif mulai jarang tersenyum, bahkan sholat pun terasa terburu-buru. Bukan karena ia lupa Tuhan, tapi karena hatinya dipenuhi rasa takut. Malam itu, Arif bangkit dari tempat tidurnya. Ia mengambil air wudhu, lalu berdiri di atas sajadah yang sudah lama menunggunya. Dalam sujud yang panjang, ia berbisik, "Ya Allah, hamba lemah, hamba salah mengambil jalan. Jika ini ujian, mohon kuatkan ya Allah. Jika ini teguran, mohon ampuni." Air mata jatuh membasahi sajadah. Dan untuk pertama kalinya, Arif benar-benar jujur pada Tuhan. Tanpa alasan, tanpa pembelaan. Usai sholat, ia teringat sebuah nasihat lama dari ayahnya. Kalau rezeki dicari dengan tergesa-gesa, seringkali keberkahannya tertinggal. Kalimat itu menancap di hatinya. Esok harinya, Arif mulai melangkah pelan, tapi pasti. Ia meminta nasihat kepada orang yang lebih paham. Ia terbuka kepada keluarganya. Ia menyusun ulang keuangannya, sekecil apapun. Tidak mudah, tapi kali ini ia tidak sendirian, karena ia melibatkan Tuhan dalam setiap keputusannya. Hari demi hari berlalu, masalah belum langsung selesai, tapi hati Arif jauh lebih tenang. Ia kembali menikmati sholatnya. Ia kembali merasakan nikmatnya berdoa, bukan hanya sebagai permintaan, tapi juga sebagai tempat berserah. Hingga suatu malam, di waktu yang sama seperti sebelumnya, Arif kembali terbangun. Ia tersenyum kecil. Masalahnya belum sepenuhnya hilang, namun keyakinannya telah kembali. Ia belajar satu hal penting, bahwa rezeki bukan hanya tentang jumlah, tetapi tentang ketenangan dan keberkahan. Dan juga siapapun yang mendengarkan kisah malam ini, jika sedang berada di persimpangan, ingatlah, tidak semua yang cepat itu selamat. Tidak semua yang mudah itu ada keberkahan. Libatkanlah Tuhan sebelum memutuskan. Karena jalan yang Dia ridhoi, meski pelan, akan membawa pulang dengan selamat. Selamat beristirahat. Semoga malam ini menjadi waktu terbaik untuk kembali mendekat. Dan esok hari menjadi langkah yang lebih bijak.

mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

94,8 FM program Masa 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sampai di sini kami menemani Anda di gelaran Cirebon malam ini untuk edisi Kamis 9 Juli 2026. Dan pertandingan Piala Dunia juga akan berlangsung pukul 3 dini hari nanti. Babak perempat final antara Prancis versus Maroko yang akan digelar di Stadion Los Angeles. Kami Pro 3 ataupun RRI melalui Pro 3 juga akan menyiarkan secara langsung pertandingan tersebut pukul 3 dini hari. Anda bisa mendengarkannya juga lewat RRI Cirebon. Jadi pastikan Anda bisa mengikutinya pukul 3 dini hari nanti. Dan segera saja kita juga akan langsung bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti siaran langsung tersebut. Saya pamit, saya dan teman-teman yang bertugas pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL pertama di Indonesia resmi dimulai di Bali dan ditargetkan mampu mengolah 500 ribu ton sampah per tahun serta menurunkan emisi hingga 80%. Laporan selengkapnya oleh Septiani Kinasih.
1: Pemerintah pusat melalui Danantara Indonesia resmi memulai pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL pertama di Indonesia di kawasan Pendungan Denpasar, Bali. CEO Danantara Indonesia, Rosan Roslani, mengatakan PSEL ditargetkan mampu mengolah lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau sekitar 40% timbulan sampah Bali serta mengurangi emisi hingga 80% dan menekan emisi karbon sebesar 640 ribu ton karbon dioksida per tahun.
2: Proyek ini ditargetkan mampu mengolah lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau lebih dari 40% timbulan sampah Bali terolah. Dari sisi lingkungan, PSEL Bali juga diproyeksikan dapat menurunkan emisi sampah dari tempat pembuangan akhir hingga 80% dan mengurangi emisi karbon sebesar 640 ribu ton CO2 per tahun.
1: Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan pembangunan PSEL menjadi salah satu upaya untuk menyelesaikan persoalan sampah yang selama ini menjadi tantangan di Bali, terutama dalam menjaga kualitas lingkungan dan pariwisata. Proyek tersebut ditargetkan rampung dalam waktu sekitar 15 hingga 18 bulan dan mulai beroperasi pada akhir tahun 2027.
3: Paling lama 1 tahun 6 bulan, tapi sepatnya ini juga 15 bulan, bukan 18 bulan. Mudah-mudahan bisa selesai 15 bulan atau sekitar Oktober 2027. Mohon dorongan terus Bapak Menteri, semoga ini bisa selesai tepat waktu. Kalau ini selesai akhir tahun 2027, bisa beroperasi bulan Desember misalnya, maka masalah sampah di Bali yang jadi tantangan kepersatuan Bali itu bisa selesai tuntas.
1: Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Mojumur Hidayat mengatakan pembangunan PSEL Bali menjadi langkah awal percepatan penanganan sampah di Indonesia.
4: Bisa membantu kita minimal dari perspektif LH ya, membantu kita dalam urusan sampah minimal di 70-80 kota di Indonesia. Waste to energy di beberapa tempat mungkin tidak di artikan sebagai listrik, tapi bisa jadi bahan bakar untuk energi. Nanti di beberapa tempat mungkin ya cocok untuk menjadi listrik, tapi bisa menjadi LBS, pelletizing yang mungkin lebih tinggi dari batubara.
1: Setelah Bali, pemerintah akan melanjutkan pembangunan PSEL di Bogor Raya dan Bekasi Raya. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasih melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Satpol PP Kota Bekasi melarang pengelola apartemen di Kota Bekasi menyewakan apartemen kepada anak di bawah umur. Laporan selengkapnya oleh Leni Kurniawati.
1: Pelaku itu sekarang bukan lagi orang yang berselingkuh, ternyata bocah lahiran 2013, 2014, 2012 juga pada nyewa apartemen buat begitu, itu yang rada ribet.
2: Satpol PP Kota Bekasi melarang pengelola apartemen di Kota Bekasi menyewakan apartemen kepada anak di bawah umur. Langkah ini diambil sebagai antisipasi penyalahgunaan fungsi apartemen di Kota Bekasi. Menurut Kepala Satpol PP Kota Bekasi, Nesan Sujana, ada kecenderungan anak di bawah umur melakukan aktivitas terlarang di apartemen. Mulai dari dugaan perzinahan, penyalahgunaan narkoba, bahkan dugaan praktik LGBT. Ia menjelaskan larangan tersebut merupakan upaya Satpol PP untuk meningkatkan pengawasan terhadap apartemen di Kota Bekasi, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan fungsi apartemen di Kota Bekasi.
1: Itu diwajibkan apartemen untuk memasang imbauan atau pengumuman ya, agar pertama tidak membawa pasangan selingkuh untuk perzinahan. KTP di bawah umur di bawah umur tidak bisa untuk itu perpasangan di situ, ya kan? Yang berikutnya tidak membawa senjata tajam untuk tempat narkoba, ya. Untuk pasangan yang diidentifikasi atau dicurigai adanya kegiatan LGBT atau lain, ini juga sama. Suruh pengumuman, pasang CCTV juga. Karena diidentifikasi, pelaku-pelaku itu sekarang bukan lagi orang yang berselingkuh, ternyata bocah lahiran 2013, 2014, 2012 juga pada nyewa apartemen buat begitu, itu yang rada ribet.
2: Sementara itu, Wali Kota Bekasi Tri Adianto meminta Satpol PP untuk terus meningkatkan fungsi pengawasan terhadap apartemen di Kota Bekasi. Menurutnya, upaya tersebut sebagai salah satu pencegahan tindak perzinahan, penyalahgunaan narkoba, bahkan aktivitas LGBT yang bisa saja terjadi di apartemen.
3: Organik yang ada, puspada, ya, ruang keluarga itu mereka sedang bergerak, ya, melakukan sosialisasi, memberikan pemahaman, bekerjasama dengan MUI, ya, untuk kemudian turun, ya, baik itu ke sekolah maupun pondok-pondok pesantren. Ini yang kita indikasikan potensi terkait dengan adanya SDGT yang ada, ya, termasuk di dalamnya adalah operasi yang dilakukan oleh Satpol PP yang terkait dengan apartemen-apartemen yang hari ini sudah berubah fungsi, ya, tidak saja sebagai tempat hunian, tapi mungkin sebagai tempat penginapan, ya, dalam jangka pendek.
2: Sekedar informasi bahwa baru-baru ini Satpol PP Kota Bekasi menggelar razia apartemen di Kota Bekasi. Hasilnya Satpol PP menemukan banyak apartemen disewa oleh anak di bawah umur. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: We wanted to pay homage to the three hosts.
2: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi empat panel dengan tiga lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan tiga

0: sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
1: Probably prefer the Trionda.
2: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan dan tetap saja tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar dan saya sangat menyukai tampilannya.
0: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tahukah Anda, Pulau Jawa memiliki banyak bangunan peninggalan kolonial Belanda yang hingga kini masih berdiri dan sebagian telah menjadi cagar budaya. Misalnya di Jakarta, ada Museum Fathahila, Toko Merah, Gedung Kesenian Jakarta, hingga Istana Merdeka. Lalu di Jawa Barat, ada Gedung Sate, Gedung Merdeka, Villa Isola, serta Lawang Wangi Creative Space. Dan di Jawa Tengah, ada Lawang Sewu, Gereja Belenduk, Kota Lama Semarang, hingga Benteng Willem. Lalu di Yogyakarta, ada Benteng Frederberg, serta ada kawasan Kota Baru. Dan yang terakhir, di Jawa Timur, ada Hotel Majapahit, hingga kawasan Jalan Ijen. Nah, sebagian besar bangunan tersebut kini difungsikan sebagai museum, kantor pemerintahan, hotel, pusat seni, atau objek wisata sejarah, sehingga tetap terawat dan menjadi saksi perkembangan arsitektur kolonial Belanda di Indonesia. Informasi ini dipersembahkan oleh Programa 3 Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wisnu Wardana bisa kembali hadir dalam ruang dengar Anda di program Indonesia Menyapa Dini Hari segmen Kopi Pro 3. Dan tentunya seperti biasa pada dini hari ini Kamis, lebih tepatnya Kamis malam Jumat, akan kami hadirkan kopi edisi spesial bersama Pusaka Indonesia. Yang nantinya kami akan membahas mengenai mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nantinya kami akan bahas mengenai topik tersebut bersama dengan Wakil Sekretaris Jenderal Pusaka Indonesia, Bapak Nyoman Suwarta. Dan tentunya Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Dan tentunya saya tidak sendiri, ada Bung Zahran sebagai pengarah acara yang akan membantu Anda untuk bergabung dalam sesi komentar nantinya. Tapi sebelum itu, ya, akan kami hadirkan satu lagu dan juga beberapa informasi berikut ini. Pastikan Anda tetap bersama kami.

0: Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
1: Kabinet Kerja pertama merupakan kabinet di era kepemimpinan Soekarno. Kabinet Kerja pertama resmi bertugas menggantikan Kabinet Juanda pada 10 Juli 1959 dan berakhir 18 Februari 1960. Ada sebanyak 40 menteri dalam susunan Kabinet Kerja pertama dengan Perdana Menterinya Soekarno. Pada tanggal 10 Juli diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Energi Global, mempromosikan kesadaran akan sumber energi alternatif. Selain belajar tentang bentuk energi terbarukan seperti matahari, angin, dan panas bumi, hari ini menawarkan kesempatan untuk menjelajahi sumber-sumber energi tersebut.
0: Memori Kolektif Bangsa. Lelucon terkenal Gus Dur terkait tiga entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yakni polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso, punya konteks sejarah yang penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda mulai bergaung ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. Saat menjabat sebagai Kapolri tahun 1968 hingga 1971, reputasi Jenderal Hugeng tidak tergoyahkan meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup. Keberanian sosok Hugeng disampaikan Ambar Wulan, peneliti sejarah kepolisian.
2: Dalam penanganan kejahatan penyelundupan mobil, Pak Hugeng kan nggak mengenal kompromi. Ya, ini kan yang menyebabkan masyarakat itu antusias juga. Di samping itu Pak Hugeng memang dekat dengan pers, dekat dengan masyarakat. Ini yang menyebabkan bahwa masyarakat ini juga mengawal Pak Hugeng gitu loh. Tetapi di satu sisi ternyata penanganan Pak Hugeng yang sangat highlight ini, ada satu hal yang tidak nyaman bagi pemerintah.

0: Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Dini Hari segmen Kopi Pro 3. Dan seperti yang sudah saya janjikan sebelumnya, pada dini hari ini kami membawakan kopi spesial ya, special edition. Dimana kopi pada dini hari ini akan bersama dengan Pusaka Indonesia membahas mengenai mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan tentunya nanti kami akan membahasnya bersama dengan Wakil Sekretaris Jenderal dari Pusaka Indonesia sendiri, Bapak Nyoman Suwarta. Dan tentunya Anda nanti bisa bergabung dan berkomentar, beropini ya, berinteraktif bersama kami di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Ya, seperti yang kita ketahui ya pendengar ya, Pancasila merupakan dasar negara sekaligus menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Namun, pada saat ini, di zaman ini, di tengah berbagai tantangan seperti polarisasi, penyebaran hoax, hingga menurunnya kepedulian sosial, pengamalan nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri menjadi semakin penting untuk lebih diperhatikan. Lalu, bagaimana cara mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari? Dan nanti kita akan tanyakan kepada Bapak Nyoman Suwarta sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Pusaka Indonesia. Dan sepertinya sudah bergabung di ujung telepon kita dan akan coba kita sapa. Selamat malam Bapak Nyoman.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Iya, selamat malam, selamat dini hari Pak Nyoman. Kabar baik ya Pak Nyoman ya?
1: Kabar baik.
0: Alhamdulillah. Gimana nih? Enggak ngantuk nih? Malam-malam kayak gini.
1: Iya, ini pertama kali tapi sambil nunggu bola kan ya?
0: Iya. Oh iya. Berarti udah siap ini nih amunisi nih, cemilan-cemilan juga ya, nih, kopi-kopi ini juga tuh. Iya. Oke, Pak Nyoman, pada dini hari ini, malam dini hari ini kita akan membahas mengenai mengamalkan Pancasila ya dalam kehidupan sehari-hari. Tapi menurut Pak Nyoman sendiri sih, bagaimana sih, apa sih makna dari pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ini menurut Pak Nyoman?
1: Ya, ini kan satu apa namanya, kalimat atau ide yang sering kita dengar ya, mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari gitu ya, tapi sebenarnya bagaimana sih bentuknya gitu ya, apa kita kemudian perlu mengamalkan gitu ya. Nah, tentu yang kita tahu bersama bahwa Pancasila sebagai dasar gitu ya, negara, kemudian juga mestinya menjadi pedoman sikap yang tindakan ya, bertindak gitu ya, atau way of life gitu, sehingga memang harapannya bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Nah, cuman kan sebenarnya ini tidak mudah ya, atau gampang-gampang susah gitu ya, karena kalau mengucapkan mudah ya.
0: Nah, itu dia.
1: Mengucapkan mengamalkan, saya sudah mengamalkan, tapi mereka sudah mengamalkan gitu ya, dalam sehari-hari gitu ya, mungkin juga kadang lupa gitu ya yang dilakukan gitu ya. Pasti banyak misalnya dengan agenda-agenda apa ya, egoistik gitu ya, sehingga yang kita lakukan tanpa disadari semuanya juga sudah mengamalkan atau belum gitu ya. Nah, ini yang memang tidak hanya cukup dihafal gitu ya, tapi harus di wujudkan ya, dalam tindakan nyata gitu ya, sehari-hari. Jadi namanya perlu konsistensi lah ya. Ini yang masih menjadi challenge-nya ya. Jadi kita
0: semua. Oke. Berarti apa ya, meskipun kita sudah ada apa itu memahami mengingat sila-sila Pancasila, tapi belum tentu kita bisa mengamalkannya, Pak Nyoman. Apa sih indikatornya tuh? Semisal indikator bahwa seseorang benar-benar mengamalkan Pancasila dan bukan hanya sekedar menghafal dari kelima sila tersebut, Pak Nyoman.
1: Iya, sebenarnya kan mungkin juga sudah dilakukan. Yang paling sering misalnya apa, menolong teman gitu ya, yang dalam kesulitan, ataupun membantu. Tapi kan sebenarnya di balik itu motifnya apa kita nggak tahu juga. Apakah mau benar-benar membantu, menolong dia? Atau sebenarnya ada pamrih ya, maksudnya nanti biar dianggap apa baik,
0: ciptaan,
1: kemudian apalagi untuk apa namanya supaya nanti ditolong balik gitu ya. Intinya gitu ya. Nah itu yang hal seperti itu kan sebenarnya apa kelihatannya ya sudah mengamalkan gitu ya. Tapi sebenarnya kan kita tidak benar-benar tahu motif di belakangnya ya. Nah ini yang sebenarnya bisa menjadi apa namanya refleksi diri ya. Sebenarnya kita melakukan itu memang karena tergerak ada dorongan dari dalam atau tidak gitu ya. Nah, itu tadi yang sebenarnya perlu dilandasi oleh misalnya semangat dan kesadarannya ya maksudnya. Jadi kalau kesadarannya yang sudah tumbuh, artinya itu ya namanya secara otomatis ya, tanpa kemudian perlu dibuat-buat gitu ya.
0: Ah, oke,
1: berarti membantu, membantu tanpa dibuat-buat iya.
0: Berarti artinya kita
1: pencitraan tadi.
0: Oh iya, kita nggak tahu dong artinya kalau semisal orang itu mau membantu kita sebenarnya niat baik apa niat utamanya itu apa. Artinya kita yang mengetahui indikator-indikator itu kita sendiri dong kalau gitu, Pak Nyoman.
1: Ya, ada yang dari kita sendiri, artinya yang pelakunya ya. Tapi kemudian juga di sisi lain kan yang kelihatan jelas ya apa bentuk-bentuk penyimpangannya lah ya. Kan sebenarnya belum melakukan atau mengamalkan Pancasila tadi ya.
0: Okay.
1: Jadi justru misalnya kalau apa namanya melihat teman susah tidak dibantu dia ya, atau dicuekin lah dia ya, tinggalkan bahkan ya. Nah itu kan berarti justru sebenarnya sudah dari kelihatan jelas ya tidak mengamalkan gitu ya. Sedangkan yang dari internal kita sendiri ya kita sebenarnya tahu artinya tadi ya kalau kita mau menolong itu sebenarnya ada pamrih atau tidak sih ya. Itu kan yang tahu kita ya. Tapi yang sudah apa namanya apa yang menerima bantuan misalnya itu juga sebenarnya bisa sedikit banyak apa ya bisa mendeteksi lah ya. Kalau kemudian memang ini ada maksud atau tidak di balik itu, ini sih ada sesuatu yang berbeda lah ya katakan. Tapi tentu tiap orang akan punya apa namanya dan yang berbeda-beda juga sih ya.
0: Oke. Baik, Pak Nyoman. Kita juga undang pendengar ya Pak Nyoman ya supaya bisa berinteraksi dengan kita. Coba kita ada Pak Caswa di Brebes. Selamat malam Pak Caswa, selamat dini hari.
2: Selamat malam Bung Wisnu Wardana Saputra. Salam Pancasila dengan penarasumber siapa ya?
0: Pak Nyoman. Pak Nyoman Suwarna.
2: Iya. Pak Nyoman ya, salam kenal. Pancasila juga ya. Meskipun Indonesia ini berkali-kali saya membicarakan belum Pancasila, cuman tahu bahasa Pancasila, tapi orang-orang tersebut kebanyakan tidak bisa mengamalkannya. Ini bagaimana Pak narasumber yang seperti ini? Jadi seperti itu, saya orang ini mau bertanya dengan Pak narasumber ya. Saya itu orang tunanetra, pengusahanya itu ngamen keliling jalanan. Jadi ketika ini juga baru pulang jalan kaki sekitar 6 kilo perjalanan. Karena apa? Karena ekonomi kita belum turun, bensin pun naik terus. Ya, jadi kan ketika saya mendapatkan 50 ribu aja susah. Terus kalau pakai ngojek berarti habis dong di perjalanan. Nanti nafkah istri saya gimana? Memberikan nafkah istri saya jadi seperti itu. Terus yang kedua, Indonesia ini masalah judi, masalah korupsi, belum ada tindak lanjuti hukuman mati. Berarti kan katanya belum Pancasila. Yang saya dipertanyakan karena saya mempunyai pengalaman penarasumber seperti ini, apakah itu Pancasila? Terkadang-kadang saya pun lagi keliling, ada yang ngasih uang mainan, ada yang ngasih uang yang udah tidak berharga, ada yang ngasih uang kertasnya udah rusak. Itu saya seperti itu kejadian dan teman saya pun ketika menggesek ATM bantuan itu ditipu dengan seorang tetangganya sendiri, katanya nggak ada nomor setruknya. Jadi apakah yang tadi ditanyakan saya itu penghinaan, apakah Pancasila, apakah saya jangan melakukan bekerja seperti itu, sedangkan saya itu pekerjaannya cuma segitu doang. Saya harapan dengan pemerintah kita, tolong yang namanya orang-orang ada kekurangan, tunanetra kan suka ada kelebihan, Bung. Jadi Pak Narasumber, kelebihannya apa? Di segi mijet, kenapa sih kalau disediakan lapangan pekerjaan di situ, apa yang namanya, dimanapun intinya bisa bekerja, bisa mendapatkan hasil uang, ada asistennya, itu jadi berkembang dong. Itu yang saya harapkan ke pemerintah seperti itu. Terima kasih Pak Narasumber, terima kasih Bung Wisnu Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Kita satu lagi pendengar ya, Pak Nyoman ya, sekalian nanti ya. Pak Wibi, selamat malam, selamat dini hari.
3: Selamat dini hari, Bang.
0: Selamat dini hari. Gimana Pak Bibi? Silakan.
3: Ya, begini Pak Narasumber. Saya di media sosial YouTube ya, itu ada orang petugas, ya sebut saja polisi lah ya. Itu malam saya pun terasa tidak ada bermotor. Kendaraan itu ditilang Pak, sudah ditilang, bensinnya juga habis. Sanksi polisi ini, apakah ini sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Ini yang melakukan petugas, saya lihat di YouTube ini, disetel, ditilang, dan sini dikuras habis. Bagaimana ini apa sesuai dengan Pancasila? Terima kasih.
0: Oke, baik Pak Bibi. Baik, silakan Pak Nyoman ditanggapi dari kedua pendengar barusan. Silakan.
1: Ya, terima kasih Pak Wisnu dan juga Pak Kuswa serta Pak Wibi tadi ya.
0: Iya.
1: Ini apa namanya yang disampaikan mungkin mewakili bagian besar juga ya dari rakyat kita. Bukan dari Pak Suwati yang sisi yang memang komunitas apa namanya ya pengamen kah, apalagi yang tunanetra tadi ya.
0: Iya.
1: Seolah-olah mendapatkan apa tadi ya hinaan atau bacaan dari masyarakat gitu ya, sebagai masyarakat umum lah ya.
0: Iya.
1: Yang kemudian memanipulasi gitu ya dengan memberikan tadi uang yang tidak berharga atau yang rusak dan sebagainya tadi ya. Nah, ini kan justru tadi ya menunjukkan bahwa memang kita belum berpancasila sepenuhnya gitu ya. Masih ada sebagian besar yang kemudian bahkan itu nggak tahu niatnya apa lagi ya, membantu atau gimana ya memberi tapi kemudian dengan uang yang masih apa tidak berharga tadi yang rusak. Ini kan justru menjadi namanya tolak belakang ya dengan apa yang tadi disampaikan bahwa mestinya kita sudah bisa mengenalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Maksud tadi yang oknum polisi ya mungkin ya, yang tadi apa kurang jelas ya, yang ditilang gitu ya, kemudian bensinnya dikosongkan atau apa gitu. Itu kan juga justru mirip ya melihat kemudian bagaimana perilaku oknum yang mestinya bisa mengayomi gitu ya. Atau paling nggak menertibkan ya, kalau memang tujuan menertibkan para pengendara gitu ya. Ini diberikan apa namanya contoh gitu ya, dan kemudian malah memanfaatkan juga manipulatif. Jadi ini yang tantangan bagi tentu dari pemerintahan juga, pemerintah bagaimana bisa mengatasi ini ya. Memang bentuk-bentuk upaya-upaya penindakan korupsi sudah ada gitu ya, terlihat juga ya, tapi ini juga belum sepenuhnya gitu ya, sehingga dirasa tidak adil bagi sebagian besar gitu ya. Kemudian juga tadi yang kaitannya dengan apa mungkin pengadaan atau ini ya tenaga kerja ya, bahkan apa tadi semacam komunitasnya Pak Joshua yang pengemban yang gimana netra, kemudian bisa keahliannya ya itu bisa dialokasikan untuk pijat kan gitu. Itu juga sebenarnya biar bisa menjadi satu sektor apa namanya tambahan juga ya, yang kita memberdayakan lah paling enggak ya teman-teman yang memang punya apa terbatasan ya tunanetra, tapi kemudian punya di satu sisi punya kemampuan ya, bisa memijat dan sebagainya, itu saya pikir bisa diakomodir misalnya. Kelebihan-kelebihan tadi ya yang diceritakan bahwa memang ya tunanetra ternyata ini ada hal kan yang bisa dikerjakan gitu ya. Nah ini jelas menjadi PR gitu ya, bagaimana kemudian bisa tetap tadi mengayomi warga gitu, karena kan diatur dalam undang-undang juga sebenarnya ya. Bukan miskin dan anak terlantar misalnya gitu ya, itu kan juga dilindungi negara gitu. Tapi tadi mungkin belum menjadi prioritas kah ya, enggak tahu juga sebagai rakyat jelata gitu ya. Bagaimana kemudian kebijakan dari pemerintah bisa mengarah ya, atau memprioritaskan lah ya, atau yang seperti ini. Itu sih mas.
0: Oke, baik Pak Nyoman. Kita juga ada pendengar baru lagi nih Pak Nyoman. Kita coba sapa lagi ya, ada Pak Matauli di Sibolga. Selamat malam, selamat dini hari Pak Matauli.
4: Ya, assalamualaikum, Pro 3. Salam sehat tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh.
4: Iya. Salam Pancasila.
0: Salam Pancasila. Iya. Ya. Gimana ya, Pak Matauli, silakan.
4: Pak Nyoman, kalau kita ingat, kita bernegara Indonesia ini setelah proklamasi itu sudah 81 ya. Sejak 1945 ke sekarang ya. Bentar lagi kita merayakan 17 Agustus gitu ya. Saya pikir sebelum ada negara Indonesia, sebenarnya hari kebangkitan nasional kita 1928 ya, sudah 100 tahun kita sudah berkebangkitan nasional begitu ya, sebelum dideklarasikan negara Indonesia. Cuman pada perjalanannya Pak Nyoman ya, cerita tentang mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat dan di pemerintahan kita ini, di pejabat elit ini nggak nampak apanya, matchingnya gitu, kesungguhannya gitu loh. Buktinya kita masyarakatnya melakukan kewajibannya bayar pajak gitu ya kan, memilih pemimpinnya dari pemilu demokrasi, tak taunya nggak amanah, nggak patonah gitu loh, dengan mengapakan mengingkari apanya janjinya dan sumpahnya yang tadinya melayani rakyat, melayani kelompoknya sendiri gitu kan. Nah itu yang terjadi di korupsi-korupsi kan begitu. Dari partai politik kita memang nggak cerdas membelajarkan pemimpin-pemimpin kita yang mau diusung nanti jadi kepala daerah di legislatif dan eksekutif kan begitu Pak Nyoman. Saya nggak tahu kok partai politik apakah mendengungkan ini di kurikulum berkaderan mereka atau memang hanya servis di bibir aja. Yang kedua Pak Nyoman, saya pikir tokoh agama, budayawan atau tokoh agama lah ya, ulama dari semua golongan agama kita yang harus mendengungkan ini melalui dakwah atau khutbah begitu. Kita ada enam agama. Apa kaitannya si Pancasila terhadap kitab suci masing-masing gitu? Kalau saya muslim, saya ingat itu kan kalau di Al-Quran itu dikatakan dalam surat Al-Buzurat ayat 13, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, kami jadikan kaum berbangsa-bangsa, bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Bersuku-suku berarti Tuhan yang Maha Esa itu kan menciptakan manusia itu bersuku-suku, buktinya dengan adanya ukhuwah ya, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Insaniyah, Watoniyah, sesama muslim, sesama makhluk hidup, berbangsa dan bernegara kan begitu. Nah, dengan melaksanakan rukun iman dan rukun Islam, apakah yang seperti itu ada nggak di kitab suci agama lain, nilai-nilai keterbedaan itu, Bhinneka Tunggal Ika itu maksudnya.
0: Okay.
4: Itu yang harus kita tunggu dari masyarakat Pak. Kalaupun ada sekarang BPIP ya, Badan apa Ideologi Pancasila, entah sudah ada, atau P4 yang kita dulu masih risih gitu ah. Udahlah nggak P4, butir-butir Pancasilanya nggak usah lagi lah, karena itu era Orde Lama. Nanti sensitif begitu. Padahal sekarang itu kan Pak, sudah banyak kita dikecar oleh generasi muda kita itu, oleh paham-paham luar yang memang sampai sekarang ini nggak bisa terbendung gitu ya, dengan media sosial, dengan gaya hidup, apalagi LGBT itu kemarin kan, yang sambil Pak Presiden katakan itu, di mana tokoh ulama di situ gitu ketegasannya. Itu kan salah satu merusak juga Pak ya, tapi nanti dikait-kaitkan dengan hak asasi manusia begitu, padahal sudah melanggar norma-norma adat, norma budaya gitu ya, norma berkehidupan. Itu juga jadi musuh pengamalan Pancasila Pak. Berarti ada yang salah di kita ini dalam memahami Pancasila kita ini. ibaratnya lebih Pancasilais negara Eropa dibanding kita dalam hal mungkin kebersihan, ya kan, mungkin keteraturan, tidak takut korupsi dan sebagainya, karena memang sejalan hukuman dengan reward begitu. Jadi menurut saya ini gimana ini, apalagi kita mau menjelang 17 Agustus, Agustus dapat ranking berapa sih Pancasila kita kalau di mata negara lain, kalau di, kita sendiri menilai kita kan nggak fair gitu ya kan, harus memang negara lain menilai kita gitu loh. Terhadap yang tadi saya katakan usulan itu kepada pendakwa-pendakwa itu, kalau misalnya dalam siar-siar agamanya itu mencantumkan yang seperti tadi, nilai-nilai Pancasila itu apa sih gitu loh, supaya generasi muda kita ini mengakar kuat, mendarah daging gitu loh, bukan hanya sekedar di bibir aja. Kalau bisa Pak, ada satu kali di radio-radio nasional begitu ya. Sila kedua, kemanusiaan dan beradab, ini loh butirnya, ada 10 butir misalkan. Jadi disebutkan aja per hari itu, sila ketiga ternyata butirnya ada 12, sampai kan total butirnya kan ada 45 kan, menunjukkan kita merdeka. Itu boleh setiap hari di, jadi nggak hanya 5 sila aja, di bawah sila kan turunannya kan butirnya gitu loh.
0: Okay.
4: Disebutkan aja sila kedua rela berkorban, pasti ada isinya di pramuka, sering itu dianjurkan gitu.
0: Okay.
4: Bagaimana Pak Nyoman?
0: Baik.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Ya, bagaimana nih Pak Nyoman menanggapi dari Pak Matoli tadi, udah hampir 81 tahun merdeka ya, masih belum nampak pengamalan Pancasila secara sungguh-sungguh nih Pak Nyoman?
1: Iya, terima kasih Pak Matoli untuk responden pertanyaannya. Memang ini tadi ya, menjadi PR besar lah ya, 81 tahun sudah berumur sangat tua sebenarnya. Tapi kemudian kita belum kembali gitu ya, untuk melaksanakan, mengamalkan Pancasila ini sesuai dengan harapan para pendiri bangsa tentunya ya. Sama yang apa namanya, merumuskan Pancasila ini ya, bahwasanya betapa luhur nilai-nilainya tadi ya, dengan sembilan bhinneka tunggal ika juga semuanya. Nah memang hal yang perlu di garis bawahi adalah keteladanan ya. Kita memang susah mencari keteladanan gitu ya, sosok yang pada pemimpin gitu ya, yang kemudian bisa menjadi figur telah mencontohkan sikap sesuai dengan Pancasila ini gitu ya. Ya kita lihat justru sebaliknya ya, banyak di media massa, di berita-berita justru para pimpinan dia banyak kena OTT misalnya kan ya.
0: Iya, nggak mencerminkan ya.
1: Ini, iya, jadi bagaimana yang sudah menjabat aja kemudian malah gitu ya. Artinya, apakah itu menjadi teladan? Tentu tidak ya. Justru akan ditiru ya. Ditiru dalam arti ya banyak yang akan melakukan hal sama di tingkat yang lebih apa rendahnya misalnya gitu ya. Sampai ke akar-akar di bawah gitu ya. Yang tanpa disadari ya, kemudian korupsi gaya uang, korupsi waktu, korupsi lain-lainnya juga gitu. Nah ini memang kemudian bagaimana tadi ya, tidak hanya sekedar apa namanya, teoritis gitu ya, tahu, paham. Saya rasa di perpolitikan juga dalam kaderisasi mestinya ada disematkan itu juga lah ya. Pendidikan kebangsaan lah atau yang Pancasila gitu ya. Tapi ya tadi tapi pengamalannya mungkin jauh panggang dari api misalnya gitu ya. Jadi apa yang diapalkan, diucapkan, tapi tindakannya tidak mencerminkan itu gitu ya. Karena memang satu hal tadi diantara juga kesadaran tadi sih ya. Kita belum punya kesadaran bahwa ini mestinya menjadi tadi ya, pedoman hidup ya, yang bisa membawa kita lebih karakter luhur gitu ya, seperti yang diharapkan para pendiri bangsa gitu ya. Nah karena memang kemudian plus tidak ada keteladanan, sehingga rancu ya, kita mau kemana gitu ya. Tadi sepakat juga dengan apa yang disampaikan Matoli, kalau kemudian gerakan apa, pengenalan kembali gitu ya, menggunakan Pancasila ini harus dilakukan secara masif ya. Untuk betul seperti ini di radio gitu ya, kemudian bisa lebih meluas lagi ya, dalam beberapa kesempatan saya pikir menjadi hal yang bisa dilakukan bersama, bagaimana kita sama-sama ingin kembali gitu ya, melakukan Pancasila ini gitu ya. Tadi melalui peran ulama kah dia, atau pemimpin di keagamaan gitu ya. Sebenarnya di tiap agama kan juga ada esensi yang sama lah ya. Misalnya katanya dengan kemanusiaan gitu ya, yang ada di peradaban itu tentu kasih sayang di semua agama ada gitu ya. Iya. Misalnya kalau di Hindu ya, di saya itu ada tatwamasi gitu kan ya. Mm-hmm. Yang berarti aku adalah kamu, kamu adalah aku. Artinya kita sama gitu ya. Mm-hmm. Sebagai manusia itu esensinya sama. Sehingga kalau itu sudah disadari gitu ya, sebagai apa namanya, hal yang memang kita sama gitu ya, saudara gitu ya. Menghirup udara yang sama gitu ya, minum air yang sama gitu ya. Dan dilandasi tentunya dengan sila pertama sih ya, memang ketuhanan yang Maha Esa ini menjadi landasan utama bagi sila-sila yang lainnya gitu. Yeah. Jadi bagaimana kita tidak hanya sekedar beribadahnya, tapi memang ada kesadaran berketuhanan tadi ya.
0: Yeah.
1: Nah kalau itu sudah apa bisa disadari, mestinya yang kaitannya dengan kasih sayang kemanusiaan itu otomatis ya, tidak akan ada yang apa namanya tadi, misalnya tidak toleransi gitu ya, kemudian tidak mencederai atau melukai hati orang lain misalnya gitu ya, termasuk tadi mencurangi dan manipulatif tadi ya, bukan sesama. Itu yang memang namanya perlu sosok keteladanan, selain juga keteladanan diri nih, bagaimana kita bisa membangkitkan lagi ya Pancasila ini ya.
0: Oke. Nah, dari beberapa pendengar tadi kan udah dibicarakan ya. Mungkin banyak orang yang masih mengaku cinta Pancasila, tapi pada kenyataannya itu malah berkebalikan. Apa yang harus dipraktekkan dari Pancasila itu sendiri tidak dilakukan. Nah, apakah ini menunjukkan gagalnya pendidikan Pancasila itu sendiri, Pak Nyoman?
1: Iya, karena mungkin juga dari dulu kayak waktu P4 atau apa kan memang yang diberikan lebih ke teoritis dan sifatnya apa ya, lebih ke nilai gitu ya, kemampuan menghafalkah gitu ya. Kemudian bagaimana sih praktek yang realnya gitu ya. Sehingga ya tadi sekedar hafalan setelah dianggap lulus ya, dan lupa gitu ya. Dalam sebenarnya itu justru kemudian juga yang lebih penting adalah bagaimana bisa diterapkan gitu ya. Praktiknya apa sih misalnya gitu ya. Yang kemanusiaan tadi ya. Bagaimana kemudian membantu teman atau teman sekelas saja gitu ya. Bahkan satu sekolahan ya, kan sangat ironis kemudian malah justru yang sebaliknya ada tawuran gitu ya. Jadi sebenarnya apa yang mendasari gitu ya, sehingga terjadi bentrokan gitu ya, bukan kemudian bergotong royong atau membantu gitu ya sama kelas, sama sekolahan gitu ya. Yang justru bisa lebih positif ya, bisa melakukan hal yang lebih sifatnya membangun gitu ya, atau juga memberikan apa namanya keteladanan lah, paling nggak dari sisi bagaimana siswa juga sebenarnya bisa melakukan gitu ya, kegiatan yang lebih bermakna lah gitu ya. Lain kegiatan apa yang utama untuk belajar di sekolah tadi ya.
0: Oke. Jadi mungkin untuk pendidikan Pancasila ini kan harusnya jangan hanya dihafal saja, tapi juga dipraktekkan, dan itu perlu adanya monitoring, Pak Nyoman, supaya hal-hal yang harus dilakukan itu bisa terus berlanjut, Pak Nyoman.
1: Iya. Monitoring dalam bentuk memang semacam apa namanya, pendampingan dan juga kegiatan yang sifatnya kontinu ya, tidak hanya sekali misalnya ya.
0: Iya, supaya terus berlanjut.
1: Itu ada yang melihat bagaimana semuanya dampaknya sih ya. Kalau cuma sekali dua kegiatannya tidak akan apa namanya bisa bertahan lama ya. Nanti akan kembali lagi ke mode awal lah ya. Apalagi melihat orang lain juga semuanya kok masih tidak melakukan dia. Jadi ada semacam kecemburuan gitu ya. Kenapa kemudian tanggung jawabnya ada di kita gitu. Padahal sebenarnya kembali lagi ini kan namanya konteksnya lebih ke kesadaran juga ya. Apa sih yang kemudian kita mau melakukan gitu ya. Kan memang kalau tadi ya, kalau belum sadar gitu ya, maka ya tadi akan perhitungan kan apa sih gunanya gitu. Mending mengutamakan kepentingan pribadi gitu ya, yang sifatnya egoistik misalnya.
0: Iya.
1: kemudian bahkan untuk kerjasama apalagi berkolaborasi itu jauh sekali gitu ya. Jadi lebih ke individual gitu ya. Artinya kalau di sektor-sektor yang strategis misalnya, itu kan ego sektoral juga muncul ya, kadang ganggu kerjasama gitu ya. Itu kan hal yang sebenarnya bisa refleksikan kembali ke Pancasila ya, bagaimana bentuk-bentuk pengamalan tadi kan.
0: Okay.
1: Justru kita kerjasama untuk mencari solusi misalnya gitu ya, daripada kemudian dalam sendiri-sendiri, tapi kemudian ujungnya ada kontra ya, kontraproduktif bahkan ya. Jadi kompetisi lah dan sebagainya.
0: Oke, baik Pak Nyoman, kita nanti lanjutkan ya di sesi kedua. Dan kita akan istirahat terlebih dahulu, jeda warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Pak Nyoman, sampai jumpa nanti di sesi kedua. Selamat pagi, selamat dini hari. Baik pendengar, itu tadi ya di sesi pertama mengenai mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari bersama Wakil Sekretaris Jenderal Pusaka Indonesia Pak Nyoman Suwarta. Dan nantinya kita akan bahas lagi atau kita lanjutkan di sesi kedua. Tapi kita jeda warta berita pukul 1 terlebih

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah melalui Kemendikti Saintek menegaskan komitmennya mencetak talenta unggul berdaya saing global dalam program SMA Unggul Garuda Transformasi dan Beasiswa Garuda. Laporan selengkapnya oleh Hana Syarif.
1: Bangsa kita itu mampu menempuh.
2: Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto menegaskan persaingan antar negara saat ini ditentukan oleh kualitas talenta sehingga para penerima beasiswa Garuda harus menjadi petarung yang mampu bersaing di tingkat global. Hal itu ia sampaikan dalam orientasi program SMA Unggul Garuda Transformasi dan Pembekalan Penerima Beasiswa Garuda tahun 2026 pada hari ini. Karena itu ia mendorong para penerima beasiswa untuk berani kembali ke Indonesia, menciptakan peluang dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa.
1: Kita ingin talent-talent bangsa kita itu mampu menembus, menerobos pertarungan yang ada di dunia. Nah, adik-adik yang akan disiapkan baik di sekolah Garuda sebagai tahap awal maupun beasiswa Garuda itu adalah nantinya harus jadi petarung-petarung bangsa kita.
2: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang PMK Pratikno turut menyampaikan selamat kepada para penerima beasiswa Garuda Angkatan Kedua Gelombang 1 tahun 2026 yang telah berhasil melewati proses seleksi yang panjang dan ketat. Ia juga mengajak seluruh sekolah, guru, dan siswa untuk mendukung Gerakan Nasional Ruang Aman Nyaman Anak atau Gernasrana agar setiap anak dapat belajar dalam lingkungan yang aman, bebas dari kekerasan, perundungan, maupun diskriminasi.
3: Ruang aman tidak hanya berarti ruang yang memiliki pagar dan penjagaan yang ketat. Ruang aman berarti tempat di mana anak tidak takut berbicara, tidak takut bertanya, tidak takut menjadi dirinya sendiri, tidak mengalami perundungan dan diskriminasi, tidak mengalami kekerasan fisik, kekerasan verbal, maupun kekerasan di ruang digital.
2: Hingga tahun 2026, Kemdikti Saintek telah menetapkan sebanyak 42 sekolah Garuda Transformasi yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Jumlah tersebut terdiri atas 12 sekolah yang diresmikan pada 2025 serta penambahan 30 sekolah baru pada tahun ini. Pemerintah menargetkan jumlah sekolah Garuda Transformasi terus bertambah hingga mencapai 80 sekolah pada tahun 2029. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Presiden Prabowo Subianto mengatakan peluncuran BBM resmi jenis baru, yakni biodiesel B50, menjadi bukti Indonesia mampu mengolah kekayaan alam untuk rakyat. Laporan selengkapnya oleh Sugandi Afandi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Kamis 9 Juli 2026,
2: Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan mandatori bahan bakar minyak BBM jenis baru, yakni biodiesel B50. B50 merupakan campuran solar dengan minyak sawit sebesar 50%. Peresmian dengan penekanan tombol sirena bersama sejumlah menteri kabinet merah putih. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan, dengan peluncuran B50 maka Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang melaksanakan mandatori biodiesel B50. Bagi Presiden Prabowo Subianto, kehadiran B50 menjadi bukti Indonesia mampu memanfaatkan sumber daya alam seperti sawit menjadi BBM untuk kepentingan rakyat. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada acara peluncuran biodiesel B50 di res area KM57 Kabupaten Karawang, Jawa Barat sore tadi.
1: Dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50. Ini bukan sekedar pencapaian teknologi. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi.
2: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan jumlah konsumsi solar di dalam negeri mencapai 38 hingga 40 juta kiloliter per tahun. Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, Indonesia harus mengimpor solar. Namun dengan adanya BBM B50, maka Indonesia berhasil melepaskan ketergantungan impor solar. Selain itu, Indonesia berhasil menghemat devisa 170 triliun rupiah.
3: Bahlil Lahadalia.
4: Awalnya kita itu masih impor kurang lebih sekitar 3-4 juta kiloliter per tahun. Dengan implementasi B50, maka alhamdulillah kita tidak lagi melakukan impor produk solar ke negara kita. Dan ini adalah pertama kali, Bapak.
2: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto berjanji akan memberikan penghargaan bintang kehormatan kepada mereka yang berjasa dalam proses mencapai B50. Penghargaan bintang sebagai bentuk pengakuan negara atas jasa dan kiprah anak bangsa. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Aduh, kok kamu jadi batuk terus sih, Mah?
2: Aku nggak tahu, Pak. Kalau papa ngerokok terus di ruangan tamu, asapnya sampai ke kamar mama.
1: Oh, papa baru sadar. Ternyata kebiasaan papa ini buruk banget ya. Berdampak juga ke keluarga. Berarti mulai sekarang nih ya, Mah. Papa milih berhenti ngerokok aja deh. Biar jaga rumah tetap sehat. Dan hidup kita terus sehat-sehat.
2: Makasih ya, Pa. Rumah jadi lebih sehat. Dan aku bisa bernapas lega.
3: Sapa keluarga dengan kasih sayang, bukan dengan asap rokok. Ciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman bagi semua. Karena setiap tarikan nafas yang bersih adalah hadiah terbaik untuk orang yang kita cintai.
4: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam program Indonesia Menyapa Dini Hari segmen Kopi Pro 3. Dan pada dini hari ini, sama seperti sebelumnya ya, kita masih membahas mengenai mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari bersama dengan Wakil Sekretaris Jenderal Pusaka Indonesia, Pak Nyoman Suwarta. Dan tentunya nanti Anda juga bisa berkomentar dan juga beropini melalui line telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WA kami di 0813993999888. Tapi sebelum masuk ke sesi interaktif, kita akan dengarkan satu lagu dari Mahadewi, Satu-satunya Cinta.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tokoh Dunia. Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi kegagalan demi kegagalan tanpa kehilangan semangat. Winston Churchill.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep

bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
1: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
0: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
2: Hei, tentara Inggris, komandanmu bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk disebarkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah catatan kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai tarah merah, merah dan putih, maka selama itu kita akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
3: Mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Memori kolektif bangsa. Salah satu pahlawan paling dikagumi dan dicintai dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, pemimpin tertinggi pertama dalam sejarah Indonesia yang memilih masuk hutan dan bergerilya untuk memimpin perlawanan terhadap militer Belanda yang hendak merebut kemerdekaan dari tangan bangsa Indonesia. Dia adalah Jenderal Sudirman, pemimpin dengan karisma besar yang rela berkorban serta memilih tetap setia kepada negara dan para pemimpinnya meski mereka berbeda pandangan dengan dirinya. Semangat perjuangan Jenderal Sudirman disampaikan Saidiman Suryo Hadiprojo, pejuang kemerdekaan.
4: Karena kondisi fisiknya Pak Jerman, beliau tidak bisa secara fisik langsung memimpin gerilya. Akan tetapi beliau tetap menimbulkan kekuatan moral bagi pasukan gerilya. Karena pasukan gerilya tidak hanya di sekitar Jawa Timur di mana beliau ada, tapi juga kita Siliwangi di Jawa Barat dan pasukan yang ada di Jawa Tengah itu tentu bersemangat karena kita sadar yakin ada panglima besar kita yang masih aktif.
3: Kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Dini Hari, segmen Kopi Pro 3 di sesi kedua ya. Dan kita masih membahas mengenai mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari bersama dengan Wakil Sekretaris Jenderal Pusaka Indonesia, Nyoman, Bapak Nyoman Suwarta. Dan tentunya Anda bisa berkomentar dan juga beropini di line telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WA kami di 081399399888 yang nantinya akan dibantu oleh Bung Zahran sebagai pengarah acara untuk bergabung dalam sesi interaktif.

0: Ya, pada sesi pertama tadi kita sudah membahas ya mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang lebih berfokus kepada sudah lebih dari 80 tahun Indonesia ini merdeka, tapi kenapa masih banyak kasus-kasus atau tindakan-tindakan yang tidak mencerminkan perilaku dari Pancasila. Nah, bukan hanya itu saja ya pendengar ya. Sebenarnya Pancasila itu sendiri di generasi muda saat ini, di era digital ini juga sangat berpengaruh. Apalagi di tengah derasnya arus informasi, tren media sosial, dan perkembangan teknologi yang begitu cepat ya. Di sisi yang lain, tantangan seperti hoax, ujaran kebencian, hingga lunturnya kepedulian sosial juga semakin nyata adanya. Dan bagaimana nilai Pancasila ini tetap relevan dan dapat diamalkan oleh generasi masa kini, khususnya bagi kaum-kaum Gen Z ya. Dan untuk membahasnya lebih lanjut, tentunya kita sudah bersama dengan Wakil Sekretaris Jenderal Pusaka Indonesia, Pak Nyoman Suwarta. Selamat malam, Pak Nyoman. Selamat dini hari.
1: Selamat dini hari.
0: Iya, Pak Nyoman. Kita memasuki sesi kedua ya, Pak Nyoman ya. Tadi kita udah membahas mengenai bagaimana Indonesia ini sudah 80 tahun merdeka juga, seperti yang dibilang Pak Matauli tadi. Tapi masih aja tuh, kenapa Indonesia ini belum... Masyarakat Indonesia ini belum mencerminkan bagaimana Pancasila, sifat-sifat Pancasila itu sendiri. Nah, di sesi kedua ini kita lebih berfokus kepada Gen Z ya, atau lebih tepatnya di era modern, di era saat ini, Pak Nyoman. Nah, kenapa sih sebagian anak muda mengenal tren media sosial ini lebih baik daripada memahami nilai-nilai Pancasila itu sendiri? Lebih baik memahami Instagram, YouTube, dan segala macamnya daripada Pancasila itu sendiri, Pak Nyoman.
1: Iya. Ini menarik ya, karena memang ya, Gen Z mungkin sesuai dengan zamannya juga ya, pasti era digital gitu ya. Kemudian lebih apa ya, lebih mungkin pas gitu ya, menarik apa yang di zamannya dia serba cepat gitu kan, kemudian pengennya instan juga gitu ya, sehingga seolah-olah tanpa melakukan effort yang besar kita bisa dengan mudah mendapatkan apakah itu informasi gitu ya, apakah itu kemudian juga kalau belanja juga sekarang online sudah banyak ya, jadi infonya sangat dengan mudah, bahkan ya dimudahkan lagi gitu ya, sehingga ketergantungan ini membuat namanya yang Gen Z ini lebih mudah untuk di apa namanya
0: diakses,
1: diakses di develop intinya itu bentuk-bentuk sebenarnya bentuk-bentuk semacam apa namanya dampak ya yang tidak terasa, bagaimana globalisasi dan digitalisasi ini telah bisa membiaskan lah ya, membelokkan apakah itu juga budaya ataupun juga sikap-sikap dari generasi muda gitu ya, daripada kemudian tadi mengamalkan Pancasila lah gitu, dianggap apa itu ya, barang kuno yang nggak kelihatan mungkin ya.
0: Iya, betul.
1: Jadi nggak bisa langsung dirasakan kan, apalagi harus mengubah ya, dan sebagainya gitu. Nah ini yang jadi tantangan juga sih ke depan ya, bagaimana Gen Z ini bisa kembali ya, paling nggak mengenal dulu tadi ya, mengenal kemudian bisa mencintai, oh ini semuanya nilai-nilai luhur gitu ya, kemudian baru mengamalkan gitu ya. Karena kalau kita lihat kan generasi muda sekarang juga ya, tadi misalnya di kampus pun ya, itu kan ada pendidikan Pancasila misalnya ya, di kampus saya juga ada MPKT namanya gitu ya, tapi kemudian ya tadi cuma sebatas untuk mengejar nilai, itu padahal di semester 1 ya, jadi begitu lulus ya lupa semua gitu ya, padahal itu yang diajarkan juga karakter gitu ya, kemudian bagaimana selalu menyanyikan lagu Indonesia Raya gitu ya, kemudian lebih banyak apa namanya melakukan kerjasama gitu, kolaborasi, nanti pentas sesuatu gitu ya, tapi ya tadi sebagian besar banyak untuk mengejar nilai, setelah semester 2-3 udah lupa gitu ya, gak dilanjutkan lagi ya, praktekannya, jadi memang hanya ke teoritis ya, jadi
0: tapi sebenarnya ya media sosial itu kan cepat menyebarkan informasi, berita-berita di media sosial, tapi ini apakah media sosial ini bisa lebih banyak menjadi sarana memperkuat persatuan atau justru memperlebar perpecahan itu sendiri, Pak Nyoman?
1: Ya, ini bagian dari kebijaksanaan ya, wise ya, memanfaatkan teknologi gitu ya. Bagaimana kan yang sering diungkapkan ini semacam pisau bermata dua gitu kan, bisa dipakai positif atau negatif gitu ya. Nah, yang semestinya kita bisa manfaatkan digital ini, medsos ini sebagai ajang untuk menyebarkan konten positif gitu ya. Terus menolak ujaran kebencian atau hoax gitu ya, ataupun yang sifatnya mendiskriminasi, mendiskreditkan gitu ya. Tapi di situ bagaimana yang ada gensi-gensi ini sebenarnya kan juga kreatif ya. Itu bisa dituangkan lewat medsosnya, apakah TikTok atau IG dan sebagainya, bahwa mereka sudah melakukan sesuatu gitu ya. Apakah dari hal kecil misalnya apa, memilah sampah gitu ya. Kemudian menanam pohon itu kan juga, atau membuat kriya dari barang-barang bekas ya, limbah gitu ya. Itu kan sebenarnya justru bagian dari pengamalan Pancasila juga ya, bagaimana menjaga lingkungan kan ya, setelah ke lingkungan. Nah, hal kecil seperti itu mestinya kalau disebarkan juga lewat apa, medsos tadi ya, kan justru sebenarnya menularkan apa, aksi-aksi nyata ya, yang positif gitu ya. Sehingga mungkin teman-teman angkatannya juga tergerak gitu ya, oh saya juga bisa melakukan itu sih sebenarnya gitu ya. Jadi ajakan-ajakan seperti itu yang bisa dioptimalkan melalui digital ini sih, media digital ini sih.
0: Bisa terpicu ya para penonton-penonton di media sosial itu. Oke. Baik, Pak Nyoman.
1: Gampang gitu kan ya.
0: Ini ada pendengar ya. Ada dua pendengar, kita coba sapa terlebih dahulu. Ada Pak Atong di Pekanbaru. Selamat malam, selamat dini hari Pak Atong.
2: Selamat dini hari Bu Wisnu Wardana. Udah lama enggak dini hari.
0: Iya. Udah baru masuk lagi nih, Pak Atong.
2: Iya, selamat dini hari Pak Nyoman.
1: Selamat dini hari Pak Atong. Salam kenal.
2: Nah, kalau kami orang Melayu, kalau Pak Nyoman kan Bali, itu bukti-buktinya Pancasila itu kan. Jadi kita menerapkan Pancasila dalam keseharian. Kalau sekarang Pak Tong kelahiran 1973, jadi merasakan zamannya kan, katanya zaman Orde Baru kan. Zaman Orde Baru itu penerapan Pancasila ya sangat bagus. Ada penataran P4 zaman dulu kan. Sekarang kayaknya udah nyaris tidak terdengar. Itu kita flashback ke zaman dahulu. Jadi kalau kita tarik ke pelajaran di sekolah saja, kalau zaman dulu kan, kalau merah, bahasa Indonesia merah, PMP merah, agama itu tidak naik kelas, berarti kan memang betul-betul menerapkan Pancasila di keseharian. Sekarang nggak ada, udah nggak ada moralnya orang mengkritik pemimpinnya pakai ngebut isi kebun binatang. Orang istilahnya kayak kasus di Bandung itu terhadap manusia sampai matanya dicongkel, bibirnya digunting kan, kehilangan makna Pancasilanya kan. Gitu, kalau Pancasila tuh ya butirnya ada moralnya di situ, ada ketuhanannya, ada sosialnya, ada musyawaranya, ada istilahnya adil dan beradab, berarti beradat kita kan, adat, budaya, seni, toleran kan, situ isinya semua ada. Tapi sekarang udah jauh Pak Nyoman. Jadi tapi kalau kami di Riau ya masih lah, kami di Riau ini miniaturnya Indonesia. Kami di Riau tidak pernah membedakan suku, agama. Di sini umat Hindu kalau hari raya Hindu juga ramai, umat Buddha di Riau kan ada Candi Muratakus, jadi umat Buddha ya waktu orang Buddha merayakan ya ramai. Jadi kami di Riau ini nggak pernah meributkan agama, nggak pernah. Tapi intinya ya itu tadi, kita sudah nyaris kehilangan keindonesiaan kita, budaya gotong royong udah mulai menghilang gitu kan. Jadi udah kadang tetangga dengan tetangga, kadang udah saling nggak kenal. Kalau kita zaman dulu satu kampung, saya ingat di kampung saya dari kampung ke kampung itu jarak 10 kilo, ada yang meninggal dunia kita tahu loh. Zaman dulu HP tidak ada, tapi ada informasi, oh Bapak Sianu di kampung sebelah sakit atau udah istilahnya udah mendahului gitu kan. Kalau zaman sekarang, kadang kita cuma tetangga satu gang, nggak ngerti kita ada yang sakit, yang meninggal, nggak ngerti kita, nggak ada penyampaian seperti itu. Jadi itu saja Bung Wisnu, itu saja Pak Nyoman.
0: Baik, terima kasih.
2: Selamat dini hari, yuk sama-sama.
0: Selamat dini hari, sehat selalu Pak Atong. Kita ada pendengar lagi, Pak Nyoman. Ada Pak Yayat di Pontianak. Selamat malam Pak Yayat, selamat dini hari.
3: Selamat malam, selamat dini hari dengan Bung
0: Wisnu.
3: Bung Wisnu.
0: Iya, dan juga Pak Nyoman.
3: Pak Nyoman, selamat malam Pak Nyoman. Selamat dini hari.
1: Dini hari, Pak Yayat, ya.
0: Silakan Pak Yayat.
3: Kalau Pancasila ini kan dibuat hampir 80 tahun ya Pak ya. Cuma kan yang paling sakti itu nomor satu itu Pak, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang keempatnya tuh masih diuji sama zaman nih Pak. Terutama zaman sekarang. Zaman sekarang yang gak ngerti Pancasila itu kan, apakah perlu orang cerdas Pak untuk memahami Pancasila gitu. Jadi zaman sekarang ini kan yang nggak paham Pancasila itu kan AI Pak. Jadi AI ini banyak mempengaruhi Pak masyarakat kita sekarang, zaman sekarang. Jadi AI tidak paham Pancasila karena yang buat AI kan orang luar negeri. Jadi ya dampaknya berpengaruh ke kita Pak, terutama sekarang kan kota-kota besar yang cenderung banyak orang pintar, orang cerdas itu kan kelakuannya tuh. Dulu gua-gua kan begitu Pak. Kan itu masalahnya Pak. Mungkin kalau di kampung atau desa masih gotong royongnya masih kuat, tapi kalau di kota kan dah menjadi dualistis. Pengaruh teknologi AI, jadi AI saya lihat ini jadi tantangan Pak untuk poin 2. Sampai mana cara menghadapi tantangan yang makin ke depan makin canggih Pak AI ini.
0: Baik.
3: Nah itu masalahnya Pak.
0: Baik.
3: Karena AI tidak paham Pancasila. Oke, terima kasih Bung.
0: Baik. Terima kasih. Selamat malam. Silakan Pak Nyoman ditanggapi dari kedua pendengar tadi, Pak Atong dan juga Pak Yayat.
1: Ya, terima kasih Mas Wisnu. Terima kasih Pak Atong dan Pak Yayat yang sudah berbagi juga pengalaman ya, bagaimana di sekitar kita juga terlihat pengamalan Pancasila ini bentuknya ya masih tadi ya memprihatinkan juga ya. Yang pertama terkait dengan apa penataran P4 tadi, memang ini rupanya saya juga angkatan ya dengan Pak Atong ya.
0: Mungkin ya. 1973 kelahirannya Pak Atong tadi. Iya,
1: 174.
0: Oh iya, seangkatan
1: ya,
0: berarti.
1: Kelas ya. Memang waktu itu ya terasa bagaimana kalau penataran P4 itu sedikit banyak ada dampaknya lah ya, paling enggak tidak hanya menghafal tapi kemudian masih enggak dulu pakai dadu gitu ya, kemudian nanti jatuh di nomor berapa, kemudian apa sih peringatan di situ gitu ya, atau melakukan apa gitu ya. Contoh-contohnya, jadi memang tidak hanya menghafal tapi mulai dikenalkan bentuk-bentuknya ya, walaupun itu juga semakin kesini sudah namanya semakin berkurang ya. Tapi nggak ada lagi ya pelajaran keempat ya, diganti dengan ada pelajaran yang lain, tapi kemudian juga tadi lebih ke apa, kognitif ya, hanya pengetahuan gitu ya tanpa pengamalannya. Nah memang namanya kaitannya dengan kebudayaan ya, kaitannya dengan, jadi di Riau masih begitu
0: kental ya,
1: gotong royongnya, kemudian juga masih menghormati gitu ya entah penuh agama gitu ya, kebebasan menjalankan ibadah seperti ini sangat sangat baik sekali ya, bagaimana tetap dipertahankan walaupun tadi kalau melihat keluar ini yang di perkotaan kesannya tidak 150 derajat gitu ya, yang di gang di kampung tadi nggak kenal siapa kayaknya bahkan gitu ya. Sementara yang jarak puluhan kilo dulu masih, atau sekarang mungkin masih ya di tempat Patong ya, tapi bisa kenal gitu ya. Ini kan menunjukkan bagaimana kerukunan tadi ya memang justru lebih terpelihara ya di daerah-daerah gitu ya, yang kan di perkotaan tadi seperti yang disampaikan Pak Yayat, memang individualisme tadi ya. Bagaimana lebih ke apa namanya mementingkan ya pribadi masing-masing lah ya. sekolah tidak mau mendengar atau memahami gitu ya, bahkan tetangga sendiri misalnya ada kesulitan atau apa, ya udahlah
0: cuek-cuek aja.
1: Cuek aja ya.
0: Iya.
1: Antara nanti juga ada juga mungkin trauma juga ya, yang membantu nanti dibilang apa misalnya gitu ya. Nah itu juga bentuk-bentuk yang apa namanya memang menjadi keprihatinan kita ya. Di era sekarang ini kita masih jauh ya dari yang order baru misalnya, walaupun juga itu masih ada tetap ada catatan, tapi setidaknya di zaman itu bisa dilihat bagaimana tadi gotong royong gitu ya, kemudian juga guyupannya ya. Dengan saat ini, apalagi dengan teknologi AI tadi ya, kemudian ya ini kan memang jadi tadi membiaskan ya, seolah dapatkan satu apa informasinya dengan mudah, tapi kemudian tanpa disaring, tanpa ada benteng tadi ya, setameng, sehingga dengan mudahnya kita terprovokasi itulahnya ya. Jadi dikit-dikit langsung forward gitu ya, main forward, padahal itu hoax misalnya, belum dicek gitu. Nah ini memang tadi bagian dari kebijaksanaan kita ya, bagaimana menyaring lah ya informasi-informasi yang dari netos AI gitu ya. Ya memang itu keniscayaan sih ya, teknologi kan semakin kesini semakin maju ya.
0: Artinya
1: bagaimana memanfaatkannya sih.
0: Kembali ke diri kita masing-masing ya Pak Arjuna ya, bagaimana cara memanfaatkan AI itu sendiri. Kita ada pendengar lagi Pak Nyoman dari Makassar, ada Pak Arjuna. Selamat malam Pak Arjuna, selamat dini hari.
4: Ya selamat dini hari Bung Nyomang bersama Pak siapa lagi satunya?
0: Bung Wisnu.
4: Ya Bung Wisnu ya.
0: Selamat
4: dini hari Bung ya. Selamat pelantikan Prancis Maroko ya.
0: Iya lagi menunggu nih.
4: Iya. Menarik ya perbincangan di pagi hari ini tentang pengamalan Pancasila ya. Sepertinya di zaman sekarang ini nilai-nilai Pancasila ini kayak sudah apa ya, kayak tidak seperti dulu lagi nih Bung. Ya sudah apa namanya, sudah mulai ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh sekelompok-sekelompok orang yang mungkin semacam tidak bertanggung jawab lah begitu ya. Jadi saya punya saran, mungkin bisa di apa namanya dimasukkan lagi di kurikulum pendidikan itu P4 Bung. Pendidikan bahwa Pancasila. Biar seperti dulu lagi kan Pancasila itu kan apa namanya lumayan berjalan lah, artinya anak-anak paham kalau Pancasila seperti ini. Sekarang-sekarang itu di warga saya di tengah saya, sekarang ini orang kok nggak tahu Pancasila palingnya, kok dia mau berbuat semaunya, artinya nggak apa ya. Oke lah kalau yang pertama mungkin dia tahu lah Tuhan Yang Maha Esa ya. Jadi itu saran-saran kepada pemerintah mungkin bisa di lebih di hidupkan lagi ya.
0: Baik.
4: Terima kasih Bung ya.
0: Iya, terima kasih Pak Arjuna.
4: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Dari Pak Arjuna kita beralih ke Samarinda, ada Pak Budiman Arif. Selamat malam, selamat dini hari Pak Budiman.
5: Baik, selamat dini hari.
0: Selamat dini hari Pak Budiman.
5: Bangsa
0: Indonesia. Iya.
5: Bangga membangun bangsa ini karena Republik Indonesia kita sayang kita.
0: Oke. Mohon maaf Pak Budiman, suaranya agak tenggelam nih. Mungkin disesuaikan dulu mikrofonnya atau HP-nya.
5: Agak lumayan ya Pak ya.
0: Oke, sudah, silakan.
5: Jadi begini Pak, kan kita ini bangsa Indonesia kan ada namanya Organisasi Pemuda Pancasila Pak. Organisasi Pemuda itu kemana? Mengapa DPR, pemerintah tutup mata? Apa artinya itu Pancasila di pemuda itu? Nah sekarang ini terus terang aja Pak, bangsa kita ini selalu cenderung percaya dengan budaya-budaya asing. Padahal Pancasila itu dilahirkan dengan 360 tahun kita tersiksa Pak. Itu dipetik, diambil, dikaji oleh bangsa kita yang beraneka ragam suku, adat istiadat ini. Enggak. Mengapa kita mesti kok terbalik otaknya, kok keseliu semua ini? keselio tak ini Pak, terus terang aja saya bilang. Nangis itu semua pahlawan yang ada di USADA-USADA itu. Coba kita dibodokin sama Belanda. Belanda waktu menjajah kita apa bawa nuklir kan? Belanda Pak. Dia bawa otak, otaknya adu domba. Nah pada saat itu kita kekurangan, kita miskin, kita bodoh. Dan itu sudah sebagai pedoman Pak, pengalaman kita. Ini sekarang banyak oknum-oknum yang otaknya keselio mencuci generasi Pak. Sampai di perguruan tinggi. Makanya dengan adanya pemuda dan pemudi Indonesia yang di Pancasila itu, pemuda Pancasila itu coba diserap betul-betul Pak, dikaji, dibentuk sesuatu sudut-sudut bagaimana supaya mantap Pak, ditatar kembali Pancasila dan dia harus mengakhir berPancasila dan kita nasionalis Indonesia Pancasila.
0: Baik.
5: Begini juga Pak, misalnya dengan adanya agama di Indonesia ini, di belakangnya harus dikasihkan nama agama Kristen Indonesia Pancasila, agama Muslim Indonesia Pancasila, Buddha Indonesia Pancasila, Hindu Indonesia Pancasila, kepercayaan Indonesia Pancasila Pak.
0: Ya.
5: Karena ini kita ini sekarang Pak hanya dengan pedoman Pancasila saja kita bersatu Pak. Dunia itu ngeri ngeliat kita nih Pak.
0: Baik.
5: Berbagai suku, berbagai agama, berapa daerahnya, pulaunya. Sekarang 38 provinsi. Ini mata uangnya rupiah. Nah kemudian yang pengkhianat Pancasila itu sekarang ada Pak, pengkhianat Pancasila. Kemarin kan pengkhianat Pancasila kan PKI Pak. Itu apa enggak melek di Jakarta itu 7 jenderal itu, sebagai monumen itu, terakhir itu.
0: Oke. Okay.
5: Pengkhianatan terhadap Pancasila.
0: Baik.
5: Pancasila yang sekarang ini Pak yang mengkhianati Pancasila itu ialah koruptor dan korupsi.
0: Oke.
5: Okay. Baik. Itu pengkhianat Pancasila itu.
0: Baik, mungkin bisa dipersingkat Pak.
5: Ya, sumber hukum kita kan dari Pancasila Pak, Pancasila itu adalah sumber dari hukum. Kalau hukumnya ditabrak pakai korupsi dan koruptor, itu namanya pengkhianat Pancasila.
0: Oke, baik.
5: Makanya generasi pemuda Pancasila itu harus segera diterapkan betul-betul, Pak.
0: Baik, Pak Budiman.
5: Dibentuk.
0: Terima kasih. Oke, kita berbagi dengan yang lain, Pak. Ya. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Dari Pak Budiman di Samarinda, kita beralih ke Pak Pujiono di Bojonegoro. Terakhir ya, silakan Pak Pujiono.
6: Ya. Mas Yenu, selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada Pak Nyoman juga.
6: Temannya, ya temannya Pak Bang Banjar deh.
0: Oh iya.
6: Kalau dulu saya ikut itu Yan Pas Mawi Sakban gitu ya. Mm-hmm. Assalamualaikum Pak Nyoman, selamat pagi.
1: Selamat pagi dini hari.
6: Pak Nyoman kalau 73 jauh ya, man. Saya itu hampir 60 itu dekat presiden itu. Iya, oleh karenanya Bali sama Bojonegoro ini saya pikirlah humanis itu ya, humanisme yang diterapkan oleh Polri, okay. Siapa-siapa itu coba digali lagi deh, apa itu kelautan gimana, marinir gimana, ABRI TNI gimana, itu deh soalnya orang sekarang yang masih berpijak di bumi NKRI, bumi Pertiwi ini Pak Prabowo sendiri. Okay. Bukan karena apa, memang saya nama saya juga Pujiono, P O E juga begitu, masih huruf ama. Oleh karenanya saya apa itu bukan karena saya agama Islam, tauhid saya bukan saya sama orang ateis pun ada olak-alik di mana waktu itu ya mau menukai itu ingat Tuhan. Berarti sama darah kita, jantung kita sama merahnya, tapi oleh karenanya deh humanis,
0: okay.
6: Apa itu kearifan lokal, jangan gembar-gembar aja deh Pancasila, yeah. bukan apa. Apa itu ingat deh, apa itu jerih payah orang yang apa itu pahlawan kita gimana deh, mari dihargai kalau menjadi bangsa besar itu, hargai deh para pahlawan, hargai deh para seniman, hargai deh para Pak Nyoman, hargai deh okay. RI Jakarta Pro 3 45 Jakarta itu. Terima kasih.
0: Baik.
6: Mas Wisnu.
0: Yeah.
6: Mas Wisnu, saya apa kangen sama Spanyol deh. Pak Nyoman, terima kasih sama tuh lagi saya. Baik. Ke Pak Maduka dulu itu pernah buru-buru ke sana Mas di,
0: okay.
6: di Bali Mas Nyoman.
0: Yeah.
6: Assalamualaikum Pak Nyoman, selamat pagi, selalu sehat.
0: Selamat
6: pagi Mas Wisnu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana nih Pak Nyoman, silakan ditanggapi dari ketiga pendengar terakhir tadi. Pak Nyoman silakan.
1: Iya. Terima kasih. Jadi luar biasa dari ketiga bapak-bapak ini, semangatnya luar biasa untuk menyuarakan Pancasila kembali ya. Jadi kami percaya di Pusaka bahwa kemudian ada banyak masyarakat juga yang sebenarnya merindukan ya untuk kembali ke ya mengamalkan nilai Pancasila yang memang luhur tadi ya. Bagaimana kemudian kita bisa mulai dari hal kecil ya dan mengevaluasi tadi yang oleh Pak Pujiono ya. Mengevaluasi kembali bagaimana yang katanya dengan semangat humanis dia ya. Kemudian apa saja yang kita miliki di tadi kekuatan marinir gitu ya. Lautan dan sebagainya yang sebenarnya itu sumber daya juga ya. Termasuk tadi yang disampaikan Pak Budiman bagaimana organisasi ya, termasuk PP maupun juga IPIP tadi yang Pak Matauli sampaikan juga sebenarnya kan justru namanya aja Pancasila gitu ya. Mestinya bisa menjadi teladan yang terdepan ya, garda terdepan ya untuk pengamalan Pancasila ini gitu ya, membantu. Tapi nyatanya kita mungkin belum mendengar bagaimana namanya nampaknya gitu ya, yang sudah dilakukan apa gitu ya, mungkin berkebalikan juga nggak tahu laporannya seperti apa ini ya. Nah ini menjadi tantangan tentunya bagaimana pemerintah bisa mendengarkan ini ya, melihat kemudian menyusun menata ulang lah ya bagaimana organisasi yang sudah ada ini bisa dimaksimalkan sebagai orang juga ya untuk menyebarluaskan tadi ya bagaimana pengamalan Pancasila ya yang mestinya bisa diterapkan ya dari hal yang sederhana gitu ya. Kemudian juga katanya dengan kurikulum tadi usulan Pak Juna ya, ini juga bisa ditinjau kembali ya bentuknya mungkin yang perlu disesuaikan dia apakah mungkin nggak sama seperti dengan yang P4 dulu misalnya tapi yang lebih kekinian lah ya.
0: Iya, yang menyesuaikan dengan generasi sekarang juga ya pastinya.
1: Iya, terutama yang Gen Z ya. Yang mungkin juga bisa diterapkan atau bentuk yang bisnis seperti ini ya, podcast ataupun tadi dengan medsos dia ya. Kita saling apa mewartakan ya tentang itu pasti mungkin bentuk-bentuknya apa saja gitu yang dari hal sederhana ya semuanya ya. Tapi yang terpenting juga semuanya tadi selain kesadaran kemudian ketulusan ya. Ya memang maksudnya itu dalam rangka tadi ya mengembalikan lagi semangat Pancasila gitu ya. Nah ini kalau gerakannya mulai dari yang kecil-kecil maksudnya lingkupnya ya dari diri kemudian dari keluarga misalnya kemudian lingkungan sekitar ya rasanya bisa makin luas ya gerakannya dan dampaknya tentu akan lebih besar lagi gitu ya kalau semua bisa masing-masing menerapkan ini ya dari hal kecil tadi.
0: Mungkin bagaimana ya cara memastikan Pancasila ini tidak hanya diucapkan dalam mungkin pidato ataupun ya bagi para petinggi-petinggi ya mungkin dari pidatonya atau dari hal-hal lainnya tapi benar-benar menjadi budaya dalam kehidupan sehari-harinya ini Pak Nyoman.
1: Ya memang tidak mudah ya kalau kemudian tadi polanya masih pakai yang lama ya tentu akan kembali lagi bagaimana hitung-hitungan tadi manfaatnya apa gitu ya yang untuk diri apa gitu ya padahal ini mestinya menjadi semangat kebersamaan kita gitu kan. Bagaimana tadi disampaikan Pak Budiman ya bahwa merumuskan Pancasila ini kan tidak mudah ya dari berbagai suku kemudian berbagai mungkin apa kerajaan kemudian menyatukan gitu ya sampai dengan merumuskan menjadi dasar negara tadi ya sepakat untuk membentuk negara ya dengan dasarnya Pancasila tapi kemudian prakteknya tadi ya mungkin masih jauh dari idealisme ya, bagaimana harapan dari hidup bangsa gitu ya. Dan agar menjadi tadi kebudayaan tentu sekali lagi memang harus di apa ya dilaksanakan dengan kesadaran dulu sih ya. Kalau enggak rasanya ya hanya berhenti sampai di tadi kognitif hafalan gitu ya, atau hanya sekedar apa? Pencitraan atau sesaat saja ya dilakukan habis sesaat gitu ya. Jadi kurang meresap gitu ya, mendarah daging gitu ya. Itu yang memang perlu waktu sepertinya ya bagaimana kita bisa mengembalikan itu.
0: Baik. Mungkin terakhir ya Pak Nyoman sebelum penutup nih bagaimana ya bagaimana supaya seluruh rakyat Indonesia ini agar bisa lebih mengamalkan Pancasila. Mungkin Pak Nyoman bisa memberikan pesannya nih supaya bisa mengamalkan Pancasila dengan sungguh-sungguh dengan betul-betul dan diterapkan.
1: Iya, Yang pertama memang kita perlu contoh ya, keteladanan, bagaimana sih kita bisa terapkan ini gitu ya, dengan tadi, dengan dasar ketulusan, dengan kesadaran gitu ya.
0: Yeah.
1: Nah, kalau boleh mengambil contoh, misalnya kami di pusaka, tentunya kami punya teladan ketua umum kami ya, bagaimana kemudian kami selalu diingatkan melalui yang ngaji Pancasila gitu ya, kemudian pembentukan karakter ya dari masing-masing kader anggota ini dengan adanya punya nilai ketulusan dalam berkegiatan, dia kemudian berendah hati gitu ya. Juga termasuk bagaimana bisa berkolaborasi gitu ya, kerjasama, itu yang ditanamkan dalam setiap kegiatan, sehingga memang kami menjadi apa ya, berlatih ya bagaimana menerapkan ketulusan dalam berkegiatan ya di perkumpulan ini gitu ya. Bahkan kalau setiap kegiatan kita saweran gitu ya, gotong royong. Jadi semua kegiatan kami dari wadaya ini yang mencoba untuk menumbuhkan semangat apa, cinta tanah air gitu ya, kemudian rela berkorban gitu ya. Dari hal-hal kecil, kegiatannya kecil sih sebenarnya, tapi kemudian itu melatih kita untuk tadi bisa lebih tulus gitu ya, lebih berhati dalam berkegiatan. Karena sebenarnya bisa dari hal yang kecil ya, misalnya dari di rumah tadi yang sekedar memilah sampah saja gitu.
0: Menghormati itu orang tua
1: juga. Menghormati orang tua, ya jelas ya. Yang kelihatan sampah tadi kan kalau nggak dipilah gunung, kemudian nanti di TPA juga tinggi gitu ya. Tapi kalau dengan dipilah kan ada yang bisa dimanfaatkan juga. Kemudian termasuk yang menanam-menanam pohon tadi ya. Ya kan, walaupun kita nggak punya pekarangan, bisa pakai polybag dan sebagainya ya. Nah, itu kan nanti bisa dirasakan langsung punya. Nah, dari hal itu seperti itu sebenarnya kita bisa mengamalkan lah ya, mempraktekkan nanti sambil lebih jauh ke sila-sila yang lain ya, tentunya bagaimana persatuan gitu ya, menghargai bersama gitu ya, bukan kemudian malah apa namanya berkompetisi dan saling sikut ya. Di bidang apapun gitu ya.
0: Baik, terima kasih Pak Nyoman, ini menarik sekali sebenarnya bahasan kita, dan masih banyak sebenarnya pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Pak Nyoman, tapi sayang sekali waktu kita terbatas Pak Nyoman. Terima kasih Pak Nyoman atas waktunya dan partisipasinya pada Kopi 3 dini hari ini. Sehat selalu Pak Nyoman.
1: Salam sehat.
0: Salam sehat, salam tangguh, selamat malam, selamat dini hari. Ya, baik mendengar, demikian ya dialog Kopi Pro 3 bersama Pusaka Indonesia pada dini hari ini mengenai mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari bersama Wakil Sekretaris Jenderal Pusaka Indonesia, Pak Nyoman Suwarta. Dan pastikan juga nanti Anda dengarkan pertandingan antara Prancis melawan Maroko pada pukul 3 waktu Indonesia Barat, dan ini merupakan pertandingan yang cukup seru ya pastinya ya. Jangan sampai ketinggalan, dan sesaat lagi kita akan jeda warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyita uang 12 ribu dolar Singapura dan 15 juta rupiah. Uang tersebut diduga berkaitan dengan proses permohonan alih fungsi kawasan hutan ke pihak Kementerian Kehutanan. Laporan selengkapnya oleh Khairul Umam.
1: Ya, mau dukungannya doa ya.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyita uang 12 ribu dolar Singapura dan juga uang 15 juta rupiah terkait dengan dugaan suap serta gratifikasi yang berlangsung di Kuantan Singgigi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa uang tersebut diduga berkaitan dengan proses permohonan alih fungsi kawasan hutan ke pihak di Kementerian Kehutanan, yaitu Menteri Hutan Raja Juli Antoni. Budi mengatakan penyidik melakukan penyitaan saat melakukan penggeledahan dan pemeriksaan pada 9 saksi di kantor perwakilan BPKP Riau. KPK menduga Ketua DPRD Kuansing mengetahui proses pengumpulan uang yang dilakukan Suhardiman dari anggota koperasi unit desa setempat, di mana uang yang disita diduga merupakan bagian dari dana yang sebelumnya dikembalikan oleh pihak Kementerian Kehutanan.
3: Budi juga mendalami proses permohonan alih fungsi hutan lindung di Kabupaten Kuansing yang diajukan dari Pemda kepada Kementerian Kehutanan. Selain itu, penyidik juga melakukan penyitaan uang dari saksi saudara JUP senilai 12 ribu Singapura dolar dan juga penyitaan dari saksi saudara FHD sejumlah uang dalam bentuk rupiah senilai 15 juta. Uang tersebut diduga terkait dengan proses permohonan alih fungsi hutan dimaksud.
2: Sementara itu, Bupati Nonaktif Kuansing yaitu Suhardi Manambi memilih bungkam dan tak mau menjelaskan terkait dugaan korupsi ini.
4: Bupati.
1: Ya, mau dukungannya doa ya. Kita harus berdoa kita bersalah ya. Sama-sama kita berdoa tuntas berdasar ya.
2: Adapun 9 saksi yang diperiksa terdiri atas Ketua DPRD Kuansing Juprizal, Asisten 1 Kabupaten Kuansing Fahdiansa, Kepala Dinas Perkebunan Andri Yamaputra, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Ande Fahrer, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sigit Purnomo, anggota DPRD Dasper Librian, Kepala Bagian Umum Setda Marel Hendra dan Deswan Antoni, serta Camat Logas Tanah Darat Safrehi. Dalam perkara ini, KPK sendiri telah menetapkan 3 tersangka, yakni Bupati Kuansing Suhardi Ambi, Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnain, serta Direktur PT Medial Hidya Konsultan Ardiles. Dari Jakarta, Herlumampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyita 485 barang bukti dengan total aset senilai 113,97 miliar rupiah dalam kasus PT Asuransi Jiwa Pro Life Indonesia. Laporan selengkapnya oleh Zahrotin Aljannah.
1: Telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai.
2: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan komitmennya dalam memperkuat penegakan hukum untuk melindungi konsumen dan menjaga kepercayaan terhadap sektor jasa keuangan. Dalam penyidikan dugaan tindak pidana di PT Asuransi Jiwa Pro Life Indonesia atau yang sebelumnya bernama PT Asuransi Jiwa Indo Surya Sukses, OJK mengungkap dugaan pengabaian kewenangan OJK selama periode 2020 hingga 2023. Perkara tersebut juga berkaitan dengan dugaan tidak dilaksanakannya perintah tertulis OJK untuk membayar ganti rugi kepada konsumen senilai 566,24 miliar rupiah. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widya Sari Dewi mengatakan, kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut hak konsumen untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan atas hak ekonominya.
1: Telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai 113,97 miliar rupiah yang dimana rekan-rekan bisa melihat dari sisi uang tunainya dan juga beberapa aset properti terlihat dari sertifikat kepemilikan.
2: Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Kelompok Penyidik Sektor Jasa Keuangan OJK, Daniel Boli Hieronimus, menjelaskan bahwa penelusuran aset menjadi tantangan terbesar dalam pengungkapan kasus tersebut. Menurutnya, seluruh barang bukti diperoleh melalui penelusuran mendalam bersama berbagai lembaga.
3: Bahwa kasus asuransi dengan tersangka tunggal, Henry Surya, ini sudah 1 tahun lebih. Kenapa kasus ini lama? Bukan karena proses penyidikan pemeriksaan, tetapi penelusuran aset. Jadi totali dari Henry Surya ini memakan uang asuransi itu sekitar 500 M. Kemudian 300 M itu digunakan pribadi tersangka. Nah yang sisanya kita tanya yang bersangkutan berapa kali bohong. Tetapi kami sebagai penyidik tidak boleh menyerah, karena sehebat-hebatnya dirancang sebuah kejahatan itu pasti akan terbongkar.
2: OJK menegaskan penegakan hukum akan terus diperkuat melalui pengawasan berbasis risiko, koordinasi dengan aparat penegak hukum, serta percepatan penanganan kasus yang merugikan konsumen. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola industri jasa keuangan, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor keuangan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es.

0: Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
1: Kabinet Kerja pertama merupakan kabinet di era kepemimpinan Soekarno. Kabinet Kerja pertama resmi bertugas menggantikan Kabinet Juanda pada 10 Juli 1959 dan berakhir 18 Februari 1960. Ada sebanyak 40 menteri dalam susunan Kabinet Kerja pertama dengan Perdana Menterinya Soekarno. Pada tanggal 10 Juli diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Energi Global, mempromosikan kesadaran akan sumber energi alternatif. Selain belajar tentang bentuk energi terbarukan seperti matahari, angin, dan panas bumi, hari ini menawarkan kesempatan untuk menjelajahi sumber-sumber energi tersebut.

0: Si. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3, Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Kita akan intip bagaimana kekuatan 8 tim di babak perempat final Piala Dunia 2026. Kira-kira siapa ini yang paling siap untuk menatap laga ke babak semifinal ya. Baik, kita sudah tersambung ya bersama Bung Buyung Ismu ya, pengamat sepak bola. Bung Buyung, salam olahraga, sehat selalu ya.
3: Salam olahraga semua, buat pemirsa juga salam olahraga.
2: Oke, tetap semangat. Wah, ini apa ya, kesempatan yang berharga untuk bisa berbincang dengan Bung Buyung ya. Sekarang kesibukannya apa sih Bung Buyung sebelum kita bicara tentang Piala Dunia nih?
3: Sekarang sibuknya ya ngelatih ya, inilah kumpul-kumpul main bola.
2: Tetap ya, tetap dengan dunia sepak bola tetap. Ya?
3: Dengan dunia sepak bola tetap.
2: Nah, apalagi sekarang ini kan sedang pesta bola dunia ya, Piala Dunia yang sedang berlangsung. Kalau Anda melihat bagaimana nih perjalanan tim-tim yang 48 tim yang berlaga di Piala Dunia sejauh ini sampai sekarang sudah terpilih 8 besar nih Bung Buyung?
3: Ya, dari awalnya juga di setiap Piala Dunia digulirkan selalu ada kejutan-kejutan ya, dari baik itu dari tim-tim yang mungkin dikatakan yang baru. Kita lihat misalnya kemarin seperti Qatar, terus kita lihat bisa Mesir, Maroko, itu terus Norwegia bisa sampai sejauh ini, bisa jalannya jauh ya. Kita lihat di sampingnya ini banyaknya tumbang yang unggulan-unggulan seperti Jerman, Belanda. Ya, kita melihat ini di Piala Dunia sekarang ini ya memang kita lihat banyak ya. Kemalam aja tidak gampang seperti dengan sir semalam kan. Pertandingan yang sangat menarik sekali, seru
2: ya.
3: Lihat di sini kan.
2: Dari 2-0 Mesir kemudian berbalik jadi 3-2 ya untuk Argentina ya.
3: Bisa comeback.
2: Argentina. Oke. Berarti banyak sekali kejutan, catatan-catatan. Iya, Bung Buyung?
3: Iya. Iya, itulah kan di setiap Piala Dunia sudah saya katakan selalu ada kejutan-kejutan. Tetapi untuk pemain-pemain

0: yang menonjol kan sekarang kan kita lihat kan siapa yang tahu dengan penjaga gawang Cape Verde kan.
1: Iya. Nah,
0: sekarang misalnya kita ngelihat dari Mesir kemarin Hasan, siapa yang lainnya kan tidak disangka-sangka pemain-pemain yang muncul itu kan. Mm-mm. Di samping pemain lama yang mungkin masih seperti Lionel Messi.
1: Iya.
0: Okay. Kita ngeliat Mbappe masih juga pemain lama, tapi kan sekarang pemain-pemain barunya juga kita melihat banyak perkembangan di
1: sepak bola. Oke, banyak perkembangan di sepak bola, tidak hanya didominasi oleh nama-nama lama begitu. Oh, ya, iya. Karena beberapa pemain lama kan juga apa akan mengakhiri karir internasionalnya di ajang ini ya Bung ya. Ini yang juga ya, menjadi pertaruhan mereka. Tapi muncul juga nama-nama baru yang ternyata kiprahnya luar biasa. Fusinya dari Cape Verde ya Bung ya. Ini kipernya yang juga luar biasa penampilannya sejauh ini.
0: Iya, inilah di dalam sepak bola itu kan biasa kita melihat banyak tim-tim lawan kan pasti ada yang menyatakan begini. Mempertahankan itu lebih sulit daripada meraih.
1: Berbut, ya.
0: Argentina misalnya bisa dikatakan mereka menurun, tetapi kan di situ kita melihatkan bahwa tim-tim lain itu kan termasuk pelatih-pelatihnya apa kan pasti sudah mengamati, sudah membaca bagaimana kekuatan daripada permainan Argentina misalnya. Dia sudah membaca semuanya, bagaimana cara titik lemahnya, di mana titik kuatnya, bagaimana mereka harus bermain, bagaimana mereka harus meredam, bagaimana. Seperti kita lihat kan, mereka kan banyak begitu melawan Argentina ini kan selalu menggunakan, banyakannya adalah taktik defend per attack ya, dari bertahan mereka menyerang, atau dikatakanlah serangan balik ya, kan counter attack ya. Mm-hmm. Tapi mereka kan mengutamakan pasti hilang bola tuh defend dulu, defend for attack. Tapi Argentina kita melihat di sana karena mungkin ya kondisi daripada pemainnya atau apa kan sudah tahu bagaimana caranya mereka bisa membuat pressure-pressure yang cepat ketika mereka kehilangan bola. Tetapi mereka akan menggempur dari segala ini, dari terutama dari samping-sampingnya, mereka bisa dari tengah, bisa bermain tiktak untuk meredam daripada sistem bertahannya tim-tim yang tim kemarin kan. Jadi mereka kan bermain begitu, makanya kan saya katakan bukannya soal menurunnya Argentina, tetapi mereka sudah dibaca oleh tim-tim lain untuk mematahkan, tetapi masih bagus kan Scolari kan lebih pintar dia mengantisipasi daripada ini strategi lawan. Dia membuat strategi dia untuk bisa bermain yang lebih produktif gitu.
1: Oke, dan di laga 8 besar nanti kan Argentina akan berhadapan dengan Swiss ya. Ini dengan kondisi saat ini begitu ya, bagaimana Bung Buyung melihat kemungkinan Argentina, pertemuan Argentina dan juga Swiss ini?
0: Ya, ini kan antara Eropa dan Amerika Latin.
1: Betul.
0: Ya, itu kan sudah memang ada perbedaan di sana. Nah, kalau dia Eropa, dia mereka bermain lebih, biasanya lebih rapi dengan penguasaan bola, mereka tidak buru-buru. Tapi kalau Argentina, dia kan perpaduan, karena pemain-pemain dia kan banyak bermain di Eropa. Jadi mereka bermain dengan perpaduan antara Eropa dan Amerika Latin ya. Mereka akan bermain, tidak akan jauh seperti mereka bermain, ada kombinasi yang seperti mereka lakukan. Misalnya dalam pertandingan sebelumnya, mereka tetap mengandalkan dengan permainan kita dekat dan juga bisa dengan panjang dan juga menggunakan banyaknya cross. Cross. Nah, di sini ini prediksi saya aja ya, Swiss akan banyak menjaga pertahanannya. Dia mungkin mengandalkan dengan low defense ya. Kita lihat nanti.
1: Oke.
0: Okay. Jadi prediksi saya mereka akan menggunakan low defense sama dengan tim-tim lain akan menggunakan counter attack juga.
1: Oke. Okay.
0: Itu yang saya lihat.
1: Baik, baik. Laga Argentina melawan Swiss nanti kan laga terakhir di babak 8 besar ini ya. Ini masih jauh, kita akan menunggu laga-laga sebelumnya. Ada Spanyol yang Prancis yang akan berhadapan dengan Maroko, Spanyol dengan Belgia dan Norwegia dengan Inggris. Tadi beberapa pendengar juga menyoroti tentang Norwegia, di situ ada Erling Haaland.
0: Ya. Haaland kan bermain di Liga Inggris ya. Di sana juga kita lihat Inggris itu kan kita melihat dari track record mereka, dari mereka dari pra piala dunianya itu kan baik terus tuh. Baik terus. Kita nanti ini kan Haaland pasti mengetahui bagaimana permainan di Inggris ya, dengan pemain-pemain Inggris seperti apa. Tetapi Inggris juga mereka paham dengan Haaland. Di sini pertandingan ini akan lebih seru. Haaland apalagi kabarnya nih yang saya dengar ya ada berdarah Inggrisnya juga nih.
1: Oke, okay. Ini partai yang juga menarik untuk kita tunggu-tunggu ya, Bung Boyo.
0: Sangat menarik sekali karena kan Haaland bermain di Inggris akan melawan dengan tim pemain-pemain dari Inggris yang berada banyak bermain di Liga Inggris ya, apalagi pemain-pemain belakangnya ya.
1: Sudah tahu ya, gitu. Ini karakternya begitu ya.
0: Iya, Inggris pasti akan meredam-meredam itu ya. Seperti yang sudah tahu ya, mungkin kan Haaland adalah sosok atau momok bagi Inggris di dalam tim Norwegia ya. Ini pasti mereka akan mengantisipasi itu. Tetapi kita tidak tahu bagaimana cara mereka meredam Haaland dan juga Norwegia bagaimana cara meredam si Kane ya.
1: Gitu. Harry Kane, baik.
0: Si Kane ini, ya Kane, ada Saka ini. Mereka kan pasti juga saling redam ini. Ini pertandingan ini paling seru nih, karena dia satu benua ini.
1: Satu benua, tapi bicara tentang benua, waktu kita tidak banyak lagi, Bung Buyung. Mungkin singkat ya, kalau melihat komposisi babak 8 besar ini kan 6 tim Eropa ya, ini dominan sekali ya. Nah, apakah ini jadi bukti kalau kualitas sepak bola Eropa ini jauh meninggalkan benua-benua lainnya? Atau hanya kebetulan saja ini? Singkat, Bung Buyung.
0: Ya, Eropa dengan ini ya sudah pastilah kan mereka pasti lebih unggul lah dari benua-benua lain ya. Memang terbukti mereka setiap tahun ya yang paling banyak adalah Eropa. Sementara kan orang kan tahun kemarin kan bertemu Eropa dan Amerika Latin. Apakah sekarang juga akan ketemu lagi Eropa dan Amerika Latin? Tapi sebelum-sebelumnya kan ada juga Eropa dengan Eropa. Nah itu, kalau kita mengharapkan nih ada juara baru ya, seperti misalnya ada yang dari Afrika bisa juara, Maroko misalnya, kita nggak tahu ya. Ya mudah-mudahan ya dengan inian sepak bola yang akan berkembang itu ya adanya juara baru lah. Jangan juara lama lagi.
1: Oke.
0: Harapkan kalau bisa lebih seru lagi.
1: Lebih seru, kejutan juga ini kalau sampai ada juara lagi, baru. Ya. Baik, terima kasih banyak Bung Buyung sudah bergabung bersama Pro 3 RRI. Sehat selalu Bung Buyung. Salam olahraga.
0: Salam olahraga, jaya.
2: Delapan tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya baik, terima kasih mendengar Anda masih tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan sesaat lagi ya, tidak terasa akan mulai pertandingan antara Prancis melawan Maroko. Dan ini salah satu juga laga yang paling ditunggu-tunggu oleh banyak pendengar juga pastinya. Nah, tapi kalau kita melihat tim Prancis sendiri ya, ini salah satu tim yang sangat-sangat kuat. Karena ini ada perpaduan trio yang sangat kuat ya. Ada Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, dan juga Mikel Olise. Dan keunggulannya ini ada di kecepatan. Duel 1 lawan 1, counter attack, bahkan kombinasi antar lini. Ini sangat kuat banget. Tapi bukan hanya itu saja. Dari kedalaman skuadnya sendiri, dari tim Prancis ya, meskipun ada pemain yang cedera ataupun performanya ini kurang optimal, Prancis ini masih banyak memiliki pemain pengganti yang berkualitas nih. Jadi masih aman-aman aja kalau semisal nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau dari tim Maroko sendiri, Maroko ini dikenal sebagai salah satu tim dengan pertahanan yang kuat juga, karena ini sangat disiplin permainan dari Maroko. Jarak antar lini yang cukup rapat dan sulit ditembus. Dan juga mental dari Maroko ini tidak takut menghadapi tim besar. Dan bagaimana tentunya nanti pendapat dari pengamat sepak bola ya, kita sudah bersama dengan Bung Nova Arifianto. Iya, selamat malam, selamat dini hari Bung Nova. Halo.
1: Selamat dini hari.
0: Iya. Halo, Bung Nova.
1: Iya.
0: Iya.
1: Selamat dini hari.
0: Silakan, Bung Nova. Gimana nih? Anda melihat dari kedua tim ini nih, siapa yang paling diunggulkan nih, Bung Nova? Kira-kira?
1: Tentunya kita harus ucapkan dulu selamat datang perempat final Piala.
0: Oke. Iya, selamat datang.
1: Ini dibuka dengan pertandingan yang mempertemukan dua tim paling dibanding pertandingan lain ya. Ini yeah. Prancis peringkat 1, kemudian Maroko peringkat 6. Pertemuan dengan dua tim dengan ranking yang paling tinggi kalau dibanding sama Spanyol, Belgia itu Spanyol peringkat 3, Belgia peringkat 8. Terus kemudian kalau Argentina ketemu Swiss itu Argentina peringkat
0: 2.
1: Swiss peringkat 14. Terus kalau Inggris, Norwegia, Inggris peringkat 4, Norwegia peringkat 19. Jadi memang ini Prancis Maroko ini ya menjadi sebuah pertandingan yang ditunggu-tunggu juga. Pertandingan yang tentunya bukan tim jagoan, tim favorit dengan tim kuda hitam ya. Maroko ini
0: kuat juga ya tentunya ya.
1: Sudah melewati level kuda hitam, mereka konsisten di peringkat 10 besar dan mereka membuktikan bisa sampai perempat final. Mereka dari babak grup, dari fase grup sampai fase gugur yang mereka hadapi, dan hasilnya juga luar biasa. 1-1 lawan Brasil, kemudian 1-0 lawan Skotlandia, 4-2 lawan Haiti. Adu penalti lawan Belanda yang
0: bisa menang ya lawan Belanda. Keren banget sih.
1: Dan yang terakhir ya kemarin menang lawan tuan rumah Kanada ya.
0: Iya, 3-0. Dan itu golnya cantik-cantik.
1: Iya, ini menunjukkan bahwa Maroko adalah kandidat juara, bukan lagi kuda hitam, bukan lagi underdog. Ini memang sebuah kekuatan baru dari Afrika ya, di bawah asuhan pelatih Mohamed Ouahbi yang sebenarnya pelatih pengganti yang bisa dikatakan secara tiba-tiba ya, Maret datang menggantikan Walid Regragui yang sebelumnya sudah susah. 4 tahun lalu Walid Regragui ini membawa Maroko ke semifinal Piala Dunia 2022. Mungkin tidak ada ekspektasi sebelumnya, tapi kemudian Ouahbi ini bisa membawa Hakim Ziyech dan kawan-kawan menembus perempat final, dan sekali lagi butuh satu kemenangan lagi untuk mengulang prestasi tahun lalu, 4 tahun lalu.
0: Iya, nah 4 tahun lalu ini lawan Prancis juga head to head,
1: betul.
0: Tapi kalah 2-0.
1: Kalah 2-0.
0: Nah, kira-kira di tahun ini apa yang membedakan, Bu?
1: Di tahun ini tentu tadi pelatih ganti ya di Maroko ya, dari Walid Regragui ke Mohamed Ouahbi, juga pemain-pemainnya juga enggak semua sama. Kalau saya cek di sini pemain Prancis itu kira-kira ada 10 yang Mbappe, Dembele, Lucas Hernandez, Theo Hernandez, Ibrahima Konate, Marcus Thuram, Tchouaméni, Dayot Upamecano, William Saliba, Adrien Rabiot, Jules Koundé. Sementara di Maroko sendiri tersisa 7 kayaknya nih, ada Yassine Bono, Ashraf Hakimi, Nosim Mazraoui, Sofyan Amrabat, Azzedine Aounahi, Munir El Kajoui, dan Bilal El Hanous. Dan ini bakal sengit sih. Maroko bukan hanya mengejar revenge, tapi Maroko mengejar sejarah nih.
0: Sejarah.
1: Iya.
0: Kemenangan ya.
1: Kemenangan, karena tentunya akan makin membuat bendera Maroko berkibar nih. Singa Atlas sudah siap mengaum nih, mengalahkan ayam jantan.
0: Oh iya, oh iya. Dan juga bagi para pendengar, silakan yang ingin berkomentar mengenai prediksi di pertandingan antara Prancis melawan Maroko di line telepon kami di 021 352 3172, 021 384 4545, 021 386 2375, 021 386 6712, atau bisa melalui WA kami di 081 399 399 888. Nanti akan dibantu oleh Bung Zahran untuk bisa bergabung. Nah, Bung Nova, ini kan tadi saya juga sudah menyinggung nih, kedalaman skuad dari tim Prancis ini bagus banget ya, meskipun salah satu mungkin ada yang cedera nantinya, ini penggantinya ini bahkan cukup-cukup kuat juga. Betul. Nah, kalau dari Maroko sendiri, ini kan juga ada yang cedera ya kemarin ya?
1: Iya, Maroko Saibari cedera, sudah pasti tidak main di pertandingan kali ini. Posisi penyerang dalam formasi 4-2-3-1 milik Maroko ini, ujung tombaknya sekarang akan di percayakan kepada Brahim Diaz.
0: Oh, Ibrahim Diaz nanti yang jadi striker ya.
1: Iya.
0: Nah, itu bagaimana tuh kira-kira? Apakah mengenai kedalaman skuad ini Maroko kalah dengan Prancis ini?
1: Bisa dibilang ini setara ya. Bisa enggak bisa kita bilang Maroko lebih lemah atau enggak, karena memang di Maroko sendiri ada seorang gelandang muda umur 18 tahun.
0: Iya.
1: Namanya sebentar, saya lupa ceritanya.
0: Oke, 18 tahun ya.
1: 18 tahun ini Ayub Bouadi.
0: Bouadi. Iya.
1: Bouadi ini luar biasa, kelahiran Prancis.
0: Oh, oke.
1: Okay. Kapten Prancis U21 sekitar 3-4 bulan lalu, terus kemudian dia memastikan untuk memilih Maroko.
0: Maroko.
1: Di Piala Dunia kali ini dan dibawa oleh pelatih Mohamed Ouahbi, dan meskipun baru berusia 18 tahun ini permainannya udah mateng banget, sudah sangat banyak yang membandingkan dia seperti Sergio Busquets, banyak yang membandingkan dia seperti Casemiro. Jadi umurnya masih 18 tahun tapi sudah dibandingkan seperti pemain yang udah banyak makan asam garam 30-an begitu.
0: Oke, berarti dia cukup kuat juga deh nanti. Tapi kita tahan dulu, ada beberapa pendengar yang sudah bergabung. Ada Pak Faiz di Buton Tengah. Selamat malam, selamat dini hari Pak Faiz. Halo Pak Faiz.
2: Halo.
0: Halo, Bung, selamat Nova. Malam. Iya. Iya, Bung Nova, betul.
2: Bung Nova.
0: Iya, silakan.
2: Salam olahraga.
0: Salam olahraga. Bagaimana nih prediksinya?
2: Ini memang sama-sama kuat ini kalau dari pengamatan saya ini. Prancis juga diunggulkan, Maroko juga diunggulkan. Saya tidak mau lihat siapa yang kalah, siapa yang menang, tapi saya mau lihat dari sisi tim. Tentu Prancis dan Maroko mempunyai sama-sama ambisi untuk memenangkan pertandingan pada dini hari ini. Tentu kalaupun Prancis menang berarti itu sudah memang levelnya. Tapi kalaupun Maroko kalah, itu berarti kalah dengan performa.
0: Tapi Pak Faiz sendiri gimana nih kira-kira prediksi skor nantinya?
2: Kira-kira prediksi saya
0: Draw. Ada penalti. Iya, ada penalti nih.
2: Oke, demikian Bung Nova. Salam olahraga dari Buton Tengah.
0: Salam olahraga. Dari Pak Faiz di Buton Tengah, kita beralih ke Pak Leman di Lampung. Selamat malam, selamat dini hari Pak Leman. Halo Pak Leman. Oke, kita beralih ke Surabaya, ada Pak Haryono. Selamat malam, Pak Haryono.
3: Salam olahraga.
0: Salam olahraga, Pak Haryono. Gimana nih, Pak Haryono?
3: Nah, sebentar, ini dengan Mas siapa nih?
0: Ini saya Wisnu, Bung Wisnu, Pak Haryono.
3: Ini kalau permainan ya dari 2022 dulu kan udah kalah ya Maroko kan.
0: Iya, head to headnya kalah 2-0.
3: Sekarang Rifan sekarang ketemu lagi ya. Ini dari skuad kedalaman Prancis ini tidak diragukan ya. Striker Wabe sama
0: Dembele.
3: Nanti permainan bakal dipegang Prancis lah. Saya masih megang Prancis ini. Kira-kira ya. Ya, kira-kira balik-balik 2-0 bisa lah.
0: 2-0 lagi. Terulang lagi pada sejarah nih
3: untuk Prancis.
0: Oke.
3: Ya.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih Pak Haryono. Kita dari Pak Haryono ke Surabaya ada Pak Sarwi. Selamat malam Pak Sarwi, selamat dini hari.
3: Selamat dini hari, salam olahraga Bung.
0: Assalamualaikum. Olahraga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Sarwi, gimana Anda melihatnya ini, Pak?
3: Saya enggak terlalu banyak terlalu bicara ya karena udah ada komentatornya. Hanya cukup satu-satu saja.
0: Oke. Okay.
3: 90 menit pertama satu-satu. Jadi waktu 90 menit itu nanti satu-satu.
0: Berarti draw lagi deh. Oke, okay, baik, terima kasih. Oke, okay, Mas Arwi. Ya, ini ada banyak yang memprediksi draw nih, gimana nih menurut Anda?
1: Karena memang sulit diprediksi ya, benar-benar setimpal, seimbang ya. Ini mereka sama-sama punya kemampuan untuk mencetak gol yang cukup baik. Perancis bermain 5 kali, 14 kali mencetak gol dan 2 kebobolan. Sementara Maroko 5 kali bermain dengan 10 gol dan 4 kali kebobolan. Dua-duanya punya kekuatan yang sama. Kekuatannya ada pada sektor serang. Jadi ini kemungkinan nanti permainan akan berlangsung terbuka.
0: Terbuka ya.
1: Bakal sangat seru untuk ditonton. Ya, semoga akan sangat seru ditonton. Dan bisa jadi nih Bung Wisnu, Perancis akan agak sedikit mungkin agak sedikit bertahan, terus kemudian akan melakukan counter attack.
0: Counter attack, serangan balik.
1: Karena counter attack atau serangan balik ini memang jadi salah satu kekuatan utama Perancis. Karena mereka punya penyerang-penyerang yang cepat, ada Mbappe, kemudian ada Desiré Doué, dan ada Michael Olise, Ousmane Dembélé. Dan di sisi lain, Maroko juga sebenarnya merupakan kesebelasan dengan gol terbanyak dari situasi counter attack juga. Nah ini makanya kan sangat imbang ini.
0: Iya. Nah tapi kalau kita melihat Prancis ya, sebenarnya bukan hanya lini serangnya juga yang kuat ya. Kalau kita melihat dari pertandingan-pertandingan kemarin lawan Irak itu 3-1
1: Irak 3-0.
0: Lalu Norway 4-1. Swedia 3-0. Paraguay 1-0. Ini kan kebobolannya gak lebih dari 1 nih.
1: Iya.
0: Pertahanannya kuat dong berarti.
1: Pertahanannya kuat. Ini makanya keseimbangan tim Prancis memang luar biasa. Didier Deschamps memang pelatih yang menekankan pada kekuatan tim. Jadi memang kekuatan Prancis ini adalah menyerang. Jadi ya udah dibiarin anak asuhnya untuk menyerang, tetapi juga memperkuat pertahanan dengan menempatkan gelandang-gelandang yang seperti Adrien Rabiot. Dan kalau pagi ini karena Aurélien Tchouaméni cedera, maka digantikan oleh Manu Kone.
0: Manu Kone.
1: Ya Manu Kone juga sudah cukup teruji kemarin waktu melawan Paraguay. Ketika Prancis kesulitan menembus pertahanan, ada opsi-opsi dari lini tengah untuk mendukung serangan gitu.
0: Oke. Kita ada Pak Acore di Polewali Mandar. Selamat malam, selamat dini hari Pak Acore.
4: Halo, assalamualaikum, salam olahraga.
0: Salam olahraga, Pak Acore, gimana nih?
4: Iya, iya.
0: Dukung tim mana nih, Pak Acore?
4: Sebenarnya ini Pak, saya nggak tahu yang mana kupilih, nah sama-sama hebat ini tim.
0: Bisa juga ya.
4: Maroko, iya, Prancis, ya aduh, Prancis, ibu juga lah. Ini, apalagi kalau ini Maroko kan bertahan yang kuat betul ya.
0: Iya betul.
4: Iya. Jadi begini saja lah, karena kita tidak tahu yang mana mau dipilih lah, pun ya penting satu dua-dua lah atau tiga-tiga itu saja.
0: Oke, dua-dua atau tiga-tiga. Ini banyak yang pusing juga nih.
4: Ya daripada pusing karena sama-sama hebat ini Maroko meskipun tim baru, tapi hebat hebat dia caranya main.
0: Baik. Iya. Terima kasih, Pak Acore.
4: Iya, terima kasih. Ya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apakah ini tim baru juga ya menurut tadi Pak Acore katanya? Apakah gimana?
1: Tim yang lumayan baru karena barunya mungkin seperti ini ya. Maroko ini kan banyak pemain-pemainnya kelahiran luar negeri. Seperti tadi Ayub Bouadi, terus juga ada Issa Diop, kemudian ada Achraf Hakimi, Brahim Diaz, Ismail Saibari, dan Chadli Riyad itu kelahiran Spanyol.
0: Yeah.
1: Kalau Issa Diop, Ayub Bouadi, Gesim Yassin, Neil Al-Ayouni, dan Redouane Halhal itu kelahiran Perancis. Kemudian ada juga Sofyan Amrabat, Nasser Mazraoui, dan Anas Salah Eddin ini kelahiran Belanda. Terus ada Bilal Elkhanous, James Dintalbi, Zakaria El-Awahdi ini kelahiran Belgia, dan kipernya Yassin Bono kelahiran Kanada. Dan ini 3-4 pemain, kalau nggak salah ada Issa Diop, ada Anas Salah Eddin, Dan Ayub Buadi ini baru pindah kewarganegaraan tahun ini, jadi ya bisa dibilang cukup baru juga.
0: Oh, dari pemain-pemainnya berarti ya ini ya.
1: Meskipun juga ada 7 pemain dari Piala Dunia 2022, begitu. Tergolong baru, dan memang Maroko ini menjadi salah satu negara yang mulai ditiru bagaimana mereka melakukan apa pendekatan kepada talenta-talenta kelahiran luar negeri. Jadi karena mereka sukses di Piala Dunia 2022, negara-negara Afrika lain juga mulai mencoba untuk melakukan pendataan, kemudian melakukan pendekatan juga dengan pemain-pemain yang lahir di luar. Memang Federasi Sepak Bola Maroko jadi salah satu kiblat di sekarang di Afrika.
0: Iya. Untuk
1: mencari talenta-talenta begitu.
0: Oke. Nah, tadi kan juga sudah kita singgung ya, apa namanya, kekuatan serang Maroko kan juga enggak bisa diremehkan. Melawan Meksiko kemarin 3-0. Dan ini bagus banget nih. Kemarin gol-golnya juga saya lihat bagus-bagus banget. Ada Unahi dan juga Saibari yang ngeri tuh kemarin tuh. Nah, ini nantinya apakah bisa menjebol gawang Prancis juga dengan mudah nih nantinya, Bu? Kira-kira.
1: Ya, ini kalau Saibari udah pasti enggak main.
0: Iya, enggak main, betul.
1: Sayang sekali memang ada sedikit, nggak sampai pinggir sih, tapi ada sedikit, ya bisa dibilang sedikit luka lah ya.
0: Iya.
1: Ini serang Maroko, tapi Maroko ini tidak 100% tergantung pada Saibari karena ada pemain-pemain lain yang juga bisa mencetak gol. Ada Achraf Hakimi itu fullback cup, dia bisa mencetak gol. Terus ada Issa Diop central back juga bisa mencetak gol. Kemudian Sofyan Rahimi saat ini cadangan, dia juga mencetak 2 gol. Kemudian ada Gesim Yassin, ini winger yang juga sudah mencetak 1 gol. Jadi bukan tidak mungkin pemain-pemain selain Saibari bakal memberi kontribusi berupa gol pada pertandingan dini hari ini.
0: Oke, sebaliknya, tadi Maroko juga ada Hakimi ya dari MU kalau nggak salah ya?
1: Hakimi PSG.
0: Oh PSG, PSG, oh ya. Oh ya, Mas Rui dari MU.
1: Mas Rui, ya.
0: Itu backnya kuat-kuat banget tuh, Bung. Nah, kira-kira nanti Prancis juga bisa membobol dengan mudah apa enggak tuh? Nah,
1: ini keseimbangan permainan. Kalau misalnya Hakimi keasikan nyerang, ya bisa kebobolan di sisi kiri karena di sisi kiri Prancis itu ada Desiree Doué dan Lucas Digne ya. Mungkin Hakimi enggak bisa keasikan nyerang juga. Sementara Prancis juga begitu, ketika misalnya Desiree Doué keasikan nyerang, dia tidak bisa membantu pertahanan, maka bisa jadi sisi kiri Prancis akan dieksploitasi oleh kecepatan Hakimi. Gitu.
0: Oke. Nah, ini jadi main tricky juga ya permainan kedua tim ini. Nah, tapi kira-kira nantinya nih siapa yang pemain yang paling berpengaruh ya, atau yang paling menentukan jalannya pertandingan dari kedua tim ini, Bung?
1: Wah, ini 11-11 sih.
0: 11-11.
1: Kalau kita lihat dari kiper, kipernya juga luar biasa nih. Soalnya nih di AC Milan kan banyak melakukan penyelamatan. Kemudian Yassin Bounou di bawah Mistar Maroko juga kemarin waktu lawan Belanda luar biasa.
0: Iya, kayaknya betul.
1: Penyelamatannya juga punya andil penting. Terus kemudian di belakang ada Dayot Upamecano, William Saliba di Perancis. Kemudian ada Adrian Rabiot, Manu Kone. Ini benar-benar 11 pemain dari kedua kubu bisa menjadi pembeda nih, Bung Wisnu nih. Makanya kita akan lihat sebuah pertandingan yang kelasnya
0: pada final ya, bahkan ya.
1: Nah, makanya sayang ketemu di perempat
0: final. Aduh. Tapi kalau mungkin tadi kan kita bahas mengenai kelebihan-kelebihan masing-masing ya. Tapi kalau kita mungkin cari kelemahannya, Bung, dari kedua tim ini apa kalau kita bisa korek nih, Bung?
1: Kalau Perancis mungkin bagaimana mereka bisa menguasai bola, mereka bisa menciptakan peluang, tetapi sayangnya efektivitas masih kurang.
0: Oke.
1: Jadi memang Didier Deschamps pada konferensi pers sebelum pertandingan ini bilang bahwa ingin anak asuhnya lebih efektif memanfaatkan peluang.
0: Oke.
1: Sementara di luar itu juga kedua tim ini mulai terkendala dengan masalah keletihan. 20 hari bermain 5 kali.
0: Ah iya juga.
1: Harusnya
0: ya.
1: di tengah tahun ini pemain-pemain kan biasanya istirahat. Tapi di Piala Dunia mereka harus bermain. 20 hari 5 kali bermain ya cukup menguras tenaga juga. Dan satu lagi adalah masalah kartu kuning. Kalau di Prancis kalau enggak salah ada 2 yang sudah mendapat 1 kartu kuning. Di Maroko ada 4 kalau enggak salah. Kalau mereka dapat kartu kuning lagi enggak bisa main kalau mereka lolos ke semifinal gitu.
0: Oke. Nah, oh iya bentar, ada pendengar lagi, ada Pak Rahman di Condet. Selamat malam Pak Rahman. Selamat dini hari.
5: Malam, Pak.
0: Malam. Salam olahraga, Pak Rahman.
5: Iya, Pak, salam olahraga kembali.
0: Salam olahraga. Gimana nih Mas Rahman melihatnya nih?
5: Iya, gimana, Pak?
0: Gimana Mas Rahman melihat kira-kira prediksi skornya nanti antara Prancis dengan Maroko ini?
5: Ya, saya memprediksi skor Prancis versus Maroko di 4-1 untuk kemenangan untuk Prancis.
0: Oke, wah jauh banget nih, lebih dari tahun-tahun sebelumnya malah. Mas Rahman.
5: Saya sangat percaya Prancis bisa menang besar di partai ini.
0: Oke, baik. Terima kasih Mas Rahman. Nah, Bung Nova. Nah, ini kalau semisalnya Prancis mengalahkan Maroko, apakah ini nantinya bisa menentukan dia itu juara atau mungkin jadi favorit juara gitu, Bung?
1: Kalau misalnya Prancis menang lawan Maroko, mereka akan bertemu pemenang antara Spanyol dan Belgia. Itu pertandingan seru banget.
0: Oke. Spanyol Belgian. Yes. Kemungkinan jadi, kalau saya Spanyol.
1: Bisa jadi Spanyol betul. Makanya menjelang partai final ya memang mereka harus saling mengalahkan ya, tim ini harus saling mengalahkan untuk jadi juara ya. Ya memang inilah sebuah format turnamen dengan fase gugur ya. Tim-tim jago akan saling bertemu dan mereka akan harus saling mengalahkan. Kalau misalnya Prancis mengalahkan Maroko, ya makin menegaskan bahwa mereka layak difavoritkan sih.
0: Oke, okay, layak jadi favorit juara lagi ya.
1: Makin layak difavoritkan.
0: Nah, kita kan juga melihat ya apa itu namanya di Prancis lini serangnya kuat banget, ada 3 serangka ya. Apa namanya? Mbappe, Olise, Dembele.
1: Ya.
0: Apakah Prancis itu terlalu bergantung dengan ketiga orang tersebut, Bung? Atau adakah pemain-pemain lain yang bisa membantunya, mendukungnya gitu?
1: Iya, bisa dibilang kalau Prancis ini mungkin ke 5 serangka ya.
0: Oh, 5 serangka ya. Ada lagi siapa tuh?
1: Ada Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Bradley Barcola, Désiré Doué dan Michael Olise. Jadi Mbappe ini sudah mencetak 7 gol.
0: Oke. Okay.
1: Separuh dari total gol Prancis di Piala Dunia kali ini. Terus kemudian ada Ousmane Dembele ini sudah mencetak 4 gol, Bradley Barcola 2 gol, Désiré Doué 1 gol. Kemudian Michael Olise belum bikin gol tapi sudah bikin assist. Jadi
0: iya.
1: Memang mereka ini berlima saling mengisi dan hebatnya lagi mereka adalah pemain-pemain jago, pemain-pemain andal, tetapi egonya tidak tinggi. Ini satu hal yang
0: mempengaruhi sekali ya ini ya.
1: Diapresiasi bagaimana kepemimpinan Didier Deschamps sebagai pelatih Prancis bisa meredakan ego pemain. Itu Prancis ini salah satu tim yang memang difavoritkan, tapi pada awalnya memang juga diragukan kesolidan timnya, karena mereka punya pemain-pemain dengan kecepatan, pemain-pemain dengan finishing bagus yang ditakutkan akan egois gitu satu sama lain. Tapi ternyata sampai babak 16 besar kemarin, Prancis bisa bermain kompak, bisa bermain solid di lini serangnya. Jadi memang ya luar biasa sih Prancis sampai 16 besar ini ya.
0: Iya.
1: Akan lihat tantangan dari Maroko di dini hari ini.
0: Nah, kalau tadi menyinggung tantangan nih, kira-kira nih tantangan terbesar Maroko siapa? Mbappe kah? Kalau semisal Mbappe, gimana cara mengatasinya tuh, Bu?
1: Bukan cuma Mbappe, bagaimana meredam serangan seluruh Prancis ya?
0: Itu gimana tuh caranya nantinya kira-kira?
1: Kalau melihat kebiasaan pelatih Mohamed Ouahbi, ini pelatih yang nggak peduli ya dengan pemain lawan mau bermain gaya apa, yang penting dia bermain menyerang.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ya Maroko saya pikir akan bermain menyerang sejak awal, tapi juga tidak akan melupakan pertahanan dengan menempatkan dua gelandang bertahan, yaitu
0: Ayub siapa tuh?
1: Ayub Bouadi,
0: oke. Okay.
1: Neil Al-Ayanawi.
0: Oke.
1: Okay. Ya itu Bouadi dan El Ayano ini dalam pertandingan-pertandingan sebelumnya memang juga ikut membantu penyerangan, tapi mungkin di laga ini tugasnya akan agak sedikit direm untuk menyerang, jadi lebih membantu pertahanan.
0: Oke, biar tidak kebobolan ya, biar tidak ter-counter attack lah ya. Nah, Jadi apa nih kira-kira ya faktor yang paling menentukan dari pertandingan Prancis dengan Maroko ini? Kan ini sama-sama kuatnya, pertahanannya kuat, serangannya kuat. Hmm. Tapi kira-kira faktor apa sih yang paling menentukan, Bung, nantinya, Bung?
1: Nanti ini pertandingan bakal benar-benar harus, pemain harus dijaga konsentrasinya dari menit pertama sampai menit ke 90. Karena Prancis ini, Prancis dan Maroko sama-sama lebih sering mencetak gol di babak kedua.
0: Oke.
1: Okay. Kan sampai menit 90 plus, Maroko punya 2 gol di menit 90 plus. Begitu juga Prancis. Di menit 90 plus mereka masih bisa mencetak gol di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Dan juga Maroko ini pernah mencetak gol cepat ketika melawan Skotlandia. Waktu itu menit kedua, dan gol itu menjadi satu-satunya gol yang membuat Maroko menang. Jadi pemain benar-benar harus konsentrasi dari menit awal sampai nanti menit 90.
0: Oke, berarti ini artinya mereka berdua ini, tim kedua tim ini bermain durabilitas, stamina juga dong.
1: Betul, betul.
0: Oke.
1: Okay. Nah, jadi masalah adalah tadi mereka sudah 20 hari bermain 5 kali. Ini agak mulai agak terganggu nih.
0: Oke. Ini berpengaruh sekali berarti stamina ini nantinya nih. Nah, kalau gitu kira-kira dari apa ya, kedua timnas ini siapa pemain yang paling perlu diwaspadai, Bung? Yang paling ya?
1: Paling ya, kalau diwaspadai semua diwaspadai.
0: Diwaspadai, iya, tapi yang paling deh.
1: Yang paling diwaspadai ya, mungkin saya untuk di Prancis masih memilih Mbappe untuk pemain yang paling diwaspadai.
0: Kenapa tuh?
1: Dia punya segalanya ya,
0: segalanya.
1: Jadi pembeda ya.
0: Dribble bisa,
1: bisa.
0: Shooting bagus.
1: Dan satu lagi yang harus dicermati dari Mbappe adalah ketenangan dia waktu lawan Paraguay. Seperti diprovokasi, dia tetap tenang, dia ketawa-ketawa.
0: Okay. Bahaya itu. Oke.
1: Okay. Ke pemain depan udah gak bisa diprovokasi, dia tenang, dia solid, itu bahaya itu.
0: Mentalnya kuat juga berarti. Kalau dari Maroko gimana?
1: Saya lebih condong untuk menjadikan Ayub Bouadi sebagai sosok yang harus diwaspadai ini.
0: Ayub Bouadi.
1: Permainannya memang dapat banyak sorotan ya di 18 tahun dan ini sudah diincar klub-klub Arsenal, Manchester City. Itu harganya sudah sampai 100 juta itu. Dia bermain di Lille. Dia jadi rekan satu timnya pemain timnas Indonesia, Calvin Perdong.
0: Oke. Nah, itu juga berarti menjadi poin plus juga ya, karena tadi Ayub Bouadi ini umurnya 18, artinya staminanya juga tinggi nantinya.
1: Dan ini yang menarik dari Ayub Bouadi, dia itu waktu SMA pernah juara public speaking. Yang sekarang lagi mengambil jurusan matematika.
0: Oke.
1: Kalau menurut jurnalis Maroko, ini julukan dari Ayub Bouadi adalah menantu idaman. orang tua di Maroko sangat ingin memiliki menantu seperti Ayub
0: Bouadi. Udah bisa ngomong.
1: Bisa ngomong, iya, ibaratnya jago di lapangan, jago di luar lapangan.
0: Luar lapangan juga, wah keren juga nih Ayub Bouadi. Patut dilihat juga nih nantinya nih. Nah, tadi juga disinggung ya, ini nantinya kemungkinan akan imbang bermain stamina. Nantinya berarti ini kemungkinan ada adu penalti. Kira-kira kalau penalti gimana nih nantinya, Bu?
1: Wah, dua kiper sama-sama jago.
0: Nah,
1: sama bakal berperan penting. Eksekutor-eksekutornya juga pemain-pemainnya cukup tajam ya. Prancis dan Maroko punya eksekutor-eksekutor andal dalam mengambil tendangan 12 pas. Iya, benar-benar ini benar-benar pertandingan yang imbang dari menit pertama sampai nanti menit adu penalti kalau memang penalti ya.
0: Iya. Berarti kipernya juga ini ya harus perlu diperhatikan juga nantinya tentunya. Nah, prediksi skor Anda gimana nih? Mungkin nih, terakhir nih.
1: Oke, masuk babak pertama saya pikir 1-1 nih.
0: 1-1.
1: Babak kedua baru akan lebih banyak gol. Karena memang kebiasaan kedua tim ini lebih banyak mencetak gol di babak kedua.
0: Oke, nah udah kelihatan aja polanya ya. Di babak pertama mungkin santai-santai dulu nih. Di babak kedua nanti gas-gasan nih. Oke, nah kita langsung saja saksikan ya, Bung ya, pertandingan antara Prancis melawan Maroko. Dan tentunya nanti akan dipandu oleh sportcaster kita, ada Bung Yanto dan juga Bung Sen.

0: saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Prancis versus Maroko.
1: Baik, Bung Senpi, silakan.
2: Ya, pendengar sebangsa dan setanah air, sesaat lagi kick off babak pertama perempat final antara Prancis versus Maroko akan tersaji di Stadion Boston, di mana kedua kesebelasan ini akan segera bersiap-siap. Coin toss sudah dilakukan dan dia akan dipimpin oleh wasit Facundo Tello. Saya Senpi Hamsah bersama juga rekan Bung Janto dan juga nanti ada Bung Nova akan memandu jalannya laga di babak pertama. Sementara itu, dari kedua kesebelasan memang menurunkan tim-tim terbaiknya ataupun barisan pemain yang cukup terkenal juga seperti Mike Maignan dari Prancis, kiper ada Jules Kounde, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne, ada Manu Kone, Andre Rabiot, Ousmane Dembele, Mikel Olise, Désiré Doué serta kapten kesebelasan Kylian Mbappe. Sedangkan dari sang lawan Maroko ini tak kalah hebatnya ada kiper Bono, ada Akram Hakimi, Issa Diop, Musair Masraoui, Anas Salah Eddin, ada Neo Ernianawi, ada Ayub Bonadi, ada James Talbi, Zedin Onahi, ada Bilal Elkanos serta Ibrahim Diaz di sisi depan. Akan menjadi duel yang sangat menarik karena memang akan dua Madrid ini antara Mbappe dan juga Diaz akan bertemu di perempat final ini yang pastinya akan menentukan langkah bagaimana selanjutnya ke semifinal, siapa yang akan memang terus menuju ke babak yang cukup terus menjanjikan bagi kedua kesebelasan. Dari Prancis akan dinahkodai oleh Didier Deschamps, sedangkan dari Maroko itu akan ada Mohamed Ouabi. Untuk jalannya laga babak pertama kita akan dipandu terlebih dahulu bersama rekan Bung Yanto. Silakan Bung.
3: Baik, selamat pagi saudara-saudara pendengar sebangsa dan setair dimanapun Anda berada. Dari Stadion Boston, Amerika Serikat, kami akan melaporkan jalannya pertandingan babak perempat final Prancis berhadapan dengan Maroko untuk memperebutkan satu tiket babak semifinal pada putaran final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Amerika Serikat. Saudara-saudara pendengar, dimanapun Anda berada, kedua kesebelasan, kedua tim nasional baik Prancis maupun Maroko sudah memasuki lapangan pertandingan. Prancis dengan kostum putih-putih, sedangkan Maroko dengan kostum kebanggaannya merah, hijau, merah. Baju berwarna merah atau kaos berwarna merah, celana hijau, dan kaos kaki berwarna merah. Pertandingan ini dipimpin wasit Facundo Tello dari Argentina dan juga dibantu oleh beberapa dua hakim garis. Ya, kick-off sudah dimulai. Langsung saja bola tadi lepas dari jangkauan pemain-pemain Maroko dan kini hanya menghasilkan lempar ke dalam untuk Prancis. Kita nantikan saudara-saudara. Ya, nomor punggung sudah lakukan, berikan bola pendek ke depan, cepat dia bergiring bola. Coba serobot dari belakang, ada di sana kami, Lucas Digne mencoba mengirimkan bola, tepat dia mentasi garis tengah sudah. Tarik lagi jauh ke belakang, kepada William Saliba, ataupun Lucas Digne lagi, ataupun kepada Upamecano, mencoba kirimkan bola pendek, cepat dia teruskan kepada Lucas lagi. Tarik ke belakang lagi dan berikan tindakan penyelamatan kepada Mike Maignan. Langsung teruskan ke depan, kini membangun serangan pemain-pemain Prancis. Ada di sana Dayot, Dayot umpan ke depan, tetapi kali ini bolanya kurang sempurna dan dikuasai sebelumnya oleh pemain-pemain Maroko, namun sempat membentur dan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Kini Maroko mencoba bangun serangan dari sektor sebelah kanan pertahanan Prancis, namun bola kanas lagi di kiper Prancis. Oh, kali ini terjatuh, kami lihat pemain Prancis nomor punggung 6 Manu Kone digedebikan tendangan bebas untuk kesebelasan Prancis dari sektor gelandang kanan daratnya sendiri. Ya, pertandingan ini saudara-saudara tentu saja disaksikan oleh para supporter fanatik dari kedua kesebelasan yang saat ini berada di Stadion Boston, kurang lebih stadion yang berkapasitas 65.000 penonton, 35 km dari pusat kota Boston. Ya, kini kembali Perancis mencoba bawa serangan cepat via Adli Senaka melihat pemain Dayot Upamecano. Petak-ketik sebentar dia sodorkan bola pendek ke depan yang dituju siapa, namun salah umpannya berganti tekanan. Kini Maroko melakukan tekan. Mesut Diop kirimkan bola pendek ke depan cepat kepada Ibrahim Diaz, berputar-putar dia sodorkan bola melihat tiga garis tengah sudah, tarik lagi ke belakang, kerja sama lagi dengan Bilal Elkhanos, mundur ke belakang kepada kapten kesebelasan Achraf Hakimi, dan Hakimi langsung berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Yasin Bondo. Yasin tendang sudah ke depan yang dituju adalah Salah Eddin. Terjadi perebutan di sana, namun bola kandis ke pemain Prancis, berganti tekanan kini Prancis. Dayot Upamecano tarik lagi ke belakang dia, kerja dengan William ataupun Manu Keno. Kutak ketik sebentar dia masih bermainkan bola, mencoba melihat tiga garis tengah sudah, berikan lagi pendek ke belakang. Saudara-saudara, Adli Senaka melihat pemain-pemain Prancis dengan kostum putih-putih ini, tendang sudah ke depan tidak jadi, tarik lagi ke belakang, berikan bola pendek saja yang dituju adalah Lucas Digne. Lucas Digne masih berada di daerahnya sendiri, akhirnya bola lepas dari jangkauan pemain-pemain Prancis dan dikuasai sebelumnya oleh pemain-pemain Maroko. Langsung kirimkan kepada penjaga gawang Yasin Bondo. Bondo langsung ke depan yang dituju adalah Sabarakan. Di sana terjadi perebutan di daerah lingkaran tengah, akhirnya bola kandas di kaki Dayot. Dayot Upamecano tarik ke belakang lagi dia, berikan kepada Digne ataupun rekannya nomor punggung 17 yaitu William Saliba. Saliba teruskan bola pendek ke depan, mencoba merasa kejar untuk pertahanan lawan, berikan kepada Mbappe ataupun rekannya, tarik lagi ke belakang, berbahaya. Petak kering sebentar dia merasa kejar untuk kotak penalti, melebar ke sektor kanan. Ada di sana kami lihat pemain Adrian Rabiot, kutak ketik sebentar dia masih menggiring bola, mendekati kotak penalti Maroko, umpan ke kotak penalti, namun kali ini patah di tengah jalan. Datang lagi serangan dari belakang, ada Digne di situ, berikan umpan pendek kepada pemain nomor punggung 3, berikan kepada lekannya lagi sana, mencoba menggiring bola dia, umpan ke kotak penalti, ada Mbappe yang mencoba akan kawan. Oh, hampir-hampir saudara-saudara, satu tembakan keras tadi dilepaskan oleh Mbappe, untung saja masih jatuh di sebelah kanan tiang gawang Bono. Dengan demikian selamatlah gawang Maroko, andai kata tidak ditinju ataupun sangat membahayakan, dan tentu saja hanya menghasilkan tendangan penjuru. Kini bola kuasai sepenuhnya, angkat ke dalam kotak penalti, sundul. Oh, hampir-hampir saudara-saudara, satu sundulan kepala yang sudah mengarah ke gawang Maroko. Namun kini serangan balik dibakukan oleh Maroko, dibengkel dari belakang. Akhirnya bola diberikan kepada penjaga gawang Mike Maignan, langsung mantan, langsung gulung ke depan. Berganti tekanan Prancis kini dari sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Maroko, berputar-putar dia, tarik lagi ke belakang kepada Jules Konde. Konde masih permainkan bola, dibayang-bayangi dari belakang oleh Bilal Elkhanous. Akhirnya bola meluncur keluar lapangan pertandingan, disontek bola tadi oleh pemain belakang Maroko, dan tentu saja saudara hanya menghasilkan lemparan ke dalam saudara-saudara. Hampir-hampir gawang Maroko di menit-menit awal babak pertama ini kebobolan akibat serangan yang luar biasa dan bertubi-tubi dibangun pemain-pemain Prancis. Namun sampai saat ini belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0 saudara, Prancis dan Maroko dalam pertandingan babak perempat final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Boston, Amerika Serikat. Saudara-saudara pergara, ini adalah pertandingan yang sangat menarik dan sangat ditunggu-tunggu karena dua kesebelasan ini pernah berjumpa pada final putaran final Piala Dunia 2022 yang berlangsung di Qatar pada babak semifinal, dan pada saat itu Maroko ataupun Prancis unggul 2-0 atas Maroko. Apakah sejarah 4 tahun lalu akan terulang kembali di Stadion Boston, ataukah sebaliknya saudara-saudara Maroko akan membalikan sejarah baru untuk bisa memenangkan pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat atau sore hari waktu setempat. Ya, kita nantikan. Kini kembali serangan dibangun pemain-pemain Prancis, namun tidak ada kawan di sana. Akhirnya bola dikuasai sebelumnya oleh penjaga gawang Yasin Bono. Bono permainkan bola, teruskan bola pendek saja ke depan, kirimkan kepada Kesdin Talbi. Talbi kerjasama lagi dengan Achraf Hakimi, kirimkan bola pendek ke depan, mencoba menggiring bola, tetapi kali ini bolanya keluar dan tentu saja lemparan ke dalam untuk kesebelasan Maroko akan segera dilakukan kapten kesebelasan Hakimi, Ahraf Hakimi. Ambil ancang-ancang dia, saudara-saudara, sudah dilakukan, langsung kirimkan ke depan. Yang ditujui ada siapa gerangan di sana, namun kalah umpannya kandas di kaki pemain Perancis. Ini Perancis mencoba bangun serangan, namun ada Hakimi di situ, berikan bola pendek cepat dia. Umpan terobosannya kepada Bilal Elkanus. Elkanus berputar-putar dia, masih darinya sendiri, mencari kawan yang berdiri bebas, dibayang-bayangi dari belakang oleh Dembele ataupun Mikael Olise, langsung kirimkan ke sektor kiri. Yang dituju adalah pemain Edin ataupun Nosair Mazraoui yang coba maju ke depan. Ini masih permainkan bola dia, tarik jauh lagi ke belakang, saudara-saudara, dibayang-bayangi Mbappe. Ada juga di sana kami lihat pemain nomor punggung 8 dari Prancis mencoba kuasa bola sebelumnya, terjadi perebutan, namun kali ini masih kuasa sebelumnya oleh pemain-pemain Maroko. Kirimkan bola pendek cepat dia kepada Ibrahim Diaz. Ibrahim Diaz tarik lagi ke belakang, kerjasama lagi dia dengan rekannya, ada Issa Diop. Issa Diop berupaya umpan pendek saja kepada Azizan Wahi, mencoba menggiring bola, kembalikan kepada Diaz lagi, melewati garis tengah, tadi ke belakang lagi, saudara-saudara. Namun terjadi perebutan di lingkaran tengah, kuasa sebelah pemain Maroko memancing pemain-pemain Prancis. Ya, kita nantikan bola, disodorkan bola pendek ke depan, mencoba melewati garis tengah, sudah dibayang-bayangi di belakang, tarik lagi ke belakang, coba diburu oleh pemain Prancis kini. Namun kali ini Maroko masih mempermain bola dengan bola-bola tiktak, saudara-saudara. Sementara Mbappe terus membayang-bayangi, dan dua pemain Prancis berada di sana, namun Maroko masih menguasai bola sepenuhnya. Kembali akan dikirimkan dia mencari ruang tembak atau mencari ruang gerak untuk melakukan umpan, kembalikan lagi pendek saja kepada pemain Issa Diop. Issa Diop ke depan, umpan terobosan, tetapi sayang, saudara-saudara, umpannya salah dan kandas di kaki pemain-pemain Prancis. Kan sekian berarti tekanan, mencoba menggiring bola dia cepat melintasi garis tengah, sudah berikan kepada Rabiot. Rabiot kirimkan kini, kutak kali sebentar dia melakukan tekanan, ada di sana kami lihat pemain Desider Doutat, tapi kali ini bolanya lepas dan tentu saja hanya menghasilkan tendangan bebas nampaknya, saudara-saudara. Tendangan bebas setelah terjadi pelanggaran tadi. Dengan demikian kita nantikan siapa yang melakukan tendangan bebas setelah Desider Doutat dinyatakan melakukan pelanggaran. Sudah dilakukan, kita nantikan saja, tenang-tenang saja. Pemain-pemain Maroko kuasa bola sebeduknya. Ada di sana kami lihat pemain Salah Eddin. Salah Eddin tarik ke belakang lagi, kerjasama lagi dengan Kestin Talbi ataupun Ayub Bauri, mencoba menggiring bola cepat dia teruskan kepada Ibrahim Diaz. Umpan terobosan berbahaya serangan Maroko, berikan kepada Kahtab, tapi kali ini bolanya lebih cepat berlalu daripada langkah kaki Ahraf Hakimi, dan tentu saja hanya menghasilkan out gawang, saudara-saudara, dan belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0, saudara-saudara. Sementara pertandingan babak yang pertama sudah berlangsung sekitar 9 menit 9 detik, dan kembali Prancis mencoba bebang serangan dari rusuk kiri jantung pertahanan Maroko. Kirimkan bola pendek ke depan, salah umpannya kandas di kaki pemain-pemain Prancis, berikan kepada Mbappe. Mbappe menggiring bola melebar ke sektor kiri pada Desir Gol, langsung ke gawang, membentur pemain belakang Maroko. Tendangan keras Desider Doutat, dan demikian hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan, langsung tarik saja ke belakang kepada William Saliba. William Saliba melebar ke pendek kepada Lucas Digne ataupun kepada Dayot Upamecano. Terjadi perebutan di sana, kutak kering sebentar dia. Ada Desider Doutat, tetapi kali ini patah di tengah jalan, berganti tekanan, kuasai Ayub Baudi, berputar-putar dia. Pemain yang berambut panjang ini tidak sama dengan Kapten Ahraf Hakimi, masih darinya sendiri, sektor kanan luar darinya sendiri, permainkan bola. Tenang-tenang saja, berikan kepada Azizan Wahi. Wahi kembalikan kepada Akrab lagi. Ahra coba mundur kepada penjaga gawang. Oh, ternyata ada di sana, kami lihat pemain belakang nomor punggung 14, yaitu Issa Diop. Issa Diop langsung berikan ke depan, permainkan bola lagi, dibayang-bayangi oleh Mbappe, dan kirimkan kepada penjaga gawang Yasin Bono. Dan langsung kuasa sebelumnya Yasin Bono, dibayang-bayangi dua Prancis, tendang sudah ke depan. Yang ketiga adalah pemain depan, terjadi perebutan, saudara-saudara. Akhirnya kuasa belasnya Prancis, mencoba melakukan tekanan, kutak kering sebentar dia. Kini berganti Maroko, namun lagi-lagi Prancis mencoba menghadang serangan Maroko, dan lagi-lagi pula dikuasai sebelumnya oleh pemain-pemain Maroko. Ada Ayub di situ, Ayub Bodi permain bola, melebar kepada Kapten Ahraf Hakimi, mencoba menggirim bola dia, tarik ke belakang lagi dia, kerjasama lagi dengan Azizan Wahi. Azizan umpan ke depan, umpan terobosan kepada Ahraf, namun kali ini patah di tengah jalan. Ada di sana kami lihat Digne. Digne langsung salah umpannya, berbahaya serangan Maroko dari sektor sebelah kanan pertahanan Prancis, tetapi kali ini coba dikejar, sayang seribu sayang,
4: Bolanya kandas di kaki pemain-pemain Prancis meskipun di sana kami lihat ada Kasdin Talbi dan kini berganti tekanan. Prancis mencoba menggiring bola cepat dia kepada Rabiot. Rabiot mundur ke belakang. Kerjasama lagi dengannya menggiring bola mendekati gerak kotak penalti lawan. Dibayang-bayangi dari belakang pemain Maroko. Tadi ke belakang lagi kepada Saliba ataupun juga kepada Jules Koundé. Masih permainkan bola dia. Kotak tadi sebentar dia tarik lagi ke belakang menggiring bola dari sektor usir jantung pertahanan Maroko. Umpan terobosan berbahaya. Serangan dari Prancis ini mencoba melakukan tekanan kepada Sakan Kigan kepada Olise. Grafimus jinaknya masih berputar-putar tarik lagi ke belakang dari sektor sebelah kiri mundur ke belakang jauh dia kerjasama dengan Upa Makeno tarik ke belakang kepada Digne umpan ke sayapkan oh tidak ada kawan di sana yang ada pemain Maroko ingin berganti tekanan baru menggiring bola cepat yang menutup segera setengah setelah.

Ayah ada di situ, kami melihat dia silau, kami tarik ke belakang lagi. Tidak lagi melakukan eksekusi, berikan pada diri, angkat puluh gawang. Kok buat terjadi? Akhirnya bola lepas dari jangkauan pemain-pemain Maroko dan kembali lagi dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Perancis. Kini kuasai sepenuhnya Perancis, terutamakan bola pada ke depan dia. Ada kami lihat bermain di belakang Kalisio di sana, kerjasama lagi dia dengan rekannya saudara-saudara, ada Kene Kone. Kone umpan ke sektor kiri, yang dituju adalah pemain Saliba ataupun Adrian Rabiot. Terjadi perebutan dan Rabiot terjatuh kali ini, namun ternyata kami lihat pelanggaran saudara bergar untuk kesebelasan FIBA, maksud kami kesebelasan Perancis, setelah salah seorang pemain Perancis tadi jatuh digait kakinya oleh pemain belakang Maroko, dan tentu saja kini terjadi tendangan bebas untuk Perancis saudara-saudara bergar. Ya, bola dihadapi pemain nomor 11 yaitu Mikael Olise, pemain yang berambut agak panjang ini saudara-saudara. Ambil ancang-ancang, dua pemain menghadapi bola, digantikan. Siapa yang melakukan tendangan? Ya, langsung ke belakang, terjadi kop dari sana. Oh, ternyata bola dihadang, datang lagi serang dari Perancis. Kepada Olise lagi, ataupun kepada ia, masih permainkan bola kepada Digne di sektor belakang kanan. Pertahanan kesebelasan Maroko, berputar-putar dia, mencari kawan yang berdiri bebas, berikan kepada Desiderio. Umpan terobosan masuknya kepada Mbappe, namun salah umpannya, kandas lagi di kaki pemain-pemain Maroko, dan berikan tindakan penyelamatan kepada pemain penjaga gawang Bono. Langsung kirimkan ke depan, berganti tekanan kini Maroko, mencoba menggiring bola dia, berikan bola pendek saja kepada Ayub Boudi. Rambut panjang ini langsung melebar ke kapten kesebelasan Ahraf Hakimi. Hakimi umpan ke depan, mencoba membangun serangan, melewati garis tengah sudah, berikan kepada Ibrahim Diaz. Dari set berusuk kiri jantung pertahanan Pacit, berkasih dia melewati dua pemain. Kini Diaz berputar-putar, namun dibayang-bayangi dengan ketat saudara oleh Adrian Rabiot. Langsung berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Mike Magnan, dan bersama dikit kami lihat Wahi masih terjatuh ataupun belum berdiri karena tadi sempat digait kakinya dan seperti diinjak saudara-saudara. Ya, ditekling agak keras oleh pemain Perancis dan terjatuh. Dan apakah ini sebuah pelanggaran saudara-saudara? Ya, kita nantikan. Dudukan sampai saat ini masih tetap 0-0. Ya, apakah terjadi tendangan bebas karena dianggap melakukan pelanggaran tadi pemain Perancis? Ya, kita nantikan. Pemain kapten kesebelasan Maroko sudah menghadapi bola, yaitu Ahraf Hakimi, pemain nomor punggung 2, segera melakukan tendangan bebas dari rusuk kiri jantung pertahanan kesebelasan Perancis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain-pemain Maroko berada dari kota ini, langsung puluh gawang terjadi. Oh, sayang seribu sayang, tendangan Ahraf terlalu melambung tinggi di atas mister gawang Mike Magdan ini, dan dibiarkan saja, dan tentu saja hanya menghasilkan out gawang saudara-saudara untuk kesebelasan Perancis, dan belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0 alias kacamata. Pemain kini terjadi tendangan gawang. Kami lihat Digne sudah berikan pendek saja kepada penjaga gawang Mike Magnan. Magnan langsung berikan bola pendek ke depan dia kepada Julius Conde ataupun William Saliba. Ketak-ketik sebentar, dia umpan ke depan, terjadi perebutan di sana, tarik ke belakang lagi kepada Osman Dembele. Dembele tarik lagi jauh ke belakang kepada Digne. Digne umpan ke depan, dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain Ayub Boudi, masih berhasil dia berikan bola pendek ke depan kini kepada Mbappe, mencoba mengirim bola cepatnya melintas garis tengah, tetapi kali ini bolanya keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Dribbling yang dilakukan Mbappe gagal dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam saudara-saudara untuk Maroko, dengan demikian selamatlah gawang kesebelasan Maroko. Dan kini lemparan ke dalam sudah dilakukan, langsung coba dikop di sana oleh pemain-pemain Perancis. Ada kami lihat pemain belakang Digne kerjasama lagi dia dengan Rabiot. Rabiot mundur ke belakang jauh, umpan pendek kepada Kone. Manu Kone langsung ke belakang, kerjasama lagi dengan Conde ataupun juga Lucas Digne, mencoba melakukan tekanan, kembalikan lagi, coba umpan terobosan kepada Upamecano, masih bermainkan bola dia, umpan terobosan masuknya, kerjasama dengan Olise, tadi ke belakang lagi dia, kerja dengan Dembele. Dembele berputar-putar dia mencari kawan yang berdibas, dibayang-bayangi dua pemain Maroko, masih berhasil Dembele, umpan parer ke sektor sebelah kiri, ada Rabiot. Rabiot tarik ke belakang kepada Digne, Didi kepada Rabiot lagi, umpan ke sektor kiri kepada Digne, mencoba mengirim bola dia, memecah pertahanan sebelah kanan dari kesebelasan Maroko ini, namun akhirnya bola ditarik lagi jauh ke belakang, yang dituju adalah William Saliba. Saliba kerjasama lagi dengan Upamecano. Upamecano melebar ke sektor kanan, yang dituju adalah Jules Conde, masih bermainkan bola Prancis dari sektor sebelah kiri, berikan kepada Olise.

0: mendekati daerah lawan, berputar-putar dia di bayang-bayangnya dua pemain Maroko berhasil. Ada Mbappe berikan bola pendek kepada Olivier Gratibus, dia angkat ke mulut kawan. Oh, kop gol terjadi ke mulut kawan. Oh, sayang saudara, sayang seribu sayang, sundulan kepala dan Bele Nadi masih melambung di atas Mister Gawang Yasin Bono. Dengan demikian belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0, masih tetap 0-0. Sementara pertandingan babak yang pertama sudah berlangsung sekitar 18 menit, kedudukan masih tetap imbang 0-0 alias kacamata.
1: Iya, memasuki menit 18, skor masih 0-0. Perancis berada di sebelah kanan kami, sedangkan Maroko berada di sebelah kiri kami. Lemparan ke dalam kali ini akan dilakukan oleh Maroko dari sebelah kanan oleh Hakimi. Kali ini angkat kedua tangan, coba mencari kawan, melirik ke sebelah kiri, ke sebelah kanan. Kita nantikan Hakimi masih mendelay bola, memberikankah ke depan, dilempar ke depan, tujuh dari Ibrahim Dias, disundul tadi oleh Digne dan hasilkan justru handsball terlebih dahulu oleh pemain Maroko. Nantikan tendangan bebas sudah lakukan cepat, kali ini mengalah ke sebelah kanan. Dayot Upamecano masih menahan bola ke tengah lagi kepada Rabiot, tahan dengan kaki kirinya, menggiring bola ke sebelah kiri. Kita nantikan dorong ke depan, yang dimaksud adalah tadi Desir Doe, bermain-main kali ini di tengah Desir Doe, umpan ke sebelah kanan, tujuh adalah Manu Kone. Manu Kone ke sebelah kanan kepada Osman Dembele. Kali ini dihadang satu pemain dari Maroko, dorong ke tengah, coba tadi tendangan langsung dengan kaki kirinya, tapi masih membentur para pemain dari Maroko, terhenti di situ. Kali ini Perancis dari tengah lagi ke sebelah kanan, kali ini kepada Julius Konde menahan sejenak bola, alirkan lagi ke belakang kepada Manu Kone, ke sebelah tengah lagi. Kali ini masih ada para pemain dari Perancis, umpan lagi kepada William Saliba yang jauh, kali ini membantu serangan, dorong ke sebelah kiri kepada Lucas Digne, masih mencari kawan, kali ini melirik ke sebelah kanan, umpan kali ini kepada Saliba ke Julius Konde, kali ini dorong kepada Osman Dembele dari sebelah kanan, dihadang dua pemain, kali ini dorong lagi kepada pemain dari Perancis, tadi maksudnya umpan Manu Kone ke dalam kotak penalti, masih dihadang oleh Nasir Mazraoui dengan cekatan dia mengarahkan ataupun memblok umpan yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Prancis di dalam kotak penalti. Hasilkan kali ini tendangan sudut dari sebelah kiri gawang dari Bono yang mengenakan jersey berwarna hijau. Bono kali ini akan dilakukan oleh Michael Olise, memberikan kode sedikit, kali ini dorong pendek saja kali ini kepada Dembele umpan ke dalam kotak penalti, melambung kali ini tujuh satu pemain tadi dari Perancis. Sayang sekali Rabiot tidak bisa mengarahkan bola dengan kepalanya tadi ke gawang dari Bono. Aman lagi gawang dari Maroko ini hingga menit ke-20. Kali ini cepat dilakukan tendangan gawang. Oh, berbahaya kali ini, bermain-main kali ini di pertahanan sendiri, ke depan kali ini kepada para pemain Perancis, berhasil mencuri kali ini dari tengah, masih kali ini dari sebelah kiri Desir Doe kali ini menahan bola, disergap tadi oleh dua pemain dari Maroko, balikan lagi kepada Rabiot, kali ini ke tengah lagi kepada Saliba kepada Dayot Upamecano. Kali ini kembali lagi masih para pemain dari Perancis menguasai bola, bahkan hampir seluruh pemain Perancis berada di pertahanan dari Maroko. Ke depan kali ini bisa lolos kali ini Rabiot, tetapi masih dihadang satu pemain dari Maroko, alihkan kepada Olise, umpan ke sebelah kanan maksudnya Manu Kone, tapi terlalu lebar dan terlalu jangkung tadi, sehingga pergerakan dari Manu Kone tadi tidak mau ataupun tidak mampu mengambil arahnya bola yang memang sangat deras, sehingga tendangan gawang saja kali ini bagi tim dari Maroko. Memasuki menit 21 ini, di mana kali ini tendangan gawang akan dilakukan oleh Bono dengan kaki kirinya. Bono masih mengincar kali ini para pemain atau rekannya di depan, sudah dilakukan kali ini melintasi garis tengah, justru bahkan terlalu keluar, sehingga lemparan ke dalam kembali dari sebelah kiri pertahanan dari tim Prancis. Kita nantikan akan diambil lagi-lagi oleh Lucas Digne, kali ini angkat kedua bola dengan tangannya, Digne pendek saja ke depan yang tujuh Olise, tetapi berhasil dicuri oleh Ibrahim Dias tadi, maksudnya diambil oleh Ayub Wadi, tapi bola terkena Digne kembali, sehingga hasilkan saja lemparan ke dalam kali ini oleh Hakimi ataupun pemain Maroko. Kapten kesebelasan dari sebelah kanan ini sudah menimbang-nimbang bola ke depan yang dituju tadi adalah pemain depannya Bilal, didorong lagi ke tengah, kali ini dicuri oleh para pemain dari Perancis. Dari tengah kali ini Michael Olise coba mengejar ke sebelah kanan kepada Osman Dembele. Dembele dari ke sebelah kanan masih menggiring bola, kali ini berbahaya, coba lagi, maksudnya tadi mengelawai Anas Salah Eden, tetapi mampu dibaca dengan dengan baik kali ini. Bilal Elkanus berhasil mengambil bola. Oh, menyerobot kali ini para pemain dari tim Maroko dari sebelah kiri melalui pemain tadi. Sayang sekali memang tidak ada yang mengikuti pergerakan dari Enel El Ayroumi tadi, sehingga kali ini dicuri oleh para pemain dari Prancis. Serangan balik kali ini dihentikan tadi. Terjatuh Mbappe, bukan sebuah pelanggaran kali ini. Alihkan lagi para pemain Maroko. Coba lagi ke sebelah kanan. Ibrahim Diaz kali ini menggiring bola dari sebelah kanan, didekati kali ini oleh Doe ke sebelah kanan. Tadi maksudnya kepada Hakimi, tapi kali ini masih pemain Maroko. Coba kali ini mendapatkan terhadap penalti. Maksudnya tadi ingin menerobos dari sebelah kanan Hakimi, tetapi dihadang kembali oleh Lucas Digne. Berbahaya kali ini. Maroko diam-diam ataupun pelan-pelan coba terus memasuki pertahanan dari tim Prancis. Hasilkan kali tendangan sudut-sudut dilakukan kepada Ibrahim Diaz. Umpan melambung kali ini ke lapangan penalti, berbahaya. Disundul lagi tadi oleh William Saliba, tapi kali ini jatuh kepada para pemain dari Prancis. Kali ini masih Prancis. Lalu dari sebelah kiri pemain dari Michael Olise tadi, tapi dihadang lagi oleh para pemain dari Maroko. Dicocor saja bola, alirkan lagi ke sebelah kanan Ibrahim Diaz. Kali ini dari sebelah kanan coba lagi menggeser lagi ke tengah. Coba lagi pemain nomor 8 tadi, Zanin Onahi, tetapi lagi-lagi masih santai-santai, tidak mau terburu-buru para pemain Maroko, sehingga tadi Bilal Elkanus masih menggiring bola dengan santai. Balikan lagi ke belakang kepada Neil El Ayounoui. Masih kali ini dari 8 kepada Onahi. Coba lagi ke tengah kepada Boadi. Kali ini geser ke sebelah kanan. Ibrahim Diaz kali ini menggiring bola, dihadang oleh Lucas Digne. Masih kali ini Ibrahim Diaz bekerja sama terus bersama Boadi. Kali ini umpan ke dalam kotak penalti kepada Boadi, berbahaya, tetapi diusir dengan baik tadi oleh William Saliba. Jatuh kali ini kepada pertahanan ataupun penguasaan tim dari Prancis. Lewat 3 di setengah ke zona balik, dilakukan oleh Prancis kepada Mbappe memasukkan ke dalam penalti. Di atas satu pemain, coba di sini. Oh, penalti. Ya, penalti. Facundo Tello, wasit asal Argentina, dengan tegas tadi menunjuk titik putih di mana pergerakan dari Kylian Mbappe dijegal dengan sangat kotor tadi oleh pemain dari Maroko, nampaknya Hakimi, karena memang sudah memasuki kotak penalti. Terlebih dahulu memang terjadi kesalahan yang dilakukan oleh Hakimi, dan terlihat bahwa tadi langsung dengan tegas pemain nomor 3 Nozir Mazraoui mensliding kaki dari Kylian Mbappe, membuat pemain asal Real Madrid ini sekaligus kapten kesebelasan harus terjatuh tadi tanpa ampun. Tadi wasit Facundo Tello langsung menyatakan titik putih. Apakah akan ada cek VAR terlebih dahulu? Tampaknya sudah dilakukan dengan sangat tegas tadi oleh Tello. Dan biasanya yang akan mengambil adalah Kylian Mbappe kah atau siapakah gerangan, karena Kylian Mbappe juga sedang memburu gol untuk bisa terus menjadi gol terbanyak kali ini. Kita nantikan. Ternyata ada checking VAR terlebih dahulu, meskipun tadi Dembele sudah memegang bola, dikembalikan kepada Kylian Mbappe. Kita nantikan berengar memasuki menit 26 ini. Skor masih 0-0 sebelum penalti ini. Mbappe sudah menyimpan bola di titik putih kali ini, menatap tajam ke gawang. Siapa gerangan yang akan memang mencetak gol? Mbappe yang akan kali ini menghadapi. Dan sementara itu wasit Tello masih memberikan instruksi kepada para pemain kedua kesebelasan agar keluar dari kotak penalti. Manilu, Mbappe sudah ancang-ancang mundur kali ini 7 langkah Mbappe. Kita nantikan pendengar dimanapun Anda berada. Sementara itu ya, kiper yang akan dihadapi adalah Bono yang mempunyai catatan gemilang juga jika menghadapi tendangan-tendangan seperti ini. Peluit sudah dibunyikan, kita nantikan. Kylian Mbappe masih menunggu nampaknya. Kita melirik ke wasit kali ini, Kylian Mbappe. Ternyata wasit masih memberikan instruksi kepada para pemain untuk keluar lagi dari garis kotak penalti. Kita nantikan menit 27 ini. Mbappe akan menghadapi bola. Kylian Mbappe, pemain asal Real Madrid ini, masih menunggu peluit dari wasit untuk bisa mengeksekusi tendangan penalti. Apakah memang ada cek VAR terlebih dahulu? Karena memang ada komunikasi antara wasit tadi Tello bersama ruang VAR. Ya, sudah dipastikan tendangan penalti kali ini akan dieksekusi oleh Kylian Mbappe. Kali ini Kylian Mbappe, kita nantikan akan menjadi gol pertama kah atau tidak di menit 27 ini. Masih ternyata belum mengeksekusi tendangan karena lagi-lagi wasit harus memberikan instruksi kepada kedua kesebelasan untuk saling tidak mendorong. Kali ini kita nantikan Kylian Mbappe masih menunggu. Kylian Mbappe terlalu kaki kalah. Oh, ditangkap dengan mudah tadi oleh Bono. Sekali lagi oleh Bono yang mempunyai catatan bagus kalau menghadapi tendangan-tendangan titik putih dengan santai saja menendang ataupun tadi menangkap bola yang ditendang dengan kaki kanan hanya datar saja, sehingga kali ini masih selamat gawang dari Maroko. Kali ini coba lagi serangan dilakukan oleh Dowe dari sebelah kanan. Masih kali ini Dowe coba lagi ke belakang, nampaknya ditarik kali ini kepada para pemain dari tim Perancis. Masih kali ini Manu Kone timbang sebentar, dorong ke sebelah kiri kan ini kepada Lucas Digne, arahkan kepada Kylian Mbappe dari sebelah kiri. Oh, coba tadi step over ataupun dilakukan skill, tetapi diusir kembali tadi oleh Ayub Buadi. Dan memang hingga menit 28 ini sayang sekali kesempatan emas tadi dilakukan oleh Kylian Mbappe dari titik putih tidak bisa dikonversi menjadi gol, dan wasit sementara itu melakukan hydration break. Bung Nova, bagaimana Anda melihat? Memang kalau melihat Bono ini menghadapi titik putih tenang sekali.
2: Iya, master of penalti ya, bisa dibilang begitu ya. Tapi terlepas dari kegagalan Perancis mencetak gol dari titik putih, skema yang didapat untuk mendapatkan penalti dari Perancis ini layak mendapat sorotan. Itu memang sebuah trademark dari Perancis, bagaimana memanfaatkan serangan balik dengan cepat, transisi positifnya ya, ketika tadi Achraf Hakimi melakukan salah kontrol, bola kemudian direbut oleh pemain Perancis, langsung cepat tadi bola dialirkan ke depan dan menjadi penalti. Makanya tadi memang di menit pertama sampai menit ke-25 agak hati-hati baik Perancis maupun Maroko, karena kedua kesebelasan tahu lawan yang dihadapi ini siapa, pemain-pemain yang memang punya kecepatan. Kemudian di Maroko sendiri tadi ada beberapa pergerakan dari Brahim Diaz dan Achraf Hakimi dari sisi kanan yang juga cukup membahayakan pemain-pemain Perancis. Tapi memang pemain-pemain Perancis masih cukup disiplin ya, masih cukup bisa untuk menanggulangi serangan sebelum bola dari Maroko sampai ke kotak penalti Perancis.
1: Ya, kalau meskipun kita lihat permainan Maroko ini cair ya, bagaimana meskipun tadi Brahim Diaz dan juga Bilal ini agak sedikit bisa bertukar posisi seperti itu, tapi masih belum ada peluang yang matang untuk ke gawang dari Mike Nen sendiri.
2: Iya, biasanya ini memang di sisi kanan Achraf Hakimi dikasih jalan tol begitu. Achraf Hakimi dikasih kesempatan untuk ke depan, kemudian gelandang bertahan maupun gelandang serang di depan akan agak sedikit bergeser untuk memberikan ruang bagi Hakimi. Ya, sampai menit ke-30 ini possession penguasaan bola Prancis masih unggul 58% berbanding 42%, sementara total shot ini ada 7 pemain Prancis melakukan tembakan ke arah gawang Maroko, tapi hanya 2 yang mengarah ke terhitung on target. Yang pertama mungkin tadi sundulan dari Dayot Upamecano pada menit ke-4, dan yang kedua adalah penalti Mbappe yang digagalkan oleh Yassine Bono.
1: Ya, kalau melihat dengan gagalnya penalti ini, apakah juga akan meruntuhkan mental tim Prancis, karena memang ini di awal-awal babak juga nih.
2: Ya, saya rasa pemain-pemain Prancis tidak akan runtuh mental secara langsung ya, karena mereka juga adalah pemain-pemain yang sudah terbiasa dengan kompetisi-kompetisi hebat di Eropa, di liga mereka masing-masing. Justru bisa jadi ini akan memacu mereka, dan di sisi lain Maroko juga mendapat kepercayaan diri ini. Jadi 15 menit selanjutnya akan menjadi sangat menentukan di babak pertama ini.
1: Ya, kita nantikan 15 menit terakhir di babak pertama ini. Setelah tadi memang drama terjadi karena tendangan dari titik putih oleh Kylian Mbappe tidak mampu dikonversi menjadi gol. Hal ini akan dilakukan lemparan ke dalam oleh Digne dari sebelah kiri penyerangan mereka. Kali ini Digne angkat kedua tangan, kali ini masih mencari kawan dekat kepada Olise, tahan kali ini Olise, bila hasil kali ini melewati satu pemain dari Maroko, dorong kali ini kepada Konde kepada Mbappe kali ini ke sebelah kanan kepada Dembele kita nantikan, masih menipu, terlalu kaki kiri, bola Dembele yang yang sekali lagi sangat berbahaya. Dengan kaki kirinya kita tahu bisa mencetak 2 gol dengan jarak yang sama dari luar kotak penalti dengan kaki kiri melengkung. Tapi sayang memang untuk kesempatan kali ini terlalu melebar dari sebelah kanan gawang dari Bono. Selamat lagi gawang dari Maroko kali ini. Coba tendangan gawang saja akan dilakukan oleh Bono. Memasuki menit ke-32 kali ini, skor masih 0-0. Sudah dilakukan, kali ini jatuh ke sebelah kanan, diusir kali ini oleh para pemain dari Prancis. Oh, baik sekali dari sebelah kiri, Doe kali ini ditarik tadi beberapa pemain oleh Maroko, terjatuh, bukan sebuah pelanggaran. Kali ini Hakimi mampu menguasai bola, arahkan ke depan, kali ini ke tengah kepada Onahi tadi maksudnya kepada Ibrahim Dias, tetapi sayang lepas kali ini, jatuh kepada Kalina Olise, lempar ke dalam tadi cepat dilakukan oleh Prancis, dihadang oleh pemain dari Maroko, bukan sebuah pelanggaran meskipun terjatuh kali ini tadi Olise oleh Boadi. Kali ini Boadi masih menimang-nimang bola dari belakang, berani sekali anak muda ini, dorong lagi ke belakang kali ini para pemain dari tim Maroko, tadi kepada Issa Diop kali ini ke tengah kepada Neo Alnouni, masih Ainoui, dorong sebelah kiri kali kepada Mars Zawi, kali ini dari sebelah kiri Anas Salah Edin ataupun Neo Ainoui masih kali ini menguasai bola dengan penuh para pemain Maroko di pertahanan sendiri. Berbahaya tadi, hampir dicuri oleh Rabiot, tapi jatuh kali ini kepada Onahi. Sebar lagi ke sebelah kanan, yang dituju adalah tadi Hakimi kali ini bermain-main kali ini para pemain dari Maroko di pertahanan sendiri, kembali kali ini kepada ke belakang kepada Issa Diop, ke tengah lagi kepada Ainoui kali ini masih mengiring bola, dihadang tadi oleh Olise kali ini, deretan lagi para pemain dari Maroko ke sebelah tengah lagi kali ini, berbahaya tadi para pemain dari tim Maroko maksudnya, hampir dicuri oleh para pemain dari Prancis, dari tengah kembali kali ini para pemain dari tim Maroko, dorong kepada Neo kali ini, masih kali ini ke tengah lagi kepada Boadi melewati garis tengah, Boadi arahkan lagi ke sebelah kanan kepada Ibrahim Dias, tahan dengan kaki kirinya, dorong ke belakang kepada Onahi. Ibrahim Dias kembali bermain 1-2, berhasil kali ini Onahi menusuk kali ini, dorong ke depan kepada Ibrahim Dias, tapi sayang tadi masih bisa diusir oleh Upamecano. Kali ini justru pemain Prancis dicuri kembali bolanya kali ini oleh pemain Maroko, dari belakang lagi kali ini Mazraoui dorong lagi ke sebelah kiri kepada Salah Edin, masih kali ini para pemain dari tim Maroko, hampir dicuri tadi oleh Dembele kali ini. Boadi kali ini justru dicuri oleh Doe, kali ini di depan, masih Doe, tendangan gigi, lalu Bono lagi-lagi menahan tendangan tadi dari Desir Doe, yang memang memanfaatkan kesalahan dari lini belakang dari Maroko. Tendangannya tidak terlalu kelas, mendatar saja, tetapi berhasil kali ini ditepis oleh Bono. Selamat lagi gawang Maroko, namun kali ini peluang kembali dilakukan oleh para pemain Prancis. Tendangan sudut dari sebelah kiri ataupun kanan dari gawang Bono akan dilakukan oleh Olise dengan kaki kirinya. Olise agak sedikit heran karena memang bolanya terlalu keluar dari garis tengah tadi ataupun garis tendangan sudut. Sudah dimasukkan kali ini, coba dilakukan lagi umpan ke dalam kotak penalti, melengkung di sudut tadi oleh pemain lainnya Manu Konde, tetapi sekali lagi selamat gawang dari Maroko. Hingga menit ke-35 ini skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan.
3: Saudara-saudara, memasuki menit-menit terakhir babak yang pertama ini, Prancis terus meningkatkan daya gedornya, bahkan berkali-kali melahirkan tendangan yang sangat membahayakan gawang Yassin Bono, tetapi sampai saat ini Yassin Bono tampil cemerlang. Bahkan tendangan titik penalti yang dilakukan atau yang dieksekusi Mbappe pun berhasil dijinakkan dengan baik. Saudara-saudara, kini pemain-pemain Maroko mencoba membangun serangan dari sektor gelandang tengah daratnya sendiri, permainkan bola, ada Ouahi di situ, sodorkan bola pendek ke depan dia, dibayang-bayangi dari belakang oleh Desir Doe, sodorkan bola pendek ke sektor kiri, ada di sana kami lihat Edin mencari ke belakang lagi kepada Mazraoui permainkan bola dia, kerjasama dengan Ainoui, beraktifus sejenak dia, dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain Mbappe, masih proses punya pemain-pemain Maroko ini, ada Aziz dan Ouahi di situ, mencoba melakukan tekanan, kerjasama lagi dia dengan Bilal Elkanos umpan ke sektor kiri luar darinya sendiri, kepada sama gerangan di sana, ada pemain nomor punggung 7 kami lihat, Kadin Talbi, mencoba kutak-ketik sebentar, jauh lagi ke belakang kepada Edin lagi, Adin melebar ke sektor kanan kepada Kapten Ahraf Hakimi, pemain yang berusia 27 tahun ini dan bermain di klub Paris
0: Ambil ancang-ancang dia, masih permainkan bola cepat melintas segera setengah sudah. Ah, kali ini salah umpannya, tak kali ini pelanggaran, saudara-saudara. Dilakukan pemain nomor punggung 24 dari Maroko, yaitu yang mencoba menghandle ataupun ya Alainowi tadi, dianggap melakukan pelanggaran terhadap pemain Manukoni. Tinggal diberikan tendangan bebas untuk kesebelasan Perancis dari sektor gelandang tengah daerah Maroko. Sudah dilakukan, berikan saja kepada Desir Doe, langsung mundur ke belakang dia kepada Digni. Digni permainkan bola, tenang-tenang saja dia, berikan bola pendek kepada Saliba. Saliba umpan ke depan dia, yang dituju adalah Kone di sana, sodorkan bola pendek kepada Oliso. Oliso masukkan memang sidra kontak nanti, menggiring bola dia, dibayangi tiga pemain dari Maroko, berikan kepada Mbappe, mencoba menggiring bola, akhirnya bola kandas lagi di kaki pemain Maroko. Kini Maroko membangun serangan melalui Ibrahim Diaz di lingkar tengah, tapi kali ini terjatuh, saudara-saudara. Pelanggaran dilakukan pemain Prancis terhadap Ibrahim Diaz, dan tentu saja dihukum oleh wasit yang pertandingan, Facundo Tello dari Argentina, dengan hukuman tendangan bebas. Kita nantikan tendangan bebas akan dilakukan pemain belakang kesebelasan Maroko, langsung berikan ke depan dia kepada Kristin Talbi. Talbi permainkan bola, tenang-tenang saja dia kepada Dio mencoba menggiring bola, kembalikan lagi kepada pemain belakang. Ada di sana kami lihat Issa Diop masuk kutak-katik sebentar dia, dan berikan kepada penjaga gawang Yassin Bono. Yassin Bono melebar ke sektor kiri, yang dituju adalah Marzrawi. Marzrawi kan bola pendek lagi kepada pemain depan lainnya, ada Sedin Talbi. Talbi melebar ke kapten kesebelasan Hakimi, ataupun juga rekannya di sana ada Bilal Elkanos. Bilal Elkanos tarik lagi dagu ke belakang kepada pemain nomor punggung 14, mencoba melakukan tekanan, ada Diop. Issa Diop melebar ke ataupun berikan kepada penjaga gawang, masih permainkan kembali kali pada Issa Diop, berikan umpan ke depan dia kepada Bodi. Bodi mencoba kirimkan ke depan, umpan terobosan masuk kepada siapa, gerangan di sana ada Bilal Elkanos, berikan umpan cepat menggiring bola yang merasa ke jantung pertahanan kesebelasan Prancis dari sektor sebelah kanan. Kutakkan di selanjutnya, umpan terobosan, umpan dari kulkawan, berbahaya. Oh, akhirnya bola disambut saja keluar kotak penalti oleh pemain belakang Prancis. Datang lagi serangan, tetapi kali ini sundulan kepala pemain belakang dari Maroko, yaitu jatuh di sebelah kanan tiang gawang Mike Magdan, dengan demikian saja menghasilkan out gawang. Tendangan gawang sudah dilakukan. Ini Prancis mencoba membangun serangan melalui Digne. Digne permainkan bola tenang-tenang saja, berikan kepada Desire Doe, tarik ke belakang lagi dia kepada Saliba. William Saliba melebar ke sektor kanan, yang dituju adalah Dayot Upamecano, mencoba menggiring bola, merangsek ke jantung pertahanan lawan. Ada di sana Jules Konde, tarik lagi ke belakang kepada Dayot Upamecano, melebar ke sektor pada Saliba, berikan kepada Digne, mencoba lebih tiga setengah sudah, dibayang-bayangi dari belakang saudara oleh Adin Wahi, mundur lagi ke belakang dia, kerjasama lagi dengan Upamecano. Kini memasuki lingkaran tengah dari Raja sendiri, berikan ke depan cepat menggiring bola kepada siapa, gerangan kepada Ariot Radiot ataupun juga rekannya Julius Kona, menggiring bola umpan ke depan. Tapi kali ini serangan Prancis dipatahkan lagi oleh pemain-pemain belakang Maroko. Kini berikan tekanan, Maroko mencoba melakukan tekanan dari sektor sebelah kanan pertahanan lawan. Putarkan di sebentar dia, tarik lagi ke belakang kepada Marozi. Mazrawi langsung permainkan bola masih darinya sendiri di sektor lingkaran di gelandang tengah, dibayang-bayangi dari belakang saudara oleh Manukone, masih permainkan bola dia. Ada di sana kami lihat De Osman Dembele, tarik lagi ke belakang, berganti tekanan, kini kuasai Ayub Bondi di lingkaran tengah, kerja sama dengan Ahraf Hakimi. Hakimi mundur ke belakang dia kepada siapa, gerangan di sana. Ada kami lihat pemain nomor 14 menggiring bola, merangsek ke daerah lawan dan kirimkan pendek lagi, umpan pendek kepada Adin. Adin mundur ke belakang kepada Mazuri, berikan umpan terobosan ke sektor sebelah kanan, yang dituju adalah Salah Edin ataupun pemain Nir Al-Anaimi. Tetapi kali ini bolanya patah di tengah jalan, disodok saja ataupun didorong saja bola keluar lapangan pertandingan. Tiga demikian hanya menghasilkan lemparan ke dalam, saudara-saudara, untuk Maroko. Nampaknya dari sektor sebelah kanan pertahanan Prancis sudah dilakukan, langsung kirimkan ke depan kuasa sebelumnya. Kini ada Adriot Rabiot yang turun ke bawah membantu barisan pertahanan Prancis. Bola dikuasai sebelumnya oleh Upamecano, dan kini pelanggaran dilakukan pemain Maroko terhadap pemain belakang Prancis, yang tentu saja hanya menghasilkan tendangan bebas untuk Prancis dari sektor
3: bek kanan pertahanannya sendiri sudah dilakukan, langsung berikan kepada William Sabila. William Sabila kerjasama lagi dia dengan Kone. Kone mundur ke belakang dia kepada kapten kesebelahan, umpan terobosan yang dituju adalah Dembele di sana, tetapi kali ini kurang sempurna. Akhirnya bola kandas kaki pemain Maroko, berganti tekanan kini Maroko melakukan tekanan dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Perancis. Tenang-tenang saja dia, berikan bola lagi pendek kepada Ayub Bondi. Bondi mencoba menggiring bola, merangsek dan pertahanan lawan, namun dibayang-bayang oleh Mbappe dan tindakan penyelamatan pun dilakukan kepada penjaga gawang Bono. Bono langsung berikan pendek saja dia kepada Issa Diop. Issa Diop mencoba menggiring bola, dibayang-bayang Mbappe. Kebesarkan kirim tendang sudah ke depan, yang dituju adalah pemain Ibrahim, tetapi kali ini bolanya keluar, gagal diselamatkan oleh Hakimi dan hanya mengasihkan lemparan ke dalam untuk Prancis. Sudah dilakukan, berikan kepada William Sabila. William Sabila mundur ke belakang jauh dia kepada Upamecano. Di sektor lingkaran tengah Raja sendiri, teruskan kepada Olise, tarik kepada Upamecano lagi. Dibayang-bayangi dua pemain Maroko ini, akhirnya bola kirimkan pendek sudah kepada Manu Kone. Kone umpan ke depan kepada Mbappe, salah umpannya, kandas di kaki Ibrahim Diaz. Ibrahim Diaz kini kuasa belas punya, mencoba melihat dua pemain Prancis, tarik saja mundur ke belakang dia kepada Bondi, salah umpannya, coba direbut dari belakang Kone, berhasil Kone merobek sektor kanan pertahanan Maroko, dibayang-bayangi oleh Achraf Hakimi, mundur ke belakang dia kerjasama dengan Desildo, mundur ke belakang lagi, umpan terobosan Prancis kini mencoba menggedor pertahanan kesebelasan Maroko. Datang lagi serangan saudara-saudara, bantuan dari belakang ada Upamecano. Upamecano kirimkan bola pendek saja kepada Dembele, masih berputar-putar dia mencari kawan yang berbebas, ataupun kepada Julius Tonde, masih permainkan bola. Kami lihat Dembele mencari kawan yang berbebas, mencari ruang gerak, banyak yang umpan ke depan, maksudnya berikan kepada Tonde, tetapi sayang, seribu sayang saudara-saudara, tidak berhasil Tonde memanfaatkan umpan Dembele dan bola hanya meninggalkan lapangan pertandingan dan out gawang, belum berubah kedudukan, masih tetap saudara-saudara 0-0 kedua kesebelasan membagi angka di babak yang pertama, dan pertandingan babak pertama ini sudah berlangsung 44 menit 09 detik saudara-saudara pendengar. Tendangan gawang rupanya segera dilakukan, dan kami lihat para supporter baik dari tim Prancis maupun Maroko nampaknya terus memberikan dukungan semangat kepada tim kesayangannya ini saudara-saudara, yang bertanding di babak perempat final Piala Dunia 2026 untuk memperebutkan satu tiket ke babak semifinal. Apakah Prancis ataukah Maroko yang pada tahun ini berjaya untuk bisa masuk ke babak semifinal, mengukir sejarah 4 tahun yang lalu. Kita nantikan kini kembali serangan pemain-pemain Maroko, mencoba menggiring bola, Adandil Elainowi di sana, mundur ke belakang jauh dia, kerjasama lagi dengan rekannya dari Sadiop. Sadiop berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Yasin Bono. Yasin Bono dengan kostum hijau muda ini langsung ke depan dia, cepat menggiring bola, yang dituju adalah pemain depan di sana adalah pemain Kesdin Talbi. Terjadi perebutan, salah umpannya, akhirnya bola kandas di pemain-pemain Prancis, berikan umpan terobosan berbahaya, keluarlah saudara Bono dari serangan, langsung berganti tekanan kini, kembali Maroko mencoba serangan, namun ada Digne di situ. Digne umpan ke depan, cepat dia mencoba menggiring bola kepada kapten kesulasan Mbappe, ataupun juga kepada pemain lainnya Michael Olise, namun kali ini Mbappe berhasil menggiring bola, atau kali ini serangannya patah di tengah jalan, namun ada Olise. Olise berputar-putar dia, mundur jauh ke belakang dia kepada Kone, umpan kepada sebelah kanan, berbahaya kini serangan dari Prancis, menyusur tanah dari sektor sebelah kiri, dibayang-bayang dari belakang oleh pemain-pemain Maroko, masih permainkan bola, angkat ke mulut gawang, ada Mbappe mundur ke belakang, berikan melebar ke sektor kiri kepada pemain Digne yang maju ke depan ini, kirimkan pendek lagi kepada pemain Desir Do, putarkan di sebelah dia kepada Sabila, lepas tembakan mulut gawang, satu tembakan keras tadi dilepaskan pemain belakang Jules Kounde tadi, masih membentur pemain belakang, datang serangan lagi Prancis, mencoba menggedor pertahanan Maroko, lepas tembakan ditahan lagi saudara-saudara, namun bola mentandang di kaki Digne dari arah jauh, lepas tembakan, satu tembakan lepas dari Lucas Digne mengarah ke jala gawang Maroko, tetapi dengan cepat kami lihat tadi Yasin Bono langsung meninju bola atau mentip bola atas Mister Gawang, karena bola tadi sempat membentur Mister Gawang, dan tentu saja selamatlah gawang Maroko, belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0 saudara.
0: Lagi-lagi Prancis mencoba melahirkan peluang emas untuk menjebolkan gawang Maroko, tetapi hingga saat ini nampaknya Dewi Fortuna masih berada di Maroko dan belum berhasil dijebolkan gawangnya, dan kedudukan masih tetap 0-0. Kini serangan kembali dibangun pemain-pemain Prancis melalui pemain Dayot Upamecano, berikan bola pendek ke depan, ya, kerja sama dengan Konde, atau ya mencoba menggiring bola langsung, dia kirimkan kepada Sabila, lagi tarik lagi kepada badan Dembele, kembalikan kepada Konde lagi ataupun kepada Upamecano, umpan ke sektor keluar, ada di situ kami melihat pemain Desidero mendekati lewat Maldi, bayang-bayangnya oleh Hakimi, oh terjatuh kami lihat Hakimi dan dengan Desidero tadi, namun bukan sebuah pelanggaran, ya, meskipun tadi kami lihat berusaha keras Desidero untuk mengambil bola Desidero ini, tetapi kali ini memang bukan sebuah pelanggaran dan hanya menghasilkan out gawang saudara untuk kesebelasan Maroko, dan belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0 alias kacamata. Sementara pertandingan babak yang pertama ini sudah memasuki tambahan waktu 5 menit, kita nantikan. Kini serangan kembali dibangun pemain-pemain Prancis melalui pemain sayap kanan ada di sana, kami lihat Manu Kone menggiring bola, berikan bola pendek cepatnya kepada Dembele, gerak kotak penalti, terjadi perebutan, dihentikan dengan kaki kanan oleh pemain-pemain belakang Maroko. Kini berganti tekanan, kita nantikan apakah Maroko membangun serangan melalui pemain berdelapan, ya, Adin Wahi dari sektor sebelah kanan, 1, 2, 3, 4, 5 pemain-pemain Maroko merangsek di jantung pertahanan lawan, berikan bola pendek saja dia kepada Kate Hakimi melebar kepada Ibrahim Diaz dari sektor bek kiri, mundur ke belakang lagi, dia kerjasama lagi dengan Bilal Ekanos, kembalikan kepada Hakimi, tarik kepada Ekanos lagi, mencoba bikin panik kepada Diaz mencoba dibayang-bayangkan ketat oleh Digne, tarik ke belakang lagi kepada pemain Ekanos di sektor gelandang kiri pertahanan kesebelasan Prancis, masih bermain bola, Hakimi mendekati kotak penalti, kerjasama cukup bergawan, membentur pemain belakang, handsball saudara-saudara, kami lihat Rabiot di sektor dekat kotak penalti, hanya kurang lebih 2 meter di garis kotak penalti, dan tentu saja ini menghasilkan tendangan bebas untuk Maroko. Ya, saudara-saudara pendengar, kita nantikan, hanya kurang lebih 2 sampai 3 meter dari pantauan kami. Ya, dua pemain Maroko yaitu Ibrahim Diaz dan kapten kesebelasan Achraf Hakimi, kita nantikan siapa akan menjadi penembak tendangan bebas yang tentu sangat membahayakan gawang Prancis karena hanya tipis di luar kotak penalti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bahkan pemain-pemain Maroko ada kotak penalti, begitu juga hampir seluruh pemain Prancis turun. Dua pemain sudah bersiap langsung ke muka. Sayang, tembakan Achraf Hakimi masih melenceng di sebelah kiri tiang gawang Mike Mann ini. Tentu saja hanya menghasilkan out gawang dan belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0 saudara-saudara bergar. Dan bersamaan dengan itu wasit yang memimpin pertandingan, Facundo Tello dari Argentina, membunyikan peluit panjang pertanda pertandingan babak yang pertama, babak perempat final antara Prancis melawan Maroko untuk sementara berakhir, dan kedudukan sementara adalah 0-0.
2: Ya, baik. Terima kasih Bung Yanto dan juga Bung Senti atas laporan pandangan matanya di babak pertama ini. Dan ini memang seru sekali, Bung Nova. Ini apalagi saya melihat kiper dari Maroko. Keren banget tadi penyelamatannya, banyak sekali. Gimana Anda melihatnya, Bung Nova?
4: Iya, melek ya. Hari ini melek nih.
2: Benar-benar melek sekali saya.
4: Ya, Prancis tadi di awal-awal memang menguasai pertandingan. Prancis meredam permainan penyerang ala Maroko dengan mereka tidak memberikan bola kepada pemain-pemain Maroko. Jadi caranya cukup efektif ya, bagaimana pemain Prancis mengalirkan bola. Dia juga bisa menciptakan peluang, tetapi lagi-lagi masalahnya adalah di efektivitas.
2: Yeah. Oke. Okay.
4: Tadi di menit pertama ada tendangan Mbappe yang ditepis oleh Yassine Bono.
2: Bono ya. Yeah.
4: Kemudian disusul tendangan penjuru yang menghasilkan peluang lagi oleh Dayot Upamecano, dan kemudian diamankan oleh Bono, dan kemudian ada penalti ya tadi dari Mbappe yang juga bukan ditepis tapi ditangkap ini.
5: Iya.
4: Kelasnya emang udah luar biasa.
5: Luar biasa kok. Ini.
4: Penalti ditangkap itu memang wow banget. Dan memang tadi skema penalti skema Prancis untuk mendapatkan penalti itu dari serangan balik yang cepat, transisi positif.
5: Oke. Okay.
4: Memang gayanya gaya Prancis yang mengandalkan kecepatan ya.
5: Iya.
4: Jadi sebenarnya apa namanya Prancis sudah di jalur yang tepat untuk mencetak gol, tetapi memang eksekusinya yang belum berhasil.
5: Okay. Nah, ini saya lihat statistik juga nih, penguasaan bolanya hampir mirip. Prancis 49, Maroko 51. Tetapi kalau dari tembakan ini Prancis jauh.
4: Ya.
5: 13 kali sementara Maroko 1 kali. Kenapa itu, Bung?
4: Ya, Maroko banyak menguasai bola tetapi tidak bisa menembus daerah berbahaya ya tadi. Satu-satunya tendangan yang dilakukan Maroko adalah dari tendangan bebas Achraf Hakimi tadi di detik-detik akhir pertandingan. Sementara kalau Prancis sendiri sebenarnya menguasai bola tapi juga memang dijaga ketat ya sama pemain-pemain Maroko. Tapi yang dilakukan pemain Prancis adalah mereka bisa memadukan kualitas individu, mereka bisa ibarat gocek-gocek atau goreng-goreng sendiri. Yang kedua adalah kerjasama dengan pemain lain, baik kerjasama segitiga, kerjasama 1-2, ada konsep third man running gitu ya. Jadi mereka benar-benar memanfaatkan segala situasi untuk bisa menembus, mendekati gawang Prancis.
5: Itu yang membedakannya ya.
4: Sebenarnya Maroko tadi punya kesempatan untuk melakukan counter attack juga.
5: Okay.
4: Tapi kayaknya masih kurang cepat. Jadi kurang cepat aliran bolanya dan cepat juga teman-temannya datang ketika ada satu orang pemain sudah mendekati area pertahanan Prancis tapi tidak ada dukungan. Jadi memang ya tadi di babak pertama meskipun penguasaan bola mirip-mirip tapi kalau menurut saya Prancis masih lebih unggul.
5: Iya. Apalagi lihat tembakannya harus banyak banget nih. Nah, kira-kira apa nih? Apa yang perlu diperbaiki dari kedua tim untuk babak kedua, Bung?
4: Kalau Prancis ya mau tidak mau eksekusinya ya.
5: Oke. Okay.
4: Harus benar-benar one shot one goal mungkin begitu. Kalau untuk Maroko mungkin nih Maroko di babak kedua akan mencoba untuk bermain lebih menyerang, banyak menguasai bola.
5: Oke.
4: Okay. Ataupun seandainya tidak bermain menyerang, memilih untuk bermain seperti babak pertama, yang harus dilakukan adalah bagaimana melakukan serangan balik cepat.
5: Okay.
4: Karena kalau misalnya permainannya tetap seperti babak pertama ya justru berbahaya buat Maroko sendiri karena serangan-serangan Prancis ini bikin deg-degan, jatuh.
5: Bener sekali tuh.
4: Deg-deg-der ya.
5: Oke, baik, terima kasih Bung Nova. Kita nanti lanjutkan di pertandingan babak kedua. Silakan beristirahat terlebih dahulu. Terima kasih. Baik pendengar, sesaat lagi kita akan jeda warta berita pukul 4 waktu Indonesia Barat dan tentunya nanti kita akan saksikan dan juga dengarkan kembali pertandingan babak kedua antara Prancis dan juga Maroko.
6: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus mesin, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan pola kemitraan antara retail modern dan pelaku UMKM diterapkan untuk memperluas pemasaran produk lokal berdasarkan kualitasnya. Laporan selengkapnya oleh Eliana Zahra.
1: Dari Kementerian Perdagangan dengan Mikro dan juga dari 11 orang UMKM produk lokal kita.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman antara Metro Department Store dan 11 pelaku UMKM binaan Kementerian Perdagangan yang produknya telah lolos kurasi. Menurut Budi, pola kemitraan menggantikan sistem kewajiban kuota produk lokal di retail modern sehingga penerimaan produk ditentukan oleh kualitasnya. Ia mengatakan porsi produk dalam negeri di Metro kini telah mencapai sekitar 60% karena kualitas produk lokal semakin baik dan semakin diterima masyarakat.
1: Kalau dulu ada namanya kewajiban 30% produk lokal harus masuk ke retail modern. Tapi kemudian kita rubah menjadi pola kemitraan atau kolaborasi. Tadi Bu Anita menyampaikan bahwa sekarang malah sudah 60%. 60% bisa masuk di retail modern. Kemarin kami ketemu salah satu convenience store malah mengatakan sudah 80%. Artinya produk-produk kita kualitasnya sudah semakin bagus, sudah semakin diterima oleh masyarakat.
2: Presiden Komisaris Metro Department Store Anita Ratnasari Tanjung menyatakan produk UMKM lokal semakin diminati karena memiliki kualitas, kreativitas, dan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Menurut Anita, Metro akan terus menambah produk UMKM yang dipasarkan, tidak hanya produk fashion, setelah melalui proses kurasi selama sekitar 4 bulan. Ia menilai karya pelaku UMKM juga semakin diminati berbagai kalangan karena memiliki nilai dan filosofi yang menjadi ciri khas produk Indonesia.
3: Produk UMKM, terutama lokal dari Indonesia, sekarang sangat banyak diminati, ya, karena mereka tentu saja kreatif, inovatif, dan sesuai dengan demand-nya, sesuai dengan market-nya. Jadi, mereka ini juga aktif dengan program digitalisasi juga, jadi sesuai dengan kebutuhan anak-anak muda.
2: Adapun nilai UMKM bisa ekspor selama Januari hingga Mei 2026 telah mencapai 193 juta dolar Amerika Serikat, meningkat dibanding capaian tahun sebelumnya sebesar 134 juta dolar Amerika Serikat. Dari Depok, Jawa Barat, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Ya, baik pendengar, kita langsung saksikan babak kedua antara Prancis melawan Maroko, dan tentunya akan dipandu oleh sportcaster kita Bung Yanto dan juga Bung Senpi. Bung Senpi, silakan.
3: Ya, Bung Wisnu dan pendengar dimanapun Anda berada, kick off babak kedua akan dimulai beberapa saat lagi, di mana tadi Prancis dan juga Maroko di babak pertama berakhir dengan kedudukan imbang 0-0. Akankah gol terjadi di babak kedua? Karena banyak sekali bagaimana tadi Prancis bertubi-tubi menggempur pertahanan dari Maroko, termasuk juga aksi yang dilakukan oleh Bono di kotak penalti yang mampu menahan tendangan dari titik putih oleh Kylian Mbappe, belum merubah skor 0-0. Kita nantikan di babak kedua ini akan seperti apa, karena nanti kita pastinya akan menunggu. Kalau tidak memang skor 0-0 ini bertahan, maka akan dilanjutkan tambahan waktu ataupun extra time, dua babak. Dan masih kalau memang tidak bisa mencetak gol dari kedua kesebelasan atau bahkan berakhir seri, terus maka akan dilakukan tos-tosan ataupun adu penalti, di mana kita tahu bahwa adu penalti yang dilakukan oleh Maroko pun sangat baik, terutama penampilan dari Yassin Bono yang sejak beberapa tahun ini memang menjadi pembicaraan dari pesepak bola ataupun pengamat sepak bola mengenai aksinya kalau memang mengamankan tendangan penalti, termasuk yang terakhir tadi oleh Kylian Mbappe. Kita tahu bahwa Kylian Mbappe sangat ganas di kotak penalti, tetapi tidak bisa menaklukkan Bono hingga babak pertama tadi. Dan kita nantikan sedikit saja, Bung Nova, mungkin akan seperti apa babak kedua ini, karena mungkin perubahan belum akan dilakukan, tapi akan seperti apa nih pertandingannya?
2: Ya, sepertinya para pemain Maroko akan mencoba untuk bermain lebih menyerang, lebih menggigit pertahanan Prancis. Karena kalau misalnya kita melihat Maroko yang sama seperti pada babak pertama, maka itu akan cukup berisiko buat kans Maroko menuju babak semifinal. Karena memang di babak pertama mereka mungkin punya penguasaan bola yang sama, tetapi untuk urusan mengancam gawang lawan bisa dibilang nol.
3: Ya, kita nantikan untuk awalnya babak pertama ini, kita akan dipandu bersama Bung Yanto. Silakan, Bung.
4: Baik, terima kasih Bung Senpi, saudara-saudara pendengar dimanapun Anda berada. Babak kedua nampaknya segera dimulai. Bola sudah berada di titik putih. Ya, wasit yang memimpin pertandingan Pacunda Telo dari Argentina juga sudah bersiap-siap peluitnya. Langsung saja kami lihat bola tadi langsung ditendang keras oleh pemain Prancis dan kini dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Maroko. Menjaga gawang Yassin Bono masih permainkan bola jaraknya sendiri. Tendang sudah ke depan, langsung saja kirimkan ke depan, tapi kali bola keluar dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan Prancis, kuasa 11 sepenuhnya. Perancis mencoba melakukan tekanan, dia menggiring bola, kuasa bola sepenuhnya, kutak-ketik sebentar, terjadi perebutan, kiri bola dikuasainya, oh disapu saja bola tadi. Keluar lapangan pertandingan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Maroko. Kami lihat kapten kesebelasan, ya, ataukah maksud kami pemain Salah Eddin, lakukan lemparan sudah pendek saja, tali ini bolanya kandas, dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Prancis. Kini lemparan ke dalam untuk Prancis, nomor punggung 5, Jules Kounde, ambil ancang-ancang, berikan mundur ke belakang, dia kerjasama lagi dengan Upamecano kepada Digne mencoba menggiring bola, dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain-pemain Maroko, masih buka 11 sepenuhnya, tarik lagi ke belakang dia kepada pemain William Saliba kepada pemain nomor punggung 4 ada di sana, Upamecano mencoba menggiring bola, teruskan ke depan dia kepada Kounde, gratis sejenak, perang dan sekitar untuk pertahanan Maroko ada Olise di situ, namun diburu bola tadi oleh Ayub Bondi langsung saja mundur, akhirnya tarik ke belakang Olise kepada Kone, umpan terobosan ke sayap kanan, berbahaya serangan dari Prancis, ada Dembele di situ, gerak tembus yang dia umpan ke kotak penalti, akhirnya bola kandas, namun datang lagi serangan dari belakang Upamecano, terjadi perebutan, kini Maroko membangun serangan cepat yang menggiring bola, berikan kepada Kartik Slang, berbahaya serangan dari Barco, berputar-putar dia, melebar ke sektor kanan, lepas tembakan ke gawang, tidak jadi, gerak tembus sinar dia, kok ada di situ, kami lihat pemain nomor punggung 7, yaitu pemain belakang yang pelanjut ke depan Talbi, kini masih kuasa sebuah Talbi, tenang-tenang saja dia, saya menjadi Talbi, mat permainkan bola, gerak kotak, dekat kotak penalti, berukur ke belakang kepada nomor punggung 8, cepat melalui garis tengah dia, menggiring bola, menekan ke kanan, berukur ke belakang, lepas tembakan ke gawang, tidak jadi, terlambat kami kira, saudara, satu tembakan yang dilepaskan Bilal Elkanos tadi terlambat, akhirnya keburu pemain-pemain Prancis menguasai belasannya, namun datang Kapten Ahrab Al-Hakimi teruskan bola pendek lagi kepada Salah Edin permainkan bola, tenang-tenang saja dia masih di daerahnya lawan, ada Zedin Kuahi di situ, kerjasama lagi dia dengan Ayub Bodi tarik ke belakang lagi, kerjasama lagi dengan Kuahi kembalikan pendek kepada Kapten Ahrab Hakimi, mencoba mencari kawan yang berdiri bebas, diberikan lagi ke depan kepada Nail Alainawi, gerak timbus hendak dia angkat ke sektor kiri, yang dituju adalah pemain Talbi kirimkan bola pendek cepatnya, berbahaya serangan Maroko, tetapi kali ini saudara-saudara dihadang ataupun dihalau, kami lihat tidak mampu bergerak pemain Maroko, dan kembali tekanan dilakukan Prancis, langsung ke depan sudah umpan terobosan yang dituju adalah pemain, ada Mbappe di sana, tetapi sayang Mbappe juga berhasil dikawal ataupun pemain lainnya yaitu Desir Doe, dan akhirnya kandas lagi serangan Prancis, dan belum berubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap 0-0, masih tetap 0-0 pertandingan babak perempat final antara Prancis melawan kesebelasan Maroko, hanya terjadi tendangan gawang ini nampaknya untuk kesebelasan Maroko, siapa yang melakukan tendangan gawang ini, ternyata penjaga gawang setelah maksud kami tendangan bebas tadi sudah dilakukan langsung ke depan, tendang sudah ke depan melambung tinggi, salah umpannya jatuh di pemain-pemain Prancis, kini Prancis menekan dari seterusnya kiri jantung pertahanan lawan, tetapi kali ini patah di tengah jalan, datang kembali pemain Prancis berganti tekanan, Maroko kini mencoba menggiring bola dia, umpan ke belakang kiri luar, yang dituju adalah pemain

oleh pemain-pemain dari Maroko. Tarik ke belakang lagi ya, kerjasama dengan Digne yang turun ke bawah ini, berikan bola pendek ke depan ya, kerjasama lagi Digne dengan Manukone. Ketak-ketik sebentar dia, mencoba mundur ke belakang, dibayang-bayangi dua pemain Maroko, masih di lingkaran tengah, teruskan kepada Upamecano, menggiring bola Upamecano, melebar share kepada Olise, tarik ke belakang ke Upamecano lagi, kerjasama dengan Konde, Konde mencoba miring bola ataupun Manukone, masih darahnya sendiri, tenang-tenang saja dia, dibayang-bayangi dua pemain Maroko di lingkaran tengah, berhasil dia, namun kali ini patah di tiga jalan, kandas lagi di kaki pemain-pemain belakang Maroko. Maroko berganti melakukan tekanan dan langsung berikan tindakan ke belakang kepada penjaga gawang Yasin Bono. Yasin Bono permainkan bola, teruskan bola pendek saja saudara-saudara ke arah depan. Di sana ada led kapten kesebelasan Ahraf Hakimi. Hakimi tarik ke belakang dia kepada Modi, terjadi perebutan di lingkar tengah, berhasil pun Maroko ke sebelah sebelumnya, dibayang-bayang belakang oleh Olise, masih melebar ke sektor kiri, kiri luar, kiri berlaku tekanan, Maroko menggerang pertahanan kesebelasan Prancis, melebar ke sektor kiri, yang ditegur adalah Talbi. Talbi mendekat jarak penalti, angkat ke jarak penalti, pukul gawang. Oh, ternyata memang dihadang dengan keras tadi atau oleh pemain belakang kesebelasan Prancis dan tidak berdaya. Kami lihat pemain Maroko tadi dan akhirnya bola meluncur ke sebelah kanan tiang gawang Mike Magnan dengan demikian, namun sempat membentur pemain belakang kesebelasan Prancis tadi dan sempatlah terjadi tendangan penjuru saudara-saudara, tendangan penjuru yang pertama kalinya dari sektor sebelah kanan tiang gawang Mike Magnan ini. Ya, kita nantikan ada 1-2 orang pemain Maroko menghadapi bola, langsung pendek saja nampaknya sudah dilakukan, mundur ke belakang dia, berikan bola pendek lagi, pendek kepada Kapten Ahraf Hakimi, gerak terus darjah, mundur ke belakang lagi, kutak-katik sebentar mencoba mencari kemendak berdiri, sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Prancis, angkat ke mulut kawan, berbahaya, tidak jadi saudara-saudara, ke bola disundur saja ke belakang, ada Salah Edin berikan umpan ke depan, tetapi sayang umpan maksudnya, tetapi sayang bolanya tidak cermat dan jatuh di sebelah kanan tiang gawang kesebelasan Prancis dan belum berubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap 0-0. Kini Prancis mencoba membangun serangan dari bawah, melebar ke sektor kanan, yang dituju adalah Jules Konde. Konde berikan pendek saja dia kepada Dembele, tarik kepada Konde lagi, gerak tubuh sendak dia kepada Upamecano, dibayang-bayangi dua pemain Maroko, langsung ke belakang lagi, kerjasama lagi dengan Konde. Konde umpan terobosan, berbahaya serangan Prancis dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Maroko, mundur ke belakang dia kepada Kapten Mbappe, mundur kepada Konde, Konde tarik ke belakang kepada Konde, mencoba menggiring bola, umpan ke sektor kanan, ada Dembele di situ, di sektor kiri pertahanan kesebelasan Maroko berputar-putar Dembele, angkat ke jarak kotak lagi, mendekat jarak kotak lagi, berbahaya, terus tembakan, tidak jadi, mundur ke belakang, oh kali ini patah lagi di tengah jalan, berganti Maroko, mencoba menyerang cepat jam, menggiring bola, menggesek di dalam kawan, mencoba membuat satu pemain berkasih dia, terjadi, kami lihat pemain Talbi mencoba melewati pemain belakang Upamecano, tetapi kali ini hanya mengasihkan lemparan ke dalam karena bola tadi memang disontek keluar lapangan pertandingan oleh Upamecano keluar dan hanya mengasihkan lemparan ke dalam dari sektor rusuk kiri, rusuk kanan jantung pertahanan kesebelasan Prancis dan hanya mengasihkan lemparan ke dalam segera dilakukan lemparnya oleh pemain nomor punggung 26 yaitu Salah Edin saudara-saudara yang akan melakukan lemparan ke dalam ini. Nampaknya 2-3 pemain Maroko berada di sana. Kami lihat kuasa sebenarnya kini Ayub Bodi mundur ke belakang, jauh dia, kerjasama lagi dengan rekannya yaitu Isa Diop kepada Bodi lagi, pemain serambut gondrong ini, tenang-tenang saja dia, kerjasama dengan Salah Edin, umpan ke depan yang dituju adalah pemain Talbi, tetapi kali ini maksudnya berikan kepada Bida Elkano, tetapi saat terjadi pelanggaran. Tendangan bebas saudara-saudara untuk Prancis kini. Dari lingkaran tengah daraja sendiri permainkan bola. Tenang-tenang saja dia, pemain nomor punggung 14 ada di sana. Mencoba menggiring bola, merangsek di jantung pertahanan kesebelasan Maroko, gerak tiba senak dia kepada Olise kepada Konde, salah umpannya kini, Maroko membawa, hasilnya bola berhasil, dikuasai sebelah Konde, kepada umpan terobosan cepat kepada Mbappe, berputar-putar Mbappe, melebar kepada pemain dari lepas tembakan utaman, oh, satu tembakan keras tadi, dilepaskan oleh Desirdoe tadi, berhasil dijinakan dengan baik oleh penjaga gawang Yasin Bono, cukup luar biasa saudara-saudara, cukup lengket sekali bola di tangan Bono ini dan lagi-lagi selamat gawang kesebelasan Maroko dan belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0. Kembali serangan dibangun pemain-pemain Prancis melalui William Saliba.

0: Saliba berikan kepada Upama Kenong, menggiring bola, dia umpat terobosan ke sektor sayap kiri pertahanan kesebelasan Maroko. Ada Dembele, Dembele mundur ke belakang kepada Olise, Olise mundur lagi ke belakang kepada Upama Kenong, cepat menggiring bola, dia melintasi garis, sudah merobek sektor kanan pertahanan kesebelasan Maroko. Ada di sana kami lihat Digne mundur ke belakang, dia kepada William Saliba, Saliba berikan ke depan cepat kepada Kone, berputar-putar dia kepada Olise, lepas dia kembali, sayang melambung bola Mbappe tadi, melambung di atas Mister Gawang Yasin Bono, dan tentu saja hanya dilirik saja bola tadi, meskipun tendangan tadi berasal dari daerah kotak penalti oleh Mbappe, namun tendangannya melambung, saudara-saudara. Apakah ini sebuah tanda-tanda Prancis belum mampu menjebolkan gawang kesebelasan Maroko? Ya, kami lihat peluang sudah bertubi-tubi lahir dari kaki pemain-pemain Prancis, namun sampai saat ini gawang Maroko belum berhasil dijebolkan. Kini tekan lagi di Prancis, cepat menggiring bola, kami lihat melakukan tekan di sektor kiri. Ada di sana kami lihat pemain Doe ataupun kepada kapten kesebelasan Mbappe. Mbappe mundur ke belakang, jauh lagi dia berikan kepada Digne. Digne kutakan di sebentar, dia cepat lagi kepada Adrian Rabiot. Adrian kembali Mbappe lagi, masih bermainkan bola di sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Maroko. Masih Mbappe lagi mundur jauh ke belakang, dia ada Digne di situ pada Mbappe lagi dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Maroko, mencoba merasuk di jantung pertahanan lawan, dibayang-bayangi dari belakang, datang bantuan dari belakang berikan kepada Adrian Rabiot, Rabiot berikan kepada Upama Kenong, melebar kepada Dembele, berikan kepada Olise, memasuki ke dalam kotak penalti, masih permainkan bola, namun dibayang-bayangi dengan kita Ayo Baudi, akhirnya mundur ke belakang lagi kepada Upama Kenong. Upama Kenong pendek saja dia kepada Manukone, Manukone melebarkan pendek saja kepada Olise, ataupun juga rekannya menggiring bola kepada Doe, ada Mbappe di situ daerah kotak penalti, lepas tembakan ataupun umpan dari Kulgawalo. Sayang-sayang saudara, bolanya melambung, melambung di atas Mister Gawang Yasin Bono, dan lagi-lagi selamatlah gawang Maroko, saudara-saudara pendengar. Walaupun mendapat gempuran bertubi-tubi dari pemain-pemain depan Prancis, namun sampai saat ini gawang Maroko masih aman dan terkendali, dijaga ketat oleh penjaga gawang Yasin Bono, yang pada pagi hari ini bermain sangat cemerlang, berhasil menjinakkan tembakan-tembakan berbahaya dari pemain-pemain depan Prancis. Kita nantikan kini serangan dibangun oleh pemain-pemain Maroko, sundul menyundul terjadi, namun akhirnya bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Prancis dan terjadi perebutan, namun kandas di kaki pemain belakang Maroko, berganti tekanan, ada di situ kami lihat Talbi, dan bersama dengan itu kami lihat terjadi handsball. Ya, pemain Prancis nomor punggung 6 Maukone ataukah Jules Kounde, kami lihat Jules Kounde kepada posisi handsball. Tendangan bebas sudah dilakukan, serangan kembali dibangun Maroko dari sektor lingkaran tengah daerahnya sendiri, ada dikuasai oleh sebuah kapten Achraf Hakimi, mundur ke jauh ke belakang, dia ada di sana Issa Diop umpan ke depan, yang dituju adalah Bilal Ekanos, namun salah umpannya jatuh di pemain-pemain belakang kesebelasan Prancis, langsung berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Mike Nan. Kini serangan dibangun lagi oleh Prancis dari sektor sebelah kiri daratnya sendiri, ada Digne di situ atau nama lengkapnya Lucas Digne, mundur ke belakang jauh, dia terjadi dengan pemain William Saliba. Saliba mencoba menggiring bola, masih permainkan bola atau ke Upama Kenong, lebar kepada Dembele, berikan bola pendek saja dia kepada pemain nomor pojok Upama Kenong, cepat menggiring bola, merangsek ke jantung pertahanan lawan kepada Kone, melebar kepada Digne kepada pemain lainnya, saudara-saudara, ada Desir Doe mencoba melakukan tekanan, ada Mbappe membantu, namun kali ini patah di tiga jalan, berganti tekanan, kali ini masih sudah angkat mulut kawan, berbahaya, dihadang saja dari belakang saudara oleh pemain-pemain belakang Maroko, namun datang lagi serangan, Mbappe memberikan umpan, kira-kira tembakan, masuk saudara, Kylian Mbappe akhirnya berhasil menjebol gawang Maroko pada menit ke-59 babak pertama, setelah melalui serangan balik yang sangat berbahaya, dan pemain-pemain Prancis menguasai bola dengan baik di sektor pertahanan Maroko, dan pada saat itu kami lihat bola lepas dari kawalan pemain-pemain belakang Maroko, dan bola mengarah kepada Kylian Mbappe, dan akhirnya dengan satu eksekusi tendangan yang sangat keras, tapi mengarah ke gawang Yasin Bono dan bergetarlah jala gawang kesebelasan Maroko sekaligus berubah kedudukan menjadi 1-0 untuk keunggulan Maroko, maksudnya keunggulan Prancis atas kesebelasan Maroko. Ya, Bung Nova, bagaimana Anda melihat lahirnya gol pertama untuk Prancis ini dari sebuah serangan yang sesungguhnya tidak terlalu memang disusun dari bawah?
1: Ya, ini merupakan kejelian dari pemain-pemain Prancis untuk tetap menguasai bola di daerah pertahanan dari Maroko. Dan tadi penyelesaian akhir yang cukup baik dari seorang Kylian Mbappe, seorang bomber, seorang juru gedor, seorang hulu ledak yang tahu kapan harus mencetak gol. Setelah tadi penaltinya gagal, mentalnya tidak down, tetap menjadi sebuah seorang penyerang yang ditakuti lawan dan terbukti sebuah tembakan tadi dari jarak yang cukup jauh, akurat dan jitu, dan bobol gawang Bono yang dari tadi bermain sudah cukup bagus.
0: Ya, baik saudara Begars, nampaknya ada pergantian pemain dari kubu Maroko, nomor punggung 23 keluar, yaitu Elkanos digantikan pemain nomor punggung 9. Ada dua pemain yang baru masuk ke lapangan pertandingan di babak yang kedua ini. Nampaknya pelatih Muhammad Wahbi harus menggantikan pemain untuk bisa meningkatkan daya gedor. Ya, di babak yang kedua yang nampaknya sudah ketinggalan 0-1 dari Prancis, kita nantikan balik serangan dibangun pemain-pemain kesebelasan Prancis. Namun kali ini bola patah di tengah jalan, dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Maroko, dan langsung Salah Eddin memberikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Yasin Bono. Kita nantikan saudara-saudara, kembali serangan dibangun Maroko dari sektor lingkaran tengah. Permainkan bola dia tenang-tenang saja, menggiring bola, kirimkan kepada Kapten Akram Al-Hakimi. Akram mundur ke belakang, cepat menggiring bola, kerjasama lagi dengan pemain nomor punggung 8 yaitu Azedin Kwahi. Namun kali ini masih belum melakukan serangan ke gawang lawan, dan kini terjadi perebutan di lingkaran tengah. Asalah umpannya, kandas kipernya Prancis mencoba membangun serangan, kali ini terjatuh. Kami lihat pemain Prancis jelas-jelas digait kakinya. Kami lihat Mbappe yang tergeletak tadi digait kakinya oleh pemain belakang nomor punggung 14 dari Maroko dan langsung mendapat kartu kuning. Kami lihat ya, Isadio mendapat kartu kuning dari wasit Facundo Tello dari Argentina ini, karena memang jelas terlihat tadi mendorong, men-tackling goal getter Prancis yaitu Mbappe, yang sampai saat ini sudah mengumpulkan 8 gol, ya sama dengan capaian Lionel Messi. Apakah kali ini Mbappe akan keluar sebagai peraih sepatu emas, karena sampai saat ini saingan terdekatnya hanya Messi, saudara-saudara. Kita nantikan kembali serangan lagi dibangun oleh pemain-pemain Prancis. Namun kali ini coba diburu dari belakang oleh pemain-pemain Maroko, kuasa sepenuhnya ada di sana. Kami lihat Julius Konde. Konde mencoba menggiring bola, cepat dia mendasi garis tengah, berikan kepada Olise. Dari sekarang tengah dia meneruskan bola pendek kepada Digne. Digne ataupun kepada rekannya, ada di sana. Kami lihat Ryan Rabiot. Rabiot umpan berbahaya, angkat ke gawang. Oh, dihalau saja bola tadi, keluar kontak penalti. Serangan balik yang sangat berbahaya dari pemain-pemain Prancis ini, dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Nampaknya lemparan ke dalam untuk kesebelasan, ya, untuk kesebelasan Prancis dari sektor sebelah kanan. Sudah dilakukan pertahanan lawan, sudah dilakukan langsung menjauh ke belakang dia kepada Julius Konde. Konde permainkan bola tenang-tenang saja kepada Manu Kone. Tarik kepada Konde lagi, bayang-bayangi dari belakang, berisikan dikirimkan, tarik jauh ke belakang, kerja seban Upamecano melebar kepada Digne ataupun kepada Saliba kepada Digne, mencoba menggiring bola, ada di sana. Kami lihat Adrian Rabiot kembalikan ke belakang, jauh lagi, tarik ke belakang, memancing pemain-pemain Maroko untuk maju ke depan. Kini bola dikuasai punya umpan terobosan berbahaya serangan Prancis. Ada Olise dari sektor sebelah kiri, pertahanan ke sebelah Maroko, berputar-putar dia masih menggiring bola, mendekati kotak penalti, berikan kepada Kone. Manu Kone melebar pendek lagi kepada Konde. Konde tarik ke belakang, Kone dari sektor sebelah kiri kemudian akan kirimkan, dibayang-bayang pemain-pemain Maroko menuju ke belakang Olise. Olise petakan, salah umpannya. Kali ini kanan kiri Maroko mencoba ketekanan, dia mencoba berlari, tetapi sayang, seribu sayang, langkah kaki pemain nomor 9 dari kesebelasan
2: belasan Maroko yang baru saja memasuki lapangan pertandingan tadi. Ya, kami lihat pemain nomor punggung 9 dari Maroko yaitu Sofyan Rahimi nampaknya tidak mampu mengejar bola yang begitu cepat, saudara-saudara, lajunya, sehingga selamatlah gawang Prancis dan belum merubah kedudukan, masih tetap kos masuk 1-0 Prancis.
0: Kemudian baru saja lahir lagi, saudara-saudara, satu tembakan keras dari Dembele pada menit ke-65 berhasil lagi menjebolkan jala gawang Maroko akibat pertahanan Maroko yang sedikit agak renggang, dan lagi-lagi peluang ini dimanfaatkan oleh Dembele. Dengan demikian sekaligus berubah kedudukan menjadi 2-0 untuk Prancis. Bung Nova, lagi-lagi lahir gol untuk Prancis.
1: Ya, ini Maroko berusaha untuk merespon, berusaha untuk menyerang, tetapi lini belakang yang ditinggalkan pemain Maroko menjadi santapan empuk bagi pemain-pemain Perancis. Dan Ousmane Dembele yang di babak pertama tadi kesulitan untuk mencetak gol, kali ini bisa memanfaatkan peluang dengan baik, memanfaatkan ruang kosong yang ditinggalkan para pemain Maroko yang mencoba untuk bermain high press. Ini luar biasa sekali, ada ruang di sana, dan ya, Bono kali ini tidak bisa menyelamatkan gawang Maroko. Dan skor 2-0 di babak kedua, dua-duanya gol dari Prancis. Ini menunjukkan Prancis memang tim yang banyak mencetak gol di babak kedua. Tercatat sudah ada 11 gol dari Prancis di babak kedua dalam Piala Dunia kali ini.
2: Ya, dan golnya pun luar biasa, lahir dari luar kotak penalti. Tembakan-tembakan pemain Prancis ini atau pemain-pemain depan Prancis memang sangat potensi untuk melahirkan gol. Dan sampai saat ini pertandingan sudah berlangsung 66 menit 49 detik dan kedudukan sementara adalah 2-0 atau 2-0 untuk keunggulan Prancis atas Maroko.
3: Ya, skor 2-0 kali ini di babak kedua ini, dan bersama dengan itu wasit asal Argentina Facundo Tello pun meniupkan peluit untuk sejenak menengak minuman para pemain dalam hydration break. Kita nantikan setelah ini, biasanya akan ada ramuan-ramuan ataupun strategi yang diberikan kedua kesebelasan nih, Bung Nova, terutama untuk Maroko yang saat ini tertinggal 2 gol.
1: Iya, mau tidak mau Maroko harus keluar menyerang, Maroko harus mencetak gol untuk menjaga kans masuk ke semifinal. Tapi memang risikonya adalah meninggalkan area pertahanan, dan itu sama saja berbahaya ya. Kita tahu Prancis memiliki penyerang-penyerang cepat, dan Mbappe, Dembele sudah menunjukkan kualitasnya, mereka menghukum pertahanan Maroko. Selain itu juga Prancis masih punya Bradley Barcola di bangku cadangan, bisa jadi memasuki menit 70 ke atas Barcola akan menggantikan biasanya Desiré Doué, dan tentunya Desiré Doué ingin juga mencetak gol menyusul rekan-rekannya begitu dalam menjaringkan bola ke gawang-gawang dan mencatatkan namanya di papan skor.
3: Ya, kalau melihat dua gol dari Prancis ini, bukan Bono tidak bagus ya, tetapi ya, golnya memang sangat bagus dua-duanya.
1: Ini kualitas penyelesaian akhir kelas elit ini, kaliber penyerang internasional yang luar biasa. Penempatan-penempatan bolanya mungkin gol kedua tadi dari Ousmane Dembele tidak kencang bolanya, tetapi penempatannya yang sangat menyusahkan Yassine Bono sebagai kiper. Begitu juga tadi pada gol pertama Kylian Mbappe, lintasan bolanya itu melengkung sehingga menjauhi Mbappe yang sudah merenggangkan badannya, jadi sudah ada di luar jangkauan dari Yassine Bono.
3: Ya, kalau melihat dari Maroko sendiri, akankah memasukkan siapa lagi untuk bisa menjadi kartu trump, karena tadi sudah memasukkan penyerang juga Sofyan Rahimi.
1: Iya, ini bisa jadi Gesim Yassin ya, masih ada di bangku cadangan. Gesim Yassin ini juga pemain yang sudah mencetak 1 gol. Kemudian memang sangat disayangkan Ismail Saibari mengalami cedera sehingga tidak bisa bermain di pertandingan kali ini. Mungkin juga Maroko bisa memasukkan pemain seperti Ayub El Kabi atau Ayub Guyab ini untuk menambah daya gedor yang agak yang mulai harus ditingkatkan pada babak kedua khususnya setelah hydration break ini.
3: Kalau untuk Perancis sendiri akankah memang mencoba beberapa pemain yang belum main ataukah memang akan juga untuk mengebrak terus untuk unggul?
1: Saya rasa pelatih Didier Deschamps tidak akan mengendurkan serangan, mereka akan kembali memaksakan permainan possession football seperti pada babak pertama hingga pertengahan babak kedua ini. Jadi mereka akan terus membuat Maroko kehilangan kesempatan untuk menguasai bola sehingga mereka bisa mempertahankan keunggulan dan bisa jadi mereka akan menambah skor lagi.
3: Ya, dan langsung memasukkan Emery ya untuk di babak kedua ini di setelah hydration break. Kita nantikan apakah memang Maroko mampu menyamakan kedudukan atau mengejar ketertinggalan yang dilakukan oleh Prancis. Kali ini tendangan gawang dilakukan oleh Magnan, mengalir kali ini ke sebelah kanan, jatuh ke tujuh adalah tadi Ousmane Dembele, tetapi lebih dekat kepada para pemain dari Maroko, yakni Anas Salah Eddin. Kali ini mengangkat ataupun bola kali ini Eddin masih mencari kawan, lemparan ke dalam kali ini sudah dilakukan ke depan, kali ini menyisir ke sebelah kiri yang dituju adalah tadi Rahimi, tetapi terjatuh kali ini justru ke pertahanan dari Maroko. Lemparan ke dalam kali ini berganti untuk tim dari Prancis. Konde kali ini pemain asal Barcelona ini sudah dilakukan tadi kepada Doué. Doué coba menyisir, menyeleding tadi, tetapi diambil oleh para pemain Maroko dari belakang tadi nomor 4 Sofyan Amrabat. Kali ini ke sebelah kanan masih Hakimi. Hakimi melewati satu pemain dari Prancis, kali ini berhasil dengan kecepatannya melewati garis tengah. Kali ini terus Hakimi masih mengiring bola, dibayangi tadi oleh satu pemain dari Prancis sehingga kali ini justru lemparan ke dalam kembali untuk tim dari Maroko. Ke tengah kali ini melempar sudah kepada Neil Ayonumi, ke tengah lagi kepada Sofyan Amrabat, ke sebelah kiri jatuh kepada pemain Denny Talbi. Talbi dihadang dua pemain dari Prancis, kali ini masih melihat diuk dia, balikan lagi ke belakang kepada Edin. Edin ke tengah lagi kepada Onahi. Kali ini Onahi coba lagi lebih santai para pemain Maroko, Sofyan Amrabat di tengah, umpan lagi ke sebelah kanan yang dituju kali ini tadi adalah satu pemain dari Maroko, balikan lagi ke belakang, tidak mau terburu-buru. Issa Diop kali ini masih Amrabat di tengah, kali ini para pemain Maroko. Ibrahim Diaz kali ini dorong ke sebelah kirinya kepada Onahi, kali ini dorong lagi kepada Sofyan Amrabat, masih kali ini pemain Maroko ke sebelah kiri, kali ini melebar justru kepada Talbi. Kali ini Talbi umpan ke dalam kotak penalti, disapu saja, hampir saja justru sapuan tadi dari Dayot Upamecano mengarah ke gawang sendiri setelah melintir bolanya yang dilakukan oleh Dayot Upamecano, tapi masih berada di atas mister gawang Mike Manan. Selamatlah gawang dari Prancis ini, hampir terjadi gol bunuh diri. Tendangan sudut kali ini akan dilakukan dari sebelah kiri gawang dari Prancis. Kita nantikan Hakimi kali ini memberikan kode kedua tangannya, sudah dilakukan pun masih menahan. Ternyata Hakimi melihat kali ini ke dalam kotak penalti para kawannya, kali ini sudah dilakukan melambung, kali ini terlalu jauh, jatuh kepada Onahi. Kali ini Onahi kontrol sejenak, hampir keluar dari bidang pertandingan, tetapi memang wasit menyatakan sudah terlebih dahulu keluar sehingga lemparan ke dalam untuk timnas Prancis. Hingga menit 73 ini Prancis masih unggul 2-0. Prancis berada di sebelah kiri kami dan juga Maroko berada di sebelah kanan kami, dan pergantian kembali dilakukan oleh timnas Maroko nomor 26 tadi Salah Eddin dan juga Ibrahim Diaz digantikan oleh pemain 13 dan juga 16 tadi yang masuk di babak kedua ini. Kita nantikan apakah dua perubahan ini mampu juga merubah skor, karena kali ini Maroko terus ditekan. Masih kali ini para pemain Prancis, sebuah hadangan tadi dari sebelah kanan pada pemain yang baru masuk tadi, pemain nomor 16 ini dari tim Maroko, Gesin Yasmin. Yasmin yang baru masuk menghadang tadi pergerakan dari Desir Doweka dari sebelah kiri. Kita nantikan lagi-lagi kali ini bola bergulir, coba para pemain dari Prancis mengarahkan lagi ke mana, ke tengah kali ini ke Pak Dayot Upamecano, dorong lagi kepada Konde, masih Konde kali ini ke tengah tadi maksudnya kepada pemain Prancis lainnya. Bermain-main terus kali ini para pemain dari tim Prancis Digden dari sebelah kiri ke tengah kepada Upamecano. Upamecano ke sebelah kanan alirkan justru ke Konde, tetapi lebih jauh tadi, tidak mampu menahan ataupun laju bola terlalu deras, sehingga kali ini para pemain Maroko kembali dari belakang kepada tadi nomor 4 Sofyan Amrabat. Kali ini masih menahan bola Amrabat, coba lagi ke sebelah kanan, yang dituju adalah tadi Issa Diop. Issa Diop ke sebelah kanan lagi kepada Hakimi, kapten kesebelasan dari Maroko, masih mencari kawan. Amrabat lagi kembali kali ini dengan kepala pelontosnya, hampir sama dengan Mazraoui juga dengan kepala pelontosnya tadi, nomor 13. Lagi-lagi para pemain dari Maroko kali ini dari sebelah kiri, coba lagi merangsek dari Talbi tadi, tapi tidak mau terburu-buru sehingga ditarik lagi ke belakang kali ini kepada pemain nomor 24 El Ainawi. Dorong lagi ke sebelah kiri kepada Mazraoui. Kali ini para pemain dari tim Maroko masih 1-2 kali ini Maroko. Dari tengah lagi Onahi. Onahi dihadang tadi, sementara satu pemain dari Prancis masih tergeletak. Kylian Mbappe nampaknya, adakah gangguan yang terjadi kepada Mbappe? Karena memang terlihat Mbappe tidak puas dengan kondisinya saat ini. Dan apa yang terjadi, apakah memang akan diganti atau tidak? Dan ya, satu pemain dia siapkan oleh Didier Deschamps, pemain nomor 22 yang akan masuk tadi, Jean-Philippe Mateta, yang akan menggantikan Kylian Mbappe dengan kondisi seperti ini. Karena Mbappe sudah dilihat kondisinya oleh tim kesehatan dari tim Prancis, akan bisa melanjutkan pertandingan atau tidak. Sedikit tidak puas tadi Mbappe, namanya akan digantikan Mbappe oleh pemain nomor 22 sekali lagi dari tim Prancis tadi, Jean-Philippe Mateta, yang akan menggantikan Kylian Mbappe bersama Barcola nampaknya, yang akan juga disiapkan di babak kedua ini. Ya, nomor 20 pun akan digantikan, Barcola masuk, akan menggantikan Désir Doué. Sebuah perubahan yang dilakukan tadi oleh Didier Deschamps. Apakah memang akan menjadi kartu truf dari Prancis untuk menambah skor di babak kedua ini? Saat ini 2-0 untuk keunggulan dari Maroko. Drop ball sudah dilakukan oleh wasit asal Argentina, Facundo Tello kali ini. Dari belakang kali ini Mazraoui ke Maroko masih. Maroko berada di sebelah kanan kami, sedangkan Prancis berada di sebelah kiri kami kali ini. Dari tengah masih Sofyan Amrabat kali ini. Ke depan lagi yang tujuh Hakimi. Hakimi bermain 1-2 kali ini dari sebelah kanan. Dorong lagi ke belakang kali ini kepada Amrabat. Amrabat back pass jauh kali ini kepada Mazraoui kali ini. Issa Diop dorong lagi ke depan, mencoba kali ini dari kiri ke kanan, kanan ke kiri, sebelah kanan Hakimi kali ini. Maksudnya tadi ke depan, tetapi kali ini dicuri oleh Olise kali ini dengan kecepatan tinggi melewati garis tengah, umpan ke sebelah kiri kali ini, masih para pemain Prancis, umpan gagal. Tadi maksudnya kepada Jean-Philippe Mateta, umpannya selipotong dengan baik oleh Issa Diop. Kali ini jatuh lagi dari penguasaan tim dari Maroko. Sayang sekali tadi pergerakan ilegal dilakukan oleh pemain dari Prancis, menyebabkan pelanggaran kali ini untuk tim Maroko. Sudah dilakukan cepat, alirkan dari sebelah kiri kali ini kepada Sesemdine Talbi. Masih Talbi, umpan jauh ke belakang, dorong lagi kali ini ke sebelah kanan tadi Ayonowi, dorong kepada Issa Diop. Issa Diop kali ini ingin membantu serangan, namun tertahan terlebih dahulu kali ini kepada Alinyanomi. Dorong lagi ke sebelah kanan yang tujuh Hakimi masih mencari kawan, bermain-main lagi kali ini dari sebelah kanan para pemain dari Maroko. Umpan lagi ke tengah kali ini Nel Ayonomi. Masih Ayonomi sedikit kebingungan dengan rapatnya pertahanan dari Prancis kali ini. Justru Hakimi kali ini dari sebelah kanan mencoba merangsak, menusuk kali ini melewati satu pemain dari Prancis. Hakimi umpan ke sebelah kanan, kali ini dorong lagi, berbahaya tadi. Dan kita nantikan memang kali ini masih ada peluang, satu holder handball, bukan sebelah handball tadi, tetapi kali ini justru kali ini pemain Prancis dari sebelah kiri, coba lagi Barcola kali ini menahan terjenak bola, coba lagi ke tengah yang tertuju adalah Olise, dorong kepada Barcola masuk ke penalti, belakang kaki kiri masuknya tadi back pass, tetapi terkena pemain dari Maroko dan menyebabkan ataupun menghasilkan tendangan sudut kembali bagi tim dari Prancis. Umpan yang tadi hampir menyasar para pemain dari Prancis. Kita nantikan peluang kembali di menit 79 ini akan dilakukan oleh Dembele. Sementara itu pada pukul 4:44 menit waktu Indonesia Barat juga sudah memasuki azan subuh bagi DKI Jakarta dan sekitarnya. Kali ini Prancis umpan lagi ke belakang, dorong lagi, kali ini masih para pemain dari tim Prancis mengurung kali ini pertahanan dari tim Maroko dari sebelah kiri. Kali ini Diknei umpan ke dalam kotak penalti, melakukan gol. Hampir saja tadi menyasar kepala dari Jean-Philippe Mateta. Sayang sekali bolanya kali ini mengenai tadi pemain ataupun back dari Maroko, sehingga aman lagi gawang dari Maroko. Kali ini coba lagi membangun serangan dari belakang. Maroko masih build up kali ini, coba lagi geser ke sebelah kiri, masih tarik pemain dari Marzawi, dorong lagi ke sebelah kiri kepada Talbika, angkat lagi ke depan, yang maksud adalah tadi nomor 8 Onahi melewati satu pemain dari Prancis, dua pemain bahkan dilewati Onahi, tetapi masih belum mengancam kali ini. Onahi dorong lagi kepada Amar Mbak, dorong ke sebelah kanan Hakimi, kali ini masih kapten kesebelasan, ke tengah lagi kepada Onahi, bermain 1-2 kali ini, merangsek kali ini dari sebelah kanan para pemain dari Maroko. Tadi hampir saja aksi dilakukan oleh satu pemain dari Maroko, back pass lagi ke belakang, tarik lagi umpan ke dalam kotak penalti, dihadang oleh Dayot Upamecano, tetapi sayang memang headingan yang dilakukan oleh Upamecano tidak bisa mengamankan, sehingga lemparan ke dalam saja kali ini untuk tim Maroko dari sebelah kiri akan dilakukan oleh Talbi. Kali ini dialihkan tadi kepada pemain nomor 13, kali ini dorong ke depan para pemain dari Maroko, umpan ke depan, yang maksudnya ada tadi satu pemain dari Maroko dihadang dengan baik tadi oleh Kone. Terjadi pelanggaran justru tadi terhadap pergerakan yang dilakukan oleh pemain dari Maroko dari sebelah kiri tadi, hampir saja memang menusuk terus menyisir dari sebelah kiri yang dilakukan oleh Yasmi Yasin tadi. Kita nantikan akankah peluang ini dikonversi menjadi gol untuk mengecilkan ketertinggalan dari tim Maroko. Dari sebelah kanan pertahanan dari Prancis kali ini akan dilakukan oleh kapten kesebelasan Hakimi. Sudah dilakukan melengkung kali ini, disundul tadi, tetapi keluar bola kali ini jauh lagi dari jantung pertahanan dari tim Prancis. Balikan lagi ke belakang para pemain Maroko, arahkan ke sebelah kiri Hakimi. Kali ini Hakimi coba dihadang oleh Konde. Hakimi masih ini, kali ini Hakimi dorong ke tengah, dan dia pemain nomor 8 ini Onahi dalam kotak penalti, sayang sekali, dan membuat kali ini pertandingan ataupun pelanggaran bagi timnas Maroko. Dan hingga menit ke 20 ataupun 82 ini skor masih 2-0 bagi Prancis.
2: Ya, saudara-saudara, kini terjadi tendangan bebas nampaknya untuk kesebelasan Maroko dari sektor lingkaran tengah pertahanannya sendiri, daerah hanya tipis di luar kotak penalti, akan dilakukan oleh kapten kesebelasan Ahkab Lasikur Kawalo. Lepas, tetapi kali ini tendangannya, umpan tadi yang diberikan pendek saja bola tadi kepada pemain nomor punggung 8 yaitu Azedin Kwahi tadi lurus ke arah gawang, namun sayang tendangannya masih berhasil diselamatkan oleh penjaga gawang Mike Nan. Dengan demikian saudara-saudara, belum merubah kedudukan, masih tetap 2-0 Prancis unggul atas kesebelasan Maroko. Dan apakah angka 2 ini akan mengulang sukses Prancis pada 4 tahun yang lalu ketika bermain di babak semifinal. Ini terjadi tendangan penjuru untuk Maroko dari sektor sebelah kiri tiang gawang Magnan. Nantikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bahkan hampir seluruh pemain Maroko berada di dalam kotak penalti. Begitu juga hampir seluruh pemain-pemain Prancis turun ke bawah mempertahankan gawangnya. Saudara-saudara, kita nantikan ambil ancang-ancang, peluit sudah berbunyi, wasit Facundo Tello dari Argentina sudah memberikan aba-aba, tendangan penjuru sudah dilakukan, langsung ke mulut gawang, terjadi kutub. Oh, ternyata sayang, sundulan kepala pemain Maroko tadi jatuh masih di sebelah kanan ataupun di bagian luar gawang Maroko, pasukan gawang Prancis, dan tentu saja belum merubah kedudukan, masih tetap 2-0 untuk keunggulan Prancis atas kesebelasan Maroko. Bersama dengan itu terjadi pergantian pemain dari Maroko nomor punggung 7 keluar, ya, digantikan pemain nomor punggung 17 main nomor punggung 17 yaitu Sebai. Nama lengkapnya adalah Amin Sebai. Kita nantikan kembali serangan dibangun oleh pemain-pemain Prancis, namun sayang seribu sayang jatuh di luar 8 pertandingan dan bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain belakang Maroko. Kuasai sepenuhnya kini ada di sana Kamil Zakaria. Zakaria kirimkan ke depan. Terjadi perebutan di sektor lingkaran sebelah kiri pertahanan Maroko. Kirimkan mundur jauh ke belakang dia. Kerja sama dengan pemain nomor 14 Issa Diop. Issa Diop mundur ke belakang dia. Kerja sama lagi dengan rekannya, mencoba menggiring bola, merangsek ke jantung pertahanan lawan. Terjadi perebutan, coba diburu dari belakang, menggiring bola, ada Kuahi di situ, berikan bola pendek kepada Sabai yang baru masuk dalam pertandingan. Oh sayang, umpan tarik Sabai tadi, Amin Sabai langsung dijemput ataupun dipetik di atas udara oleh Mike Nandi. Kedemikian selamatlah gawang Prancis. Kini Prancis kembali membangun serangan, cepat menggiring bola, ada Dembele langsung ke gawang, berbahaya, lepas, Sayang. Saudara, umpan matang tadi sudah diberikan kepada Olise, tetapi sayang Olise tendangannya masih melenceng ataupun masih jatuh di sebelah kanan tiang gawang Yasin Bondo dan belum berubah kedudukan. Saudara-saudara, masih tetap 2-0 Prancis memimpin atas Maroko dalam pertandingan babak perempat final kejuaraan sepak bola Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Boston. Dan bersama dengan itu terjadi pergantian pemain. Melihat pemain nomor punggung 5 dari Prancis, Jules Kounde, digantikan pemain nomor punggung 2 yang baru saja memasuki lapangan pertandingan, yaitu Malo Gusto. Ya, tampaknya kedua pelatih sudah menurunkan pemain-pemain cadangannya karena memang pertandingan ini tidak lama lagi akan berakhir. Kita kembali ke serangan dibangun pemain-pemain Prancis, ada Olise di situ. Di lingkar tengah dia berputar-putar Olise. Kepada akan dikirimkan umpan terobosan berbahaya, serangan kepada Dembele. Tetapi kali ini patah di tengah jalan. Kuasa sepenuhnya Maroko mencoba membangun serangan dari sektor rusuk kiri jantung pertahanan kesebelasan Prancis. Ada kapten kesebelasan Achraf Hakimi. Achraf Hakimi terjadi berbual, salah umpannya kandas di kaki pemain-pemain Prancis kiri. Ada Dembele ataupun dekan di sana mencoba menggiring bola, dia lepas tembakan. Oh, hampir-hampir satu tembakan Barcola tadi dari jarak yang cukup dekat sesungguhnya, tetapi sayang masih terlalu lemah dan berhasil diselamatkan Yasin Bondo keluar lapangan pertandingan. Didorong saja bola tadi ataupun ditik keluar gawang, dengan demikian hanya menghasilkan tendangan penjuru untuk kesebelasan Maroko dari sektor sebelah kanan tiang gawang Yasin Bondo. Kita nantikan ya siapakah yang akan melakukan tendangan penjuru ini. Ada beberapa pemain yang akan mencoba melakukan tendangan penjuru. Ya, sementara ambil ancang-ancang kami lihat. Ya, dari sektor sebelah kanan tiang gawang Yasin Bono sudah lakukan melambung tinggi, heading. Oh, kali ini sundulan kepala pemain nomor punggung 22 Palip Mateta masih melambung di atas meter gawang kesebelasan Maroko dan tentu saja hanya menghasilkan out gawang untuk Maroko. Kini serangan dibangun oleh pemain Maroko, mencoba kirimkan bola pendek ke depan, dia cepat menggiring bola yang tuju adalah Amin Sabai. Sabai mundur ke belakang dia kepada kepada pemain belakang, ada di sana kami lihat Amar Rabat ataupun juga rekannya mencoba menggiring bola kepada Al-Nawi. Al-Nawi kita ketik sebentar, dia tadi ke belakang dia, kini melakukan tekanan kerja sama dengan Rahimi. Rahimi mendekati darah lawan tetapi tarik ke belakang lagi kepada pemain Mazrawi. Mazrawi kirimkan ke tengah, kodorkan bola pendek beliau 3.5 sudah kepada Al-Ayomi. Cedric Cedric kepada kapten kesebelasan mencoba menggiring bola, dia langsung merangsek ke tengah. Dibayang-bayangin dari belakang dua pemain Prancis di lingkar tengah masih menggiring bola, berikan pendek saja, serangan dari kesebelasan Maroko berbahaya. Tetapi kali ini langsung saja berikan tindakan penyelamatan Gusto kepada penjaga gawang Mike Nan. Dengan demikian selamatlah gawang Prancis dan belum merubah kedudukan, masih tetap saudara-saudara 2-0 Prancis unggul atas Maroko. Kini Maroko mencoba serangan cepat menggiring bola, dia merangsek ke jantung pertahanan kesebelasan Prancis, berputar-putar dia, ada di sana Zakaria tarik ke belakang, umpan ke gawang. Oh, umpannya terlalu tajam saudara, umpan yang dilakukan tadi oleh Azedin Kuahi, namun akhirnya bola dikuasai sebelumnya oleh penjaga gawang Mike Nan yang menggunakan kostum kuning, kaos berwarna kuning, celana kuning dan kaos kaki juga berwarna kuning. Saudara-saudara, nampaknya pelatih Maroko Mohamed Ouahbi ini harus memutar otaknya untuk mencari strategi bagaimana caranya untuk bisa mengimbangi perlawanan Prancis, paling tidak memperkecil ketinggalan di babak yang kedua ini, meskipun waktu saat ini sudah berlangsung 89 menit 42 detik, artinya tinggal menunggu pertambahan waktu saja babak yang kedua. Agak sulit memang bagi Maroko untuk bisa memperkecil ketinggalan, apalagi memenangkan pertandingan. Kita nantikan saja. Kini hanya terjadi tendangan bebas untuk kesebelasan Prancis. Ya, kita nantikan dilancang-ancang pertambahan waktu 6 menit, saudara-saudara. Kedudukan kini kembali serangan dibangun pemain Prancis. Ada Olise, Olise menggiring bola, tarik ke belakang kepada Limbele. Limbele kerjasama lagi dia dekannya, masih permainkan bola. Ada Warren Zaire di situ, tarik ke belakang jauh, berikan pendek kepada siapa, masih permainkan bola, mundur ke belakang lagi kepada pemain Gusto. Gusto kerjasama lagi dengan Dayot Upamecano, langsung berikan kepada penjaga gawang Mike Magnan. Magnan langsung umpan ke depan, yang dituju adalah pemain kiri luar Abdullah Barcola di sana, ataupun juga Limbele, tetapi kali ini bolanya keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Kita nantikan terjadi lagi lemparan ke dalam, saudara-saudara. Tentu saja para supporter Maroko sedikit agak sedih karena memang waktunya semakin mendekat dan kekalahan pun nampaknya semakin di depan mata. Kita nantikan sebaliknya kubu pemain-pemain Prancis, supporter Prancis nampaknya bersorak-sorak, berjingkrak-jingkrak karena memang di atas angin kemenangan akan semakin dekat untuk Prancis. Kita nantikan akhirnya satu serangan dilepaskan oleh pemain Maroko di dalam kotak penalti, mundur ke belakang dia, lepas tembakan tidak jadi, masih menggoreng bola, angkat kira, oh tidak ada kawan di sana. Walaupun kami lihat ada satu pemain Maroko berada di situ, namun Digne lebih cepat mengambil bola, langsung sapu bersih keluar lapangan pertandingan dan hanya menghasilkan tendangan penjuru untuk Maroko. Segera dilakukan nampaknya, saudara-saudara, sudah dilakukan langsung kemulut gawang, kop kemulut gawang, lepas, berhasil keluar kotak penalti ke Perancis. Namun datang serangan dari belakang, ada Mazraoui di situ, berikan bola pendek saja kepada kapten kesebelasan Akhlaf, putar ke sini, dia melebar ke sektor kanan, mendekat jarak kotak penalti, berhasil kotak penalti, lepas tembakan, kali ini patah lagi, saudara-saudara, di tengah jalan diserobot lagi dari belakang oleh pemain-pemain belakang Prancis. Kini Prancis kembali membangun serangan dari sana, Barcola atap burukannya Limbele, terus yang cepatnya mengirim bola dari satu sebelah kanan pertahanan kesebelasan Maroko, masih berputar-putar dia, mundur lagi jauh ke belakang, dibantu dari belakang ada Kamilet Gusto, Gusto bek kanan yang maju ke depan ini, melebar ke sektor kanan, berikan kepada Olise, dibayang-bayangi dari belakang, saudara, oleh pemain-pemain belakang Maroko, tarik ke belakang lagi, ada Upamecano, Upamecano teruskan bola pendek cepat, melintasi garis tengah, sudah memasuki daerah pertahanan kesebelasan Maroko, Grafius Nak cepat mengirim bola, mendekat di dekat Abdullah, kotak di sana, berikan pendek masuk kepada Barcola, oh kali ini patah di tengah jalan, saudara, setelah walaupun ada Mateta di situ, dan akhirnya bola kandas kaki Maroko. Kembali terangan dibangun Maroko dengan kostum merah hijau merah ini, masih menggiring bola, merangsek ke jantung pertahanan, mencoba melakukan tekanan di bawah suhu 31 derajat masih bermain tepat ini, dan kini handsball, saudara-saudara. Melihat pemain nomor punggung 17 Amin handsball, tendangan bebas untuk Prancis sudah dilakukan langsung oleh Olise, menggiring bola, kali ini pelanggaran, saudara-saudara, dilakukan pemain-pemain Maroko terhadap pemain Prancis. Tendangan bebas pun terjadi untuk Prancis. Kuasa mulai sepenuhnya ada Barcola di sana, ataupun Mateta mencoba permainkan bola, tarik ke belakang jauh lagi, kerja sama lagi dengan rekannya di sana, mencoba tarik ke belakang kepada penjaga gawang Mike Magnan. Magnan berikan pendek kepada Upamecano, berikan tepatnya, menggiring bola, kini berganti tekanan Prancis melalui pemain depan, ada Limbele, Limbele ke depan, bola 3.5 sudah dia, masih menggiring bola, mendekat di kotak penalti, 1, 2, 3, ada di situ Barcola, ataupun dia lepas tembakan tulu gawang, berhasil dihadang oleh penjaga gawang Yasin Bono. Namun datang lagi serangan dari belakang Prancis, kali ini patah di tengah jalan, bola kandas ke depan Maroko, mencoba menggempur pertahanan Prancis dari sektor sebelah kanan pertahanan Prancis, kutakan di sebelah dia, tidak ada kawan yang membantu, walaupun berusaha Rahimi masuk ke dalam kotak penalti melakukan penetrasi, tetapi sayang, seribu sayang, tidak ada kawan yang membantu. Akhirnya kandas lagi di kaki pemain-pemain Prancis, saudara-saudara, dan terjadi lagi lemparan ke dalam untuk kesebelasan Maroko dari sektor rusuk kiri jantung pertahanan sendiri. Dan saudara-saudara pendengar, kembali serangan dibangun oleh pemain Maroko. Ada di sana kami lihat pemain belakang Amrabat. Amrabat kirimkan ke depan kepada Akhtar, berikan umpan terobosan, tetapi kali ini tendangannya wow dari bidang sasaran, dan tentu saja dibiarkan saja oleh penjaga gawang Prancis karena memang bola tadi tidak membahayakan gawangnya dan tentu saja belum berubah kedudukan saudara-saudara. Masih tetap 2-0, 2-0 Prancis unggul atas kesebelasan Maroko melalui gol yang diciptakan Mbappe dan Dembele saudara-saudara. Ya, kita nantikan detik-detik ataupun menit-menit terakhir babak yang kedua semakin mendekat saudara-saudara, tinggal kurang lebih 2 menit lagi pertandingan ini akan berakhir dan kini kembali bola dikuasai sebelumnya penjaga gawang Yatsin Bono. Bono berikan bola pendek ke depan dia yang dituju adalah siapa gerangan di sana, terjadi perebutan, untung saja ada pemain Jasmine Yasin, kotak-kotak sebentar Jasmine kapten kesebelasan Arka berikan umpan ke sektor kiri yang dituju adalah Kuahi, terjadi perebutan, berikan pendek saja ke tugas mendekati daerah lawan kepada Amin, tetapi kali ini Amin Sabai ataupun rekan tadi gagal dan hanya menghasilkan tendangan bebas karena dianggap melakukan pelanggaran saudara-saudara. Ya, kita nantikan tendangan bebas segera dilakukan pemain belakang ataupun penjaga gawang Prancis yaitu Mike Maignan. Ya, kita nantikan ambil ancang-ancang saudara-saudara, langsung ke kaki kiri melambung melihat 3 sudah memasuki daerah lawan dan akhirnya bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan, tidak satupun pemain belakang Maroko maupun pemain depan Perancis yang berhasil mengambil bola dan hanya tinggal detik-detik terakhir saja saudara-saudara. Kini serangan di bawah Perancis, lepas tembakan kulit, oh tidak jadi, mundur lagi ke belakang, kerjasama Liga, berikan pada Dembele, berikan umpan langsung ke gawang, keluar saudara, melambung tinggi dan bersamaan dengan itu saudara-saudara, wasit yang memimpin pertandingan Facundo Tello dari Argentina yang juga dibantu oleh hakim garis saudara-saudara, ya hakim garis yang keseluruhannya juga dari Argentina yaitu Juan Pablo Belatti dan Gabriel Chade, telah berakhir pertandingan babak yang kedua dengan kedudukan akhir adalah 2-0 untuk keunggulan Prancis atas kesebelasan Maroko dan ini merupakan ulangan hasil pertandingan 4 tahun lalu ketika Prancis mengalahkan Maroko pada pertandingan babak semifinal yang berlangsung di Qatar pada tahun 2022.
4: Baik, terima kasih Bung Yanto dan juga Bung Senpi atas laporan pandangan mata antara pertandingan antara Prancis melawan Maroko. Dan terulang kembali sejarahnya. Empat tahun yang lalu, 2-0. Wah, gimana nih? Dan tentu saja kita ucapkan selamat ya kepada tim Prancis karena melaju ke semifinal. Nah, gimana Bung Nova, Anda melihat pertandingan barusan nih, seru sekali saya sih melihatnya.
5: Pertandingan berkualitas yang ditentukan oleh penyerang berkualitas ya.
4: Yeah.
5: Jadi memang eksekusi akhir, finishing yang benar-benar mantap, benar-benar kualitas, benar-benar top ini. Sosok Kylian Mbappe, tidak semua pemain saya rasa bisa melepaskan tembakan seakurat sejitu yang dilakukan Mbappe.
4: Yeah.
5: Jika tadi Mbappe tidak melakukan gol itu, jadi ya skor masih 0-0 dan gol kedua belum tentu akan terjadi oleh Dembele karena setelah gol Mbappe, Maroko berusaha untuk melakukan serangan balasan untuk menyamakan kedudukan sehingga ketika pemain Maroko lengah, Osman Dembele masuk dan mencetak gol kedua.
4: Oke, baik kepada pendengar, silakan Anda yang ingin berkomentar mengenai pertandingan usai laga ya antara Prancis melawan Maroko, silakan di line telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712 atau bisa melalui WA kami di 081399399888. Silakan. Dan Bung Nova, ini kan Prancis sudah mengalahkan Maroko nih dan kedepannya kemungkinan akan melawan Spanyol ataupun Belgia. Yeah. Kira-kira kalau semisal ya, saya misalnya aja Spanyol nih, itu kan peringkatnya nggak beda jauh tuh dengan Prancis. Kira-kira bagaimana perjalanan dari timnas Prancis ini kedepannya, Bung?
5: Tentunya akan menjadi pertandingan yang sangat-sangat sengit ya. Prancis ketemu Spanyol, Spanyol dengan gaya permainan yang tiki-taka 2.0, tiki-taka 2.0 ya. Yang sekarang ya. Tiki-taka yang memadukan kecepatan, tiki-taka yang yang beda dari 2010 ketika mereka menjadi juara dunia, tentunya akan menjadi pertandingan yang juga memanjakan mata, memanjakan penonton sepak bola. Tapi yang patut diberikan selamat ya Perancis, karena bisa masuk semifinal untuk 3 kali dunia, 2018, 2022 dan 2026.
4: Secara konsisten.
5: Konsisten sekali, berarti memang mereka memiliki pemain-pemain berkualitas merata dari 12 tahun berarti
4: Bung ya. Iya. Keren sekali sih. Kita coba pendengar ya. Terima pendengar, ada Pak Haryono di Surabaya. Selamat pagi Pak Haryono.
6: Salam olahraga.
4: Salam olahraga Pak Haryono.
6: Kan diulang lagi 2022 kan, 2022
4: kan. Gimana nih?
6: Perancis emang kuat dari belakang sampai depannya, tajam kan, walaupun Bilan Mbappe gak masuk, tapi dia di babak kedua masukin lagi. Nah itu jadi jadi dia mentalnya emang kuat untuk
4: mental juara lah itu.
6: Mental juara dan nanti untuk nanti Spanyol Belgia, saya dukung Belgia.
4: Oke. Keren banget. Baik, terima kasih.
6: Salam olahraga.
4: Salam olahraga.
6: Ya.
4: Kita coba sama pendengar lagi, ada Mbak Ayu dari Maluku Tengah. Selamat pagi Mbak Ayu.
7: Selamat pagi, salam olahraga.
4: Salam olahraga Mbak Ayu. Gimana Mbak Ayu?
7: Saya sudah pulang, tapi saya mendukung Prancis ya.
4: Oke.
7: Prancis tim yang kuat gitu ya.
4: Kemarin dukung apa tuh?
7: Portugal
4: udah pulang duluan. Oke, tapi nggak apa-apa. Sekarang ya, beralih ke Prancis.
7: Coba yang bertanding aja. Jadi Prancis ini kan tim kuat ya. Orang kalau kita lihat ya singa Atlas ini emang kuat juga, tapi pertahanannya begitulah ya. Kebobolan dari Prancis. Jadi selamat untuk Prancis yang maju ke babak berikutnya bersama gitu.
4: Oke, baik.
7: Sama Argentina gitu.
4: Ya, kembali lagi dong kayak kemarin. Terima kasih, Bayu.
7: Salam olahraga.
4: Kita ke Lampung, ada Pak Leman. Selamat pagi Pak Leman.
8: Halo, selamat pagi Bung Wisnu.
4: Iya.
8: Selamat pagi Bung Nova.
4: Selamat pagi.
8: Betul, bakal saya Bung Wisnu. Yang saya yang tadi jam 2 tadi putus ya. Jadi ini pagi alhamdulillah. Sebakan saya itu pas 2-0 Bung Wisnu. Pas itu mungkin talenta ya, bakat yang kuat tentang sepak bola Bung Wisnu.
4: Oke.
8: Jadi kita ikuti selanjutnya nanti untuk nanti yang akan datang gitu Bung Wisnu.
4: Oke.
8: Baik. Siapa nanti gitu Bung Wisnu.
4: Baik, terima kasih Pak Liman. Selamat pagi. Salam olahraga. Kita ke Pak Mus dari Flores. Selamat pagi Pak Mus.
9: Salam olahraga.
4: Salam olahraga Pak Mus. Gimana nih Pak Mus?
9: Wow, kayaknya ini 2022 terulang lagi ya kayaknya.
4: Sejarah terulang lagi deh.
9: Kalau kali ini sih gimana kalau finalnya itu Prancis sama Argentina ketemu lagi nih
4: Gimana tuh?
9: Kita tinggal tunggu nanti itu pemandangan antara Belgia sama Spanyol, kira-kira siapa yang menang. Dan menurut saya buat Prancis bagus lah ya. Dan buat Maroko ya mungkin ke depan bisa ditingkatkan lagi, karena mereka dua kali turut-turut ya menjadi 8 besar ya kayak itu sudah satu hal yang cukup lumayan juga dan cukup bagus juga begitu.
4: Okay, baik.
9: Selamat pagi, salam olahraga.
4: Salam olahraga. Nah, Bung Nova, gimana nih? Apa yang mungkin perlu sedikit diperbaiki, karena memang kalau saya melihat tim Prancis ini bagus banget ya permainannya. Mungkin apa sih yang perlu diperbaiki ke depannya, karena nantinya pastinya ketemu dengan tim-tim yang lebih kuat lagi nih.
5: Iya, conversion rate atau konversi dari peluang menjadi gol ya. Ini pertandingan hari ini Prancis itu membukukan 22 tembakan.
4: Oke.
5: 8 hanya 8 yang mengarah ke gawang.
4: Oke.
5: Dan dari 8 itu hanya 2 yang gol.
4: Nah,
5: itu kan ada banyak buang-buang peluang, mubazir.
4: Iya.
5: Peluangnya. Jadi sepertinya itu yang harus diperhatikan ya Prancis oleh Didier Deschamps. Kualitas penyerangnya, kualitas pemain-pemain serangnya tidak jauh dari kata jelek, ini bagus banget, tapi masih harus diperbaiki ya. Memang tidak ada gading yang tidak retak ya.
4: Iya, betul sekali. Oke, baik. Terima kasih ya Bung Nova ya atas review singkatnya juga atas pertandingan usai laga pada pagi hari ini. Terima kasih Bung Nova. Ya. Selamat pagi, salam olahraga.
5: Ya.

Dan juga pendengar, usai sudah Indonesia menyapa dini hari pada pagi hari ini, dan sesaat lagi rekan saya Bung Zaini akan menggantikan saya dalam Indonesia menyapa pagi. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat pagi.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, selamat pagi dan terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon. Tadi telah kita simak bersama secara langsung Piala Dunia 2026 babak perempat final ya, Prancis versus Maroko yang dilaksanakan di Stadion Los Angeles. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 1 Bandung guna mengikuti Mutiara Pagi Berjaringan Korwil 12 RRI Bandung, Bogor dan juga RRI Cirebon. Ya, hari ini akan mengetengahkan tema 7 pesan Rasulullah ya. Dan nanti akan diisi oleh narasumber, ada Ustadz Yoga Suara SPDI. Dan nanti juga akan dipandu oleh Widya Perdani. Baik, pendengar, kita jelang dan kita nantikan hubungan kami bersama RRI Bandung yang akan menghadirkan Mutiara Pagi Berjaringan. Tetaplah bersama RRI Cirebon, dan bagi Anda yang baru saja bergabung kembali bersama RRI Cirebon, selamat pagi dan selamat bergabung kembali bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pendengar dimanapun berada, yang ada di Bandung, Bogor, dan juga Cirebon. Senang sekali pagi hari ini saya Alan Albana mau bersama Anda di Mutiara Pagi. Dan pagi hari ini kita akan mengangkat topik 7 pesan Rasulullah, yang tentunya juga kami akan membahasnya bersama narasumber kami. Sudah hadir Ustadz Yogaswara SPDI. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam Kang Alan, alhamdulillah.
0: Ya, alhamdulillah.
1: Dingin.
0: Di Bandung nih sedang dingin-dinginnya gitu.
1: Berapa derajat di Bandung ini, luar biasa dingin.
0: Luar biasa sekali. Dan tentunya untuk nanti Anda pendengar yang ada di Bandung, Bogor ataupun juga Cirebon, Anda boleh WhatsApp-kan pertanyaannya ke kami. Ya, bisa di WhatsApp di 0811-220-9760. Atau Anda juga boleh sekali nanti pendengar bisa juga berinteraksi bersama kami di 0227275551 atau di 720-0996 ya. Bangga Pak Ustadz, sebelum nanti sesi dialog dipaparkan terlebih dahulu.
1: Baik, terima kasih Kang Alan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Qala rabbi israh li sadri wa yasiri amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Faqala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, inna ma bu'istu li utammima makarimal akhlak. Pemirsa dan pendengar RRI Pro 1 Bandung yang sekarang berjaringan dengan Bogor dan Cirebon. Alhamdulillah tentunya hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentu semoga kita tetap istiqomah untuk mengikuti atau melaksanakan segala kewajiban kita dalam kehidupan ini. Sebaik-baiknya tentu kehidupan kita yang menjadi bekal adalah takwa, yang senantiasa takwa akan menyertai, menjadi teman terbaik untuk kita bisa membuka kebahagiaan hidup dunia dan akhirat yang akan datang. Pemirsa dan pendengar RRI Pro 1 berjaringan untuk hari ini, ingin kami sampaikan tentunya berkaitan dengan tema yang pernah Rasulullah sampaikan atau pesan, 7 pesan Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali adalah seorang sahabat dan juga menantu, juga sepupu dari Rasulullah. Kalau tentunya kita bicara tentang Rasulullah, bagaimana seorang sosok figur yang menjadi suri tauladan untuk kita dari zaman dulu sampai dengan tentu akhir zaman. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Artinya bahwa sungguh pada diri Rasulullah ini mempunyai suri teladan yang baik. Tidak ada lagi contoh tentu untuk kita di alam dunia ini, dalam kehidupan, bagaimana kita bisa mencontoh sunnah-sunnah beliau dalam kehidupan ini, sepanjang kita mampu untuk melakukannya. Ada 7 pesan yang pernah disampaikan oleh Rasulullah kepada tadi Sayyidina Ali. Kalau kita melihat Sayyidina Ali ini seorang tokoh pemuda, seorang suami dari putri Rasulullah, dan juga seorang kesananya adalah Khulafaur Rasyidin yang menjadi pengganti Rasulullah, melanjutkan estafet kepemimpinan setelah beliau wafat. Tentunya setelah juga menggantikan para tokoh Khulafaur Rasyidin yang lainnya, dari Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan. Sayyidina Ali pernah mendapatkan pesan ini pemirsa dari Rasulullah. Apa yang dipesankan? Tentu ini juga mewakili untuk kita sebagai umat Rasulullah, bahwa pesan ini secara umum tidak hanya disampaikan kepada Sayyidina Ali. Untuk kita saat ini tentu pesan ini menjadi relevan dalam kehidupan, terutama kalau misalkan posisi kita sebagai seorang orang tua, seorang tokoh pemuda, seorang manusia yang, atau dikatakan apa ya, secara umum lah kita memiliki keturunan dan sebagainya, maka pesan ini bisa menjadi estafet dari Rasulullah kepada Sayyidina Ali dan kepada kita. Apa yang Rasulullah sampaikan kepada Sayyidina Ali saat itu? Yang pertama, as-shalatul jamaah mal imam. Nah ini saya kira pesan yang sangat dalam, bahwa bagaimana Rasulullah menekankan kepada

0: Sayyidina Ali untuk mengajarkan khususnya kepada anaknya Hasan dan Husain agar senantiasa melaksanakan mengerjakan sholat berjamaah. Nah, ini kan perintah sholat ini bukan untuk apa kalangan tertentu. Artinya sholat yang Rasulullah perintahkan adalah untuk kita semua sebagai umatnya. Artinya seutama-utama kita bisa melakukan sholat berjamaah. Kan pahalanya lebih besar ya, sholatul jamaati abdul ming sholati padi bisab iwa isrina dorojah. Makanya Rasulullah pesankan, Ali, didik anak-anakmu termasuk dirimu untuk bisa sholat berjamaah. Makanya pemirsa nih ya, terutama ibu-ibu yang di rumah juga sama ya, didiklah atau suruhlah suami ibu, anak-anak ibu, kan begitu ya. Misalkan pak nih sarungnya nih pecinya sok sholat berjamaah kasihkan. Dan kita juga sebagai orang tua, terutama seorang ayah, seorang pemimpin, bagaimana juga mengajarkan anaknya untuk bisa mengikuti melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Ulah nungguan kolot ke masjid mah, ya, dan masjid mah lain komunitas aki-aki hungkul. Jadi orang yang cerdas itu kan orang yang dari muda sampai tua di masjid ya, Kang Lan. Jadi lain nungguan kolot orang ke masjid gitu kan, bukan ini orang cerdas itu orang yang dari awal tuh di masjid gitu, dari muda, dari kecil lah kita belajar. Ya namanya anak-anak ya, Kang Lan, terus terang nih kadang-kadang saya sering bukan dialog lah, artinya pernah disampaikan oleh Prof. Iftah Farid bahwa masjid ini harus ramah anak. Artinya bagaimana seorang tua atau orang tua ya kita mengarahkan, mendidik, mengajarkan biar anaknya bisa sholat berjamaah di masjid. Perkara main-main mah ada budak gitunya, ngarana ge budak gitu kan, da urangnya budak heula baheula sholatnya heureuy gitu. Tapi kan ini mendidik bagaimana membiasakan anak ini bisa sholat berjamaah di masjid. Kan budak mah heureuy asa ulah bapana budak we nu heureuy di masjid teh kan. Para saya ulah kan budak mah. Sina karena kita kan produk masjid ya dari dulu. Artinya bahwa kita belajar mengaji dengan ustaz di sana itu di masjid. Pembiasanya seperti itu. Kadang-kadang saya sampaikan ini ada kontribusi juga apa kontroversi gitu kan. Saya pernah mendengar begini, ada anak-anak tuh main di atas gitu kan, mau sholat berjamaah. Ada bapak-bapak udah tua ya, ya udah tua lah. Anak-anak ribut lah biasa. Dia marahin kan. Dia begini nih pemirsa. Oh di masjid tuh harus baru dokter. Kan itu ulah kamar cina. Ini bahasa sih gak benar tapi salah gitu ya. Artinya bahwa kunaon bet ngalarang budak ke masjid. Kalaupun anak-anak itu membiasakan diri untuk sholat berjamaah, ya kita arahkan, kita didik. Artinya biar ada pembiasaan itu. Lain dilarang kan gak bijak begitunya. Karena yang wae di masjid, kan itulah ulah ka masjid. Kan saru aja ngalarang budak cicing di masjid begitu.
1: Jadi malas.
0: Jadi malas artinya sih, kan. Iya. Saya juga bertanya, apa iya bapak-bapak kakak-kakak ka masjid gitu. Keretingnya tanti masjid gitu kan. Saya jujur aja ya ketika sholat dulu pembiasaannya. Nah ini kan yang dibesarkan Rasulullah tuh sok diajar gitu kan. Orang tua untuk anak-anaknya termasuk generasi muda siapapun. Tadilah tong nungguan ka masjid. Apa tong nungguan di bawah ka masjid urang teh. Menurang dibawa ke masjid berarti sholat pangharep, nah kan gitu. Di tukangnya imam, orang sholat pangharep, nah berarti ngesmaut orang teh kan gitu. Nah sebelum itu maka manfaatkan masjid ini sebagai tempat sujud. Artinya hayu, nah karena culo pesankan ini kan dalam ya buat kita sholatul jamaah mal imam, sabi-sabi sama sholatnya berjamaah di masjid. Lah muntiasa kalau kita melihat pahalanya yang luar biasa besar ya, 27 derajat kebaikan. Walaupun itu hitungnya kita seperti apa gak tahu, tapi ada hikmah di balik itu semua. Itu pesan Rasulullah yang pertama, as-salatul jamaah ma'al imam. Untuk kita semua saya kira umat Islam, bagaimana kita memanfaatkan masjid sebagai sarana untuk ibadah dan kesananya untuk silaturahmi, tholabul ilmi dan lain sebagainya. Yang kedua Rasulullah pesankan kepada Sayyidina Ali, al-mujalasatul ulama. Artinya kita mendidik termasuk diri kita sendiri dan anak-anak kita, jangan jauh dari ulama. Duduklah bersama para asatiz gitu kan. Kalau di kamu ada kiai, ada ajengan mama. Kenapa? Biar ada terpancar ilmu hikmah gitu ya. Karena kita ngeri ya untuk apalagi untuk zaman ayeuna nya Kang Alan, orang ini akan dekat atau anak-anak kita ini akan dekat dengan yang namanya hiburan. Apakah itu gadget, HP. Kalau mereka tidak dekat dengan para ulama, artinya dengan para ilmu, para ustadz, ini akan ngeri. Makanya saya sering juga menyampaikan kepada ibu-ibu, kalau dulu ketika saya masih kecil, mungkin sama Kang Alan juga mengalami, tahun 80-an atau 90-an lah, ya bagaimana anak-anak ini memang di masjid itu ngaji, kita kan belajar berorganisasi, ada muhadoro, kayak begitu. Nah sekarang anak-anak ini kan jarang ya. Makanya salah satu program dulu di pemerintahan Kota Bandung juga ada yang namanya gerakan maghrib mengaji. Jadi lanjutkan sebenarnya sampai sekarang ya. Artinya biar anak-anak ini tidak jauh dengan para ustad, para ulama lah katakanlah, biar mereka dengan orang-orang yang memiliki ilmu agama sehingga hidupnya akan terarah. Juga melalui media Mutiara Pagi pada ibu-ibu, sok anak-anaknya itu biarkan mereka dekat dengan Pak Ustadz, minimal mengaji lah, belajar membaca Al-Quran. Sekarang banyak metode lah, beda dengan ketika kami tahun 80-an, tahun 90 kan mengajinya juga beda. Artinya dulu masih zaman di Eja, ya tahun 90-an kita mengenal adanya metode Iqra dan sebagainya. Jadi ulah ditebihkan nih para pemirsa, ibu-ibu, orang tua, terutama kita semua, anak-anak kita dekatkanlah dengan para ulama, ya paling minimal mereka dekat dengan orang-orang yang berilmu agama di masjid, agar bisa diarahkan hidupnya. Yang ketiga, Rasulullah pesankan ke Sayyidina Ali dan untuk kita semua tentunya, wa iyadatul marid, kepekaan sosial, ini hikmahnya. Artinya ketika ada orang yang sakit, ajarkan juga anak kita ini untuk punya kepekaan, untuk bisa ada rasa sosial, ya minimal dengan menengok, mendoakannya. Nah, ini pembelajaran akhlak, bagaimana kita punya rasa sosial yang tinggi dalam masyarakat, dalam kehidupan ini. Apabila saudara kita, tetangga kita, atau siapapun yang sakit, maka ajarkan anak untuk menengok, dan tentu di sana ada doa-doa yang terbaik. Bahkan orang yang sakit ini doanya istajab. Lain cekerin nama ibu-ibu atau bapak semua yang ingin doanya dijabah, datangilah orang yang sakit. Selain kita mendoakan kepada yang sakit, kita juga minta doanya kepada orang yang sakit. Ini sangat ijabah ya, untuk orang yang sakit ini. Yang keempat, watas niatul janazah. Didiklah atau termasuk kita sendiri untuk bisa mengurus, memulasara bahasa Sunda nama. Memulasara janazah atau saudara kita siapapun orang yang wafat. Ini profesi ini mungkin bukan profesi tapi sulit ya. Di masyarakat ini Kang Alan, saya kira orang yang biasa bahasa Sundanya lain apa ngawaradonan begitu ya. Memulasara janazah itu sulit ini. Artinya jarang ya. Jarang-jarang ada dalam satu wilayah ini banyak begitu. Kan kalau misal profesi ini mah banyaklah, satu RT, satu RW yang bisa, termasuk juga yang di masjid lah, termasuk ustaz atau marbot dan sebagainya. Tapi yang memang betul-betul bisa memulasara jenazah dengan syariat Islam itu sulit. Dan ini juga apa orang tuh ya? Entah takut atau seperti apa ya. Kalau saya ngobrol dengan para senior ya, yang dulu mereka biasa, Kang Alan, saya di Buah Batu, kan alhamdulillah saya juga beberapa kali dan sering lah ya kalau di Buah Batu itu, beberapa kali kita mengadakan pelatihan pemulasaraan jenazah. Ya dikhususkan kan untuk ahli waris ya, kan sebaik-baiknya memulasar jenazah itu ahli waris. Kalau ayah biar anak-anak yang laki-laki, pokoknya ahli waris atau keluarganya ikutan sih sebenarnya. Tapi ketika ada keluarganya yang meninggal mah tetap yang dicari adalah ustadznya. Ada yang meninggal ini pemulasaran. Nah ini berarti sulit ya. Bahkan komplek-komplek yang besar, perumahan itu rata-rata ketika ada yang wafat atau meninggal dan belum di masjidnya belum ada, katakanlah tadilah ada marbotnya, ada ustaznya itu, kadang-kadang bahasanya itu kita mendatangkan orang yang biasa memulasara jenazah. Ini kan penting ya, sekalipun ini fardu kifayah, kalau tidak ada diurusin kan berarti dosa. Dan mayit neng-neng misalkan kan satu hari dua hari tidak diurus karena tidak ada, ini kan berarti akan satu dosa, walaupun ini fardu kifayah ya untuk memulasara jenazah. Makanya Rasulullah menyampaikan, ayo belajar juga untuk bisa kita memulasara jenazah. Karena kan kewajiban tadi fardu kifayah. Mari kita didik diri kita, anak-anak kita juga untuk bisa memulasara jenazah. Dan cek bahasa Sunda mah sana, jilijipan tidak semuanya sih ya. Kadang-kadang saya juga ketika memandikan jenazah tidak memakai sarung tangan. Tapi kalau sudah terbiasa sih tidak jadi masalah. Sampai kita turun ke kuburannya. Ya, tapi tidak ikut, kita turun aja untuk menguburkan jenazah. Yang kelima itu wasakil ma'a. Menghidangkan air atau membeli air. Ini juga sama erat kaitannya bagaimana seorang anak atau kita semua punya rasa peduli, punya rasa memberi kepada siapapun orang yang memerlukan bantuan. Ketika ada orang bertamu kepada kita, minimal kita memberi seteguk atau segelas air saja dalam dalam kehidupan ini sudah cukup ya. Artinya bagaimana juga membiasakan anak-anak agar punya rasa peduli memberi, kan tangan di atas itu kan lebih baik daripada tangan di bawah ya. Al-yadul ulya khairu minal yadi sufla. Yang keenam, wasulhu bainal ikhnil, mendamaikan dua orang yang berselisih nih Kang. Sekarang juga zaman ini sulitnya. Bahkan orang mau jadi kompor sebenarnya mah. Ketika ada saudara kita berselisih pendapat ya, apalagi masa-masa mohon maaf masa-masa kritis politik kayak seperti itu, pilihan dan sebagainya, kan orang mah resep ngomporan gitu. Ketika ada dua orang yang rame teh bukan diredam gitu. Ya, malah diageng-agengkan. Bahkan salah satu dusta yang boleh dilakukan dalam Islam ini adalah dusta mendamaikan dua orang yang berselisih gitu ya. Misalkan dulu kalau saya masih kecil, mungkin sekarangnya di RT ini kan 17 Agustus nanti ramai kan. Ya, ada lomba-lomba termasuk olahraga, ada yang dulu sensitif kalau saya diri itu kan poli, ini gengsinya luar biasa nih. Poli antar RT itu kan. Kadang-kadang kan jadi pas ya itu saya. Oh, si tamu lain pemain dia sana cabut itu ramai. Ya libut gitu ya, RT 1, 2, 3, dan sebagainya. Nah, ketika ada yang bersih seperti ini, kita bukan menjadi seorang tadi mengomporkan, nambah dari bahan bakar, bukan. Tapi yang mana meredam dua orang bersih ini agar berdamai. Tidak salah kita berbohong, ah itu udah siapa mau halus, itu. Nah, dua-duanya itu didamaikan ya. Nah, makanya wasulhu bainal ihnil ini bagaimana kita punya karakter meredam. Bagaimana konflik yang ada ini tidak meluas. Enam kan orang jadi provokator lah, begitu kan, dan sebagainya ya. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah wa ikromul jar wal yatim. Bagaimana kita mendidik diri kita sendiri anak-anak untuk bisa menghormati tetangga dan anak-anak yatim. Ya, ini kaitan dengan kehidupan sosial. Bagaimana kita menghormati, menghargai dengan segala hiruk pikuk kehidupan, termasuk juga bagaimana kita mencintai anak-anak yatim yang ada di kehidupan kita. Saya kira itu dulu ya narasi awal berkaitan dengan 7 pesan Rasulullah kepada Sayyidina Ali, dan tentunya pesan ini juga bukan untuk Sayyidina Ali aja secara khusus, umumnya untuk kita yang menjadi umat Rasulullah, bagaimana kita bisa menjalankan beberapa pesan ini, bahkan semuanya dalam kehidupan ini, sehingga Rasulullah yang menjadi uswatun hasanah tentu dapat kita ikuti dalam hidup kita di alam dunia ini, dan salah satu atau satu-satunya manusia yang menjadi tolak ukur bagaimana berakhlak dalam ucapan, tingkah laku, perbuatan segalanya adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sekira Kang Alan untuk awal mengenai 7 pesan Rasulullah ini untuk kita semua.
1: Baik, terima kasih juga untuk Anda pendengar di Bandung, Bogor dan juga Cirebon. Ini ada WhatsApp-WhatsApp yang sudah masuk Pak Ustadz ya. Baik, terima kasih. Selamat pagi, assalamualaikum Kang Alan, Pak Ustadz hadir menyimak ya, Teh Tiawati di Sumedang. Ingin bertanya, ada seorang istri yang selalu mengingatkan kepada suaminya untuk beribadah, kan, tetapi suaminya itu tidak mau mengikuti apa kata istrinya, karena dia merasa perintah suamilah yang harus dituruti istri. Yang saya ingin tanyakan adalah apa hukum seorang istri mengingatkan kepada suaminya, terutama dalam hal kebaikan, Pak Ustadz?
0: Hukumnya bagus ya, baik dan wajib ya. Memang kadang-kadang begini ya, suami ini memberikan perintah atau istrinya harus taat kepada suami selama perintahnya tidak maksiat. Tapi bagaimana ketika seorang istri mengingatkan atau bukan memerintahkan berarti ya, mengingatkan suaminya untuk tadi misalkan menyuruh salat berjamaah, mungkin hukumnya kalau mengingatkan ya bagus dan baik. Kita katakan wajib kalau misalkan kita membaca surat Al-Hasyr, tawasau bil haq wa tawasau bisab. Bagaimana kita mengingatkan kepada yang baik-baik gitu ya, mengingatkan. Dan kan nyamannya hidup gini, Kang. Ulah nyaman ke urang sorangan gitu dalam rumah tangga teh. Misalkan begini, suami istri, suaminya kan hese gitu nya beribadah teh. Kita nyaman istri salat, kan istri di rumah salat, bagaimana beribadah. Terus kita tidak mengingatkan suami, ini juga salah. Karena kan kewajiban menyampaikan, katakanlah ini dakwah misalkan ya, kan bukan kewajiban kiai saja, ulama saja, ustaz bukan. Ya termasuk kita, apalagi kepada suami, suami yang menjadi katakanlah imam buat kita. Makanya imam misalkan tersolat misalkan ya, imamnya pemimpin kita, arijalu qawwamuna 'ala nisa, laki-laki itu pemimpin baiknya kaum wanita. Tapi bagaimana laki-lakinya tidak menjadi contoh yang baik? Nah, istri boleh, dan ini sangat dianjurkan dalam agama. Kita saling menasehati. Sekali lagi, dakwah bukan kewajiban kiai dan ustaz saja. Istri boleh berdakwah kepada suami sekedar mengingatkan, tapi catatannya adalah bagaimana mengingatkannya dengan cara yang baik, bil hasanah ya. Kalau misalkan di ganda lima, kita tuh mengingatkan nanti bil hasanah dengan baik. Nyaulah oke gogorokan atau kangalan misalkan salat atau mana teh mending rakeun jadi salah kita. Nyamureun pasehari kitu nya dengan bahasa yang baik berarti ya teteh ya mengingatkan suaminya aa tos waktosna adan maghrib asok atau gerak ke masjid. Itu kan dengan bahasa yang halus. Sehingga ini kan menyentuh. Kadang-kadang bahasanya gini juga, jangan kita bahasa sakralnya ya, kalau bahasa radikal misalkan, jangan kita ini membasmi kemungkaran dengan mendirikan kemungkaran yang baru. Artinya ya sholat kewajiban kita, ya mengingatkan juga kewajiban kita. Tapi ulah oke orang teh gogorowokan gitu. Kurang ngarariung, kurang ke masjid, kamar masjid atau mana itu ngarariung, garapleh wae misalkan catur wae, betul mengajaknya, tapi di sana kan ada caranya tidak baiknya bukan jadi alus baru gitu tanya, jadi amek, kuma maneh wae sana, kuma urang di dia mah, baru itu kan urang jeng maneh gapleh bareng, nah akhirnya kan jadi ribut, ya seorang istri bagus dan itu wajib kewajiban kita untuk mengingatkan apalagi kepada suami, ingat rumah tangga ini kan ibadah terpanjang ya, masa istri nyaman sendiri ibadah suami tidak, diingatkan saja terus teh, tong bosen lah, bagaimana dulu juga beberapa riwayat seorang istri yang senantiasa mengingatkan suaminya untuk menjadi yang baik. Perkara hidayah mah itu mah hak Allah, tapi tidak ada salah dan memang kewajiban kita untuk minimal berdakwah di rumah tangga ya, begitu ya. Itu teh enggak apa-apa hukumnya ya, wajib lah, artinya karena itu berkaitan dengan nilai ibadah kita kepada Allah. Selama ya perintah kita ataupun nasihat kita adalah kebaikan, bukan kemunkaran ya, nitah sholat mah. Cuman tadi caranya adalah cara yang baik, yang bisa menyentuh hati, bukan malah jadi pipaseaun.
1: Begitu ya. Ada kemudian Kang Ahmad Irwan ya yang sudah masuk di telepon kami. Assalamualaikum Kang Ahmad.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Pengalaman dua hal yang saya tanyakan yang berusaha dibahas, terutama tentang tadi anak-anak kan. Siapa mesti banyak pak orang tua yang tidak gimana ya, kalau anak-anak yang belum disurat yang belum masjid, emang anak-anak yang belum disurat dianggap orang anak yang najis kan, seperti itu kan, ya mesti banyak kan orang tua itu kan yang tidak tahu ilmu, ternyata orang yang anak kecil yang belum disurat tidak boleh, bahkan pernah juga di Cianjur Selatan tuh sampai diusir, kamu gak disunat. Nah bagaimana kalau itu termasuk memperlihatkan kebodohannya, bagaimana menurut Pak Ustaz? Kalau saya memperlihatkan ada sampai yang memberi kebodohan, itu yang pertama. Ini satu lagi Pak, tadi tentang berselisih, memang tentang beri tadi kita mendamaikan, mengamankan, itu satu hal yang sangat bagus sekali kan, daripada dikomporin. Nah sekarang begini Pak, kalau memang misalkan berselisih antar urusan politik, saya pernah terjun Pak di jadi pengusaha satu partai politik kan, di mana kalau debat rasanya kalau kalah itu kan gengsi rasanya. Makanya kalau hidup di aktif partai politik, maunya terdebat, punya menang, kalau kalah itu kan rasanya gengsi kan, seperti itu di atas. Ini pernah saya alami Pak, seperti itu. Jadi ego nggak tinggi, aku juga tinggi. Nah setelah saya tidak lagi jadi aktif, wah seperti begini, justru lebih banyak madorotnya ketimbang manfaatnya. Justru ngomporin Pak, itu seperti itu. Tidak ada yang bersih di politik, ada yang mendamaikan, tetap Pak dikomporin, dipanas-panasin, karena rasanya gengsi kalau misalkan kalah debat di sesama lawan politik. Bagaimana Pak Ustaz? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu juga ada Ibu Indra di Cirebon. Pasti kita akan angkat dulu. Selamat pagi, assalamualaikum Bu Indra. Wah nampaknya terputus ya. Jadi kita coba hubungi kembali ya. Tapi sebelum itu dijawab dulu mengapa Ustadz ya. Banyak orang tuh menganggap anak teh itu belum sunat,
0: tongkat majis
1: gitu ya. Ini gimana pandangan seperti itu
0: Ustadz? Ini ada salah memaknai ya ketika anak belum dikhitan. Islam ini kan mengajarkan hitan ya. Artinya hitan ini kalau dari segi medis juga untuk kesehatan. Jelas kalau kita bicara tentang Islam adalah bagaimana kesucian seseorang pada saat telah dihitan. Tapi kan ini ada batasan kalau misalkan sebelum balig. Kalau kita bicara anak-anak, anak-anak ini kan belum balig misalkan. Jadi kalau dibilang kebodohan orang dengan memaknai sebelum dihitan jangan ke masjid, mungkin bisa masuk sana ya. Artinya orang yang mana itu budak candi sunatan, tong wakak ke masjid najis. Nah ini tadi yang saya katakan, orang itu kan salah memaknai, jadi tidak paham bahwa secara hukum memang orang yang belum dihitan mungkin ketika apa ya pipis atau kencing ya tidak bersih misalkan begitu. Tapi ini kategorinya anak ya, anak yang memang usianya masih belum balig. Kalau dalam buku saya masih ingat nih, dalam buku Tarbiyatul Aulan fil Islam, bahwa anak yang dihitan ini kan minimal kalau bagus dia masih usia kecil ya, sehingga mereka tadilah sudah bersih ya Pak Ahmad Irwan. Kalau misalkan masih pun balita sudah kuat, biasanya ada juga yang memang langsung dihitan begitu kan. Tapi tetap kalau dokter biasanya melihat segi kesehatan dan kekuatan fisik dari anak itu sendiri. Tapi minimal bagaimana Islam ini sebelum anak ini menginjak dewasa atau balig sudah dihitan dengan usia di bawah 12 tahun lah mereka itu. Karena kan kultur ini mah berbeda ya setiap wilayah. Kadang-kadang ada yang anak kelas 1 SMP kakara disunatan gitu kan. Kalau saya mah dulu masih kecil kan, 4 tahun sudah dihitan gitu ya. Kang lanjut sama kayaknya. Nah itu untuk antisipasi orang tua bahwa saya ini harus bersih. Apalagi kalau laki-laki jadi imam gitu ya. So ayo bahasa anak ieu. Teu bisa mana jadi imam lamun can disunatan ketika sholat ya. Tidak boleh, artinya memang kalau misalkan ini segi hukum harus bersih. Ketika kita sudah buang kencing lah katakan harus bersih gitu kan, sudah tidak ada kulufnya itu sudah dibersihkan. Nah bagaimana yang belum, saya kira dalam pembelajaran anak-anak tidak mesti juga harus diperiksa ke masjid koko masjid main sunatan acan teu meunang ke masjid ini salah saya kira ya kan. Ini kembali lagi ini dalam rangka pembelajaran. Jadi orang memang ketidaktahuan, jadi artinya kebodohan pada diri kita melarang anak untuk di masjid usia yang belum dihitan. Saya kira tidak akan mengganggu najis untuk sekarang ya. Ini najis seperti itu, anak-anak tidak seperti itu. Ini mungkin kebodohan kepada kita sajalah memahami bahwa sebelum dihitan tidak boleh ke masjid. Enggak juga lah kalau menurut pendapat saya sendiri ya. Selama itu anak-anak, termasuk mungkin orang yang belum paham. Karena kan ketika kita bicara sejarah hitan juga Nabi Ibrahim ya dengan usia yang 80 tahun gitu kan baru dihitan. Nah di kita juga ada kan orang yang dewasa. Kalau Islam saya kira sudah paham semua. Bahkan tadi kalau misalkan dalam buku itu ada yang memang ketika beberapa hari dari kelahiran sudah dihitan. Tapi tetap kalau segi medis melihat kondisi kesehatan anak ya tidak serta-merta. Ini perintah seperti ini tidak ada kaitan juga dengan kesehatan higienis juga untuk anaknya dan lain sebagainya. Itu saat yang pertamanya. Yang kedua berkaitan ya selisih dalam mendamaikan berpolitik. Memang ini saya kira politik ini kan ranahnya luar biasa ya kan. Kontestasinya, persaingannya seperti ini. Tadi gengsi, orang eleh dalam mungkin pencalonan legislatif ataupun di eksekutif menjadi pimpinan daerah, wali kota, bupati, gubernur bahkan dengan sampai presiden. Memang Pak Ahmad Irwan, kami pun ya di masyarakat tidak memungkiri bahwa persaingan, perdebatan bahkan perselisihan di bidang politik itu sangat konflik sekali ya. Lamun urangna teu sabar-sabar teuing mah danya beda pilihan ini kan mendekatkan diri kita kepada apa namanya perpecahan. Makanya kalau agama bilang Rasulullah asulhu khair, bahwa damai itu lebih baik lahnya orang teh akur gitunya. Perbedaan itu kan pada saat kompetisi saja, setelah selesai mah ya sudah gitu. Nah sekarang juga dengan ini kehidupan sekarang ketika katakan Piala Dunia ya, ini kan persaingan di lapangan sebenarnya ya. Ketika sudah apa tetap saja mereka harus ada contoh sih yang baik kalau saya lihat dari beberapa kali permainan ya, ketika mereka saling menerima, berarti hanya bersaing pada saat kompetisi berjalan. Setelah selesai itu di luar lapangan atau sebab apa mereka tetap bersahabat. Nah baiknya sih sebenarnya kita juga seperti itu ya, ketika memasuki masa-masa tahun politik. Bagaimana dengan syarat perbedaan, kepentingan dan sebagainya. Bolehlah berselisih mah begitunya. Bolehlah kita berbeda pandangan, pendapat pada saat memang kita sedang tadi memasuki dunia politik seperti itu. Tapi setelah itu ya lebih baik tadi asluhu khair. Ya orang memening damai lah. Dan Islam juga mengajarkan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan di antara muslim. Ya perbedaan mah biarkan, apalagi nanya politik ya. Nah. Ini kepentingannya kepentingan dunia. Artinya bahwa jangan sampai kepentingan itu bahkan kita menjadi putus silaturahmi ya. Kan itu tidak boleh. Ayat dulu jana takoti urahim. Ulah orang mutuskan silaturahmi mual asub ke surga. Kan begitu kata hadis Rasul ya. Itu ya Pak Ahmad Iban, semoga manfaat lah walaupun tidak sempurna begitu.
1: Oke, ada Ibu Indra di Cirebon, kita akan coba kembali. Assalamualaikum Indra.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Alan, Mbak Rika, dan Ustadz Yoga Suara. Lebih dari 15 menit Ibu mendengarkan dari telepon ini Bung Alan.
1: Betul, tadi sempat tidak tersambung, sempat tutup-tutup, tapi ternyata sambung lagi.
3: Suara Pak Ahmad. Begitu Bung Alan menyapa Ibu, Ibu jawab, tapi lalu malah mati.
1: Itu tadi. Tapi alhamdulillah bisa tersambung kembali ya Bu Indra.
3: Iya, masya Allah. Terima kasih. Iya, banyak hal yang bisa tidak kita sangka-sangka ya Bung Alan.
1: Betul.
3: Begitupun Ustadz Yoga Suara.
1: Iya Bu.
3: Ibu berpikir tentang kenapa Nabi memberikan 7 nasihat itu kepada Ali bin Abu Thalib. Tadi malam Ibu baru lihat video masjid-masjid di tanah suci sana, di mana banyak sekali burung merpati, dan merpati-merpati itu hinggap di masjid Abu Bakar dan lainnya, di atap-atapnya mengotori, tapi masjid Ali bin Abu Thalib itu bersih, tidak ada seekor burung merpati pun yang hinggap di atasnya. Nah, jadi saya sedang berpikir apa keistimewaan beliau. Dan pagi ini Ustadz Yogas juga memberikan judul yang sesuai dengan yang saya pikirkan. Saya pernah mendengar kata bijak bahwa carilah ilmu sebanyak-banyaknya. Ibarat lemari yang terkunci, ilmu di dalam lemari yang terkunci, maka Ali bin Abu Thalib lah kunci untuk pembuka lemari itu. Mohon penjelasan dari Ustadz Yogas. Terima kasih. Terima kasih Bung Alan dan Barika.
1: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya saksikan langsung juga ya Pak Ustadz ketika di Madinah melihat ya, iya, itu masjid Ali itu putih sekali tapi tidak ada
0: burung
1: merpati ya, hinggap di sana.
0: Masjid bencana yang ada ya. Termasuk di Mekah juga kan banyak merpati.
1: Banyak merpati betul.
0: Tapi mungkin ada keistimewaan kelebihan di sana ya. Saya kira kotorannya juga tidak ada ya
1: kan.
0: Bagi mereka yang pernah ke sana ya, dia ke Mekah atau ke Madinah ya, di masjid yang memang ada di sana. Seger lah burung di orang Majapahit mereka. Tapi memang saya juga tidak pernah melihat bahwa dari burung-burung ini ada kotorannya. Wallahu alam lah, itu mah atau memang ada petugas kebersihan, tapi kan mun bahasa Sunda mah pabalatak gitu nya. Burung tuh tapi bersih memang di atas-atas masjid kayak begitu tidak ada. Dan di masjid saya belum ini, kalau ke masjid Sayyidina Ali ya, secara pribadi belum pernah ke sana. Baru dengar dari Ibu bahwa di sana bersih, dan intinya bahwa kenapa Rasulullah menyampaikan pesan kepada Sayyidina Ali, dan tadi disampaikan bahwa ilmu itu ada di lemari banyak, dan kuncinya itu ada di Ali begitu ya. Saya secara kedekatan saya bilang bahwa Rasulullah ini dengan Sayyidina Ali itu begitu dekat. Makanya dikatakan bahwa Sayyidina adalah kunci dari pembuka ilmu itu banyak. Tadi Ibu sampaikan ya. Saya juga pernah dengar dari ceramah, dari pemaparan orang-orang yang katakanlah kita anggap guru, bahwa untuk membuka ilmu ini Ali ini kuncinya. Saya memahaminya bahwa Sayyidina Ali dia adalah orang yang paling dekat dengan Rasulullah. Pertama, beliau ini adalah sepupu ya, sepupu mun orang mah berarti saudara dekat begini ya. Karena paman bapaknya Ali gitu kan adalah paman Rasulullah. Jadi sepupu itu orang yang paling dekat dengan Rasulullah, kemana-mana Ali bareng. Selain itu juga Ali ini adalah menantu yang menikahi anak Rasulullah ya. Siti atau jadi ini Fatimah. Siti Fatimah. Jadi menikah dari anak Rasulullah. Mm-hmm. Jadi mun urang mah nya sepupu meureunnya nya mitoha ka Rasulullah orang paling dekat lah. Saya memahami bahwa Ali ini adalah orang yang paling dekat dengan Rasulullah. Kemana-mana mungkin beliau. Makanya ketika ilmu ini banyak diibaratkan Ali ini sebagai kunci. Tidak mungkin kedekatan Ali dengan Rasulullah ini semasa hidup ada jeda, mungkin tidak ada ya, sehingga dikatakan oleh Rasulullah seperti itu. Saya ini memahaminya begitu Kang Alan ya, Ibu, bahwa kenapa dikatakan Ali ini punya keistimewaan atau kata tadi sebagai kunci, karena saking dekatnya Ali. Bahkan kan Ali salah satu juga tadi tokoh Khulafaur Rasyidin, khalifah yang senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah atau pengganti Rasulullah, khalifatul Rasulullah dalam bahasa tarikh Islamnya. Nah, ini mungkin keistimewaannya di sana. Nah, untuk masalah masjid saya takut salah ya Kang Alan, jujur kan saya belum pernah ke masjid Sayyidina Ali, tapi pasti betul kalau misalkan di sana itu bersih, tidak ada japati mungkinnya di sana. Entah mungkin memang apa populasi japatinya tidak ada, mungkin yang lain ada. Tapi kalau di masjid-masjid lain ya termasuk di Mekah dan Madinah, saya menyaksikan sendiri bahwa memang manuk teh pabeuli seueur, tapi saya tidak lihat ada kotoran di sana. Wallahu a'lam bisawab, itu apa apa ada keistimewaan apa masjidnya. Tapi saya kira kesuciannya ini yang terjaga. Ya, jadi seueur najapati teh sanes punten di urang mun seueur japati teh Pak Kang Alanya seueur ehna teh kitunya ka urang teh. Babalata kayak geuleuh di itu mah tidak bersih. Ya kalau tadi Bu Bu sapa teh Bu dari Cirebon?
1: Bu Indra.
0: Bu Indra ya bahwa keistimewaan Sayyidina Ali, saya lebih memahami bahwa Ali adalah orang yang paling dekat dengan Rasulullah dari awal gitu ya. Orang yang paling dekat dan salah satu juga ashabikun al-awalun ya, orang yang awal-awal masuk Islam. Jadi mungkin ada keistimewaan lebih tanpa menafikan Abu Bakar sebagai mertua juga Rasulullah, misalkan Umar bin Khattab ya, sahabat Rasulullah yang tadinya memusuhi, dan juga Utsman bin Affan. Tanpa menafikan Ali mungkin keistimewaan orang yang paling dekat babarengan mungkin karena memang saudara dengan Rasulullah, sehingga Ali punya keistimewaan sana. Diibaratkan ilmu itu banyak, Ali ini adalah kunci untuk membuka ilmu bagaimana yang Rasulullah sampaikan itu Bu ya. Semoga ini menjadi bahan apa pemahaman insya Allah sempurna, mungkin kita bisa mencari referensi yang lain. Terima kasih Bu Indra.
1: Baik ya. Wah, ini mungkin ada satu lagi mungkin terakhir proses ya, sekaligus kesimpulan ya. Soalnya yang bertanya banyak sekali, ada Aki Gazi, ada Ibu Yeti, ada Ibu Yaya, ada Aki Daun ya. Aki Letik di Cidaun, Abang Sutariat, ada Ibu Mai di Jalan Ancol, ada Teh Tiawati di Sumedang, ada Ibu Titin juga yang pada menyimak gitu ya. Nah, ini tuh ada Ibu Ibu Yaya. Ya, assalamualaikum. Apa Ustaz izin bertanya mengenai keluarga, masalah-masalah anak-anak. Kita kalau udah berusaha membimbing, dia membimbingnya dari kecil sampai dewasa dengan keimanan, dengan perbuatan yang soleh dan soleha, tapi pergaulan di luar tuh terbawa arus zaman. Tuh mohon pencerahannya seperti apa, sekaligus langsung kesimpulan Pak Ustaz.
0: Ya, ya. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan terakhir ya. Ibu, sebenarnya kalau membahas anak sekarang memang lebih berat ya Kang Alan ya. Makanya saya dengan di majelis kami punya kajian khusus dengan tarbiyatul aulad fil Islam. Jadi konsep pendidikan anak dalam Islam. Bagaimana orang tua mendidik anaknya dengan sebaik-baiknya di rumah, ketika sudah di luar di lingkungan, anak-anak akan menghadapi perang batin yang luar biasa ya. Baik dari kebiasaan masyarakat, dengan sekarang arus informasi digitalisasi yang memang sudah apa namanya itu sudah mendunia lah. Artinya anak ini benar-benar sekarang ini di luar ini harus apa ya Kang Alan, mun bisa kata orang tua dulu teh seperti ikan di laut lah ya. Cai nama asin laut, ari lauk nama henteu. Nah, bagaimana kita mewujud itu tuh memang butuh perjuangan yang ekstra. Saya sampaikan lagi ibu-ibu yang sekarang yang senior dari saya, ketika saya kecil mah orang tua tidak terlalu berat, karena anak-anak tidak dihadapkan dengan satu hiburan yang panjang, dengan gadget, dengan segalanya, juga dengan dekadensi moral, dengan apa arus globalisasi dan sebagainya. Berbeda mungkin dengan sekarang. Makanya penguatan akidah yang saya sampaikan Bu, penguatan akidah, bagaimana ibu ini mengarahkan dan menanamkan anak untuk paham ad-din, agama ya. Jadi dari tiga landasan pokok ad-din ini ma'rifatuddin, bagaimana ibu memaparkan atau mengajarkan anak untuk paham agama. sehingga agama ini kan menjadi pondasi akidah. Dimanapun mereka bergaul, tentu akan menjadi filter dan barometer sehingga hal-hal yang negatif tidak masuk kepada perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari. Karena lebar ya, saya juga sama ibu sebagai orang tua, bagaimana mengajarkan bahasa yang baik, tutur kata yang sopan kepada anak. Ketika sudah di luar, di lapangan, kita juga tidak tahu, karena akan masuk pengaruh-pengaruh yang bukan saja positif, bahkan yang negatifnya banyak. Tidak dari dirinya saja atau faktor individu, tapi juga faktor eksteren ya, dari temannya, apalagi lingkungan itu bisa membentuk suatu karakter. Ya salah seperti ini sajalah, ibu sedikit ya apa intinya, bahwa ketika kita punya satu bibit pohon yang kita tanam, maka kita harus ekstra menjaga dari mulai tanahnya harus cocok, bagaimana juga kita menyiram, bagaimana kita motong daunnya yang penting, dan lain sebagainya. Ini salah satu upaya ikhtiar kita agar anak kita tidak terbawa terjerumus kepada hal-hal yang negatif dalam kehidupan masyarakat. Terakhir yang saya sampaikan kepada orang tua ini berkaitan dengan anak, ini secara umum jaga anak-anak dari 3F itu yang sudah populer ya, dari fun, food, dan fashion. Bagaimana agama harus menjadi filter dari itu semua. Pan, anak butuh hiburan, ya, tapi hiburannya tetap harus tidak hiburan yang mengandung dan mengundang kemaksiatan, bahkan kemunkaran. Bagaimana food juga makanan, kita hati-hati, selain makanan juga kaitannya dengan minuman-minuman ini ya, Kang Alan, bagaimana anak dihadapkan kepada hal-hal yang berbau apa keharaman dalam agama. Begitu minuman keras, apa narkotika dan sebagainya. Dan fashion adalah bagaimana juga kita mengarahkan anak-anak biar bajunya ini sesuai dengan syariat Islam. Tekudu mahal, tekudu halus, yang terpenting bisa menutup aurat. 3F ini menjadi pokok untuk orang tua, bagaimana agama ini tadi saya ma'rifatuddin harus benar-benar ditanamkan kepada anak, sehingga kemanapun anak kita berada atau dimanapun mereka beraktivitas dengan segala kegiatannya, tetap balutannya agama sebagai pondasi yang luhur. Agama sebagai filter dari seluruh yang anak-anak kita terima. Itu saja, terima kasih semuanya. Mohon maaf apabila ada kata dan bahasa yang tidak berkenan. Tentu kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa taala. Terus kita berusaha agar hidup ini jauh lebih baik daripada hari yang telah kita lewati, dan ke depan senantiasa memberikan kemudahan, kelancaran, kebahagiaan, dan tentu Allah limpahkan rahmat dan berkah dalam kehidupan ini. Ujungnya dalam kehidupan kita akan mendapatkan surga Allah yang penuh kenikmatan dan kebahagiaan juga keabadian. Itu saja Kang Alan dan pemirsa Pro 1 RRI Bandung 97,6 FM.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz, juga Suara SPDI, dan juga untuk Anda pendengar yang ada di Bandung, Bogor, dan juga Cirebon. Terima kasih juga untuk Ibu Reni di Plumbon Cirebon ya. Kemudian juga terima kasih untuk Aki Gazi. Terima kasih juga untuk Ibu Yaya Supriyati, Abbas Utaryat, Bu Mai, Teh Tiawati, Ibu Titin, dan juga untuk Anda pendengar tadi ada Kang Ahmad Irwan, Ibu Indra juga. Mohon maaf ya situasi kondisi waktunya tadi sempat terpotong gitu ya, di Piala Dunia. Piala Dunia. Situasi waktunya ini sempit sekali gitu.
0: Kita
1: ya.
0: Kita berbagi pokoknya.
1: Kita berbagi, tapi Allah ucapkan terima kasih banyak atas atensi dan juga perhatian Anda. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan untuk kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itulah pendengar Mutiara Pagi berjaringan Bandung, Bogor, dan Cirebon. Sampai berjumpa kembali di Mutiara Pagi selanjutnya.
4: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi berjaringan RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

Ya baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon. Kita kembali di Pro 1 RRI Cirebon setelah tadi kita simak bersama Mutiara Pagi Berjaringan Korwil Korwil 12 ya, RRI Bandung, Bogor dan juga Cirebon. Kini saatnya akan kami sampaikan berita daerah tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Jalan Brigjen Darsono Bebas Kota Cirebon, inilah Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: Selain dari alam, kura-kura itu sendiri, sebetulnya di sini ada yang disajikan tiap hari. Jadi artinya tiap hari dari hari Senin sampai dengan hari Minggu, itu fasilitas itu tetap ada. Ya, lalu apa aja yang ada di sini? Salah satunya di sini ditunjang dengan...
2: Mungkin 2 atau 3 minggu lagi harga cabai, harga telur, harga pasar tanaman, harga satu akan kembali meningkat. Dan apa yang terjadi dengan COVID ini, mungkin harga minyak, Pertamina, BBM, yang teman-teman setiap hari untuk beli bensin gitu ya.
0: Sari berita. Masyarakat diimbau memilih wisata edukatif sebagai sarana belajar sambil berlibur. OJK Cirebon ingatkan UMKM waspadai dampak gejolak ekonomi global. Bersama saya Iskandar Zulkarnain, inilah berita daerah selengkapnya. Masyarakat diajak memilih wisata edukatif di Cirebon sebagai sarana belajar sambil berlibur.
3: Ada beberapa yang menjadi bagian dari pembelajaran, banyak hal yang memang kita bisa disampaikan oleh guide yang ada di sana.
4: Libur sekolah menjadi momentum bagi keluarga untuk mengajak anak berwisata sekaligus menambah pengetahuan. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon mendorong masyarakat memanfaatkan berbagai destinasi wisata edukatif yang tidak hanya menawarkan rekreasi, tetapi juga pengalaman belajar melalui sejarah, budaya, hingga berbagai kegiatan interaktif. Kepala Bidang Kepariwisataan Disbudpar Kota Cirebon, Nopan Maradona Isyara, mengatakan sejumlah destinasi wisata telah dilengkapi aktivitas edukatif seperti workshop dan pendampingan pemandu wisata yang memberikan pengetahuan kepada para pengunjung.
3: Di tempat-tempat yang destinasi itu tidak hanya kita melihat keindahan alam ataupun wisata sejarahnya, tapi juga mungkin ada workshop. Selain memang ada beberapa yang menjadi bagian dari pembelajaran, banyak hal yang memang kita bisa disampaikan oleh guide yang ada di sana.
4: Selain di Kota Cirebon, wisata edukatif juga dapat ditemukan di Kabupaten Cirebon. Salah satunya wisata edukasi Cikuya Belawa yang tidak hanya memperkenalkan kura-kura khas Belawa, tetapi juga mengajak pengunjung mengenal tanaman, produk UMKM, hingga fasilitas permainan anak. Ketua Kelompok Sadar Wisata Bela Asi Desa Belawa, Eman Suherman, mengatakan berbagai fasilitas tersebut tersedia setiap hari sehingga pengunjung dapat menikmati pengalaman belajar yang beragam selama masa liburan.
1: Selain dari alam, kura-kura itu sendiri, sebetulnya di sini ada yang disajikan tiap hari. Jadi artinya tiap hari dari hari Senin sampai dengan hari Minggu, itu fasilitas itu tetap ada. Ya, lalu apa aja yang ada di sini? Salah satunya di sini ditunjang dengan wisata alam lainnya. Di sini kita punya greenhouse-nya PKK untuk mengenali berbagai tanaman yang ditanam di sana di PKK, baik berupa tanaman obat ataupun tanaman produktif lainnya.
4: Eman menambahkan melalui konsep belajar sambil bermain, wisata edukatif diharapkan menjadi alternatif kegiatan libur sekolah yang menyenangkan sekaligus menambah wawasan anak-anak tanpa harus berpergian jauh ke luar daerah. Rena Safira melaporkan.
0: Pendengar, berikut pendapat masyarakat terkait seberapa penting mengisi libur sekolah dengan mengunjungi tempat wisata edukatif di Cirebon yang dihimpun reporter Scar.
5: Nama saya Sabila Nurul Fadilah dari Lemah Abang. Jadi menurut saya, seberapa penting destinasi wisata edukatif bagi para pelajar ketika libur itu? Sangat penting menurut saya, karena ketika libur itu kebanyakan yang saya lihat gitu ya, secara langsung anak-anak tuh cenderung memanfaatkan waktu liburnya tuh dengan main gadget gitu. Main gadget, main-main yang tidak jelas lah. Sehingga hal itu menyebabkan pelajaran-pelajaran yang pernah dipelajari yang lalu-lalu itu terdistraksi oleh paparan dopamin berlebih selama liburan. Sehingga daripada menggunakan waktu liburan dengan hal-hal yang terlalu membuang-buang waktu dengan terpapar gadget gitu, screen time, lebih baik menggunakan waktu tersebut dengan berlibur ke wisata-wisata edukatif. Kalau menurut saya, wisata di Cirebon yang bersifat edukatif tuh kurang ya, karena Mungkin kalau dari saya, sarannya biar ada wisata edukatif di Cirebon itu pertama-tama pastinya dimulai dari meningkatkan kesadaran masyarakatnya dulu. Soalnya pemerintah mengadakan tempat wisata edukatif, kalau masyarakatnya tidak mempunyai kesadaran betapa pentingnya edukasi bagi anak-anak, percuma tidak akan datang. Contohnya di desa saya sendiri gitu.
6: Halo, nama saya Malik dari Pleret. Menurut saya, tempat wisata yang edukatif itu sangat penting buat anak muda, apalagi itu buat anak muda zaman sekarang yang jarang keluar rumah, itu sangat penting, dapat menambah wawasan dan pengetahuan anak muda zaman sekarang yang sangat jarang keluar dan lebih sering ke media sosial. Seharusnya ada banyak lagi sih, karena Cirebon itu kan termasuk daerah penjajahan juga ya, masuk ada bekas-bekas peninggalan Belanda. Seharusnya sih ada, cuma mungkin belum dibangun atau apa ya, saya kurang tahu, tapi harusnya banyak. Cirebon itu banyak sejarahnya dari Cirebon.
0: Untuk membahas lebih lanjut terkait perspektif psikologi mengenai libur sekolah semester genap, kita ikuti wawancara reporter RRI Cirebon, Vivi Islamiyati, bersama psikolog yakni Srini Priyanti, SPSI.
7: Terkait ini kan sedang masa libur sekolah ya Bu ya. Kalau dari segi psikologis nih Bu, seberapa penting sih Bu liburan bagi kesehatan mental anak setelah satu semester mereka belajar gitu Bu?
8: Yang pertama tentu penting, namun konteksnya liburan dalam ini kan tidak selalu yang harus pergi keluar, tapi lebih ke arah keluar dari rutinitas. Jadi tema yang diusung itu adalah keluar dari rutinitas sehari-hari sebagai pelajar yang biasanya dengan tugas-tugas harian, kemudian masuk sekolah pagi, pulang sore, ada les dan sebagainya. Maka di fase liburan ini anak-anak harus memberikan ruang pada dirinya untuk rileks. Jadi temanya tuh seperti itu. Jadi ada yang bisa diisinya dengan kegiatan-kegiatan fisik, hanya di rumah saja pun tidak apa-apa. Ada yang bisa keluar kota, tergantung kesanggupan dari masing-masing keluarga mungkin. Itu.
7: Kalau untuk manfaat konsep fun learning melalui wisata edukatif bagi perkembangan anak itu seperti apa ya Bu ya?
8: Sangat besar, karena pada prinsipnya tema belajar itu kan harus menyenangkan, terutama buat anak-anak yang memang kebutuhan bergeraknya besar. Di anak-anak yang hiperkinetik yang banyak sekali keinginan bergeraknya, tema yang diusung seperti tadi itu sangat memberikan ruang untuk dia belajar tapi tidak tertekan. Ada kalanya anak dalam situasi formal kan biasanya belajarnya monoton ya, untuk anak-anak seperti ini monoton tidak bisa. Jadi tentu daya ungkitnya besar sekali terhadap regulasi emosinya juga. Jadi karena kalau mereka jenuh, tidak senang dan sebagainya tuh biasanya munculnya ke arah emosi. Emosi tergantung anaknya. Ada yang bisa melalui tantrum, ada yang kemudian rewel tidak bisa dikendalikan, ada yang mungkin hanya uring-uringan biasa, tergantung keadaan anak.
7: Baik. Jadi sebenarnya bagaimana sih Bu wisata edukatif dapat membantu mengurangi ya Bu ya, mengurangi kejenuhan atau burnout bagi pelajar gitu?
8: Konsepnya itu yang seperti yang sekarang dikembangkan, itu kan tujuannya memang anak tidak sadar bahwa dia sedang memberikan pengetahuan pada dirinya. Di settingnya kan seperti itu, jadi tidak merasa terpaksa.
7: Jadi menjalannya dengan enjoy gitu ya.
8: Betul. Nah sekarang mulai banyak, karena banyak sekali kreativitas anak tidak tersalurkan karena cara pembelajarannya barangkali monoton, sementara anak-anak sekarang kan sudah banyak terpapar media yang sangat beragam ya, sehingga untuk memunculkan kreativitas yang lainnya butuh bagaimana upaya kita lingkungan sebagai orang dewasa memfasilitasi keinginan tahuannya dalam konsep yang lebih menyenangkan.
7: Kalau seberapa besar sih Bu pengaruh liburan terhadap family bonding antara orang tua dan anak Bu?
8: Sangat besar apabila diisinya sesuai dengan baterai kasih sayangnya anak tuh kan beda-beda ya. Buat anak yang tipe-tipenya senangnya quality time, maka besar sekali, karena di situ bisa saling bondingnya dapet, kemudian perhatiannya dapet, merasa dilayaninya dapet, karena ketika momen liburan itu, orang tua hadir sepenuhnya di dalam menemani rutinitas mereka tanpa guru yang selama ini kan semuanya konsepnya terstruktur dengan figur otoritas pengganti dalam hal ini guru.
7: Baik, berarti itu juga kembali ke pribadi masing-masing ya Bu ya, untuk seberapa pengaruh liburan itu terhadap diri pelajar itu ya Bu ya.
8: Iya, jadi konsepnya secara keseluruhan sangat pengaruh positif buat anak-anak karena tadi keluar dari rutinitas itu tadi. Namun bagaimana kemudian dan kebermanfaatan buat dirinya, mungkin presentasinya beda-beda. Ada yang hanya di rumah aja lah sambil nonton TV, yang penting mah sama ibunya disiapkan makanan ini itu dan sebagainya. Ada juga berarti anak ini hanya butuh baterainya tuh hanya dilayani, yang penting ibunya ada. Ada yang inginnya tadi adanya iming-iming atau hadiah, pergi ke tempat yang dia suka sebagai reward dari selama ini menjalankan tugasnya sebagai pelajar gitu, sesuai dengan ekspektasi misalnya. Jadi itu yang membedakan mungkin itunya saja, tapi konsep bagaimana keluar dari rutinitasnya semua anak sama.
7: Baik, Bu Yanti, apa sih Bu peran orang tua agar wisata edukatif benar-benar menjadi pengalaman belajar yang bermakna bagi anak, Bu?
8: Yang pertama, orang tua harus memanfaatkan momen liburan untuk edukasi itu, karena dalam kesehariannya para orang tua juga kan sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Jadi di situ daya ungkitnya besar, terutama buat anak-anak yang sangat butuh quality time. Jadi perannya besar sekali. Jadi kalau ada orang tua, terutama orang tua yang bekerja, di momen liburan itu meluangkan waktu barang beberapa hari untuk cuti, itu tujuannya adalah memberikan ruang buat anak merasa berharga karena ditemani oleh orang tuanya dalam konteks pengisian baterai kasih sayang itu tadi.
7: Bu Yanti, terakhir nih Bu, pesan Bu bagi orang tua dalam memilih aktivitas liburan yang tetap mendukung tumbuh kembang anak seperti apa?
8: Yang pertama, konsep bermain itu pada prinsipnya adalah yang sesuai dengan keadaan, baik keadaan kita sebagai orang tua, jadi tidak boleh memaksakan, karena nanti setelah pulang liburan jangan sampai orang tua kemudian jadi stres gitu kan, karena tema liburannya menguras terlalu banyak misalnya secara finansial, sementara kesanggupannya tidak ada, itu pun jadi tidak ada manfaatnya kalau begitu mah, karena ada PR baru yang tujuannya untuk happy dan rilis emosi atau tadi healing, menjadi ada tekanan baru. Jadi prinsipnya tiap orang mengemas itu sesuai dengan kebutuhan. Dan berikutnya, dipilih yang disukai anak. Jadi tipe misalnya anak yang sukanya ke area mainan edukatifnya, mungkin disesuaikan dengan keadaan anak dan kesanggupan kita di dalam memfasilitasinya.
0: OJK Cirebon mengangkat 22 finalis Jakarara Kota Cirebon 2026 sebagai Duta Literasi Keuangan usai mengikuti Training of Trainers, TOT Literasi Keuangan di kantor OJK Cirebon. Program hasil kolaborasi OJK dan Disbudpar Kota Cirebon bertujuan memperluas edukasi keuangan kepada masyarakat khususnya generasi muda. Kepala OJK Cirebon Agus Muntolib mengatakan peningkatan literasi keuangan tidak dapat dilakukan oleh OJK, tetapi membutuhkan sinergi dengan Pemda, komunitas, dunia pendidikan, media, dan generasi muda. Menurutnya, finalis Jakarara memiliki kapasitas dan jejaring yang kuat untuk menjadi penyambung edukasi keuangan kepada warga. Melalui pelatihan, finalis meraih materi terkait pengelolaan dan perencanaan keuangan, pemanfaatan produk dan layanan jasa keuangan yang legal, serta kewaspadaan terhadap investasi ilegal, pinjol ilegal, dan penipuan keuangan digital. Peserta juga mendapatkan pemahaman mengenai pentingnya perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Agus mengatakan, literasi keuangan menjadi kebutuhan yang semakin penting di tengah perkembangan teknologi dan digitalisasi sektor keuangan. Masyarakat harus mampu memahami manfaat dan resiko setiap produk keuangan, memastikan seluruh aktivitas keuangan dilakukan melalui lembaga yang berizin dan diawasi OJK. OJK Cirebon ingatkan UMKM waspadai dampak gejolak ekonomi.

0: bensin gitu ya, itu akan kembali meningkat. Ini realita yang memang apapun yang terjadi di luar sana, di luar negeri, itu ternyata dampaknya
1: nggak secara langsung, tetapi efek domino.
2: Menurut Agus, stabilitas ekonomi nasional turut dipengaruhi kebijakan pemerintah dan Bank Indonesia dalam menjaga nilai tukar rupiah agar tetap menarik bagi investor. Karena investasi yang terjaga akan membuka lapangan kerja dan pergerakan ekonomi daerah. Ia menambahkan pertumbuhan ekonomi Kota Cirebon masih menunjukkan tren positif sehingga pelaku usaha diharapkan mampu memanfaatkan momentum tersebut sembari meningkatkan daya saing usahanya di tengah ketidakpastian ekonomi global. Sekar Damayanti melaporkan.
3: Disdukcapil Kota Cirebon perkuat layanan admin duk cepat dan transparan.
4: Transparan, misalkan seluruh persyaratan alur waktu pelayanan disampaikan secara terbuka.
5: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon terus memperkuat transformasi pelayanan administrasi kependudukan yang cepat, transparan, merata, dan bebas pungutan. Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap pelayanan pemerintah. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, Andi Armawan, mengatakan pihaknya kini berorientasi pada dampak nyata pelayanan bagi masyarakat, bukan hanya mengejar target administratif. Menurutnya, pelayanan yang berkualitas harus mampu memberikan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
4: Jadi kami bukan lagi berpikir hari ini bekerja untuk output, tetapi outcome. Bagaimana kami bekerja, efeknya itu untuk masyarakat harus jelas. Ini dulu, sehingga kami bisa menghadirkan, menularkan kepada teman-teman semua. Mudah-mudahan SKPD pun akan berbuat sama. Jadi pada saat kita bergerak, janganlah gugur kewajiban, ataupun janganlah bekerja secara rutinitas. Itu kita hindari yang gitu-gitu. Jadi kita bekerja bagaimana efek itu kepada masyarakat itu jelas. Seperti kami lakukan hal yang terkecil lah, transparan misalkan, seluruh persyaratan alur waktu pelayanan disampaikan secara terbuka. Ini kita sudah sampaikan. Kemudian bagaimana masyarakat memantau proses pelayanan dengan jelas. Kita juga sudah lakukan itu. Bahkan setelah masyarakat menerima pelayanan adminduk, administrasi kependudukan, kita lakukan juga survei. Indeks kepuasan masyarakat. Kita nggak main-main, kita lakukan.
5: Menurut Andi, komitmen menjaga pelayanan yang bersih juga diwujudkan dengan mencegah praktik percaloan maupun pungutan liar. Hal tersebut menjadi bagian dari upaya mempertahankan predikat wilayah bebas dari korupsi yang telah diraih di Dukcapil Kota Cirebon. Ia menambahkan pemanfaatan teknologi digital terus diperluas melalui pengembangan identitas kependudukan digital atau IKD. Program tersebut diharapkan dapat mendukung berbagai layanan berbasis nomor induk kependudukan atau NIK, termasuk pelayanan publik lainnya di masa mendatang. Vivi Islamiyati melaporkan.
3: Komisi 3 DPRD Kota Cirebon memberikan rekomendasi kepada Pemda untuk memberikan pemenuhan hak penyandang disabilitas di ruang publik. Pernyataan itu disampaikan usai rapat dengar pendapat umum RDPU Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon, dan Yayasan Pancaran Kasih Grage Cirebon kemarin. Selain membahas pemenuhan hak disabilitas, rapat juga mencari langkah strategis memperkuat sinergi antara Pemda, dunia pendidikan, dunia usaha, dan yayasan. Ketua Komisi 3 DPRD Kota Cirebon, Yusuf, mengatakan rapat membahas seputar pelaksanaan pendidikan inklusif yang belum optimal, kesejahteraan tenaga pendidik di sekolah luar biasa, kebutuhan juru bahasa isyarat, hingga kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas pasca pendidikan. Rapat dengar pendapat juga menyoroti pentingnya implementasi Perda penyandang disabilitas melalui penyusunan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Menurutnya, salah satu hal yang perlu segera ditindaklanjuti yakni penyusunan juklak dan juknis Perda tersebut agar pelaksanaannya profesional. Kepedulian warga dinilai penting membantu anak-anak panti asuhan tumbuh berkembang dengan baik.
6: Anak-anak yang tinggal di panti asuhan itu adalah sebetulnya tanggung jawab kita bersama.
7: Anak yang tinggal di panti asuhan membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari lingkungan sekitar. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, DPPKB P3A Kabupaten Cirebon, mengajak masyarakat untuk turut menghadirkan kehangatan keluarga bagi anak-anak yang tumbuh tanpa kehadiran orang tua. Kepala DPPKB P3A Kabupaten Cirebon,

0: Kebon, Indra Fitriani mengatakan anak-anak di panti asuhan merupakan tanggung jawab bersama. Menurutnya mereka tidak memilih untuk lahir ataupun tumbuh tanpa kehadiran ayah maupun ibu sehingga membutuhkan kepedulian dari masyarakat.
1: Anak-anak yang tinggal di panti asuhan itu adalah sebetulnya tanggung jawab kita bersama. Nah, mereka itu bukan keinginan. Dia lahir nggak ada ibunya, nggak ada bapaknya, bukan berarti nggak punya ibu dan bapak, artinya bahwa ibu dan bapaknya tidak hadir di tengah-tengah mereka. Selain dari pengurus panti yang bisa bertindak sebagai ibu dan bapak bagi anak-anak panti, kita masyarakat juga bisa hadir sebagai ibu dan bapak bagi mereka. Kita jangan pernah tidak peduli dengan anak-anak panti ini. Datangi mereka, peluk mereka, beri mereka kehangatan keluarga. Itu tugas kita semua.
0: Dia menjelaskan, meski orang tua kandung tidak hadir dalam kehidupan mereka, bukan berarti anak-anak tersebut kehilangan sosok ayah dan ibu. Pengurus panti asuhan memang berperan sebagai orang tua pengganti, namun masyarakat juga dapat menjadi bagian dari lingkungan yang memberikan kasih sayang dan perhatian. Ia menghimbau masyarakat untuk tidak bersikap acuh terhadap anak-anak panti asuhan. Menurutnya, kepedulian dapat diwujudkan melalui hal-hal sederhana seperti mengunjungi panti, berbagi kebahagiaan, memberikan perhatian hingga menghadirkan rasa kekeluargaan. Dia berharap semakin banyak masyarakat yang terlibat dalam memberikan dukungan moral kepada anak-anak panti asuhan. Menurutnya, kehadiran orang-orang yang peduli dapat membantu mereka tumbuh dengan rasa aman, percaya diri, dan memiliki harapan yang lebih baik untuk masa depan. Aura Aulia melaporkan.
2: Disduk Capil Kota Cirebon perluas layanan administrasi kependudukan lewat kolaborasi profesional.
3: Sudah bersinergi dan berkolaborasi dengan kami. Jadi melayaninya masyarakat itu nggak semua harus datang ke Disduk Capil.
4: Pelayanan administrasi kependudukan di Kota Cirebon terus diperkuat melalui kolaborasi Disduk Capil bersama pemerintah kecamatan hingga tingkat RW. Upaya tersebut memudahkan masyarakat mengurus berbagai dokumen tanpa harus datang langsung ke kantor Disduk Capil. Camat Lemahungku Kota Cirebon, Catur Wulan Anggreini mengatakan kolaborasi tersebut menghadirkan pelayanan yang lebih dekat sekaligus mempercepat penyelesaian dokumen kependudukan. Menurutnya, inovasi tersebut mendapat respon positif dari masyarakat di berbagai wilayah.
3: Sudah bersinergi dan berkolaborasi dengan kami. Jadi melayaninya masyarakat itu nggak semua harus datang ke Disduk Capil, tetapi Disduk Capil yang ke Bapperkam RW-RW. Dan itu tuh sangat mudah membuat masyarakat senang karena bisa terlayani dengan cepat. Nggak perlu jauh-jauh datang ke Disduk Capil, tapi cukup ke Bapperkam RW sudah bisa mengurus segala pelayanan adminduk dan langsung dicetak selesai hari itu juga.
4: Catur menjelaskan pelayanan jemput bola telah dilaksanakan di sejumlah RW melalui sinergi pemerintah kecamatan bersama Disduk Capil Kota Cirebon. Program tersebut dinilai mampu meningkatkan kemudahan akses pelayanan bagi seluruh warga. Menurutnya, pelayanan yang setara menjadi komitmen pemerintah dalam memenuhi kebutuhan administrasi kependudukan masyarakat. Rena Safira melaporkan.
2: Sekda Kota Cirebon menyebut kemandirian fiskal Kota Cirebon masih menjadi tantangan.
5: Ada beberapa yang kita prioritaskan, misalkan alasannya ini A, B, C, D, dan situlah yang katakanlah bagaimana kita selektif.
6: Kemandirian fiskal Kota Cirebon masih menjadi tantangan karena struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah hingga saat ini masih bergantung pada transfer dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Iing Daiman, saat menjadi narasumber dalam dialog publik bertema kemandirian ekonomi, tantangan dan peluang masa depan Kota Cirebon pada 8 Juli 2026. Dengan menjelaskan bahwa kondisi tersebut juga dialami mayoritas pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia, sehingga pemerintah harus menyusun skala prioritas pembangunan.
5: Nah, ketika berbicara belum mandiri, bukan berarti kita tidak bisa melaksanakan suatu pembangunan dan lain sebagainya. Di sini dituntut pemerintah dimanapun tidak terkecuali Kota Cirebon harus namanya menyusun DSP, daftar skala prioritas. Teman-teman di medsos mungkin ketika saya bicara tentang gaji ke-13, kenapa Kota Cirebon itu belum dibayarkan? Ini bisa jadi bahan diskusi. Nah, ada beberapa yang kita prioritaskan. Misalkan alasannya ini A, B, C, D. Dan situlah yang katakanlah bagaimana kita seleksi.
6: Lebih lanjut, menurut Iing, penurunan transfer keuangan daerah sekitar 300 miliar dari tahun sebelumnya membuat pemerintah Kota Cirebon semakin selektif dalam mengalokasikan anggaran tanpa mengabaikan kewajiban terhadap masyarakat maupun pegawai. Ia menilai keterbatasan anggaran justru mendorong pemerintah mencari berbagai solusi pembiayaan alternatif agar pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan menuju kemandirian daerah. Sekar Damayanti melaporkan.
2: PPH final 0,5% jadi dukungan pemerintah bagi pertumbuhan UMKM.
7: Nah, ini bukti bahwa aturan perpajakan kita itu adaptif.
8: Pemerintah terus memberikan kemudahan administrasi perpajakan bagi pelaku usaha melalui penerapan pajak penghasilan atau PPH final sebesar 0,5%. Kebijakan tersebut ditujukan bagi wajib pajak dengan peredaran bruto atau omset hingga 4,8 miliar dalam setahun. Asisten penyuluh mahir KPP Pratama Subang, Sasongko Budi Widakdo, mengatakan kebijakan PPH final bagi UMKM berawal dari perubahan sistem perhitungan pajak yang diterapkan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Aturan tersebut mengubah dasar perhitungan pajak dari penghasilan bersih menjadi langsung berdasarkan omset atau peredaran bruto.
7: Seperti sebagai sebuah kebijakan ya, yang baru tentunya pasti tidak lepas dari pro dan kontra. Namun berjalannya waktu sampai tahun 2018. Nah, di 2018 ini ada masukan dari berbagai pihak ya, khususnya di dunia usaha. Makanya diterbitkan aturan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang menurunkan tarifnya dari 1% menjadi 0,5%. Nah, ini bukti bahwa aturan perpajakan kita itu adaptif. Kalau memang harus disesuaikan ya dengan kondisi perekonomian masyarakat yang ada ya, mau tidak mau kita juga harus menyesuaikan. Karena memang tujuan perpajakan kan nantinya untuk kembali kepada masyarakat untuk kemakmuran kita bersama.
8: Menurut Sasongko, penyederhanaan penghitungan pajak diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan perpajakan sekaligus mendorong pertumbuhan UMKM. Kemudahan tersebut juga menjadi bentuk dukungan pemerintah agar pelaku usaha dapat lebih fokus mengembangkan usahanya tanpa terbebani proses administrasi perpajakan yang rumit. Vivi Islamiyati melaporkan.
2: Ririn Rifanto divonis pidana mati dengan masa percobaan 10 tahun dalam kasus pembunuhan satu keluarga di Pauman, Indramayu. Putusan tersebut dibacakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu kemarin dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Wimi D. Simamarta didampingi Hakim Anggota Raditya Yuri Purba dan Agus Eman. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan Ririn terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana, turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian sebagaimana dakwaan kumulatif ke-1 primer dan dakwaan kumulatif ke-2. Majelis Hakim juga menetapkan pidana mati tersebut dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup melalui keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan Mahkamah Agung apabila selama menjalani masa percobaan terdakwa menunjukkan perbuatan baik. Majelis Hakim menilai perbuatan terdakwa menimbulkan dampak psikologis yang luas di tengah masyarakat, memicu rasa takut dan keresahan serta merusak rasa aman dalam kehidupan bermasyarakat. Tindakan terdakwa telah menimbulkan degradasi moral karena menghilangkan nyawa satu keluarga, termasuk balita dan lansia, sehingga melanggar nilai-nilai kemanusiaan yang paling mendasar serta memicu kemarahan publik. Juru bicara Pengadilan Negeri Indramayu, Bayu Adi Pratama, membenarkan amar putusan tersebut dan terdakwa menyatakan siap menempuh upaya hukum banding sehingga perkara akan dilanjutkan ke tingkat pengadilan tinggi. Pendengar, berita tadi mengakhiri berita pagi hari ini. Update terus informasi setiap saat melalui website rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon di aplikasi RRI Digital serta follow Instagram kami di @rri_cirebon. Saya Iskandar Zulkarnain. Selamat pagi.
9: Demikian rangkaian berita aktual pagi ini dalam Buletin Berita Daerah Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila. Mau kemana, Den? Rapi bener.
2: Ke minimarket depan komplek nih, Mbak. Mau beli pulsa sama titipan ibu.
0: Ke depan doang, naik motor.
2: Iyalah, biar cepet.
0: Den, itu minimarket tuh cuma 3 menit kalau jalan kaki. Lewat gang tikus malah lebih dekat. Masa gue jarak segitu doang kudu ngasih makan mesin?
2: Ya elah, Mbak. Cuma 1 liter 2 liter doang kok bensinnya.
0: Nah itu dia. Bayangin kalau 1 juta orang mikir cuma buat jarak 500 meter. Sayang bensinnya. Pakai sepeda jengki punya ibu aja kalau males jalan. Lebih estetik buat di-update di story kan?
2: Bener juga sih. Hitung-hitung pemanasan sebelum nge-gym nanti sore ya.
0: Cerdas, dompet aman, betis kencang. Udah sana buruan.
3: Hemat BBM itu gak harus nunggu kebijakan besar. Bisa dimulai dari keputusan kecil di depan pagar rumah sendiri. Dekat, jalan saja, atau bersepeda. Lebih sehat, lebih hemat.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan. Terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
4: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
6: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz. 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
3: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah Cayu Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di Cayu Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPTKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
7: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondotomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, dan Desa Binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
3: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti Student Exchange Internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
7: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FK UGJ di nomor 08122434 5534 atau 08122434 5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 02312065558 ekstensi 123.
8: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati.
7: Unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.

raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukah Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
2: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
3: Risiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Baik, berikan terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon di pagi hari ini di hari Jumat tanggal 10 Juli 2026. Dan saya Iskandar Zulkarnain ini akan terus temani Anda hingga pukul 10 nanti ya. Selamat mempersiapkan diri untuk menuju ke tempat aktivitas Anda masing-masing. Persiapkan dari mulai sekarang juga untuk Anda yang mungkin sekarang masih sedang mempersiapkan segala sesuatunya yang akan Anda bawa ke ruang aktivitas Anda ya. Oke, untuk Anda yang sekarang ini sudah berada di perjalanan, hati-hati di jalan, taatilah peraturan lalu lintas yang sudah ditetapkan oleh pihak yang berwajib ya. Jangan sekali-kali Anda melanggarnya. Baik pendengar, kita kembali menikmati lagu-lagu selanjutnya untuk memberikan semangat kepada kita yang akan melakukan aktivitas di hari Jumat ini. Tetaplah bersama RRI Cirebon.

Dengar, kini saatnya kita bergabung terlebih dahulu bersama Pro 3 Jakarta guna mengikuti warta berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Untuk 20 hari pertama terhitung tanggal hari ini, tanggal 9 sampai dengan tanggal 28 Juli 2026.
2: Ekosistem pasar karbon yang akan kita bangun tentu berkeadilan, transparan, traceable, dan yang paling utama adalah memastikan punya manfaat besar bagi tapak ground people, masyarakat lokal.
0: KPK resmi menahan mantan Sekretaris Jenderal MPR RI sebagai tersangka dugaan gratifikasi di Sekretariat Jenderal MPR.